0: Surabaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
1: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
2: Yang masuk ke bond market itu dananya berapa ya Pak, setiap hari?
1: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya. Artinya.
0: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
1: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, fondasi ekonomi betul-betul bagus, tinggal nanti sosialisasi lagi bagus.
0: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio optimis rupiah kembali stabil.
3: Terima kasih.
2: Pak, tadi disuruh mundur gimana, Pak?
3: Yakin stabil.
2: Apa yang bikin yakin stabil, Pak? Kapan, Pak?
0: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup melemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kasom Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
6: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, ya, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya, dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
5: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi pada puncak haji telah merencanakan skema mulur dan akan membentuk tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
1: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
2: Musrid Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema mulur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti mulur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrid Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema mulur dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
1: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
2: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
3: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
2: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Saripul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
4: Baik, ini pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Mula dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
5: Ya, himbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang gelombang ini yang akan masuk satu saja, mungkin nanti tiba di buka itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak minat dia sama haji, jadi hanya transit saja yang tidak minat, terus langsung menuju bandara. Menuju bandara langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti musim haji. Jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses pencarian.
4: Mas Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas, serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 20.00 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Istamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Novi Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
6: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik. Saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang.
5: Ya, ada jemaah-jemaah yang yang suka dipertemukan dari yang lain kan Saudi ya, ada barang-barang yang nggak boleh dibawa, maksudnya semacam yang tadi karena memang nggak boleh dibawa. Kalau ada orang itu yang lempar yang disalongkan itu ini masih ada oleh-oleh lah saudara-saudara jemaah dan lain-lain.
6: Baik, Asrama Haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Debarkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin 2 Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara.
7: Demikian telah kita

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
3: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
2: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
4: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
2: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
5: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andra coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi dia Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
2: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Denny Prakoso menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
6: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar, dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
2: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
1: Ya, menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
7: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu. Karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
8: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta tantangan ekonomi nasional. Lengkap disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Beralih ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA Filik 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

buku lagu wanitaku gitu ya maksud saya. Masih terus mendengarkan Pro 1 pendengar RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi pagi ini. Saya Nana Hardan Santoso juga masih bersama Anda warga bicara. Sekarang saya buka segmennya, silakan boleh menghubungi kami 638055 untuk bicara isu apa saja sih sesungguhnya. Cuma hari ini kita akan angkat bincang pagi seputar fenomena upwelling ya, yang sesungguhnya bisa dikatakan kerap terjadi ya pada cuaca ekstrim, dan ini mengakibatkan banyak ikan mati yang ada di waduk Cengkareng.

0: suka
1: melihat ikan.
0: Fenomena seperti itu, ikan tahu-tahu mati banyak gitu.
1: Ini aja lewat. Ini jalannya kayak anu, Mbak. Muntel-muntel.
0: Apanya yang muntel-muntel?
1: Antri.
0: Oh, begitu.
1: Jalannya kan sempit lagi Milan itu.
0: Ya, betul.
1: Di rumah sakit itu kan anu, sempit banget.
0: Ya.
1: Yang sempitan di anu, Mbak. Boten de talonge nggih anu sing aya long jenenge menungso. Ya mau jam 4.05 pot lanjut. Ini mesti Mbak Nana nek Mas Adi piyai jam 4.57.
0: Heeh.
1: Kula betekan kula cocok kok. Mesti Mbak Nana harus jan iki. Mboten iku mesti Mbak Nana sing ngepit kaya robot kae.
0: Kok kaya robot gimana tuh Mbak?
1: Ganter banget.
0: Gitu ya Mas Tarmi ya.
1: Sehat tak keluarga ya Mbak.
0: Gak Mas Tarmi. Semoga Mas Tarmi juga begitu. Ya.
1: Kali ateng siam. Siam satu hari. Gak pun ateng siam satu hari tanggal 1.
0: Ya.
1: Itu. Karena.
0: Gak.
1: Kulon iku mireng ke terus.
0: Oh gitu.
1: Kawe mboten saged WA.
0: Oh iya.
1: Mireng ke Mbak Nana nek disetel lagune sing song-songan. Kulon bisa. Kancane Mbak Nana teng jero.
0: Oh iya, alhamdulillah saya masih bisa jadi teman ya Mbak Tarmi ya. Oh,
1: kulon iku mireng ke 72, Pak.
0: Oh iya.
1: Wow. Ngalit mireng ke RR ini tuh.
0: Nggih, Mbak Tarmi. Mbak Tarmi juga begitu, semangat terus.
1: Nggih. Santosa semoga sehat selalu.
0: Nggih, Mbak Tarmi.
1: Sama Mbak Nana.
0: Amin. Amin ya robbal alamin.
1: Matur nuwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tarmi. Sebentar ya. Apa yang menjadi mungkin evaluasi begitu ya, harusnya hal seperti ini bisa diantisipasi karena ini memang terjadi dalam semalam begitu ya. Petani ini merugi tercatat kurang lebih 117 juta rupiah saking banyaknya ikan yang mati. Begitu pendengar, kalau saya lihat gambarnya memang ngeri ya, ikan segitu banyak mati semua ngambang gitu ya. Ini terjadi pembalikan masa air di Waduk Cengklik, penyebabnya itu. Cuma saya itu kayak kurang ngerti gitu ya. Mungkin nanti kita bisa tanyakan ke narasumber seperti apa sesungguhnya proses pembalikan masa air dikarenakan cuaca ekstrim ini pendengar. Puluhan ton ikan milik petani karamba Jaring Apung atau KJA mati mendadak pada Jumat hingga Sabtu ya, 15-16 Mei. Dan fenomena ini menyebabkan endapan amonia dari sisa pakan di dasar waduk naik ke permukaan. Dan ini membuat kadar oksigen di dalam air menurun drastis secara tiba-tiba. Sehingga ikan siap panen ini mati lemas dalam waktu singkat karena kekurangan oksigen gitu ya. Coba Anda searching ya. Jadi ini ya mengerikan juga ya, ikan segini banyak mati. Dan diberitakan juga kalau waduk ini kemudian timbul bau tidak sedap begitu karena ikan yang mati mendadak ini pendengar. Saya mau buka dulu telepon 638055, boleh masuk, kemudian WA call WA chat juga bisa ya, 081390155255. Selamat pagi.
2: Pagi mana nak?
0: Pak Edi, mau nggak Pak Edi? Alhamdulillah Pak Edi. Nggih.
2: Ya, nek longgar setiap selesai pancet dulu Mbak Nana tinggal ceritakan. Bagus, dan ngerti lagi enggak apa-apa. Heeh. Dan ini berapa kali ke pantai akhirnya tak waktu nih.
0: Nggih, Pak Edi.
2: Itu jalan gue nih ngene. Mana tuh Pringgajeng Ngiro di kanan ke selatan itu rusaknya tambah parah. Semoga belum ada korban. Itu sama ke utaranya ya ada lubang-lubang ini tadi pasar lagi. Sama lain-lainnya, Dosari, Matol Runtan, Jalan Irian itu ya belum disentuh. Semoga jangan sampai tunggu ada korban, nanti baru cepat diperbaiki. Ini acara apa ini?
0: Apanya Pak?
2: Ada acara apa pasan ini? Dan itu tadi istilahnya sing

0: kan memang istilahnya sejarah. Ya, disyukuri saja memang kenyataan begitu. Cuma kalau pemerintah longgar itu yang punya istilah kurang mampu ya bisa dibantu. Tapi kalau bos ya sudah berkesulitan saja. Memang suasana harus mengalami itu. Saya yang ngasih ke Bananas sejak dulu supaya Pak Presiden sangat dan penguasa Indonesia itu kayak apa bisa ngurangin musibah bencana ke depan apapun. Kalau ada pun ya siti-siti baik. Jangan sampai nanti ke depan ada mosok. Nanti sing pas ada panas kayak gini, gunung meletus-meletus, itu ada darah buat itu besar itu bisa mampun lebih di rumah itu. Tarane piye, ini untung tidak ada korban. Semoga dulu kejadian kebakaran sama kejadian kereta kan korbannya lumayan kan. Semoga ke depan bisa dikurangi semuanya. Terima kasih.
1: Amin. Matur nuwun Pak Edi. Terima kasih. Fenomena upwelling kembali terjadi di Waduk Cengklik dalam hal ini ya pendengar, mengakibatkan puluhan ton ikan ini mati mendadak dalam semalam, begitu pendengar. Dan kerugian total sebanyak 4,2 ton ini terdiri dari 11 pembudidaya KJA yang kalau ditaksir dalam rupiah ini mencapai 117,6 juta rupiah. Ada 11 pembudidaya KJA terdampak berasal dari dua kelompok yaitu Sumber Rejeki dan Sumber Panguripan di Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, begitu ya. Sementara Disnaken Boyolali menggelar pertemuan pada Jumat malam untuk mendata kerugian. Para petani KJA juga meminta perhatian pemerintah agar memfasilitasi bantuan bagi pembudidaya terdampak upwelling ini. Yang pengen gabung sekarang berkomentar tentang hal ini boleh ya, petani merugi ribuan ikan mati di Waduk Cengklik. Mendengar, nanti akan saya berbincang dengan Pak Anton Sarwono SP, beliau Kabid Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali. Kemudian Pak Hartono, ini Ketua Jaring Apung Sumber Rejeki Waduk Cengklik Boyolali. Kita mau ketahui apa yang sebenarnya terjadi mengingat sesungguhnya ini bukan kali pertama ya, tapi setiap cuaca ekstrim tiba, fenomena upwelling ini kerap terjadi. Saya mau buka WhatsApp-nya dulu, Pak Beni Satrio, betul? Di Kemelayan. Halo Pak Beni, selamat siang. Selamat pagi. Semangat paginya, semoga terus terjaga. Dan ini Pak Beni bilangnya tes gitu sih, nggak usah dites Kak, Pak Beni sudah masuk ke ini database pendengar kita. Jadi silakan kalau mau berkomentar boleh langsung saja Pak Beni. Oke, ini Pak Beni bukan yang di Jebres kan? Bukan ya, Pak Beni Satrio di Kemelayan. Oke, WA call juga bisa Anda hubungi, WA chat bisa, kemudian teleponnya juga bisa pendengar. Saya tentunya berharap Anda bisa terus bersemangat melakukan aktivitas Anda, temukan motivasi terbaik. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang tidak menyenangkan hari ini ya. Sekarang Rizky Febian dulu, Penantian Berharga.

Siang terik, aspal memantulkan panas. Di kejauhan, jalan terlihat berkilau seperti genangan air. Namun saat kendaraan mendekat, genangan itu menghilang begitu saja. Itulah Fata Morgana, fenomena ilusi optik akibat perbedaan suhu udara di atas permukaan jalan yang panas. Cahaya dibiaskan, menciptakan bayangan semu yang tampak nyata. Bagi pengemudi, ilusi ini bisa mengganggu konsentrasi. Salah persepsi dapat memicu pengereman mendadak atau manuver tiba-tiba. Tetap tenang, fokus pada marka jalan, kendaraan di depan, dan jaga jarak aman. Karena di jalan raya, tidak semua yang terlihat adalah kenyataan. Utamakan keselamatan sampai tujuan dengan selamat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Surakarta pagi ini terus Anda dengarkan, sudah jam 8 lebih 4 menit ya. Semoga aktivitasnya juga sudah lancar, Anda sudah sampai di kantor kalau Anda sedang, kalau Anda punya pekerjaan di kantor ya. Anda sudah buka warung semoga atau pekerjaan yang lain di rumah. Semoga Pro 1 bisa terus menemani Anda. Dan seperti tadi sudah saya informasikan pendengar, kami menghadirkan bincang pagi kali ini membahas tentang satu fenomena yang kembali terjadi di Waduk Cengklik tepatnya dan mengakibatkan petani ikan ini merugi ya. Ada ribuan ikan mati di Waduk Cengklik yang terjadi pada Jumat Sabtu lalu. Kita sudah tersambung sekarang ini dengan Pak Anton Sarwono SP, beliau Kepala Bidang Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali, sudah tersambung via Zoom. Dan kami masih menunggu saat kami nanti juga tersambung dengan Ketua Jaring Apung Sumber Rejeki Waduk Cengklik Boyolali, Pak Hartono ya. Cuma Pak Hartono ini belum masuk ke room chat kita. Sekarang Pak Anton dari Disnakan dulu. Pak Anton, selamat pagi Pak Anton.
1: Pagi Bu Nana. Baik.
0: Ini memang sengaja tidak pakai gambar atau bagaimana Pak Anton? Selamat berjumpa, selamat
1: pagi. Muncul, Ibu.
0: Belum muncul ya, karena kami juga menyiarkannya melalui RRI Surakarta Live YouTube begitu Pak Anton. Alangkah lebih baik kalau misalnya videonya juga bisa menampilkan gambar nggih Pak Anton nggih. Oke, Anda pendengar yang pengen juga mengakses YouTube kami, silakan buka YouTube kami RRI Surakarta. Kami mengudarakan obrolan kali ini melalui live YouTube ya. Oke. Kita masih menunggu Pak Hartono nggih, Pak Anton sambil menunggu kita ngobrol-ngobrol dulu Pak Anton. Jadi apa yang terjadi pada Jumat Sabtu kemarin ini Pak Anton? Saya mau diceritain Pak Anton.
1: Nggih, siap. Yang kemarin hari Jumat kemarin tanggal 15
0: ya, Disnakan kan diberitakan memang langsung ke lokasi kan nggih?
1: Iya betul hari Jumat tanggal 15 Mei kemarin terjadi upwelling nggih, yang memang dimulai dari kejadian kondisi alam di mana hari satu hari sebelumnya itu cuaca panas, kemudian juga hujan malamnya hujan deras disertai dengan angin yang kencang sehingga kondisi tersebut mengakibatkan di mana endapan yang berada di dasar waduk itu naik ke atas, jadi naik upwelling itu merupakan naiknya massa air, massa air dari dasar yang ke bagian atas yang sebenarnya kaya nutrisi tapi miskin
0: oksigen
1: itu sehingga yang menyebabkan di mana kandungan amonia yang tinggi dengan kandungan kadar oksigen yang rendah itu sehingga menyebabkan ikan itu keracunan amonia ditambah dengan kadar oksigen yang rendah sehingga menyebabkan kematian ikan yang ada di petak-petak karamba jaring apung.
0: Oke, jadi itu kayak kekurangan oksigen gitu ya intinya ya.
1: Betul, betul.
0: Oke, tapi saya kurang paham Pak Anton, amonia ini memang terkandung di dalam sungai atau dari apa ini amonia ini?
1: Sebenarnya endapan yang memang di dalamnya ada kandungan amonia itu sebenarnya berasal dari endapan dari eceng gondok karena di sana kan populasi eceng gondok cukup banyak. Kemudian juga sisa-sisa dari pakan ikan yang berlebihan yang tidak termakan oleh ikan akhirnya akan turun itu menjadi endapan ya karena itu pemberian pakan yang berlebihan itu mungkin cukup panjang atau lama waktunya sehingga akan mengakibatkan endapan yang cukup banyak. Nah, akhirnya ketika ada kondisi fluktuasi suhu kemudian kondisi iklim hujan yang seperti itu kemudian ada tiupan angin yang kencang itu sehingga massa air yang di bawah itu akan naik itu yang di dalamnya ada kadar amonianya itu yang menyebabkan meracuni ikan-ikan yang ada di peta-peta kaca ya, seperti itu.
0: Oke. Okay. Ini yang dibilang masa air naik itu berarti kayak terjadi pembalikan volume atau apa ya, air yang ada di waduk ini kayak balik itu ceroboso Jawanya, Pak Anton.
1: Betul, betul, betul.
0: Oke, okay. Apakah kemudian airnya menjadi keruh begitu, Pak Anton?
1: Bisa keruh apabila memang endapan itu endapannya cukup banyak.
0: Oh, oke. Okay.
1: Cukup banyak dan itu terangkat semua karena kan kenapa? Karena kan ketika tertiup angin itu menyebabkan air yang sirkulasi yang bawah naik ke atas, yang atas naik ke bawah, yang menyebabkan kenapa endapan yang di bawah itu bisa naik. Di samping itu juga itu tadi fluktuasi suhu tadi, ketika habis panas kemudian turun, nah itu kan amonia yang ada di dalamnya itu juga akan keluar seperti itu.
0: Okay.
1: Itu yang biasa sering terjadi karena hampir kalau itu hampir kebetulan untuk yang 2026 ini hari Jumat kemarin terjadi dan menimpa sekitar 15 pembudidaya.
0: 15 dengan, ya, oke.
1: Okay. Total kematian ikan sekitar 6,7 ton.
0: 6,7 ton.
1: Kalau nilai rupiahnya sekitar, kalau dirupiahkan ya sekitar 188 juta 160 ribu rupiah.
0: 188 juta, oke.
1: Okay. Karena harga ikan di petani itu sekitar per kilonya sekitar 28.000 ibu.
0: Oke.
1: Okay. Sehingga dengan adanya kematian kemarin yang memang saat itu sebenarnya kan sudah waktunya panen, tinggal nunggu giliran saja, giliran pemanenan karena di sana itu pemanenan tiap hari dan bergilir ya. Kebetulan yang terkena kemarin menunggu giliran atau waktu pemanenan.
0: Oke. Okay.
1: Seperti itu ibu.
0: Oke. Okay. Tapi bukankah sesungguhnya upwelling ini sering terjadi ya, Pak Anton? Jadi apakah tidak ada upaya mitigasi begitu sebelum upwelling terjadi dan kemudian komoditas ikan ini bisa diselamatkan begitu, Pak Anton?
1: Oke, kalau sering sih sebenarnya enggak nih. Paling di tahun 2024 itu.
0: Oke, berarti 2 tahun lalu ya.
1: 2025 juga terjadi 2 kali.
0: Iya. Sering sih kalau saya bilang.
1: Tahun,
0: karena kayak setiap tahun ada tuh.
1: Pasti, Nje.
0: Nah.
1: Kalau setiap tahun pasti ada kejadian. Nah, karena itu faktor alam sehingga susah diprediksi kapan terjadinya. Cuma petani mungkin lebih ke pengamatan atau kondisi keadaan. Kalau misalnya ada turun hujan di cuaca ekstrim, nah itu perlu waspada, diwaspadai.
0: Okay.
1: Kan ada pergantian suhu, di fluktuasi suhu siang dan malam kok cukup ekstrim, itu juga perlu diwaspadai. Kalau dari dinas sendiri sebenarnya sudah melakukan antisipasi gitu, terkait dengan kegiatan tersebut. Diantaranya kita juga menyarankan ketika memasuki cuaca ekstrim atau mendekati perubahan dari musim hujan ke musim kemarau, itu ketika mereka tebar benih, kita menyarankan untuk mengurangi kepadatan.
0: Okay.
1: Kepadatan tebar. Kalau misalnya kan sekitar, kalau untuk ukuran karamba jaring apung sekitar 6,5 kali 6,5 gitu. Sekitar 6,5 kali 6,5 dengan ketebaran normalnya itu per meter sekitar 1250 ekor per meter untuk ikan nila. Jadi yang seharusnya mungkin sekitar 42.000 itu diharapkan untuk mengurangi populasi populasinya dengan mengurangi tebar benihnya, sehingga diharapkan nanti kepadatan ikan dapat berkurang, sehingga kebutuhan oksigen juga tercukupi, kondisi ikan juga sehat.
0: Itu
1: ketika melihat kondisi cuaca yang ekstrim, itu antisipasi. Kemudian juga manajemen kualitas air. Kemudian kita juga berharap ke petani atau pembudidaya di Keramba Jarek Ngapung itu juga menyediakan kipas untuk mengantisipasi
0: kipas,
1: kipas atau kincir, semacam kincir,
0: kincir ya,
1: bolam-bolam itu, di mana untuk menambah kadar oksigen di peta-peta Keramba Jarek Ngapung tersebut, karena itu tadi ketika kondisi cuaca yang itu pasti ada kejadian atau yang panas, itu otomatis kadar oksigennya juga akan berkurang. Itu diantisipasi dengan penggunaan kincir, kincir yang ada di peta-peta. Kemudian juga yang perlu dilakukan juga pemantauan secara rutin, karena setiap hari pemberdaya juga melakukan kegiatan pemberian pakan baik pagi maupun sore, sehingga itu bisa sekaligus untuk melakukan pemantauan dan pengamatan secara visual di lapangan. Sehingga diharapkan nanti dengan melihat kondisi di lapangan itu bisa mengantisipasi, oh ini kok cuacanya atau kondisinya kok tidak begitu baik. Berarti kan itu salah satu antisipasi ke kondisi yang dilakukan oleh teman-teman pembudidaya. Begitu Ibu.
0: Baik.
1: Karena kemarin kita juga melakukan pengecekan ya, dari kondisi airnya. Kita dapat memang pada hari Senin 18 Mei kemarin kita melakukan pengukuran kualitas air di sekitar lokasi kejadian, itu ternyata suhunya di kisaran 37,8 derajat Celcius.
0: Jadi panas ini ya.
1: Jadi itu suhu normalnya di kisaran 27 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian pH airnya itu di kisaran 5, yang pH standarnya itu di angka pH 6 sampai 7. Kemudian juga oksigen terlarutnya. Oksigen terlarutnya hanya 1,9 mililiter, miligram per liter air, yang kondisi normalnya seharusnya lebih dari 5.
0: Lebih dari, sangat kurang berarti ya.
1: Itu kenapa kemarin di awal itu kelihatan ketika mau terjadi atau di kondisi upwelling itu ikan pada naik semua dan istilahnya megap-megap, istilah Jawanya. Berarti kan itu mengindikasikan memang kandungan oksigen di air tersebut memang sangat kurang. Seperti itu.
0: Baik. Saya kita sudah tersambung dengan Pak Hartono, rupanya Pak Suhartono, beliau Ketua Jaring Apung Sumber Rejeki Waduk Cengklik Boyolali ya. Pak Hartono, selamat pagi. Dibuka dulu mikrofonnya Pak Hartono. Halo.
2: Iya, selamat pagi.
0: Ya, suara kami jelas kan Pak Hartono?
2: Iya.
0: Jelas, baik. Oke. Selamat datang di obrolan bincang pagi kita Pak Hartono. Kami sudah agak ngobrol agak lumayan tadi dengan Pak Anton. Saya pengen tahu kejadiannya seperti apa, begitu sudah diceritakan sama Pak Anton. Jadi langsung saja saya pertanyaannya Pak Hartono, apakah petani dalam hal ini pembudidaya ini, kalau coro jawane apa ya, ilmu titen gitu ya, sehingga bisa mencegah, mengantisipasi lah ya istilahnya, mengantisipasi supaya kerugiannya tidak banyak. Bisakah itu Pak Hartono?
2: Lalu tanda-tanda sebenarnya juga ada, tetapi upwelling itu waktunya itu cepat sekali, hitungan jam. Jadi dari petani itu mau antisipasi agak sulit, karena antisipasi itu bisa dilakukan pertama itu menggeser kotak karamba itu, kedua itu bisa dengan tambahan pengocoran air dengan apa itu pompa atau dengan penambahan kincir atau penambahan oksigen.
0: Okay.
2: Itu tapi waktunya sangat sangat cepat sekali. Jadi sekali afilling ikan itu pada naik ngos-ngosnya itu dalam waktu hitungan menit atau jam itu ikan udah pada mati. Jadi dari petani kewalahan mau ngantisipasi kolam itu kewalahan.
0: Oke oke.
2: Gitu.
0: Jadi sesungguhnya kalau tanda-tanda itu sudah bisa dibaca sesungguhnya ya, sudah petani sudah hafal gitu ya istilahnya ilmu ya, titan tanda, tadi.
2: Tanda kemarin itu pas kejadian mau kejadian itu kan malam Jumatnya itu kan kebetulan hujan deras sama angin.
0: Okay.
2: Dan kebetulan angin itu ke arah ngaler. Jadi dia angin membawa ngubak-ngubak dasaran. Jadi amoniak di bawah naik sehingga okay. jadi afilling itu.
0: Okay.
2: Kemungkinan itu ya penyebabnya kemarin.
0: Oke. Okay. Jadi menurut Pak Hartono, karena upwelling ini selalu terjadi dengan dalam hitungan yang sangat cepat, ini juga susah dimitigasi, susah diantisipasi begitu.
2: Iya.
0: Oleh pembudidayanya.
2: Iya, karena waktunya yang sangat cepat tadi itu bisanya ya kita biasanya petani sudah saya kasih himbauan-himbauan kalau musim ekstrim itu pertama itu harus mengatur kepadatan isi kolam. Kedua harus memberikan pakan jangan terlalu kenyang. Karena kalau terlalu kenyang itu nanti proses pernafasan ikan itu kalau oksigen kurang itu pasti akan memengaruhi kematian.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi sesungguhnya sudah disosialisasikan bahwa ini
2: ya, ada tapi namanya cuaca itu nggak ada yang tahu alam.
0: Oke oke. Jadi apa yang bisa dilakukan petani dalam hal ini Pak Hartono menyikapi
2: kalau
0: ini?
2: Sudah
0: karena
2: atau
0: begini,
2: belum kejadian.
0: Karena begini, kalau kejadiannya bisa saya bilang sering ya, karena hampir tiap tahun itu kan ada begini.
2: Iya.
0: Dan kerugiannya juga selalu banyak. Enggak terus iya kan, enggak terus kemudian dari tahun ke tahun kerugiannya bisa berkurang kan, enggak juga. Jadi sesungguhnya apa yang bisa dilakukan sebelum maupun sesudah, kalau sesudah sesudah memang ada yang bisa dilakukan sesudahnya Pak Hartono ya, harusnya sebelumnya
2: kita kalau sesudah itu harus kita segera membersihkan kolam itu.
0: Yes,
2: jadi kolam itu dibersihkan jangan sampai ada limbah ikan mati, karena kalau ada limbah ikan mati itu nanti akan menyebabkan penyemaran air. Jadi air itu akan nanti berminyak dan baunya menyengat, dan itu nanti akan menyebabkan ikan di sekitarnya itu ikut mabuk, ikut mati nanti. Jadi segera ada afilling yang bisa dimanfaatkan, yang masih bisa dimanfaatkan langsung dimanfaatkan, yang tidak yang sudah mengampung itu langsung diambilin, dibagorin, kita buang di tepis, di petalan itu biasanya petani pada buang di situ. Jangan sampai di dalam air pokoknya gitu, karena kalau di dalam air itu kan menyebabkan nanti kualitas air itu pasti jelek.
0: Ya, kalau sebelumnya, sebelum terjadi, apa yang bisa dilakukan secara maksimal oleh petani biasanya Pak Hartono?
2: Biasanya dulu itu pakai kompa air itu. Jadi kalau itu udah pada megap itu, pertama itu di pipa dikasih plastik, selang plastik itu dilubangi setiap setiap kolam dilubangi. Nanti secara logika kan air itu nyemprot di dalam kolam itu untuk menambah oksigen. Terus sekarang kan sudah banyak perahu mesin, itu biasanya juga dibantu dengan stik perahu itu dimasukkan ke dalam tepi kolam itu, jadi untuk
0: memutar
2: air itu biar menambah oksigen gitu.
0: Oke. Tapi itu belum signifikan bisa membantu ya ternyata ya. Oke. Pak Anton rupanya sempat berhasil Pak Anton sudah kelihatan sekarang. Baiklah Pak Anton, kita sedang disiarkan live YouTube juga, jadi lebih bagus memang kita semua bisa divisualisasikan wajah-wajah kita ya. Baik, Pak Anton, mendengar ceritanya Pak Hartono tadi kan cukup kasihan ya, maksudnya begini, itu sudah terjadi itu acap kali gitu beberapa ya bisa dikatakan sering, kalau itu boleh dikatakan tahunan kan bisa kan. Jadi setiap tahun itu ada begini. Apa yang bisa diupayakan dari dinas, Pak Anton?
1: Ya, tadi seperti yang sudah saya sampaikan di
0: bantuan depan mungkin tadi, ya. Bantuan pasca kerugian.
1: Biasanya anjir, karena untuk yang tahun sebelumnya memang dari pemerintah Kabupaten Boyolali selalu memberikan bantuan ke pembudidaya terdampak ya. Itu sebagai kepedulian dari pemerintah Kabupaten Boyolali yang memang bisa menggantikan untuk misalnya pembelian benih, kemudian juga untuk sedikit pakan, karena juga tergantung kemampuan anggaran juga, nggih, seperti itu. Jadi dari Pemkab Kabupaten Boyolali tidak bisa mengganti full kerugian yang diderita oleh teman-teman pembudidaya. Di tahun ini pun kita juga sudah mengusulkan untuk bisa diberi fasilitas serupa seperti tahun kemarin, tapi kita juga baru mengusulkan dan juga diharapkan nanti kalau misalnya tersedia anggaran, insya Allah pasti pemerintah Kabupaten Boyolali juga akan memberikan bantuan kepada teman-teman pembudidaya terdampak ya, karena kita tahu di saat ini kita dalam kondisi yang efisiensi, sehingga hal-hal yang tidak terduga seperti ini memang butuh penghitungan ulang, sehingga diharapkan nanti apa yang diharapkan teman-teman pembudidaya yang disampaikan ke kami ketika pertemuan di Jumat malam bisa terwujud gak? Karena apa yang jadi keinginan dari teman-teman sudah sampaikan ke atasan kami. Makatan Ibu.
0: Nggih, baik. Pak Artono, jadi yang sudah-sudah pun dinas ini juga sudah membantu nggih Pak Artono pasca kejadian. Banyak enggak, ya, Pak? Banyak enggak, Pak? Karena saya enggak mau bertanya sama Pak Antoni.
2: Kalau itu kan sifatnya gimana ya? Untuk
0: stimulan
2: membeli
0: ya.
2: Untuk
0: membeli benih, oke. Maka pertanyaan saya langsung saja, banyak atau enggak Pak bantuannya? Cukup enggak untuk operasional ulang begitu, katakan menebar benih
2: kalau
0: baru?
2: Kalau ditanya cukup enggak cukup, jawabannya enggak cukup, Pak. Enggak ada. Iya. Katakanlah enggak ada 1/50-nya enggak ada kan gitu.
0: 1/5. Oke. Sehingga sesungguhnya apa yang diharapkan? Maksudnya begini, kalau Pak Anton tadi sudah mengatakan anggaran terbatas dan seterusnya, bantuan berupa apa lagi yang barangkali lebih membantu? Pak Hartono.
2: Ya, kalau saya sebagai petani, yang pertama ini berupa untuk mengisi kolam-kolam yang kosong dulu, yang sudah mati, katakanlah dana untuk beli bibit dan sedikit pakan itu dulu. Setelah itu alat untuk membantu sirkulasi air atau menambah oksigen itu harapannya.
0: Nah, itu Pak Anton.
2: Tapi kolam diisi dulu. Oh, diisi benih dan pakan dulu. Nah.
0: Kalau nggak ada saya mungkin nggak berani bilang Pak Hartono ini ya. Karena ada saya jadi berani bilang Pak Anton. Oke. Tapi kan kalau melihat kerugiannya, ada berapa tadi 15 pembudidaya ya? Ada berapa Pak Hartono? Ada kayak semacam paguyubannya gitu? Ada dua ya di sana ya Pak Hartono?
2: 15 pembudidaya. Kalau Sobokerto itu ada dua. Sobokerto. Kan tapi yang ini tahun ini yang tanggal kemarin hari Jumat itu yang paling banyak kan di bagian etan ler.
0: Oke.
2: Yang terdampak. Kalau yang tahun kemarin memang hampir keseluruhan, tapi kalau ini hanya sebagian tengah etan ler itu sebagian itu.
0: Oke. Jadi kalau tahun ini tidak semua Tidak semua ya, pembudidaya kena ya, gitu
2: kan,
0: ya.
2: Kebetulan kemarin anginnya itu ngetan ngaler, Mbak. Jadi yang okay. terdampak di bagian etan ler okay. yang terdampak failing.
0: Oke. Okay. Jadi tidak seluruh waduk ini mengalami upwelling gitu ya?
2: Iya. Iya.
0: Oke. Apa yang kemudian menjadi agenda cepatnya Pak Hartono biasanya kalau upwelling terjadi? Maksudnya membersihkan bangkai ikan ya, katakan begitu. Ya. Setelahnya apa yang kemudian dilakukan? Apakah memang menunggu bantuan dari dinas atau dari pemerintah dalam hal ini? Atau apa yang biasa dilakukan para petani?
2: Ya, para petani biasanya pertama itu terilkan kolam. Kolam itu dibersihkan sebersih mungkin. Setelah itu kita langsung pengisian bibit lagi. Karena kalau tidak kita isi itu nanti kan proses bibit sampai panen itu kan 5 bulan. Nanti kan kalau kepanjangan enggak diisi, nanti kan panennya mundur-mundur terus. Jadi nanti magicomnya enggak bisa
0: dihidupkan. Oh iya. Saya mau bilang kendil tapi kok enggak ada kendil. Sekarang magicom ya. Magicomnya nanti enggak ada isinya.
2: Nah, okay. Jadi dari teman-teman bagaimana caranya nanti setelah dibersihkan itu nanti harus ngisi bibit. Itu harus.
0: Tapi menunggu kondisi waduk ini kembali stabil atau setelah upwelling itu kayak sudah stabil aja gitu?
2: Biasanya upwelling itu prosesnya juga nggak lama, Mbak. Katakanlah hari ini upwelling, besok itu cuaca udah bersih, udah angin udah besar, terus sinar matahari udah cerah, itu seakan-akan
0: airnya
2: itu
0: juga
2: hanya lewat gitu upwelling. Jadi hari ini upwelling, besoknya ngisi bibit, oke, nggak ada masalah.
0: Jadi si waduk ini atau sungai ini atau apalah ya, media air ini sudah bersih kembali, sudah baik kembali.
2: Sudah.
0: Oke, jadi tidak harus menunggu.
2: Tapi menurut pandangan budidaya itu kan kalau anginnya itu besar, sinar matahari cerah, itu biasanya kondisi ikan bagus, dikasih makan sudah lahap, terus aktivitasnya ikan udah berputar-putar, itu bagus. Tapi kalau menurut petani, tapi kalau menurut tim dari apa itu pengetekan kemarin kualitas air, memang juga masih dalam pertumbuhan entah itu pH, entah itu oksigen, itu memang masih
0: kurang
2: gitu, drop kan gitu.
0: Ya, Pak Anto tadi menyebutkan kurang data lagi pada hari Senin ya. Data pada hari Senin dengan pengecekan
2: ya,
0: ini
2: ya kemarin kalau, hari Senin kemarin dari tanggal 18 kemarin.
0: Iya. Jadi pertanyaan saya tadi adalah ketika
2: kemarin memang saya
0: ya, ketika apa namanya? Data-data pengecekan ini kelihatan gitu ya. Kalau saya bilang per kemarin dan ini masih baru hari Selasa, artinya kemarin ini kayaknya kondisi airnya ini kayak belum bagus gitu. Tapi ini bisa harus nunggu berapa lama untuk bisa dipakai lagi begitu si kolam-kolam ini, Pak Hartono?
2: Kalau kualitas air dan berapa lama dari kita nggak bisa
0: menyatakan ke situ ya?
2: Apa itu? Kalau petani itu biasanya patokannya itu kan kalau mengecek ini kan kita nggak punya alat, itu kan dari dinas. Kalau petani itu dilihat pertama itu kandungan kayak airnya itu dilihat udah bening, udah nggak hitam, udah nggak keruh, terus angin sudah kenceng, sinar matahari terik, itu petani berani memasukkan. Tapi kalau masih mendung, terus cuacanya itu masih mendung, sinar matahari kok perlu buatan panas, terus anginnya kok nggak ada angin, itu petani belum berani memasukkan bibit. Okay. Karena itu cuaca masih ekstrim, masih jelek gitu, patokannya para petani itu.
0: Oke. Jadi ilmu titan tadi ya. Oke, Pak Hartono maupun Pak Anton, kita jeda sebentar dulu. Pendengar nanti setelah jeda boleh bergabung lewat telepon, bisa di 638055. Sudah ada yang menelpon sesungguhnya, tapi nanti saya terimanya setelah jeda ya. Terus lewat WA chat, WA call juga bisa, silakan boleh masuk ke 081 3901 5525.

Secara sederhana, inflasi adalah kenaikan harga dari waktu ke waktu. Pada masa inflasi, biaya segala hal mulai dari komoditas seperti makanan dan perumahan hingga layanan kesehatan akan mengalami kenaikan. Selama periode inflasi tinggi, kenaikan biaya dapat menjadi sumber stres. Namun, dengan beberapa perubahan pada rencana keuangan Anda, Anda dapat mengurangi dampaknya pada anggaran rumah tangga Anda. Langkah yang pertama, Anda bisa menyimpan uang Anda dan sisihkan untuk masa depan di

0: Mendengar Anda masih dalam Bincang Pagi, segmen kami dalam rangkaian Surakarta Pagi ini dari Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya masih bersama Kepala Bidang Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali, Bapak Anton Sarwono SP, kemudian juga Ketua Jaring Apung Sumber Rejeki Waduk Cengklik Boyolali, Pak Hartono. Pak Hartono tadi minta izin karena masih ada kegiatan penting begitu berkenaan dengan pasca kejadian ini akan ada kegiatan lain begitu, Pak Hartono. Masihkah ada waktu untuk 5 menit ini, Pak Hartono?
1: Oke, Pak, enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa ya. Atau sampai jam 9 atau 5 menit saja?
1: 10 menitan enggak apa-apa.
0: 10 menitan enggak apa-apa. Tuh. Baik. Jadi Pak Anton, kalau di data ya, dalam data, saya ke telepon dulu.
2: Halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pak Ari Obama. Monggo, Pak Ari.
3: Begini, Pak. Pengalaman saya di Jawa Barat. Mm-hmm. Kalau perpindahan musim di Jatiluhur, kemudian di Cianjur, itu semua ya seperti yang kita alami di Waduk Cengklik ini. Mm-hmm. Itu satu, perubah pergantian musim. Yang kedua, masalah amonia. Itu ya mubal. Jadi pertanyaan saya, kalau sudah tahu begitu, adakah tanda-tanda lain sebelum kejadian pembunuhan massal seperti ini? Mm-hmm. Terus langkah Bapak apa? Saya kok tadi juga antara terkejut juga kasihan. Terkejutnya kok ya desa mulut diulang-ulang. Padahal saya tuh tiap hari menggunakan kakap merah untuk makan pesugihan saya. Kuro-kuro.
2: Iya.
3: Kalau saya beli, ya nanti mantap saya beli nek. Jadi pertanyaan saya, adakah solusi yang pernah diuji coba itu apa saja? Biar amonia itu disedot. Kalau di teorinya ibu-ibu BKK yang dibagikan di RW-RW itu kan, amonia disedot buat tanaman apa hidroperi apa itu, itu mah bagus. Nah sekarang kalau banyune sak munake apa di sana nggak ada tanaman di hidroperi, Pak. Coba dibikin tanduran. Jadi saya yang usul saja, panjenengan gawe usaha sing tanduran orang gunakan tanah, orang gunakan minyak-minyak, gunakan sisa air yang kena amonia itu kan bagus itu kadarnya. Bagaimana? Ada setuju? Ya saya hanya usul Bapak Dua jajal oleh Bapak EDW ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Jadi mengubah amoniak yang merugikan ini kebermanfaatannya digunakan begitu. Atau mungkin kendali amoniak ini bisa nggak sih, mengendalikan amoniak yang ada di dasar waduk ini dimungkinkan atau tidak sih? Monggo Pak Anton mau menanggapi?
4: Salah satu penyebab kematian yang cukup tinggi itu kan keracunan amonia, ya. Amonia di mana yang amonia tersebut ditimbulkan dari sisa limbah pakan. Kemudian kalau memang daerah tersebut kebetulan banyak eceng gondok, jadi eceng gondok yang busuk akan mendap di bawah. Ketika kadar amoniaknya kan sudah tinggi, dipacu dengan kondisi lingkungan yang ekstrim tadi, otomatis juga akan akhirnya akan naik, gitu, akan naik ke atas. Kita tidak, yaitu antisipasinya kita dan atau pembudidaya harus memberi pakan sesuai dengan takaran kebutuhan ikan di tiap petaknya. Itu salah satu antisipasi, karena kan kadang-kadang tidak dipungkiri untuk mengejar pembesaran itu kan kadang beberapa pembudidaya di tempat lain itu memberi pakan dengan jumlah sedikit lebih banyak. Apabila pakan itu tidak habis dikonsumsi kan akhirnya akan terjadi seperti itu. Kemudian juga sebenarnya tadi penggunaan amonia yang kalau misalnya amonia berupa padat di daratan tuh bisa termanfaatkan, tapi kalau misalnya di area dasar perairan itu susah untuk memanfaatkan karena kan sudah

0: apa sudah menyatu dengan air di lingkungan sekitar, sehingga tadi benar disampaikan Pak Artono, hanya dengan mengamati ketika mau tebar lagi, ketika airnya sudah jernih dalam beberapa hari, itu hanya hanya apa okay.
1: Pak Antono.
0: Pengamatan visual dari pemerintah juga akan tetap melakukan cek kualitas airnya gitu, biar lebih mantap, karena jangan sampai nanti ketika kondisi air belum bagus kemudian kita tebar, justru akan menghambat pertumbuhan dari ikan-ikan tersebut sehingga tidak maksimal, karena kan kalau kondisi oksigen kurang, misalnya minimal kurang dari batas minimal 5, itu juga nafsu makan ikan juga akan berkurang seperti itu juga, jika akan berpengaruh ke pertumbuhannya aja. Seperti itu Bapak. Jadi untuk pemanfaatan amonia yang ada di lingkungan perairan cukup sulit ya. Kemudian juga yang memang perlu diperhatikan juga apabila di mana banyak populasi eceng gondok, berarti di situ sebenarnya secara nutrisi kandungan amonia itu kan bagus untuk pertumbuhan ya. Tapi kalau berlebihan justru akan merugikan petani atau pembudidaya ikan ya. Jadi parameternya ketika banyak eceng gondok, berarti itu kualitas airnya memang kurang begitu bagus, meskipun kaya nutrisi, tapi kalau untuk budidaya ikan kan tidak bagus, karena akan bersaing dengan oksigen dengan tanaman eceng, dengan ikan akan bersaing untuk memperoleh oksigen seperti itu. Jadi di Waduk Jenglek pun juga di kelompok yang di Sobokerto maupun di pembersihan eceng gondok, meskipun belum sampai tuntas gitu, karena perkembangan eceng gondok sangat sangat cepat gitu. Seperti itu, bahkan dari CSR-nya bandara di Sumarmo pun juga sudah intervensi ke sana dengan berusaha untuk memberikan probiotik yang bisa meningkatkan kualitas air di cengklek tersebut, karena ini masih dalam tahap uji coba ya, tapi belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Jadi untuk penanggulangannya sebenarnya kita sudah bersinergi dengan beberapa stakeholder yang peduli dengan Waduk Jenglek, dengan pembudidaya ikan, mengantisipasi biar kejadian upwelling tidak terjadi lagi. Seperti itu Ibu.
1: Upwellingnya mungkin karena itu fenomena alam, mungkin juga susah kita cegah ya. Cuma bagaimana supaya para pembudidaya ikan ini kerugiannya bisa terus ditekan begitu ya. Pak Hartono, karena sudah menit-menit akhirnya Pak Hartono, apa sih harapannya Pak Hartono bila ini sudah terjadi, dan maunya memang gak rugi ya pasti ya. Tapi harapannya seperti apa Pak Hartono?
2: Ya, harapan dari teman-teman itu paling tidak yang sampaikan Pak Anton tadi dari pihak yang terkait dan kabupaten, paling tidak bisa memberikan sedikit bantuan untuk teman-teman untuk beli bibit, dan harapannya pastinya jangan sampai upwelling ini terulang lagi, biar tadi teman-teman nggak rugi gitu. Itu pasti harapannya dari petani itu, dan mungkin dari kabupaten seandainya punya terobosan atau punya inovasi untuk alat untuk menambah oksigen atau untuk menanggulangi upwelling, itu caranya bagaimana, itu dari bisa disampaikan atau ditularkan ke teman-teman lagi, lebih biar intinya upwelling ini tidak terulang lagi, harapan itu.
1: Baik Pak Hartono. Matur nuwun ya Pak Hartono, saya mengizinkan Pak Hartono kalau misalnya mau duluan ya untuk kegiatan pembersihan ya, masih dalam kegiatan pembersihan ya.
2: Ya, pemantauan sana. Masih kemarin karena upwelling Jumat itu, Sabtunya itu kan pasti masih ada sisa-sisa yang belum ngapung, itu kita bersihkan, itu pasti ada, katakanlah hari Jumat itu availing, itu Sabtu itu masih katakanlah 20-30% itu pasti ada yang ngapung, yang sisa kemarin belum ngapung. Pertama hari Sabtu kemarin saya sudah saya bersihkan sama teman-teman. Pokoknya ikan yang mati di permukaan air harus kita angkat semua. Setelah itu selanjutnya hari Minggu, Senin dan selanjutnya ini untuk penataan. Jadi penataan ikan itu ikan yang tinggal sedikit-sedikit kita tata, kita jadikan satu yang kotak yang apa itu.
1: Jadi masih tetap masih ada sisa yang nanti, hidup ya.
2: Ya, yang sisa hidup maksud saya, sisa hidup itu ditata, ditata lagi nanti bibit itu yang sekiranya nanti sudah bisa disaring, disaring lagi, dipindahkan ke tempat yang kosong, kita tata, kita joki lagi bibit. Jadi biar nanti sirkulasi ikan itu, berputarnya ikan itu, rotasinya kan berjalan lagi. Jadi seandainya nanti satu bulan ke depan itu bisa bisa panen lagi. Kalau tidak segera kita tata, paling tidak kan nanti satu bulan ke depan nggak bisa dipanen kan gitu. Itu dari teman-teman kemarin sudah berusaha membersihkan, sudah berasa menata-nata ikan yang masih hidup, kita tata sedemikian rupa, sedemikian rupa biar kelanjutan budidaya itu tetap berjalan terus.
1: Oke, baik gitu, Pak Artono. Matur nuwun ya Pak Artono. Ya, selamat bekerja dan tetap semangat ya, meskipun harus merugi sekian banyak ya. Matur nuwun Pak Artono, terima kasih.
2: Terima kasih, saya mundur diri karena ini juga jam 9 nanti saya ada acara keluar juga. Saya mohon maaf dan terima kasih. Harapan saya semoga bisa sukses, bisa berhasil.
1: Bisa berhasil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Artono, monggo kami izinkan untuk bisa menutup atau keluar dari meetingnya. Jadi Pak Anton, kalau menurut data, apakah 15 pembudidaya yang terdampak ini, atau secara keseluruhan, nah secara keseluruhan para pembudidaya ini beda apa ya, gimana cara menyusun kalimatnya? Apakah mereka ini seluruhnya petani kecil, Pak Anton? Atau ada yang kelasnya sudah
0: bervariasi sih Bu, seperti kepemilikan petaknya itu kan ada di kisaran antara 6 petak sampai 20 petak seperti itu.
1: Jadi kan
0: ada yang memang ada pencarian memang di bidang budidaya ikan sebagai pekerjaan sehari-hari, tapi juga di samping pembudidaya ada beberapa yang juga punya usaha yang lain seperti itu. Dan seperti Pak Tono memang untuk petaknya cukup banyak nggih di Waduk Cengwek, dan juga kemarin juga kerugiannya juga cukup besar juga di yang dialami Pak Hartono nggih. Sehingga bervariasi Bu untuk kepemilikan petak dan kerugian yang diderita oleh para pembudidaya.
1: Artinya ada pendengar kami yang bilang gini, kalau memang itu sudah juragan ikan yo apa namanya rugi segitu juga nggak apa-apa begitu. Ada yang komentar gitu tadi pendengar kami. Begitu. Yang tapi kasihan petani yang memang hanya memang betul-betul hanya petani kecil begitu di situ.
0: Itu yang memang kita prioritaskan untuk kita usulkan karena mereka yang mengandalkan mata pencaharian dari situ, karena biasanya pakan benih itu kan ada yang mensuplai di awal untuk yang pemodal kecil nih. Nanti perhitungannya ketika panen baru diperhitungkan biaya yang sudah dikeluarkan seperti itu. Karena kan biaya terbesar dari budidaya KCA ini kan dipakan.
1: Pakan dong. Seperti ternak lainnya kan.
0: Karena kan contoh di AA yang punya 12 petak lah dengan tebar benih sekitar 30.000 per petak. Nah itu satu siklus itu butuh sekitar pakan sekitar 60 sak dengan harga pakan per saknya sekitar 338.000.
1: Nah, lumayan ya.
0: Jadi karena jadi di baik di budidaya ternak maupun di ikan itu tidak ada ceritanya harga pakan itu turun. Kalau naik ya ganti harga pasti ya seperti itu.
1: Mirip-mirip jadi, sama padi ya.
0: Jadi yang nanti kita prioritaskan, kita usulkan memang para pembudidaya yang memang terbatas modalnya seperti itu. Karena kan untuk siklus saja butuh biaya yang cukup besar, sehingga apabila nanti tidak bisa berusaha lagi, menebar benih lagi, akhirnya juga akan menambah kerugian yang disampaikan Pak Hartono tadi. Magic chain-nya bisa
1: gelimpang
0: gelimpang tenan itu seperti itu.
1: Ya. Yeah. Okay,
0: yang baik. Pasti kami dari pemerintah Kabupaten Boyolali tidak menutup mata dan tidak tinggal diam, pasti akan respect dengan teman-teman budidaya seperti itu.
1: Pak Anton sudah habis waktu kita. Pak Anton ada yang mau disampaikan khususnya bagi para petani di Waduk Cengkle ini, atau mungkin ingin berpesan kepada pendengar kita, monggo silakan Pak Anton.
0: Ya, terima kasih untuk bapak-bapak dan teman-teman yang melakukan kegiatan pembudidaya di Waduk Cengkle maupun di Waduk Ombo yang memang mengalami kejadian upwelling. Kami juga berharap untuk lebih bijaksana dalam melihat dan menerapkan kegiatan budidaya, kemudian juga melakukan kegiatan budidaya sesuai dengan yang telah kita sarankan, secara aman, sehat, dan berkelanjutan seperti itu, dengan menggunakan bahan-bahan atau yang aman juga, dalam arti ketika kita melakukan kegiatan berbudidaya harus tetap menjaga kelestarian lingkungan, tetap semangat, jangan patah semangat, karena air adalah modal panjenengan untuk berusaha. Makanya sebisa mungkin dan sebaik mungkin kita harus tetap menjaga dan melestarikan lingkungan perairan di sekitar panjenengan semua. Terima kasih,
1: Terima kasih ya Pak Anton.
0: Tetap semangat.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu ngobrol dengan saya di Pro 1 pagi ini. Semoga ini bisa memberikan pengertian, karena saya pribadi juga kenapa ini terjadi terus dan ruginya itu banyak terus begitu. Sekarang sudah tahu, oh seperti itu waduknya, oh seperti itu para petani strugglingnya dan seterusnya. Semoga kita pun berharap tidak terjadi kerugian yang besar atau bahkan lebih besar lagi di masa mendatang, dan langkah-langkah antisipatif semoga lebih bisa diupayakan begitu. Pak Anton, selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Anton. Saya izin menutup meetingnya. Selamat pagi Pak Anton. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar,
0: matur nuwun Purana.
1: Sami-sami Pak Anton Sarwono SP. Pendengar, beliau Kepala Bidang Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali sudah bersama kita, dan tadi juga ada Pak Hartono, Ketua Jaring Apung Sumber Rezeki Waduk Cengkle Boyolali sudah bersama kita. Saya Nanhar dan Santoso menutup untuk segmen Bincang Pagi, untuk kemudian Anda masih terus mendengarkan kami dalam Surakarta pagi ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi Kementerian Agama Kemenak diklaim meminta masyarakat menyerahkan uang kurban kepada pemerintah jelang Hari Raya Idul Adha. Faktanya pendengar, klaim itu tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak Thobib Al-Asyar menyebutkan pihaknya tidak meminta masyarakat untuk menyerahkan uang kurban ke pemerintah. Thobib menjelaskan pernyataan Menteri Agama Nasruddin Umar terkait kurban dipelintir dan tidak sesuai dengan fakta. Pernyataan yang dimaksud yakni ketika Nasruddin berpidato dalam acara penutupan acara Gebyar Ramadan Keuangan Syariah 2026 pada 2 April 2026 lalu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Surakarta pagi ini terus berlanjut. Pendengar, Anda yang mau gabung lewat WA chat bisa ya, mengabarkan, say hi, atau ada informasi tertentu boleh Anda sampaikan ya, sambil mendengarkan lagu-lagu dan informasi yang saya hadirkan tentunya pagi ini. Saya punya lagu lama dulu nih dari Mariah Carey, Emotions. Saya kirimkan untuk Anda yang terus setia bersama kami di Pro 1 pagi ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: deh, kok di FGB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Mendengar di tengah anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, pemerintah didesak untuk segera mengevaluasi program-program populis yang menyedot anggaran besar seperti makan bergizi gratis MBG dan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta Anton Agus Setiawan menegaskan upaya penyelamatan rupiah tidak bisa hanya dibebankan pada Bank Indonesia lewat intervensi moneter. Yang menilai pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang efisien menjadi kunci utama untuk memulihkan kepercayaan pasar dan menarik kembali investasi ke Indonesia. Dari sisi otoritas fiskal, Anton mengatakan pemerintah harus berani mereview program-program yang dinilai menggerus ketahanan keuangan negara. Lebih jauh, Anton mengatakan secara konsep program MBG dan KMP sangatlah bagus karena dirancang untuk mengungkit ekonomi akar rumput dan memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun, implementasinya saat ini dinilai jauh dari harapan. Anton menyoroti dominannya peran aparat negara, baik TNI dan Polri, dalam mengeksekusi urusan logistik dan distribusi MBG maupun koperasi Merah Putih yang justru membuat ruang gerak UMKM semakin sempit. Dan merespon kondisi ini, Anton menyarankan agar dalam jangka pendek, pemerintah segera mengambil langkah untuk meredakan gejolak nilai tukar rupiah. Dan menurutnya, hal yang paling krusial saat ini adalah memberikan sinyal kebijakan yang positif kepada pasar global maupun pasar domestik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, Anda terus menyimak siaran Pro 1 siang ini dan kami akan segera menghadirkan informasi haji sekarang.

0: Siaran Informasi Haji, Produksi RRI Surakarta.
1: Memasuki kloter akhir masa pemberangkatan, suasana di Gedung Jeddah Asrama Haji Donohudan pagi ini tampak sepi lantaran tidak ada kedatangan bagi kloter jemaah calon haji. Apa kemudian update terbaru dari Embarkasi Solo? Pendengar Edwi Puryono akan melaporkannya untuk kita. Edwi, apa kegiatan di Embarkasi Solo pagi ini?
2: Ya, Nana dan juga para pendengar, saat ini saya masih tetap berada di Gedung Jeddah. Kendati pun Anda katakan tadi tidak ada aktivitas ya kedatangan, dan ini adalah tidak adanya aktivitas yang kali kedua setelah pada hari Minggu kemarin juga tidak ada kedatangan. Ini adalah yang kali kedua selama masa pemberangkatan, di mana sejak hari pertama atau 29 hari yang lalu setiap jam-jam 6, jam 9 atau jam 13 ini selalu ramai Gedung Jeddah karena adanya kedatangan kloter dari berbagai daerah sebelum persiapan menuju ke Tanah Suci untuk menjalani pemeriksaan one stop service. Namun pada hari Minggu dan hari ini, dan ini adalah dua hari terakhir sebelum masa pemberangkatan, di mana Gedung Jeddah ini tidak ada aktivitas. Kami hanya melihat bangku-bangku kosong yang sudah steril dan pintunya juga, pintu teralis juga tertutup gitu ya, sehingga ini menandakan kalau di Gedung Jeddah pagi hari ini nyaris tidak ada aktivitas. Biasanya jam-jam segini ada bus-bus besar yang sudah mulai masuk ya, petugas-petugas daerah juga sudah berkeliaran untuk memastikan kondisi para calon haji ini berada di Gedung Jeddah siap menjalani pemeriksaan one stop service. Nah, info yang kami dapatkan hari ini hanya ada satu kloter yang nanti akan bertolak menuju ke Tanah Suci melalui Embarkasi Solo, yakni kloter 78, rombongan jemaah calon haji dari Kabupaten Cilacap. Sesuai dengan manifest haji, tahun ini akan terbang pada pukul 15.00. Dan PPIH Embarkasi Solo hanya mempersiapkan untuk keberangkatan kloter akhir, terutama kloter Sapu Jagat yang nanti akan terbang melalui Embarkasi Solo pada 20 Mei ya, pukul 05 atau 08.05. Nah, kloter Sapu Jagat ini merupakan kloter gabungan dari beberapa kloter yang sebelumnya tidak terangkut, bisa saja mungkin sakit atau berbagai hal lain, sehingga ini dikatakan kloter Sapu Jagat dan setiap tahun selalu ada. Dan kloter Sapu Jagat ini ada sekitar 15 dari kabupaten kota di Jawa Tengah yang sudah disiapkan untuk masuk kloter terakhir, yakni kloter 81. Humas PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengaku bersyukur pelaksanaan masa pemberangkatan ya ibadah haji hingga saat ini lancar, tidak ada kendala yang berarti, dan ini berkat dukungan dari berbagai pihak, stakeholder ya, kemudian media yang selalu eksis memberitakan semua kegiatan yang berada di masa pemberangkatan hingga hampir selesainya masa pemberangkatan menuju ke Tanah Suci. Berikut penjelasan dari PPIH Embarkasi Solo, Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto.
3: Alhamdulillah, Embarkasi Solo sudah mendekati akhir penyelenggaraan ibadah haji. Ini alhamdulillah berjalan dengan lancar berkat dukungan dari semua pihak termasuk dari media yang mengabarkan kepada masyarakat, dan kami sampaikan terima kasih, apresiasi kepada seluruh stakeholder perhajian dan seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya penyelenggaraan ibadah haji. Insya Allah sampai hari Kamis, insya Allah jamaah haji kita tetap akan kita berangkatkan dari Solo menuju ke Jeddah karena sudah masuki gelombang yang kedua. Nah, untuk kloter terakhir insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sapu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter-kloter akhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Isinya hampir dari seluruh kabupaten ada, karena kemarin ketika ada jamaah yang gagal berangkat, itu kan diisi oleh jamaah cadangan nomor porsi berikutnya. Misalnya yang batal itu dari Kabupaten Semarang misalnya. Yang ngisi belum tentu dari Kabupaten Semarang. Jadi nomor porsi berikutnya karena pendaftarannya se-Jawa Tengah itu di kloter terakhir itu karena itu cadangan-cadangan naik sehingga hampir 35 kabupaten kota di Jawa Tengah ini ada 1, ada yang 2, ada yang 10. Ini makanya ini yang kita sering sebut dengan kloter sabut jagat karena dari seluruh kabupaten ada di kloter-kloter terakhir. Insya Allah tidak ada. Jadi semuanya dari embarkasi Solo, hanya jumlahnya nanti kita belum tahu di akhir kloter 80 itu nanti sisa berapa dan nanti sisanya itu insya Allah akan kita berangkatkan dari Solo.
2: Ya, itu adalah Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto yang sudah memberikan update terkini tentang persiapan keberangkatan kloter sabut jagat yang nanti akan berlangsung pada hari Kamis. Dan info yang kami dapatkan dari Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska, bahwa hingga saat ini terdapat 4 atau 5 orang dari jemaah SOC yang wafat di Tanah Suci dan jemaah wafat terakhir atas nama Sri Wuwuh dari kloter Blora yang wafat pada 18 Mei. Kemarin dan sudah dimakamkan di Malah akibat sakit sesak napas pada pukul 01.00 waktu Arab Saudi. Dan masih adanya 3 kloter akhir, yakni kloter 79, 80 dan 81 ini akan masuk di Asrama Haji Donohudan Embarkasi Solo besok pagi mulai pukul 6, pukul 9, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat sebelum diterbangkan secara bergelombang pada 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung gambaran Edwi Puryono dari Asrama Haji Donohudan, kembali ke Nana di studio.
1: Terima kasih Edwi laporannya, demikian tadi informasi haji.
0: Terima kasih Anda sudah menyimak siaran informasi haji. Produksi RRI Surakarta.

0: warga Surakarta dan sekitarnya. iNews Media Group kembali hadir dengan iNews Campus Connect 2026. Dan kali ini datang ke Universitas 11 Maret Surakarta. Program ini menghadirkan puluhan pembicara lintas industri untuk berdialog langsung dengan ribuan mahasiswa secara gratis mengenai literasi keuangan digital, AI, personal branding, sampai industri kreatif. Banyak kegiatan menarik dari program iNews Media Group, seperti Rakyat Bersuara, Gen Zone Talks, Music Zone, dan masih banyak lainnya. Catat tanggalnya ya, 20 dan 21 Mei 2026, dan acara ini gratis untuk mahasiswa dan umum. Pendaftaran bisa kamu cek di Instagram official iNews TV. Jangan lupa untuk datang langsung ke iNews Campus Connect 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar, kami sampaikan informasi dari Palang Merah Indonesia Kota Surakarta, PMI Kota Solo, hari ini merilis data untuk stok darah, pendengar. Untuk golongan darah A, ini tersedia stok sebanyak 347 kantong, kemudian stok darah B ada 1006 kantong. Lalu stok darah untuk golongan darah O ada 707 kantong dan golongan darah AB ada 353 kantong. Untuk giat donor darah hari ini ada di Dharma Wanita Persatuan UNS, dilakukan pada pukul 8 pagi dan seterusnya ya. Lalu di S1 Farmasi FMIPA UNS juga dilakukan sama pukul 8 pagi. Kemudian di MTA Kerjo pukul 8 pagi juga. Terus ada di FISIP UNS juga dilaksanakan mulai pukul 8 pagi. Sementara Universitas Muhammadiyah PKU dilakukan pukul 7 pagi atau dimulai pukul 7 pagi. Kesemuanya ini diperuntukkan untuk masyarakat umum, pendengar. Dan tentu saja ada ini klinik Pratama PMI dan juga lab klinik PMI ini bisa diakses oleh masyarakat umum dimulai pukul 8 pagi sampai dengan 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi customer service PMI Kota Solo 0822 2062 7418.

Pendengar, usai sudah tugas saya menemani Anda Surakarta pagi ini, segera kami akhiri untuk kemudian nanti Anda bisa menyimak program kami selanjutnya Surakarta siang ini bersama Rian Dani Surya. Terima kasih banget Anda sudah setia terus bersama Pro 1. Ada Bu Isna di Masaran Sragen yang sudah menyapa kembali. Wilujeng siang ya Kak Nana, aku temenin sambil masak, begitu kata beliau ya. Dan sambil apa aja, karena radio jadul ada dua loh. Semuanya dipasang di Pro 1 ya Bu ya. Satu di dapur, satu lagi di kamar. Oh, jadi menggema di mana-mana ya, seluruh rumah ya Bu Isnan ya. Semoga saya selalu diberi kemudahan dan segala urusan begitu nggih. Matur nuwun doanya Bu Isnan. Kemudian Pak Sukoharjo juga sudah masuk nih. Cuaca cerah, semoga secerah hati penyiarnya ya. Semoga secerah hati kita semua ya Pak Suko. Pak Suko di Boyolali. Terima kasih Anda yang sudah mewasap. Mendengarkan saja, ikut bernyanyi dengan lagu-lagu yang kami pilihkan pagi ini. Semoga keceriaan dan kebaikan akan mendatangi kita terus sepanjang hari ini. Dan Anda kami harapkan juga terus setia bersama Pro 1. Saya Nana Hardian Santoso dan pengarah acara Matius Sunggono pamit. Kita sua lagi esok, tetap bergabung bersama Pro 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
5: Kilau Pancasila,

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Selamat siang, assalamualaikum pendengar. Semoga hari ini penuh dengan kebahagiaan dan keberuntungan dan menjadi hari yang sempurna untuk Anda untuk bisa mencapai semua impian dan tujuan. Muriana Nisurya menemani aktivitas siang hari Anda di Surakarta siang ini sampai nanti jam 3 sore. Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami sepanjang Surakarta siang ini pendengar di 081390155525. Jangan lupa untuk follow medsos kita di Instagram, di IG, di Facebook, di Twitter, dan follow YouTube kami di RRI Surakarta. Dan Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui 101 FM, melalui streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama kami, Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

Kita diciptakan Tuhan itu berpasang-pasangan gitu ya, dari pria dan wanita. Tapi ada pilihan juga orang masih menjomblo atau mungkin belum berpasangan sampai saat ini, karena mungkin ada satu dan lain hal gitu. Tapi ini juga ada kegiatan atau event yang diselenggarakan oleh Masjid Raya Syekh Zayed Solo dalam rangka membantu para yang masih sendiri begitu ya, jomblo-jomblo kalau anak sekarang nyebutnya gitu, yang masih belum punya pasangan. Ini Masjid Raya Syekh Zayed akan menjadi sejarah pencarian jodoh massal yang bertajuk Golek Garwo. Jadi program khusus ini menyasar lebih kepada anggota Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri di wilayah Solo Raya dengan target peserta yang mencapai 1000 orang. Jadi peserta program ini mencakup ASN yang belum memiliki pasangan, mulai dari pegawai negeri sipil PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, paruh waktu ataupun penuh waktu, pegawai tetap BUMN, BUMD, BLU, hingga aparat pemerintahan desa. Dan wilayah cakupannya meliputi Surakarta, Sukoharjo, Karanganyar, Boyolali, Sragen, Wonogiri, dan Klaten. Direktur Operasional Masjid Raya Syekh Zayed Solo Munajat menjelaskan bahwa gagasan ini muncul dari banyaknya aspirasi masyarakat dan anggota Korpri yang masuk melalui media sosial. Lebih lanjut, Munajat menyebut program Golek Garwo ini bukan sekedar ajang mencari pasangan hidup saja, tetapi melainkan upaya Korpri dalam meningkatkan kesejahteraan para abdi negara. Dan menganalogikan program ini sebagai pelengkap fasilitas yang sudah diberikan pemerintah sebelumnya. Mengenai kriteria, Munajat menegaskan program ini terbuka bagi anggota Korpri di Solo Raya yang berstatus single, baik itu lajang maupun janda atau duda. Pihak penyelenggara juga telah melakukan sosialisasi ke pengurus Korpri setempat, dan pendaftaran resmi akan dibuka pekan ini atau pekan depan begitu ya. Setelah tahapan pendaftaran ditutup, manajemen Masjid Syekh Zayed dijadwalkan menggelar prosesi ta'aruf massal pada tanggal 4 dan 5 Juli 2026. Menariknya pendengar, bagi pasangan yang berhasil berjodoh melalui ajang ini, penyelenggara akan memberikan dukungan penuh untuk prosesi pernikahan, dan fasilitas yang disediakan meliputi kebutuhan akad nikah hingga paket bulan madu secara gratis.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Dewi dengan versi yang berbeda dari penyanyi aslinya, yakni Padi. Sekarang Mahadewi dibawakan oleh Rian Teja featuring Piyu Padi. Lebih suka versi yang mana? Sama-sama enaknya kalau saya bilang sih ya. Tapi kembali lagi ke selera masing-masing gitu ya. Dan kita kalau mempunyai badan yang sehat, tubuh yang sehat itu rasanya anugerah apa berkah yang tidak tara dari yang punya hidup, dari Tuhan Yang Maha Esa begitu ya. Karena sehat itu akan berasa mahal kalau kita sedang dalam kondisi yang sakit gitu. Kita tidak bisa makan, kita tidak bisa tidur dengan nyenyak, tidak bisa beraktivitas. Makanya tetap jaga kesehatan Anda pendengar, apapun apa ya situasi cuacanya ataupun mungkin penyakit-penyakit yang sekarang-sekarang ini lagi membuming atau mewabah begitu. Dan ini masyarakat juga dihimbau untuk lebih teliti mengenai gejala infeksi hantavirus begitu ya. Dan ini sering kali menyerupai penyakit demam berdarah DBD dan leptospirosis. Ini lagi apa namanya rame-rame gitu ya di media sosial begitu ya. Seperti yang disampaikan Guru Besar Fakultas Kedokteran dan Universitas 11 Maret UNS Surakarta Profesor Tonang Dwi Ardianto. Kemiripan gejala dari hantavirus ini sering membuat kasusnya tidak terdiagnosa dengan tepat. Dan akibatnya pasien seringkali baru diketahui terinfeksi setelah mengalami komplikasi organ yang cukup serius. Berbeda dengan strain yang berkembang di Amerika yang menyerang paru-paru dan jantung, hantavirus di Asia dan di Indonesia ini cenderung menyerang fungsi ginjal pendengar. Jadi kondisi ini secara klinis dikenal sebagai gangguan ginjal akut yang diawali dengan demam yang tinggi. Dan jika tidak segera ditangani, infeksi ini bisa memicu kegagalan fungsi organ yang berujung pada kematian sebagaimana dilaporkan pada 3 kasus fatal baru-baru ini. Pakar epidemiologi menjelaskan bahwa sekitar 11-12% dari pasien dengan gejala demam misterius terbukti positif terinfeksi hantavirus melalui uji laboratorium. Dan banyaknya kasus yang terlewat menunjukkan bahwa virus ini sudah lama bersirkulasi di tengah masyarakat tanpa disadari begitu ya. Dan oleh karenanya penguatan diagnosa di tingkat rumah sakit ini menjadi penting pendengar jika ditemukan pasien dengan gejala demam yang tidak merespon pengobatan yang standar. Meski tingkat kematian strain Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan Amerika yang mencapai 60%, angka kematian 15% di dalam negeri juga tidak bisa disepelekan. Dan penyakit ini menuntut kewaspadaan individu terhadap kebersihan tempat tinggal agar tidak menjadi sarang hewan pengerat. Jadi pembersihan area yang dicurigai mengandung kotoran tikus harus dilakukan dengan hati-hati agar partikel virus ini tidak terhirup ke saluran pernafasan.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Pendengar, sesaat lagi kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal selangkah lagi juara Liga Inggris musim 2025-2026. Carlo Ancelotti umumkan skuad Brasil, 26 pemain siap tampil. Capybara Angel kalahkan Fast Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
2: I've seen it back and
1: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya, karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
3: I think we forget the amount of players that we have missed for.
1: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini.
3: The mindset and the team is.
1: Kini Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi dikontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim nasional Prancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim Ayam Jantan menjadi salah satu favorit juara. Prancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah timnya akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi. Disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Taffarel lakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2. Roberto Baggio, the savior of Italy throughout this tournament. Kini semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Dan Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rose Bowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola modern.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Mega Bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rapinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Mekan Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Mekan menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Mekan menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 game terakhir.
1: Kondisi sangat bagus dan mental juga. Kita bisa lihat kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa hat-trick, doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan, sekali lagi Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua, mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan tentu saja.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadida Mary Vendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha, dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya kedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 datang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan SEA V-League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brasil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada tiga debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Anda masih bersama kami pendengar di Surakarta siang ini dan line telepon di 0271-638-055 dan WhatsApp 0813-900-15525 sudah saya buka untuk jeda jendela cerita Anda.
1: Jeda jendela cerita Anda. Jeda
0: jendela cerita Anda, Anda bisa bercerita mengenai apapun di siang hari ini ya. Tapi ini ada sebuah informasi dulu dari Klaten ya biasanya ya. Adam Sutanto siap melaporkan untuk Anda, ini sudah standby. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, serangan hama tikus di Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten ini telah mengakibatkan para petani mengalami kerugian. Dan hari ini mereka melakukan upaya pembasmi hama tikus tersebut. Adam Sutanto siap melaporkan untuk Surakarta siang ini. Adam Sutanto, silakan laporan Anda.
2: Baik, ya, dapat kami sampaikan pagi ini puluhan para petani di Desa Malangjiwan yang didukung pula oleh pemerintah desa, kecamatan, dan juga kelompok tani setempat ini melakukan upaya penanganan hama tikus yang sudah terjadi dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Dan upaya yang dilakukan ini ada beberapa macam, ada sistem penggropiokan dan juga ada pengasapan dengan menutup lubang-lubang tikus dengan obat yang disertai dengan asap. Dan kondisi ini memang sudah cukup meresahkan bagi para petani di Desa Malangjiwan. Upaya ini diharapkan adanya nanti para petani bisa dapat menikmati hasil panen yang sudah selama ini selalu tidak maksimal hasil panennya, bahkan para petani mengalami gagal panen. Kepala Desa Malangjiwan Suprianto menyebutkan bahwa upaya penanganan ini memang melibatkan berbagai pihak dan ini akan terus dilakukan dalam upaya agar para petani nantinya bisa panen.
3: Terlibat terkait dengan gerakan gropioan atau pembasmi pengusiran atau pembasmi tikus itu, pada hari ini pemerintah desa, kelompok tani, terus kapoktan Desa Malangjiwan, terus dari kecamatan, dari dinas pertanian dan PPL serta dari kecamatan, ini yang terlibat pada hari ini. Terus selanjutnya terkait ini sudah terjadi hampir satu tahun wabah tikus di wilayah kami.
2: Ini Sulistianto, salah seorang petani setempat, juga mengaku para petani setempat juga sudah merasa resah karena adanya serangan hama tikus yang terus merajalela tersebut. Dan banyak para petani yang tidak dapat membawa hasil dengan maksimal, bahkan gagal panen. Dirinya mencontohkan bahwa mempunyai garapan kurang lebih 1 hektar. Dalam kondisi normal bisa membawa hasil panen atau dinilai dengan rupiah bisa mencapai 45 juta rupiah dalam satu kali panen. Namun untuk dalam satu tahun ini karena terjadi serangan hama tikus ini pendapatannya mengalami penurunan drastis, hanya bisa membawa pulang uang pada kisaran 10 juta rupiah saja. Dan melalui dengan adanya gerakan pembasmian hama tikus tersebut, para petani nanti bisa panen lebih baik seperti sebelum-sebelumnya. Ria Adam Santo melaporkan.
0: Terima kasih Adam Sutanto untuk laporan Anda langsung dari Klaten. Dan jeda hadir untuk Anda pendengar, sudah ada yang bergabung melalui telepon. Halo, selamat siang, jendela cerita Anda.
4: Halo, siang Mbak Ria.
0: Ya, siang Pak Edi. Amin.
4: Cuaca cerah.
0: Ya.
4: Ya, ini cerita lama aku masukin kabar-kabar tempat kuburan Mojo dulu.
0: Kuburan Mojo? Belakang ya, kampus ya.
4: Tempat kentingan tuh.
0: Ya, UNS.
4: Dan kuburan Tionghoa itu kan ya, sudah sebagian besar habis. Kemarin ini kan pernah dengar kan kuburan umum kan sudah tinggal sedikit,
0: yeah,
4: kan kurang buat Kota Solo ya. Nah, mudah-mudahan Mas Wali Kota tepatnya bisa ngontrol di kuburan Tionghoa itu, bisa sebagian buat kuburan Jawa yang kurang mampu, sebagian nanti buat kuburan umum. Nah, cuma kalau yang meninggali di anu menduduki rumah di situ itu, yang liar-liar itu bagaimana? Kalau memang diurus itu supaya diurus dulu. Nah, itu maunya bagaimana? Dibongkar ya karena kuburan itu saya akan baru menempati 30-an tahun. Semoga Mas Wali Kota bisa bikin istilahnya dirapiin. Nah, mudah-mudahan semua nanti kan dibagi dua, ya monggo, jadi supaya mudah-mudahan buat orang Tionghoa sejak zaman dulu, kemungkinan ratusan tahun, bisa dapat tempat buat orang yang tidak mampu tempat itu. Kalau yang mampu kan tempat di sana, sarannya. Semoga di ukuran umum apa nanti di tempat proloya apa nanti, katanya bikin rapi apa, bikin bersih, mudah-mudahan buat mojo khusus bisa dirapikan, bahkan dibatasi dibagi-bagi setiap nanti ada jenazah yang mau dimasukin, tidak usah repot-repot. Jadi kan ada jalan, ada dibagi, yang mau dibikin sama ya semua kan bikin sama, tidak sampai ada yang pakai tanah lebih luas, lebih luas.
0: Baik.
4: Semoga Wali Kota peduli tepatnya.
0: Baik, terima kasih Pak Edi di jendela cerita Anda siang hari ini. Ada Oma di Ngentan, selamat siang jendela cerita Anda.
5: Jendela cerita Anda,
0: ya.
5: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
5: Aku juga laporan dari Klaten.
0: Oh iya iya, jauh sekali.
5: Aku punya teman kan di Klaten kan, Mbak sering aku kirimin itu. Namanya Fajar kan. Itu ternyata dia punya cerita gini, Mbak. Tahun 2014 itu dia ikut lomba futsal gitu loh, Mbak.
0: Iya.
5: Yeah. Ya ikut lomba futsal itu ke RW gitu.
0: Se RW?
5: Ya, okay. RW lombanya itu antar RT. Itu se-RW gitu kan, udah lomba-lomba gitu terus sampai final ternyata. Sampai final itu ternyata dia menang, Mbak.
0: Hadiahnya apa? Jadi,
5: juara hadiahnya, Mbak, 500 ribu.
0: Oke.
5: Satu kambing. Terus apa, dia kan jadi itu pencetak gol terbanyak gitu pas
0: dapat hadiah
5: final
0: lagi.
5: Dapat satu bola. Dan itu ternyata yang kambingnya itu langsung dimasak satu itu kan, Mbak. Satu tim itu.
0: Iya iya iya.
5: Terus uang yang 500 ribu itu ya dibagi, Mbak, satu satu tim itu kan ada 10 orang. Itu
0: berapa?
5: Kan futsal, Mbak. 5 orang kan sama kawan.
0: Iya, iya, oke.
5: Jadi 500 itu dibagi 10.
0: Lumayan,
5: terus
0: ya.
5: Kambingnya satu ekor kambing itu dimasak terus dibagi satu tim itu buat kok, makan bareng.
0: Lucu ya. Dapatnya kambing gitu ya.
5: Oh, kalau dia memang gitu, Mbak.
0: Oh, gitu.
5: Di Klaten kan enggak seperti Solo kota gitu ada yang sana kan masih itu uang. Di sana itu masih nanam-nanam kayak buah, kayak pisang, salak gitu kan. Kan seperti itu, Mbak. Makanya ada pemerintah pakai sistem apa program ini kan, pedagang petani sana yang nanam buah-buahan kayak pisang, salak gitu kan disuruh nyetak-nyetak gitu, Mbak, buat program baru gitu. Makanya ada ini, ada bukan saya ke sana-sana ya, Mbak, tapi emang seperti itu. Di sana itu masih nanam buah-buahan, masih punya sawah, masih itu. Kalau dapat hadiah kambing itu emang nggak seperti Solo, bayangan, Mbak, Solo itu enggak. Solo juga sama Klaten, Mbak, orangnya juga di sana masih pemalu-pemalu, Mbak. Mudah-mudahan Fajar itu gak sadar ya, kalau aku juga orang gak punya malu. Ya udah, Mbak, itu aja singkat cerita aku.
0: Baik,
5: terima kasih, Mbak.
0: Terima kasih, Oma di Gentang. Mudah-mudahan tidak sadar lah, terus gimana? Halo, selamat siang, jendela cerita Anda.
6: Selamat siang Jeda, jendela cerita Anda.
0: Jendela cerita Ibu Siti.
6: Selamat siang Mbak Priya.
0: Selamat siang juga. Kabarnya sehat Ibu Siti. Ya, Ibu Siti bagaimana?
6: Alhamdulillah saya sehat.
0: Sehat juga. Ya.
6: Ya, cuman ini panas banget Mbak Sumo, Mbak.
0: Oke, sama
6: saya
0: sih.
6: Saya sambil kepet-kepet.
0: Kepet-kepet gitu ya.

0: Ya, ada cerita.
1: Temennya nggak di gagas juga, itu kan terlalu dingin itu.
0: Ada cerita apa ini, Bu Siti?
1: Ceritanya toh, Mbak.
0: Mm-mm.
1: Kalau di Solo, saya itu di Solo kan nggak pernah ada apa namanya, Mbak, pembagian bibit itu loh, Mbak.
0: Mm-mm.
1: Tapi kalau setelah saya itu di Sragen, itu tiap tahun ada pembagian bibit, Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Ada rambutan, ada jeruk, jeruk, tapi jeruknya jeruk yang gede-gede itu loh, Mbak.
0: Bukan jeruk Bali ya?
1: Apa? Ya nggak tahu aku. Oh. Kayak bentuknya ya kayaknya.
0: Kayak kalau yang besar jeruk kan Bali, jeruk Mbak. Bali, benar.
1: Itu.
0: Lah,
1: terus apa namanya yang dibagi ini tuh kalau nggak dirawat, nggak disirami, nggak anu kan mati semua. Tapi kalau saya tuh kan setiap kemarau tak siramin, Mbak.
0: Oke.
1: Tak siramin terus gitu. Apa namanya bisa tumbuh semua, Mbak. Terus rambutan itu. Terus ada lombok, ada apa namanya tomat, terong, kayak gitu, Mbak.
0: Iya.
1: Yeah. Pokoknya ada berapa macam ya dulu itu kayaknya yang gede ada 3, mangga sama rambutan sama jeruk itu. Berarti 3, terus tomat, terong, lombok, gitu. Jadi 3 juga. Yang perdu pokoknya saya anunya yang perdu gitu pokoknya yang pendek-pendek gitu. Tak rawat semua, Mbak. Bisa sampai sekarang tuh sekarang bisa apa namanya jeruknya tuh bisa berbuah banyak. Tapi aku udah pindah ke Sukarjo.
0: Udah jauh.
1: Jadi
0: ya?
1: Jadi yang nemu yang lain.
0: Belum kali ya, tapi, belum.
1: Tapi enggak apa-apa ya, Mbak. Maksudnya itu kita enggak menikmati tapi yang menikmati orang lain
0: enggak
1: apa-apa.
0: Gantian gitu ya.
1: Maksudnya tuh yang penting masih ada yang memanfaatkan.
0: Iya, setuju. Gitu. Betul.
1: Jadi aku ya enggak apa-apalah selama tanaman itu masih buahnya masih di nikmati orang lain. Kita kan masih dapat pahalanya ya, Mbak ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Betul.
1: Ya, begitulah, Mbak.
0: Siap.
1: Ceritaku tentang pembagian bibit waktu. Jadi setiap musim hujan tuh, Mbak, itu dapat.
0: Oh iya. Berbagi dengan yang lain gantian gitu ya.
1: Enam bibit.
0: Benar. Oke.
1: Okay. Ya,
0: siap. Baik.
1: Bukan,
0: terima kasih. Amin. Amin.
1: Nanti jam santainya siapa, Mbak?
0: Jam santainya nanti enggak ada. Hari ini kan hari Selasa. Kita gabung.
1: Iya, dari pusat ya.
0: Dari Jakarta. Besok sama Intan.
1: Iya. Halo. Pas Mbak Ria tugas tuh aku mau masuk enggak bisa.
0: Apa iya? Rame banget memang ngantri betul.
1: Sama Mas Manggala juga kayak gitu.
0: Oh Mbak. Gitu.
1: Jadi Mas Manggala itu bilangnya anu Mbak Siti lama enggak masuk kemana. Ya aku tuh nungguin terus Mas tapi enggak bisa Mas.
0: Angel mlebune gitu ya.
1: Katanya Mas Manggala sebenarnya udah tak buka lebar-lebar loh Mbak gitu katanya. Ya begitu saja.
0: Siap. Terima kasih. Selamat siang Ibu Siti. Saya putarkan satu buah lagu dulu ya. Dari Potret Bagaikan Langit.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Terbaik untuk Anda, saya berikan pendengar lagu-lagu informasi di Surakarta siang ini. Dan terbaik juga, saya siang hari ini diingatkan kenangan 2 tahun yang lalu begitu ya, oleh sahabat saya sahabat dan teman-teman saya yang gokil-gokil gitu, ngasih surprise ulang tahun gitu ya, ulang tahun surprise gitu, partinya. Aduh, itu jadi teringat lagi, jadi nangis lagi, di prank ceritanya. Itu cerita saya siang hari ini. Begitu saya sambil WhatsAppan dengan teman-teman gitu, dengan sahabat-sahabat yang lama enggak ketemu gitu kan. Ya ampun, 2 tahun yang lalu saya dibuat menangis. Kalau cerita Anda apa pendengar di siang hari ini? Halo, selamat siang Pak Ju. Halo.
1: Halo.
0: Ya, jadilah cerita Anda.
1: Halo.
0: Ya, Pak Ju, mendengar suara saya?
1: Selamat siang, Mbak. Iya.
0: Selamat siang juga, Pak Ju. Ada cerita apa ini, Pak Ju?
1: Tikus.
0: Oh, iya. Tikus merajalela ya, Pak Ju ya, dan membuat kesel.
1: Iya, tikus sih dibasmi. Iya, tikus sih mudah berkembang biak. Dibasmi itu sulit.
0: Okay.
1: Mati satu, tumbuh 1000.
0: Iya. Di rumah banyak tikus, Pak Ju?
1: Masih ada. Ada.
0: Oke. Okay.
1: Tikus sih pinter.
0: Iya, betul.
1: Iya.
0: Lebih kepada apa ya? Licik. Saking iya. Pinternya gitu ya.
1: Ya, tikus.
0: Oke. Okay.
1: Ya, tikus yang lain juga ada yang pinter. Terima kasih, Mbak.
0: Terima kasih, Pak Ju. Saking pinternya jadi membuat orang kesel gitu. Gitu ya. Iya. Kadang-kadang satu aja bikin orang di rumah gelisah gitu ya. Kalau sudah, wah ini kayaknya ada yang berubah tempat ini, makanan di meja atau apa. Nah ini udah pasti harus segera gerilya gitu. Dan itu tadi selain yang dilaporkan Adam Sutanto tadi mengenai hama tikus, juga tentang penyakit yang disebabkan tikus tadi yang sudah saya sampaikan di informasi awal tadi di Surakarta siang ini. Halo, selamat siang, jendela cerita Anda.
2: Halo.
0: Halo juga Mbak Tarmi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah sehat.
2: Radiannya lagi plu nih.
0: Apa iya? Putus-putus ya?
2: Krisik.
0: Iya, saya juga mendengarkan kok.
2: Lanjut.
0: Benar.
2: Kalau tekos lain dream, Mbak.
0: Gelok. Di dream ya. Apa kadang-kadang ada yang dipasangin lem gitu ya?
2: Lem kertas, Mbak.
0: Udah tahu ya?
2: Nggih. Pinter tekos niku kok. Lah
0: yang
2: keluar niku lho. Virus nang digondol ya, Mbak.
0: Apanya digondol?
2: Virus.
0: Lah itu pindah tempat kan makanya.
2: Pindah tempat perempuan lah kula golekin biang, Kak.
0: Berarti pindah tempat dan tidak diketemukan gitu ya.
2: Iki saniki anu kula pindahi lemper. Kula niku gila, Mbak. Nah, ngoblok tikus ngoten lah pun gelai. Niki kula ndrim ta, Mbak? Indrime kula gekek gen ada plastik. Tak nih kalau Mbak, lah nek bisa lah saya tenganu kan kertas, kalau saya enak-enakan Mbak.
0: Dikasih apa? Oh, yang amis-amis gitu kali ya.
2: Tapinya di dahar.
0: Mancing gitu ya. Tidak reco terus dendrim gitu ya.
2: Dahareco lecet jilid mumbul.
0: Tapi ada. Ada yang apa sih namanya ini, kenapa ya suara saya kok putus-putus ya?
2: Iya, Mbak.
0: Iya, makanya.
2: Kemeresek
0: ya?
2: Neng kesel sama Mbak Ria.
0: Iya, cuman ada krek-kreknya gitu ya, Mbak Tarmi ya.
2: Ya, indrime beras niku pun
0: retak. Beras yang pink itu kan?
2: Ya, niku pun retak, kula wegah. Niku regane nggih larang gangsal welas.
0: 15.000 cuma dapat sedikit ya, tapi mandi loh.
2: Ya, paling ben pinten lah. Saniki kula ganti Alputas.
0: Oh iya.
2: Air, Mbak. Matine mboten adoh niku. Anu rencang kula ngendrem angsal 45.
0: 45 tikus.
2: Okay.
0: Ya Allah, gila nih banget bayanginnya saya.
2: Dan itu saking nganyel ini.
0: Nah itu makanya.
2: Dan ngodol-ngodol nopo-nopo, Mbak.
0: Nah itu benar.
2: Gila apa, Mbak?
0: Ya gila ya, ya banyak bisa menimbulkan penyakit juga kan, bahaya juga.
2: Kulon itu ngantas tumbas nopo, rak-rakan koto sing rapat lah. Kadang-kadang bakakung kula niku nek nutup mboten rapet.
0: Rapet. Jadi masuk lagi gitu ya.
2: Anu niku, Mbak. Anak sak niki mungsuhe genti semut.
0: Oh, alah tikuse entek dadi semut gitu ya.
2: Tikuse sak niki ngremete teneng andhap, Mbak.
0: Semut kan bisa pakein kapur itu.
2: Kula suka ni kapur.
0: Iya, iya.
2: Napa ning ngrubung panganan ngoten kudu kula dipun megah.
0: Ya iya, memang udah jadi jijik gitu kan.
2: Indoke ning semute aku udah, Mbak.
0: Wis mah kok ya. Sudah enggak mau pokoknya ya.
2: Kadang asal saking MBG niku kan ndoke mambu.
0: Oh, alah, iya iya
2: terus,
0: iya.
2: Napa niku nggih pon bati.
0: Melot
2: iku lho pon ketut kan basi toh, Mbak.
0: Iya benar. Ketut. Sudah kayak nyemek-nyemek gitu ya.
2: Oh, sendriya men mak sing ngiling-ngilingi wong tego genah anyar lagi kemet tem niku. Kula jan anyel tenano. Kalau kutu kula niku kok jan
0: kikrek ya.
2: Oke.
0: Saya
2: gemagus
0: wae. Belum ya. Oh iki lho dirasani karo Mbah Huti lho. Anak sekarang. Anak sekarang kan begitu rata-rata kan. Kita satu kalimat dia udah 10 kalimat.
2: Ayahe mboten enten griya niku
0: lho. Oh, kerja jauh ya. Malaysia. Malaysia.
2: Yeah.
0: Oh.
2: Kakale gue kan pisan.
0: Oh, iya iya. Putra Mbak Tami yang laki.
2: Nggih.
0: Yeah. Oh.
2: Kan kan mboten desa Treba.
0: Oh, laki semua toh. Ayo dewe lo ya berarti ya.
2: Nek kok lanang sing Treba.
0: Oh, iya.
2: Umure pun gede-gede, pun pastor selikur.
0: Heeh.
2: Sana iki 16.
0: Oke.
2: Okay. Sana pun SMA.
0: Heeh.
2: Ning dadek mboke nggih. Pas SMP. Pun
0: pertama
2: wong
0: anak-anak
2: dhewe. Lah iya. Jelas wong panitia
0: 78 le, Mbak. Lah iya. Wis kayak ibunya gitu ya.
2: Oke.
0: Okay. Heeh, bener. Terus
2: nggih. Aku tuh bisa sing ngopani kowe to, Mbak. Ya iya, nek kowe ngerti kula ngoten
0: to, Mbak. Nek gagas gitu. Ya.
2: Mbokmu ki dolan dhewe le kula ngoten.
0: Heeh, bener.
2: Kowe iki sing ngopeni mbae, mbae sing galak iki kula
0: ngoten.
2: Galak nek kula kan galak mapan.
0: Ya iya.
2: Niku napa, Mbak? Senengan kula kula kenteng masjid dene salat
0: ngoten.
2: Heeh. Wong mriki niki lingkungane kan katae tenep.
0: Iya, coba dikoning PS gitu ya.
2: Pripun, Mbak?
0: Disuruh ke PS main game gitu cepet ya.
2: Apa ya cepetnya, Mbak? Ning riyen anu, Mbak, dereng tumut mbok niku nurut teng.
0: Lah iya.
2: Di kan salat-salat, ganteng masjid
0: ya, ya itu memang harus ditarik ulur kalau ngadepin anak sekarang itu dikeras semakin ngabur gitu kan. Hah, betul.
2: Lah anu luhur, nasar,
0: mungkin
2: nyitake mboten,
0: subuhe mboten. Masih bolong-bolong gitu ya.
2: Lot jane anyel tenan. Ini anu benteng
0: lo
2: gagak
0: gak
2: marahi mumet.
0: Ah, malah darah tinggi nanti sudah biarkan saja. Yang penting sudah mengingatkan.
2: Niki kok sing siar nang gerbar Mbak Nana kok terus Mbak Ria.
0: Ah, lah itu tadi melalahnya kok bisa begitu gitu ya.
2: Senior-senior ditokin yang gak lah.
0: Sing suaranya banter-banter.
2: Banter kaget monitor. Ini anu Mbak suarai nek mboten banter niku mboten mantep.
0: Ha iya.
2: Kanca kula enten lho Mbak sing wedi kalih swara kula. Pas dhewe ngaten.
0: Napa nggih? Kirap-kirap itu.
2: Mung suarane tok. Enak apa niku. Lha nggih Mbak kula ngoni kula mboten ngelem nek gadah panganan niku kula.
0: Heeh.
2: Saged nyimpen. Telat kula jum-jum ke
0: ngoten. Iya.
2: Kan karak niku sinen sing kurang nggih kula suka.
0: Ah iya, makanya enak karaknya.
2: Pas dagangan terus dibol, kontone kok kaya rasane
0: niku lho. Ya nanti rugi kalau dikasihkan semua.
2: Rugi kucing.
0: Mudah-mudahan rezekinya banyak ya Mbak Tarmi ya.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Baik.
2: Sehat.
0: Amin.
2: Lancar segini.
0: Amin.
2: Oke,
0: terima kasih.
2: Giling.
0: Enggak, besok saya siaran sore.
2: Oh, tonton.
0: Siap. Makasih ya, Mbak Tarmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doa yang sama ya untuk Mbah Tarmi dan keluarga ya. Satu lagu dari Mita Lestari, Aku Cuma Punya Hati.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Jendela cerita Anda, ada Ibu Agustin di Mangkubumen melalui WhatsApp chat kami. Selamat siang Mbak Ria, selamat tugas di Surakarta siang. Sehat, semangat, bahagia Mbak Ria, amin. Saya nyimak Surakarta siang bersama Mbak Ria. Ini saya baru selesai didatangi petugas puskesmas di program PKG kok Mbak Ria. Harusnya saya dan suami datang ke gedung posyandu RW, tapi karena saya termasuk lansia maka didatangi. Alhamdulillah lumayan, sudah rutin 4 bulan sekali gratis, gak usah bayar. 7 macam yang dicek, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Ria, terima kasih kembali Bu Agustus. Ini merupakan apa ya, servis atau layanan kepada masyarakat begitu ya, dari puskesmas terdekat. Dan selamat siang untuk Theo di Magelang. Dapat salam Mbak dari Mbak Cindy dari penyiar radio Pro Satu Nias Selatan. Waduh, selamat kenal dari Pro Satu Nias. Katanya halo halo halo. Selamat siang buat para penyiar Pro Satu di seluruh Indonesia. Tentunya sehat selalu dan semangat dalam siarannya memasuki hari ke-19 di bulan Mei. Tentunya semua penyiar Radio Pro 1 di seluruh Indonesia tetap masih semangat dalam menjalani hari, dan saya doakan semoga pendengar setiap Pro 1 di seluruh Indonesia juga selalu sehat dan selalu setia mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Tetap semangat dan lancar buat semuanya. Terima kasih. Waduh. Salam kembali ya Theo di Magelang untuk para penyiar Pro 1 yang siang hari ini lagi dinas di seluruh Indonesia. Terkhusus tadi Mbak Cindy ya dari Pro 1 Nias Selatan. Wah, jauh sekali ya. Terima kasih. Kemudian ada Felicia di Colomadu. Selamat siang Mbak Ria, siang juga. Ikut cerita horor ya siang-siang, enggak apa-apa. Saya berani kalau horornya siang-siang, kalau malam agak sedikit. Jadi waktu itu saya masih sekolah SMA. Dulu sering banget hiking ke gunung sambil camping buat lihat sunrise di puncak gunung gitu ya. Satu gunung yang memorable buat saya adalah gunung di Jawa Barat. Singkat cerita, saya dan 7 teman saya hiking mulai jam 10 pagi menjelang siang. Di situ feeling saya sudah enggak enak aja, Mbak. Karena satu teman cewek ada yang lagi datang bulan tapi maksain buat tetap naik. Dari perjalanan menuju puncak kami terpisah jadi 2 kelompok, berkali-kali jalan tapi tetap ketemu sama jalan yang sama. Di situ kami udah nyadar kalau kami bukan tersesat tapi lagi disesatkan jalannya. Tiba-tiba saat kami berbaris di jalan setapak yang kanan kirinya adalah semak-semak, saya sadar ada orang yang ngelempar batu kecil dari semak. Setelah akhirnya kami berdoa dan minta maaf, akhirnya kami berhasil nemu pos 4. Tapi sebelum saya menginjakkan kaki di pos tersebut, saya iseng-iseng nengok ke belakang dan alangkah kagetnya ada sosok manusia kerdil yang merangkak sambil menatap saya. Aduh merinding. Akhirnya waktu turun di base camp diceritain bahwa itu adalah sosok orang Bunian yang sudah menjadi urban legend di gunung tersebut. Sekian cerita saya Mbak Ria, sehat semangat siarannya. Ini kayak cerita ini ya, kayak cerita film. Saya kalau nggak salah pernah nonton itu Konco Limo. Itu juga ceritanya tentang naik gunung begitu. Kemudian bukan, satu lagi ada cerita yang film Indonesia yang naik gunung itu tadi. Katanya memang kalau naik gunung itu sebaiknya kalau yang perempuan tuh pas tidak boleh itu ya, datang bulan gitu. Tapi ya boleh percaya boleh enggak gitu. Tapi tetap di gunung itu kan harus selalu tetap apa ya, hati-hati dalam kondisi yang bersih. Seperti itu sih kepercayaannya. Halo selamat siang, jendela cerita Anda.
2: Siang Mbak Ria.
1: Siang juga Ibu Nur. Sehat?
2: Sehat ya.
1: Alhamdulillah. Iya ya, sudah kayaknya sudah tiga kali purnama gitu ya.
2: Wah, Mbak, saya sekarang jadi jarang masuk.
1: Kenapa? Kenapa jarang masuk?
2: Ya, bersih.
1: Oh, gitu. Sekarang lagi ada di rumah berarti ya?
2: Baru pulang.
1: Baru pulang begitu langsung ke 101 FM terus jendela cerita Anda. Ada cerita apa?
2: Tadi itu Sekawan Limo Mbak filmnya.
1: Sekawan Limo, iya. Tapi kayaknya bukan yang itu deh. Yang satu lagi deh ceritanya yang itu, yang apa sih namanya, ada yang cewek terus dari pas datang bulan kemudian terus anunya disesatkan begitu. Sekawan Limo juga begitu ya. cerita tentang naik gunung gitu ya. Saya nonton itu yang Sekawan Limo itu yang pertama. Ini ada muncul yang kedua lagi nih, lagi nunggu gitu.
2: Oh,
1: Bu Nur suka nonton juga.
2: Nonton di TV.
1: Oh, di TV apa di Netflix gitu ya? Biasanya suka ada ya.
2: Kalau yang horor beneran nggak berani, kalau
1: iya.
2: Horor komedi apa?
1: Nah itu, saya horor komedi juga selalu menutup mata saya, tapi penasaran gitu kan?
2: Ceritanya minggu kemarin katanya Nana pada lihat apa itu yang balon
1: oh iya, balon udara yang di alun-alun itu gagal terbang ya, betul ya?
2: Iya, katanya gagal.
1: Oh, alah. Jadi cuman macetnya doang berarti ya?
2: Nah, itu dia, Mbak.
1: Tapi kayaknya mau diulang deh. Tapi kalau enggak salah ngelihat beritanya gitu ya, kayaknya mau diulang nanti pas Lebaran Idul Adha ya. Benar. Iya, betul.
2: Oh, yo nanti nek diulang itu yo parkirnya itu dirapiin kan bisa dipeteng-peteng
1: itu. Walah, itu sak Solo ke situ semua. Iya kan?
2: Iya, tapi parkirnya jadi amburadul.
1: Oh gitu ya?
2: Aduh, ya Allah.
1: Emang nggak ada kantong parkirnya di Benteng Vastenburg atau mana gitu nggak?
2: Lihat dari alurnya sih sepertinya kayak gitu, Mbak. Tapi terus pada sembarangan pada masuk di itu yang apa sih? Yang gapura itu ya?
1: Iya, iya betul.
2: Oh, itu juga harusnya kan di situ udah steril kendaraan tuh.
1: Benar.
2: Tapi kan tumplak tundung jadi satu.
1: Iya. Gitu. Tapi seru juga sih, cuman ya serunya kok nggak naik gitu ya balonnya ya. Itu akibat apa sih?
2: Kurang paham. Jalan dari kan berangkat naik gider, turunnya kan di Samiluas. Jalan ke situ kan lumayan.
1: Iya benar. Apa mungkin juga karena takutnya begitu apa sih namanya? Kan karena Solo padat gitu ya mungkin ya. Takutnya kalau sudah habis itunya terus takut ke perumahan penduduk atau gimana iya, mungkin ya.
2: Mungkin naik pagi masih lah. Iku karena keramaian pengunjung wis amburadul mungkin.
1: Nah, iya makanya.
2: Tidak kondusif.
1: Makanya tapi ya biar tidak penasaran juga gitu udah ngeliat balon-balon gede gitu ya. Sebenarnya kalau bisa terbang. Biasanya kalau bisa terbang lucu juga ya, bagus juga ya.
2: Iya, katanya sih enggak tinggi-tinggi
1: ya,
2: gitu.
1: Iya benar, iya paling enggak ya sudahlah di sekitar apa alun-alun utara itu aja. Berapa meter gitu kan nanti bisa diturunkan lagi ya, lucu gitu kan. Buat foto-foto.
2: Ya itu kalau mau diulang berarti untuk lebih ditertibkan lagi.
1: Betul.
2: Untuk kendaraan. Jadi kan biar lebih leluasa.
1: Tidak macet, betul. Iya, ngelihat postingan temen tuh sampai mau maju mundur aja sampai susah jalannya juga ya.
2: Iya, kita jembat.
1: Siap.
2: Oh, hari ini tuh ada lelayu.
1: Oh,
2: terus
1: padat ya. Nah itu.
2: Ini baru pulang.
1: Jadwal padat merayap begitu ya, Bu Nur ya.
2: Pagi-pagi ngeter kayak anak berangkat kemah.
1: Oh, pagi-pagi. Iya, benar.
2: Ini kemarinnya aku nyapa.
1: Iya, siap. Terima kasih Bu Nur ya. Jangan lupa makan siang ya.
2: Ini baru mau makan.
1: Oke, selamat makan siang Ibu Nur.
2: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih kembali. Iya. Wah, ini ada yang mau nyebut film Petaka Gunung Gede deh susah minta ampun ya. Terima kasih ya Oma ya untuk informasinya. Iya, Petaka Gunung Gede. Terus kalau Sekawan Limo itu juga cerita naik gunung juga, tapi yang satunya tuh ternyata bukan manusia kayak gitu kan. Ini menyambung cerita horor dari Kakak Felicia tadi gitu ya. Benar. Petaka Gunung Gede. Apa Kak Felicia juga di Gunung Gedenya begitu? Kenapa ya orang kok suka naik gunung, kok saya kok sama sekali orang pengen berbelas. Tapi itu ya hobi sih ya, jadi susah gitu ya. Ada Bapak Indra Dodi di Bolon, Colomadu. Selamat siang Mbak penyiar. Siang selalu, siang juga Bapak. Saya juga horor nih Mbak. Aduh, suatu ketika saya lagi ngerias pengantin, perasaan saya diliatin tapi saya cari gak ketemu. Akhirnya saya nanya pengantin yang ternyata bapak ibunya sudah almarhum dan berlanjut setelah resepsi kelihatan dua orang serba putih di samping pojok pelaminan. Dan senyum, alhamdulillah ternyata almarhum hadir, inilah yang pernah saya alami mbak. Makasih dan dibacakan salam sehat semua pendengar. Iya, ini ada memang beberapa orang gitu yang bisa apa ya, kayak indigo gitu ya, bisa melihat apa namanya beda alam begitu. Tapi kalau saya dikasih kelebihan itu kayaknya saya malah merasa tidak nyaman. Alhamdulillah saya tidak dikasih kelebihan untuk bisa melihat gitu ya. Ya sudahlah, yang nyata-nyata yang real-real aja gitu. Halo, selamat siang. Baik, jendela cerita Anda masih ada untuk Anda pendengar. Kalau Kakak Felicia nih clue nama gunungnya, nama jenis buah apa ya gunung di Jawa Barat jenis buah? Wah, dikasih PR ini. Sedangkan perutnya masih kosong jadi rada lemot begitu ya. Halo, selamat cerita Anda.
3: Selamat siang Mbak.
1: Selamat siang Eyang Noyo, ada cerita ya, apa?
3: Alang saya enggak anu cerita, cuma bahasa aja.
1: Oke. Okay.
3: Masalah tikus itu tadi loh Mbak.
1: Oh iya benar. Banyak enggak di rumah? Ya.
3: Enggak ada.
1: Oke. Okay.
3: Cuma satu dua tapi koncone sing banyak.
1: Saya sudah serius mendengarkan loh Eyang Noyo.
3: Itu saya pasangin perangkap tiap malam itu dapat terus itu.
1: Dapat terus?
3: Iya.
1: Oh iya.
3: Kalau pasang perangkap itu harusnya perangkapnya habis anu mengenakan itu harus dicuci bersih dan dijemur gitu.
1: Oh, jadi tidak bau sebelumnya begitu ya?
3: Iya, betul. Nah, tikus itu memang merugikan orang nggak pak?
1: Betul.
3: Di dalam rumah ya itu.
1: Betul.
3: Nyacai apa itu?
1: Pasang, iya, nyacai bener. Korden saya aja juga dicacai loh yang Noyo. Jadi gemes gitu saya.
3: Iya gemes. Dan juga kalau di sawah makan padi, makan
1: ya, apa betul. Apa itu. Betul.
3: Itu apalagi belum katanya apa kencingnya itu leptospirosis ya.
1: Iya, sekarang ada apa namanya hantavirus juga, itu dari tikus juga.
3: Hantavirus
1: macam-macam. Iya ya. betul.
3: Kalau dulu itu cuma dikenal itu juga tipes.
1: Tipes
3: apa tipes
1: pes,
3: gitu.
1: Pes ya.
3: Ya
1: pes.
3: Itu kutu tikus.
1: Gitu. Benar.
3: Nah, tapi saya pikir sekarang sama modern ini ada tikus yang lebih berbahaya lagi.
1: Apa itu?
3: Tikus kantor.
1: No comment saya kalau itu ya.
3: Ah itu kencingnya juga bahaya loh mbak.
1: Iya betul.
3: Kalau kencing orang wah itu.
1: Iya betul. Iya betul. Siap.
3: Mudah-mudahan Indonesia ini bebas tikus kapan.
1: Iya tikus apapun begitu ya.
3: Ya.
1: Baik. Sehat selalu ya yang Noyo ya.
3: Ya, sehat selalu.
1: Siap. Salam semuanya. Salam semuanya. Terima kasih. Selamat siang juga. Sehat selalu, jaga kesehatan pokoknya ya, harus sehat dan harus bahagia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya

Asal Anda bahagia pendengar. Aduh, asal saya juga bahagia. Bahagia itu kita sendiri yang menciptakan begitu ya. Dengan berbagai cara, bisa dengan mungkin bahagia kita dengan mendengarkan lagu, atau mungkin bahagia kita dengan nonton film, atau mungkin bahagia kita dengan membuat orang lain bahagia, itu juga membuat kita bahagia. Apapun bahagia itu tergantung kepada diri kita sendiri. Terima kasih yang sudah sama-sama di jendela cerita Anda siang hari ini, dan tetap bersama kami pendengar. Sesaat lagi Anda bisa menyimak beragam informasi terkini yang sudah disiapkan oleh teman-teman reporter dan teman-teman redaksi dari RRI Surakarta, pastinya di Warta Siang RRI Surakarta. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Halo warga Surakarta dan sekitarnya, iNews Media Group kembali hadir dengan iNews Campus Connect 2026. Dan kali ini datang ke Universitas 11 Maret Surakarta. Program ini menghadirkan puluhan pembicara lintas industri untuk berdialog langsung dengan ribuan mahasiswa secara gratis mengenai literasi keuangan digital, AI, personal branding, sampai industri kreatif. Banyak kegiatan menarik dari program iNews Media Group seperti Rakyat Bersuara, Gen Zone Talks, Music Zone, dan masih banyak lainnya. Catat tanggalnya ya, 20 dan 21 Mei 2026, dan acara ini gratis untuk mahasiswa dan umum. Pendaftaran bisa kamu cek di Instagram official iNews TV. Jangan lupa untuk datang langsung ke iNews Campus Connect 2026.

0: deh, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Saya Astrid Dideni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala.

0: Pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta.
1: Jadi memang ini sortiran-sortiran yang ada dan juga dari penyerahan dari beberapa perusahaan pengelola jasa uang.
2: Kelompokan atau pembasmi pengusiran atau pembasmi tikus itu pada hari ini pemerintah desa, kelompok tani, terus kapok tani.
0: Warta Siang RRI Surakarta, Selasa 19 Mei 2026, selengkapnya bersama saya Rianani Surya. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Solo melakukan pertuan dengan para pedagang dan pelaku usaha makanan olahan daging anjing di kantor Satpol PP Solo. Pertemuan tersebut membahas penerapan peraturan daerah Perda Kota Solo nomor 5 tahun 2025, khususnya pasal 31 tentang tertib pangan. Kepala Satpol PP Solo Didi Anggono memberikan sosialisasi langsung kepada para pedagang terkait aturan tersebut. Pihaknya akan menindaklanjutin berbagai masukan dengan kembali mensosialisasikan aturan terkait pedagang pangan berbahan daging non ternak. Didi menjelaskan kegiatan itu dilakukan untuk menekankan pentingnya kepatuhan para pedagang olahan daging anjing terhadap perda tertib pangan. Dalam aturan tersebut, masyarakat dilarang menjual atau mendistribusikan daging non ternak maupun daging yang tidak layak dikonsumsi manusia. Menurut Didi, konsumsi daging anjing memiliki banyak risiko kesehatan, terlebih asal usul daging yang beredar kerap tidak jelas dan tidak melalui pengawasan maupun pemeriksaan kesehatan dari pihak berwenang. Dikatakan daging anjing dalam aturan tersebut tidak termasuk kategori hewan pangan atau ternak. Selain itu, daging anjing juga dinilai tidak higienis untuk dikonsumsi karena tidak ada pengawasan alur distribusi yang jelas, mulai dari asal usul daging, pemeriksaan kesehatan hewan hingga proses penyembelihannya. Ribuan lembar uang rupiah palsu senilai ratusan juta rupiah dimusnahkan dengan cara dibakar di Mapolresta Surakarta. Belasan ribu lembar uang tiruan yang didominasi pecahan besar tersebut merupakan hasil sortiran dari berbagai bank di wilayah Solo dalam beberapa bulan terakhir.
1: Jadi memang ini sortiran-sortiran yang ada dan juga dari penyerahan dari beberapa perusahaan pengelola jasa uang.
3: Sebanyak 12.270 lembar uang rupiah palsu resmi dimusnahkan oleh Kepolisian Resor Kota Surakarta. Pemusnahan belasan ribu lembar kertas tiruan ini mayoritas menyasar pada nominal pecahan Rp100.000 dan Rp50.000. Kapolresta Surakarta Kombes Pol Catur Cahyono Wibowo menegaskan bahwa seluruh uang palsu yang dibakar tersebut murni berasal dari hasil penyortiran dana masyarakat yang masuk ke meja perbankan serta perusahaan pengelola jasa keuangan sepanjang tahun 2026. Pihak kepolisian juga memastikan pemusnahan ini telah mengantongi surat penetapan resmi dari pengadilan dan bukan merupakan bagian dari pengungkapan satu kasus pidana tertentu.
1: Itu rangkaian dari beberapa bulan dari penyerahan dari pengelola jasa uang dari bank-bank yang ada, jadi sudah keluar penetapan dari pengadilan dan inilah kita untuk kegiatan pemusnahan hari ini. Jadi memang ini sortiran-sortiran yang ada dan juga dari penyerahan dari beberapa perusahaan pengelola jasa uang.
3: Guna menekan ruang gerak peredaran uang palsu di tengah masyarakat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo terus mengidentifikasikan sosialisasi panduan 3D, yakni dilihat, diraba, dan diterawang. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo, Dwianto Cahyo Sumirat, menerangkan bahwa pihaknya kini tengah memperluas jangkauan program edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah. Langkah strategis ini dilakukan dengan menggandeng dinas pendidikan setempat untuk memasukkan materi pengenalan ciri keaslian uang rupiah ke dalam kurikulum pembelajaran.
4: Harapannya nanti pada saat masyarakat melakukan 3D, dilihat, diraba, diterawang, mereka tahu apa yang harus mereka lihat di uang asli. Rabaan apa yang harus mereka rasakan pada saat mereka memegang uang asli. Sehingga pada saat nanti bertransaksi, bahkan di pasar tradisional sekalipun, mereka bisa tahu, oh ini uangnya kok ciri-cirinya nggak sama ya dengan yang saya ketahui.
3: Melalui penguatan edukasi sejak dini di bangku sekolah, diharapkan masyarakat luas dapat lebih jeli dalam mengenali tekstur serta fitur pengamanan uang asli, sehingga potensi kerugian akibat peredaran uang palsu di pusat perdagangan tradisional dapat ditekan secara optimal. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Para petani di Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebon Arum, Kabupaten Klaten hari ini melakukan penanganan hama tikus dengan sistem pengasapan. Serangan tikus di tempat itu sudah cukup merugikan bagi para petani. Adam Sutanto berikut menurunkan laporannya.
2: Kerobyokan atau pembasmi pengusiran atau pembasmi tikus itu pada hari ini pemerintah desa, kelompok tani, terus kapoktan.
5: Para petani di Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebun Arum, Kabupaten Klaten melakukan gerakan pembasmian hama tikus. Serangan hama tikus terhadap tanaman padi di Desa Malangjiwan sudah terjadi dalam waktu 1 tahun terakhir. Kepala Desa Malangjiwan, Suprianto, mengatakan akibat adanya serangan hama tikus tersebut telah merugikan bagi para petani setempat. Kondisi serangan hama tikus tersebut juga mendapatkan dukungan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten.
2: Desa Malangjiwan, terus dari kecamatan, dari Dinas Pertanian dan PPL, serta dari kecamatan. Ini yang terlibat pada hari ini. Terus selanjutnya terkait ini sudah terjadi hampir 1 tahun wabah tikus di wilayah kami.
5: Ia juga mengatakan gerakan pembasmian hama tikus tersebut melibatkan dari berbagai pihak seperti dari para petani, pemerintah Desa Malangjiwan dan unsur kapoktan serta pemerintah Kecamatan Kebun Arum. Kegiatan pengasapan hama tikus dilakukan kelompok tani Mukti Tani di area persawahan Dukuh Bayanan, Malangjiwan. Di tempat tersebut, luasan serangan hama tikus kurang lebih 20 hektar. Didi Sulistianto, salah seorang petani setempat, juga membenarkan adanya serangan hama tikus tersebut sudah terjadi dalam 1 tahun terakhir. Banyak petani yang mengalami kerugian bahkan gagal panen.
6: Musim tanam ini serangan tikus itu merajalela toh, yang berakibat hasil panennya kan menurun drastis. Bisa dikatakan tidak panen gitu aja toh. Terus dari situ kami mengajukan bantuan ke Dinas Pertanian Kabupaten untuk antisipasi ini, pengendalian tikus ini. Hari ini tadi kan sama Dinas Pertanian diberikan bantuan obat-obat ini, rodentisidane. Tentunya yang asap emposan itu.
5: Dikatakan pula banyak petani yang hanya membawa hasil panen kurang lebih hanya sepertiganya, bahkan tidak membawa pulang. Seperti dirinya yang menggarap sawah kurang lebih 1 hektar, biasanya bisa menghasilkan sekitar 45 juta rupiah. Namun dengan adanya serangan hama tikus tersebut, hanya laku kurang lebih 10 juta rupiah saja. RR Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Pendengar Warta Siang ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri memastikan kondisi pertanian masih aman meski ada ancaman El Nino. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri, Baroto Eko Pujanto, kepada RRI hari ini mengatakan antisipasi dilakukan melalui penggunaan varietas tanaman berumur pendek, pengembangan komoditas alternatif, serta pemanfaatan alat mesin pertanian untuk mempercepat tanam dan panen.
7: Jadi kami walaupun ada berita dari BMKG,
8: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri memastikan kondisi pertanian di wilayahnya masih aman meski muncul peringatan potensi El Nino dari BMKG. Petani dinilai sudah lebih siap menghadapi perubahan cuaca dengan berbagai langkah antisipasi. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri, Baroto Eko Pujanto, mengatakan para petani di sejumlah daerah telah menyikapi ancaman cuaca ekstrim dengan baik. Menurutnya, petani mulai menerapkan strategi tanam yang lebih adaptif seperti memilih varietas tanaman berumur pendek hingga pengembangan komoditas alternatif yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrim.
7: Kelihatannya petani sudah waspada, di beberapa daerah sudah menyikapi itu dengan baik, gitu. Yang pertama, baik untuk pemilihan varietasnya yang umurnya pendek, kemudian komoditas lain yang bisa dikembangkan, juga penggunaan alat mesin pertanian.
8: Baroto menambahkan, penggunaan alat dan mesin pertanian juga terus dimaksimalkan untuk mempercepat proses pengolahan lahan, tanam, hingga panen.
7: Ya, penggunaan alat mesin pertanian untuk mempercepat proses olah tanah, untuk mempercepat proses tanam dan panen, saya memangkas waktu.
8: Baroto menyebut luas tambah tanam di Kabupaten Wonogiri ditargetkan mencapai sekitar 9.800 hektar. Realisasi luas tanam mencapai 14.000 hektar. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surakarta melantik PNS dan pejabat fungsional baru di Balai Kota Surakarta. Wali Kota Surakarta Respati Ardi menegaskan ASN harus mengutamakan loyalitas kepada masyarakat dan bangsa.
9: Saya ingatkan adalah untuk PNS yang terbaru, jangan loyal sama orang, tapi loyallah.
10: Pemerintah Kota Surakarta melantik dan mengambil sumpah janji pegawai negeri sipil, PNS, serta pejabat fungsional di Pendapi Gede Balai Kota Surakarta. Wali Kota Surakarta Respati Ardi menegaskan, ASN baru harus mengutamakan loyalitas kepada masyarakat dan negara dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Respati mengatakan, para ASN yang dilantik telah bekerja selama sekitar 1 tahun sebelum surat keputusan pengangkatan resmi diterbitkan. Menurutnya, pelantikan tersebut menjadi momentum memperkuat komitmen pengabdian aparatur sipil negara kepada masyarakat. Ia juga mengingatkan para ASN untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung nilai integritas dalam menjalankan tugas. Selain melayani masyarakat, ASN juga diminta memiliki kesadaran moral dalam bekerja.
11: Ini sudah bekerja selama 1 tahun di sini. Ini memang SK-nya baru turun sekarang. Mereka sudah di pos masing-masing dan yang saya ingatkan adalah untuk PNS yang terbaru, jangan loyal sama orang, tapi loyallah kepada bangsa ini, loyallah kepada masyarakat, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Itu pesannya.
10: Respati menyebut kebutuhan ASN di Kota Surakarta saat ini masih difokuskan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut dilakukan karena banyak tenaga guru dan kesehatan yang memasuki masa pensiun. Menurut Respati, pemerintah Kota Surakarta telah mengusulkan tambahan formasi ASN kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemkot berharap dapat memperoleh tenaga muda berkualitas untuk memperkuat pelayanan publik.
11: Yang tahun ini kita buka, kita fokuskan untuk pendidikan dan kesehatan. Banyak guru yang pensiun, banyak kosong di guru-guru dan di tenaga kesehatan. Makanya itu, karena itu pelayanan dasar kita utamakan dulu. Terus fokus di pendidikan dan kesehatan untuk penambahan ke depan. Usulan sudah kita kirim, tahun ini kita usulkan. Kita sudah kirim, kita tunggu. Dan semoga kita mendapatkan anak-anak muda yang hebat untuk mengajar di Solo untuk melayani kesehatan di Solo.
10: Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Surakarta untuk memperkuat kualitas birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di sektor dasar yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: KAI Daop 6 Yogyakarta mendukung pemerintah menutup perlintasan liar di wilayah Daop 6 Yogyakarta. Deputi Eksekutif Vice President EVP Daop 6 Yogyakarta Rahim Hamdani di sela memimpin kegiatan penutupan perlintasan sebidang di Desa Plumbon Sukoharjo menuturkan penutupan perlintasan liar dilakukan karena sangat berbahaya bagi keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan raya.
12: Desa Plumbon ya? Plumbon, Sukoharjo, dengan cara kita menutup perlintasan sebidang yang memang ini rutin dipakai oleh warga untuk kegiatan lalu lintas sehari-hari. Nah, memang di sini resikonya cukup tinggi ya, karena memang di sini nggak ada rambu-rambu.
13: PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 6 Yogyakarta menertibkan perlintasan sebidang liar melalui tindakan sigap dengan melaksanakan penutupan sebanyak 2 perlintasan. 2 titik tersebut di KM 3 plus tengah petak antara Solo Kota Sukoharjo dan KM 537 plus 7 petak antara Patukan hingga Rewulu. Kegiatan yang dipimpin oleh Deputi Eksekutif Vice President EVP Daop 6 Yogyakarta Rahim Hamdani bersama berbagai unit kerja Daop 6 Yogyakarta berkolaborasi dengan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Semarang, Dishub, Pemda setempat, TNI dan Polri, kewilayahan serta komunitas pecinta kereta api atau Railfans. Deputi Eksekutif Vice President EVP Daop 6 Yogyakarta Rahim Hamdani mengatakan penutupan perlintasan tersebut merupakan bagian dari program KAI Pusat yang berfokus pada peningkatan keselamatan di jalur kereta api. Menurutnya perlintasan liar di Desa Plumbon memiliki risiko cukup tinggi karena tidak dilengkapi rambu maupun penjaga. Sementara lalu lintas perjalanan kereta api di lokasi tersebut tergolong padat.
12: Ini merupakan salah satu agenda ataupun kegiatan yang memang turunan dari program KAI di pusat untuk meningkatkan keselamatan perjalanan KA. Nah, ini kali ini kita ada di Desa Plumbon ya, Plumbon, Sukoharjo. Ini dari salah satu titik yang nanti akan coba kita perbaiki keselamatannya dengan cara kita menutup perlintasan sebidang yang memang ini rutin dipakai oleh warga untuk kegiatan lalu lintas sehari-hari. Nah, memang di sini resikonya cukup tinggi ya, karena memang di sini nggak ada rambu-rambu, dan di sini juga nggak ada penjaganya, dan di sini memang lalu lintasnya juga cukup padat untuk keretanya itu sendiri. Jadi ini salah satu cara kita untuk meningkatkan keselamatan, baik untuk kereta api ataupun untuk warga, dengan kita menutup jalur perlintasannya.
13: Rahim menjelaskan program penertiban perlintasan sebidang akan terus dilakukan di wilayah Daop 6, mulai dari Jenar, Kutoharjo hingga Kedung Banteng. Selain penutupan jalur liar, KAI juga akan meningkatkan pengamanan di sejumlah titik dengan menambah penjagaan maupun pembangunan gardu, juga bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dan pihak terkait. Sepanjang tahun 2026, KAI Daop 6 telah menutup 7 perlintasan sebidang liar yang rinciannya 3 di Wonogiri, 2 di Wates, 1 di Wojo dan 1 di Sukoharjo serta 1 di Yogyakarta. Sementara itu, Kepala Desa Plumbon Eko Haryanto mengatakan, perlintasan liar tersebut selama ini kerap digunakan warga untuk aktivitas sehari-hari, termasuk akses anak-anak menuju sekolah dan petani menuju lahan pertanian.
14: Biasanya tempat ini dilalui oleh anak sekolah SD yang dari Kampung Ngebrak situ ke SD Plumbon 1, sama petani yang lewat sini aja, dua unsur elemen wajah yang lewat sini. Ada yang pakai sepeda, ada yang jalan kaki. Kalau anak SD biasanya bawa sepeda unta.
13: Perlu diketahui, dalam 4 tahun terakhir atau sepanjang periode 2023 hingga Mei 2026, Daop 6 telah menutup total 41 perlintasan liar dengan terinci tahun 2023 sebanyak 6 perlintasan, tahun 2024 sebanyak 14 perlintasan, tahun 2025 sebanyak 14 perlintasan, dan Mei 2026 sebanyak 7 perlintasan telah ditutup. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Pendengar PPIH Embarkasi Solo hari ini mulai fokus untuk menyiapkan pemberangkatan kloter 81 yang merupakan kloter terakhir Sapu Jagat pada Kamis lusa pukul 8.05 waktu Indonesia Barat. Kloter Sapu Jagat merupakan gabungan jemaah calon haji dari berbagai kabupaten di Jawa Tengah. Berikut laporan info haji RRI Surakarta siang ini disampaikan Edwi Puryono.
15: Alhamdulillah Embarkasi Solo sudah mendekati akhir penyelenggaraan ibadah haji. Ini alhamdulillah berjalan.
16: Saudara, untuk yang kali kedua selama masa pemberangkatan musim haji 2026 ini, Embarkasi Solo melalui Asrama Haji Donohudan tidak menerima kedatangan kloter pertama pada hari Minggu lalu dan kedua hari Selasa ini. Meski demikian, sesuai manifest haji, Asrama Haji Donohudan hanya memberangkatkan kloter 78 asal Kabupaten Cilacap menuju Tanah Suci pada sore nanti pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Ketua PPI H. Embarkasi Solo Fitrianto mengaku bersyukur masa pemberangkatan hingga hari ini berjalan lancar. Semua pesawat terbang berangkat sesuai jadwal. Hal itu berkat dukungan dari berbagai pihak seperti stakeholder haji dan media. Menurutnya, peran media sangat luar biasa dalam memberikan informasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan beberapa hal yang harus dilakukan jemaah calon haji sebelum berangkat menuju ke Asrama Haji Donohudan. Kini, PPIH Embarkasi Solo menurut Fitrianto mulai fokus untuk kloter 81 yang merupakan kloter terakhir Sapu Jagat. Kloter Sapu Jagat yang membawa jemaah calon haji dari beberapa kabupaten kota akan berangkat pada hari Kamis lusa pukul 08.05 waktu Indonesia Barat.
15: Mungkin teman-teman mengenal kloter Sapu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jemaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter-kloter akhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Isinya hampir dari seluruh seluruh kabupaten ada, karena kemarin ketika ada jamaah yang gagal berangkat, itu kan diisi oleh jamaah cadangan nomor porsi berikutnya. Misalnya yang batal itu dari Kabupaten Semarang misalnya, yang ngisi belum tentu dari Kabupaten Semarang. Jadi nomor porsi berikutnya, karena pendaftarannya se-Jawa Tengah, tentu di kloter terakhir itu karena itu cadangan-cadangan naik, sehingga hampir 35 kabupaten kota di Jawa Tengah ini ada 1, ada yang 2, ada yang 10. Ini makanya ini yang kita sering sebut dengan kloter sabut jagat, karena dari seluruh kabupaten ada di kloter-kloter terakhir. Insya Allah tidak ada. Jadi semuanya dari embarkasi Solo, hanya jumlahnya nanti kita belum tahu di akhir kloter 80 itu nanti sisa berapa, dan nanti sisanya itu insya Allah akan kita berangkatkan dari Solo.
16: Sementara itu Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo Nabila Aska kembali menyampaikan himbauan kepada jemaah kloter akhir untuk tetap menjaga kesehatannya, sehingga setibanya di Asrama Haji Donohudan langsung bisa diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. Para tamu Allah itu juga diminta untuk tetap menjaga kedisiplinan setibanya di Mekah, mulai dari penggunaan masker, topi, kacamata, serta mengkonsumsi air putih sesering mungkin, sebab berdasarkan data cuaca di Mekah cukup panas, mencapai 45 derajat Celcius.
17: Dan kami ingatkan jika jemaah haji keluar dari hotel, baik untuk melaksanakan ibadah di Masjidil Haram, jangan lupa mengenakan alas kaki agar tidak terjadi pelepuhan di kaki jemaah haji, dan selalu menggunakan alat pelindung diri seperti masker ataupun topi dan kacamata untuk keamanan dan kenyamanan jemaah haji. Dan silakan untuk memperbanyak air, memperbanyak konsumsi atau minum air sebelum haus agar tidak terjadi dehidrasi.
16: Update terkini terkait jumlah jemaah wafat dari kloter SOC Solo sebanyak 5 orang. Jemaah wafat terakhir atas nama Sri Wuwuh asal kloter Blora yang meninggal pada hari Senin kemarin pukul 01.00 waktu Arab Saudi akibat sesak nafas. Jenazah almarhumah Sri Wuwuh sudah dimakamkan di pemakaman Ma'la. Besok Rabu 20 Mei 2026, Asrama Haji Donohudan menerima 3 kloter terakhir, yakni kloter 79 asal Cilacap, 80 gabungan Cilacap dan Magelang, serta kloter Sabu Jagat mulai pukul 06.09 dan 13 waktu Indonesia Barat. RRI Surakarta, Edwi Poryono melaporkan.
0: Pendengar, demikian rangkaian warta siang hari ini 19 Mei 2026. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Ribuan lembar uang rupiah palsu senilai ratusan juta rupiah dimusnahkan dengan cara dibakar di Mapolresta Surakarta. Para petani di Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebon Arum, Kabupaten Klaten hari ini melakukan penanganan hama tikus dengan sistem pengasapan. Saya Renani Surya bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, ajang paling bergengsi ini digelar di tiga negara tuan rumah sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat hadir dengan stadion-stadion megah dan teknologi kelas dunia. Meksiko membawa warisan sepak bola yang kuat, penuh gairah dan emosi setelah sebelumnya dua kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sementara Kanada siap mencuri perhatian, memperkenalkan wajah baru sepak bola Amerika Utara dengan energi muda dan sambutan hangatnya. Kolaborasi tiga negara ini juga sejalan dengan format baru Piala Dunia 2026 yang diikuti 48 tim dari seluruh dunia. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak cerita, dan lebih banyak mimpi yang diperebutkan. Satu turnamen, tiga negara, satu tujuan, menyatukan dunia lewat sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekedar kompetisi, tapi perayaan global yang tak terlupakan.
1: Posyandu itu kan cuma buat bayi ya?
2: Sekarang gak cuma itu, sudah ada Posyandu Plus.
3: Posyandu kini hadir lebih lengkap untuk semua usia, mulai dari ibu hamil, balita, hingga lansia. Semua bisa mendapatkan layanan kesehatan dasar di Posyandu Plus. Di sini tumbuh kembang anak dipantau, kesehatan ibu diperiksa, dan lansia pun bisa rutin cek tekanan darah serta kondisi tubuhnya. Semua dilakukan lebih dekat, lebih mudah, dan lebih terjangkau. Karena sehat itu bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi untuk seluruh keluarga. Datang ke Posyandu, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Posyandu Plus hadir untuk kita semua.
4: Pendengar, kita bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia sekaligus Rinani Surya pamit dari kebersamaan kita di Surakarta siang ini ya. Tetap bahagia, tetap jaga kesehatan Anda dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Persahabatan sesungguhnya bukan hanya tentang bersama dalam tawa, tetapi juga tumbuh bersama hingga melahirkan karya yang bermakna. Sahabat yang tulus tidak hanya datang saat hidup muda, tetapi tetap tinggal ketika dunia terasa berat. Karya besar sering lahir dari hati-hati yang saling percaya. Hati-hati maksudnya hatinya dia yang lainnya gitu.

0: Betul banget. Yes. Jadi siaran nasional ini dirilis semua persatu RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Benar.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jadi silahkan saja di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan RRI Pro 1 di kota Anda. Begitu kira-kira.
1: Baik, jangan lupa langsung follow. Dan langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita hari ini.
0: Wah,
1: wih,
0: berapa banyak?
1: Ini spesial banget.
2: 2 juta yang datang.
3: Gak pakai telur tapi.
1: Ramai sekali nih ya.
0: Ramai
1: harusnya
0: sekali
1: sih
0: ya.
1: Ramai ya. Tapi
0: harusnya.
1: Memangnya, nanti kan ada lagi teman-teman yang lain kan.
0: Ada teman-teman yang lain ya.
1: Ya sekarang ada 9 orang junior dan senior.
0: Betul banget.
1: Yang mungkin bersahabat, bergandengan tangan, berkarya bersama. Seperti
0: begitu
1: saya
0: ya.
1: Juga.
0: Sama siapa?
1: Mario Kacang Bambino.
0: Tiga komposer.
1: Benar.
0: Kapan saya diajakin?
1: Kalau kita bertiga ini bersembilan.
0: Bersembilan.
1: Ini ada bintang tamu kita, The Nine.
0: The Nine.
1: Selamat The Nine.
0: Boleh agak maju sedikit.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang.
0: Selamat loh atas perilisan single barunya.
1: Benar. Dan selamat datang di 100% Indonesia.
0: Okay.
1: Ini boleh diceritakan dulu The Nine ini. Mungkin ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu, tapi mungkin bisa diperkenalkan kembali siapa aja anggotanya The Nine atau yang hadir di sini dulu dari yang hadir dulu.
0: Yang hadir dulu.
3: Di Inai, sini Inai. Di sini yang hadir kita mewakili dari 9
0: mewakili,
3: orang.
0: Mewakili iya.
3: Ada saya Inai sama Kak Marcel.
0: Iya.
3: Untuk menjelaskan The Nine tepatnya Kak Marcel aja karena dia membentuk.
1: Oh gitu. Kak Marcel yang membentuk.
3: Dia foundernya, dia founder.
2: Ini yang mau dijelasin personilnya apa gimana ya?
0: Personilnya dulu
2: okay. Perkenalkan. Jadi kita namanya The Nine tapi jumlahnya bisa 10 bisa 11.
0: Kenapa
2: bisa gitu? Bisa 12 bisa 13.
1: Oh berarti saya bisa masuk.
2: Bisa
1: nambah-nambah soalnya.
2: Jadi sebenarnya The Nine itu hanya nama ya. Karena kita menganggap angka 9 itu sebuah angka yang baik.
0: Oke.
2: Okay. Jadi untuk saat ini untuk single yang terakhir juga kemarin kita yang rilis itu, kita yang nyanyi itu ada 10 orang.
0: 10 orang ya. Siapa aja tuh 10 orang?
2: Ada Lady Avisha.
0: Lady Avisha.
2: Artis senior kita.
0: Senior ya. Oke.
2: Okay. Sangkatannya Nika Ardila ya.
0: Wow.
2: Terus ada Reza yang viral dengan suara yang mirip,
1: mirip
2: Nika Ardila.
0: Oke. Okay.
2: Ada Inai yang juga penyanyi juga. Uish. Terus ada Irma Rahim yang
0: Irma
2: seorang
0: Rahim,
2: penyanyi,
0: produser, penyanyi, pemain sinetron.
2: Terus siapa lagi? Ada Unik juga penyanyi juga, udah nyanyi rekaman juga. Terus ada Jane juga, seorang fotografer tapi seorang penyanyi juga.
0: Oke. Okay.
2: Terus yang cowoknya ada 3, ada saya. Saya hanya sebagai pelengkap.
0: Siapa
2: aja.
0: Itu saya?
2: Saya Marcel dengan terus ada Bang Aris Setiawan.
0: Aha.
2: Dia kebetulan ketua dari fanbase Nika Ardila,
0: okay.
2: Bandung. Terus ada Ahen juga, adiknya Lady Avisha yang seorang penyanyi juga.
0: Oh, ya. Oke.
2: Okay. Kita 10 orang.
0: Henwick ya.
2: Henwick.
0: Oh.
1: Ini aja menggelitik aja, gimana cara mengumpulkan 10 orang itu, Kak Marcel?
2: Kalau ngumpulinnya sebenarnya karena
3: cuma digini
1: gitu.
2: Enggak, sebenarnya gampang. Bunyi apa? Sempritan aja udah pada ngumpul.
1: Okay. Iya. Tapi apa
3: maaf, ada ketinggalan satu.
1: Siapa?
2: Reza.
3: Siapa? Bukan Kak Els.
0: Madam Els. Aduh.
1: Iya.
3: Lagi ibadah haji.
0: Ya. Ini di line WhatsApp juga ada Reza. Selamat siang Reza.
1: Selamat siang Reza. Apa kabar?
4: Halo, selamat siang semuanya. Halo The Nine.
1: Lagi apa Reza?
4: Lama banget nyadarnya ya kalau aku udah masuk.
0: Bukan lama banget karena memang udah nyadar dari tadi loh.
1: Tapi baru mulai acaranya. Lagi sibuk apa Reza? Apa kabar?
4: Alhamdulillah.
0: Ini ada Bang Tengku Safik loh.
1: Iya Reza.
0: Gak mau dibikinin lagu apa?
1: Dia pernah kan waktu itu?
0: Udah?
1: Iya pernah. Pernah ke waktu itu ke Kelapa Gading kan kalau gak salah?
4: Kita pernah
0: ke Cafe Records ya?
1: Cafe Records zaman
0: dulu. Oh begitu?
1: Iya, di bawah Mafian.
0: Oh di bawah Mafian Misal Gunawan. Oh betul.
1: Sudah sempat ketemu. Bagus banget suaranya.
0: Sudah baku dapa.
1: Baku dapa.
4: Baru belajar nyanyi.
1: Baru belajar kayak gimana nanti?
0: Baru belajar sama Malaysia.
1: Iya.
0: Oke. Ini berarti ada perubahan person.

0: Daniel kah atau memang personil dari The Nine ini bisa gonta-ganti atau gimana?
1: Tepatnya fleksibel ya.
0: Fleksibel, ya.
1: Jadi kita itu kan sebenarnya The Nine ini dibilang grup nyanyi iya, dibilang
2: grup lawak juga bisa
1: grup
2: ya.
1: Grup lawak iya, dibilang new family-nya kita iya juga gitu.
0: Oke. Okay.
1: Memang isinya itu bukan hanya yang ada di dalam nyanyinya aja, tapi kayak tadi kayak profesi lain kayak Kak Jen fotografer, Kak Irma produser dan sutradara, Kak Jen juga. Jadi kalau misalkan memang kita proyeknya mau ngangkut mereka
2: yang bisa-bisa
1: ya,
2: aja
1: gitu.
0: Oh gitu ya.
2: Jadi sebenarnya kita The Nine ini terbentuknya dari pertemanan.
0: Oke.
2: Pertemanan yang kebetulan memiliki hobi yang sama bernyanyi dan kebetulan karakter genre kita hampir mirip semua ya, slow rock. Dan slow kita rock, ketemunya di sebuah komunitas yaitu komunitas fanbase-nya Nika Ardila. Kita sering menghadiri acara-acara event-event di Kardila, di situ saling kenal, akhirnya dekat.
3: Jadi benang merahnya ini penyanyi tapi profesinya beda-beda, Bang.
0: Beda-beda.
3: Itu luar biasa.
0: Iya.
3: Reza ini paling paling kecil di angkutan.
2: Paling muda.
3: Paling botot. Reza gimana rasanya sama kakak-kakak itu bergabungnya?
4: Wow, rasanya menggelitik. Mantap sekali ya, karena harus
3: menyesuaikan.
4: Karena menghadapi kakak-kakak yang usianya bisa dibilang cukup
1: muda,
0: cukup tua.
4: Dan Reza juga sangat bersyukur sekali karena dari mereka Reza bisa belajar lebih banyak dari pengalaman-pengalaman. Okay.
0: Amin.
4: Tua tentunya, terus bisa kenal sama Teh Lady Avisya, terus juga bisa kenal sama Kak Marcel. Lagu-lagu aku banyak diciptakan dari Kak Marcel.
0: Begitu. Siap. Biasa. Karena namanya disebut barusan oleh Reza, Teh Lady Avisya. Ini Teh Lady Avisya udah gabung. Halo.
5: Disebut sama yang paling bontot.
0: Iya.
2: Yang paling bontot dan yang paling senior ya.
0: Yang paling senior akhirnya muncul ya.
3: Jadi tadi paling bontot, paling junior, ini langsung paling senior. Kali ini apa kabar?
5: Baik. Halo.
3: Halo.
5: Apa kabar semuanya? Ini
0: kenapa
5: udah ngumpul ya? Siapa aja nih?
3: Ayo absen.
0: Absen. Yang di studio ada Marcel,
1: Inai.
0: Sama Inai. Terus ada Reza, sama ada Teh Lady.
3: Yes.
5: Oh gitu.
0: Betul. Ya sudah kalau begitu. Kita terus ngobrol tentunya. Tapi ini pendengar Pro 1 udah pengen banget ngobrol sama The Nine ini.
3: Iya, dari tadi udah menunggu.
0: Coba kita ajak, mudah-mudahan gak terputus ya.
3: Ya.
0: Mas Faris, selamat siang.
3: Halo Mas Faris, Batu Malang.
6: Ya, selamat siang. 100% Indonesia ekspresikan karya, tanggakan Indonesia.
0: Wah.
6: Alpha de akhirnya.
0: Iya Mas Faris, karena tadi Mas Faris juga gabungnya pas belum mulai acara. Bener, jadi gak apa-apa nunggu lama ya.
6: Terlalu semangat
0: ketemu The Nine ya.
6: Ketemu The Nine, bener.
0: Silakan langsung, apa yang mau disampaikan Mas Faris?
6: Ya langsung ke semuanya ya. Kira-kira kenapa ya kok namanya dikasih nama The Nine gitu aja.
0: Oke, itu aja.
6: Terus, semoga karya-karyanya sukses terus.
0: Amin.
6: Semuanya.
0: Siap.
6: Oke.
0: Boleh silakan Mas Faris.
6: Salamnya buat Mbak Riza di Malang, Pak Suranto, sama Mas Ari. Terima kasih banyak.
0: Aku Bartoko Malang loh Mas. Iya kan siaran. Ya waktu itu kan di siaran di Malang kita sama Mbak Ita.
3: Makan bakso Malang nggak?
0: Makan.
3: Wis sedap. Dingin iku lho. Ya wis, itu aja.
0: Itu aja Mas Faris ya.
3: Mas Faris, terima kasih. Okay, matur suwun. Iya.
0: Ya, dari Malang kita ke Palu. Ada Ibu Farida.
3: Halo,
0: selamat
3: Ibu Farida.
0: Siang.
7: Kita pe kampung.
0: Kita pe kampung Bu Farida.
7: Tetangga.
0: Bu Farida.
3: Farida, halo.
0: Oke. Okay.
3: Terputus
0: Bu Farida. Kenapa ada suara ini?
3: Ya dari tadi loh.
0: Dari tadi ya udah.
3: 10 menit.
0: Nanti kita lanjutin lagi Bu Farida, terputus
3: lagi. Ya.
0: Baik. Silakan dijawab pertanyaan dari Mas Faris. Kenapa The Nine? Boleh siapa aja yang jawab, mau Reza, mau Teh Lady.
2: Teh Lady dulu deh kayaknya.
0: Inai ataupun Marcel. Silakan Teh Lady.
5: Kenapa nih?
0: Iya, kenapa nih? Ngambil
5: minum dulu.
0: Oh iya iya. Kenapa namanya The Nine?
5: Oh, The Nine. Kenapa namanya The Nine? Tadinya kalau enggak salah ya, tadinya kita cuma 9 orang gitu. Jadi apa nih namanya? Udah The Nine ada karena cuma 9. Benar enggak tuh Marcel?
2: Betul.
0: Nah, tadinya ya, begitu ya.
2: Awalnya ya.
5: Okay. Awalnya, tapi sekarang mau bertujuh, mau bersebelas, mau bersepuluh, tetap namanya The Nine. Yang namanya Mas Yudi juga boleh masuk The Nine.
0: Oh sih. Ya.
3: Langsung jadi diajak loh.
5: Kan, misalkan sama Mas Yudi sama Mas Tengku.
3: Iya.
5: Mas Tengku ya siapa?
3: Iya
5: ya,
3: Tengku Samping. Benar, Kak.
5: Betul, iya, tetap kita namakan The Nine.
3: The Nine.
5: Namanya sahabat The Nine adalah The Nine.
0: Benar. Okay.
3: 9 itu angka bagus loh, seperti ulang tahun, tanggal
5: itu,
3: ulang tahun
5: makanya,
3: saya 9 bang.
0: Oh iya,
3: makanya
0: 9
3: The Nine. Angka 9. Iya.
2: Bulan berapa bang?
3: Bulan 5.
2: Oh,
3: baru lewat.
2: Udah lewat ya.
0: Wow. Iya, aku udah ngucapin selamat ulang tahun.
3: Terima kasih Bang Yudi. Terima kasih.
0: Oh begitu ceritanya. Iya. Tapi yang mencetuskan The Nine aja deh gitu siapa pertama kali?
2: Saya.
0: Oh begitu.
1: Foundernya
0: gitu
1: ya. Langsung.
0: Foundernya langsung ya.
3: The founder.
0: Baiklah okay. Kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat.
3: Ya. Tambuh C dulu.
1: Tambuh
0: C. Uncle Gazi. Inai kayaknya nih ya kan. Ya, sahabatnya.
2: Harus pakai bahasa Padang kalau
0: bahasa Padang. Halo Uncle Gazi. Selamat siang.
8: Halo.
0: Ya.
8: Selamat siang, assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan The Nine Uncle Gazi.
8: Ya, selamat siang para The Nine semuanya.
0: Oke.
8: Okay. Boleh tanya sama The Nine-nya.
0: Boleh dong.
8: Lagu almarhum Nicky Adila, lagu-lagu apa aja yang udah di recycle ulang sama The Nine?
0: Oke.
8: Okay. Terus nyanyi terbarunya buatnya The Nine. Judulnya apa?
0: Mm-hmm. Siap ditunggu ya.
8: Selanjutnya salam buatnya Dena semuanya. Mm-hmm. Boleh salam buatnya.
0: Silakan.
8: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Ya selalu. Salam buatnya Kak Rita Ismail di Pro 1 Padang.
0: Mm-hmm.
8: Salam juga buatnya Kak Sergio Dila di Pro 1 Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jela buat semuanya Bang Yudi. Buat Dena sukses selalu.
0: Terima
8: berkarya. Makasih ya Bang Yudi.
0: Sama-sama.
3: Terima kasih Uncle Gazi.
0: Uncle Gazi. Kemudian kita ke Semarang ada Bang Yosi.
3: Bang Yosi PK Bari.
0: Mas Yosi, kampungnya siapa?
9: 100% Indonesia.
0: Iya,
3: iya. Bang Yosi.
9: Ya. Oh, mau nanya untuk The Nine.
0: Siap.
9: Kalau ngundang kalian harganya partai.
2: Harga partai.
1: Harga sedulur.
0: 9 dapat bonus 1.
2: Betul, ya. Betul.
0: 1 dapat bonus 9. Ada lagi yang mau ditanyakan?
9: Atau, sama ini juga sih. Gini. Kan tadi kan ditanyain kalau si Reza itu dapat pelajaran dari yang expert.
0: Iya. Iya.
9: Tapi pernah enggak kayak gini ada satu kejadian justru yang expert belajar dari si Reza.
0: Oke. Nanti dijawab sama Reza ya.
3: Iya, nanti dijawab ya.
9: Oke, terima kasih.
0: Mas Yosi, sami-sami matur suwun Mas Yosi. Lanjut kita ke Padang lagi.
3: Balik lagi.
0: Semarang tadi kampungnya siapa?
1: Saya.
0: Loh, bukannya Padang?
1: Bukit Tinggi juga.
0: Jadi Maruk lo dia lo.
3: Jam gadang semua di sini.
1: Semua di sini.
0: Kita ke Padang lagi ya kalau begitu.
1: Ongkosnya mahal juga ya.
0: Ada Uncu Divo. Selamat siang Uncu Divo.
10: Selamat siang. Selamat Indonesia. Ekspresikan saya banggakan Indonesia. Saya Uncu Divo dari Kota Solo.
0: Oh, Solok. Silakan.
3: Solok. Bareh Solo. Bari tanamu
2: dari Solo ke Solo.
3: Langsung dia.
0: Oh, oke. Okay.
3: Iya. Iya. Uncu ada pertanyaan?
10: Ada Din. Halo Din.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo.
10: Saya Uncu Dipo dari Kota Solo-nya Sumatera Barat.
0: Salam kenal.
10: Mengajakan ke Dina ini. Ya, gimana tuh menjaga kualitasnya kan nggak mudah tuh.
0: Oke.
10: Okay. Tapi yang kedua saya ingin menanyakan liku-likunya. Yang terakhir saya ingin menanyakan kedepannya bagaimana dan seperti apa. Dijawab okay. Ketiganya ya dengan
0: siap.
2: Siap.
10: Salam lagi.
0: Oke. Silakan.
10: Salam untuk ya semua yang di studio. Untuk anak di Limbodaka Padang. Itu salamnya untuk Bung Leman di Lampung.
0: Oke.
10: Itu salamnya untuk Jawa, itu salamnya untuk Uni Rita Ismail.
0: Udah tiga aja, jangan banyak-banyak. Siap.
3: Siap, Uncu Divo.
0: Terima kasih ya.
3: Terima kasih, yo. Udah.
0: Oke. Uncu Divo
3: Uncu
0: udah.
3: Uncu itu paling kecil biasanya.
0: Oh, begitu ya? Oh, Uncu, baiklah. Uncu. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Tadi ya, ada boleh. Uncle Gozi dari Padang ya.
2: Kayaknya apa banyak itu? Banget ya pertanyaannya.
0: Iya. Adakah lagu dari Nika Ardila yang sudah di-cover oleh The Nine?
3: Yes.
0: Lagu apa?
2: Yang di-cover?
0: Iya.
1: Belum ya?
2: Kalau dari personilnya pribadi sih banyak ya.
0: Banyak, oh oke.
2: Pertama Reza. Reza kan untuk recycle lagu Nika Ardila kan ada beberapa lagu ya.
0: Betul.
2: Seperti Bintang Kehidupan, Sandiwara Cinta itu udah di cover sama Reza. Ini juga mungkin ada cover. Kalau cover sih sebenarnya bebas ya.
0: Iya, iya. Ya.
2: Karena kita nggak perlu perizinan ke ininya paling tentunya. Jadi kalau cover rata-rata sih semua.
0: Kalau personil secara masing-masing ya.
2: Iya. Tapi kalau secara The Nine keseluruhan kita belum ada. Tapi kita
3: ada pikiran nggak rencana?
2: Gitu. Belum sih. Karena karya Nika Ardila itu buat kita sebuah
3: masterpiece,
2: karya
3: ya,
2: masterpiece. Ya, ya. Biarkan itu menjadi karyanya Nika Ardila sendiri aja lah. Paling untuk karya pertama kita The Nine kemarin kan memang single pertama itu tribute untuk Nika Ardila, 30 tahun meninggalnya Nika Ardila. Jadi mungkin kedepannya akan seperti itu aja. Kita mungkin akan mengeluarkan single tribute lagi tribute untuk Nika Ardila seperti itu kedepannya. Wow.
0: Kemudian pertanyaan dari Uncle Gazi masih tentang lagu barunya nih ditanyain. Silakan loh.
3: Siapa mau jawab? Nah,
0: siapa mau jawab? Ya,
3: nanti ganti-gantian boleh.
0: Reza sama Teledi boleh jawab loh.
2: Iya, silakan, silakan, silakan. Teteh, Eca.
4: Teteh, Teteh aja dulu.
0: Teteh?
5: Apa?
0: Lagu barunya The Nine.
5: Lagu barunya The Nine. Lagu barunya The Nine ini maksudnya pendapat kita sendiri gitu atau gimana mengutip soal lagu ini?
0: Bukan, cerita tentang lagu barunya.
3: Tentang lagu barunya.
0: Gimana
2: cerita,
0: ini?
2: Cerita tentang lagu.
5: Cerita tentang lagu ini persahabatan ya, cerita tentang persahabatan. Karena memang The Nine ini terbentuk dari persahabatan, terlahir dari persahabatan. Dan lagu The Nine ini benar-benar mewakili perasaan apa yang bergojolak, bukan hanya satu orang dari kita semua ini terwakili dari dengan lagu ini. Dan sangnya Marcel Paluruan ini luar biasa menciptakan lagu ini. Dan sudah ada 3 single dari The Nine. Dan yang lagu ini yang paling Teteh suka, yang paling menyentuh, paling menyentuh, nggak bosan didengar. Begitu didengar langsung air mata langsung keluar gitu ya, merinding sebulu Roma gitu ya.
0: Roma siapa ini maksudnya Teh?
3: Bukan Irama, bukan. Biskuit kali ya. Enggak
5: ya. Ya begitu,
0: bulu kuduk gitu. Siap. Ya,
5: pokoknya insya Allah lagu ini sih teteh feeling ya. Bisa apanya?
2: Bisa menjadi,
5: banyak orang suka.
3: Betul, gitu kan? Banyak karena yang relate ya.
5: Sangat mewakili sekali dengan perasaan orang-orang, pertemanan kita ini terlahir dari semua perasaan dari masing-masing personil.
0: Siap.
5: Dituangkan dalam sebuah lagu oleh Bapak Marcel Paluruan yang sangat genius.
2: Terima kasih.
0: Coba dong bagian atau partnya Lady Afisa dinyanyikan secara langsung sekarang, dikit aja.
2: Lupa lirik langsung.
1: Ya itu kali ingetnya di sini semua.
2: Partnya Tete di sebelah mana sih?
5: Nah lo tuh.
0: Nah, partnya Tete sebelah mana?
2: Tuh kan langsung ngeblank semua kan.
5: Kan ngeblank semua kan kalau kayak gini kan.
2: Kau kuatkan aku kan aku sedih.
1: Abis KL dong.
2: Pelukanmu menghangatkan jiwa.
5: Nah,
2: tuh Teh, pelukanmu.

0: Siap. Sebelum jawab pertanyaan, masih ada Mas Yosi sama Uncu Jivo. Kita ke Manado dulu. Ini penelpon terakhir sebelum break kita ya. Nanti abis ini kita break. Bung Benijo.
1: Halo Bung Benijo.
0: Apa kabar Jo?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Karya bangsa Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik Bung Benijo.
1: Baik.
2: Alhamdulillah sama baik. Saya langsung ke bintang tamunya.
0: Oh iya, silakan.
2: Oke, the nine. Kumaha damang, Tete Lady
0: kumaha damang?
1: Lady kumaha damang?
3: Alhamdulillah lagi disayang sama Allah. Makanya nggak bisa ikut gabung dulu sama teman-teman, sama adik-adik di RRI sana di studio. Tapi alhamdulillah masih bisa bergabung di rumah.
0: Siap, amin.
3: Sekarang sudah berangsur sehat kembali.
0: Amin.
2: Ya. Okay. Kita langsung ke pertanyaan.
0: Boleh, silahkan.
2: Kenapa nggak dibentuk apa maksudnya Edenain Junior atau Senior misalnya?
0: Junior atau Senior ya?
2: Dipisahkan ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua kan ada lagu barunya Edenain Sahabat Selamanya. Itu siap. Yang menciptakan lagu itu siapa sih? Itu aja pertanyaannya.
0: Oke, okay, ya. Terima kasih.
1: Bung Benijo.
2: Oke, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Farida di Palu, ada siapa lagi? Ada yang di apa Kertasono, Mas Gilang, ada Bung Kendi di Teritoli, ada Pak ini yang di mana? Pak Kendi di Teritoli, ada Abang Mali di Pekanbaru, ada Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih semuanya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya. Boleh. Sebelum nanti kita break ya.
1: Yes.
0: Pertanyaan dari Mas Yosi, Semarang. Harga partai ini harga the nine gimana kalau mau mengundang kalian semua karena banyak banget ya kan
1: itu lumayan
4: jadi
1: ya?
4: Untungnya kalau ngundang the nine itu ngundang satu tapi dapat 9.
0: Oh gitu
4: ya. Gitu. Jadi harganya itu harga udah harga paket gitu,
0: udah
4: jadi,
0: harga paket iya,
3: sediain 9 piring aja.
1: Sediain 9 minum ya.
3: Yang penting perut kenyang, ada 9 piring.
1: Ridersnya gampang berarti.
4: Ridersnya gampang.
3: Gampang.
4: Itu mah paling gampang. Tinggal hubungi Mas Yudi aja.
1: Mas Yosi segera.
0: Segera Mas Yosi. Gitu ya.
1: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan spesial buat Reza. Reza kan cerita pernah belajar sama expert. Gitu ya. Apakah itu Meli ya kan? Sama Kak Safik juga pernah?
1: Enggak pernah ketemu.
0: Oh, pernah ketemu aja.
1: Iya, belum belajar.
0: Nah, Reza boleh diceritakan waktu belajar sama expert dan apakah yang senior juga ada yang pernah belajar sama Reza? Silakan Reza.
5: Maksudnya gimana ini? Kurang ngerti.
4: Belajar teknik
0: belajar nyanyi mungkin atau karakter vokalnya. Kalau karakter vokal susah dipelajari.
1: Iya, ya.
6: Kayaknya aku yang jawab nih.
1: Apa itu? Kenapa?
0: Kenapa?
6: Soalnya gini, aku merhatiin Echa itu walaupun memang kalau jam terbang dibanding kita-kita semua yang udah paling muda dari dia ini. Kemampuan nyanyinya itu bagus banget.
0: Si Reza ya. Ya,
6: penghayatannya, terus mengenakan lagunya itu pinter banget. Terus pernah suatu hari itu saya kan mau take vokal juga kan, mau minta diarahin sama Echa. Cuma saat itu Echa lagi nggak bisa.
4: Luar biasa.
1: Tuh, yang muda tuh justru menginspirasi juga.
0: Yang muda bisa menginspirasi juga ya. Oke.
1: Itu dia. Jadi kita belajar juga dari yang muda-muda seperti.
0: Tapi kalau dari Reza sendiri, ada yang pernah minta belajar sama Reza nggak sih?
5: Kalau misalkan minta secara langsung sih, nggak tahu ya, lupa pernah apa enggak gitu. Cuman banyak banget dari teman-teman online yang banyak yang DM, terus banyak yang chat juga. Kayak nanya, Kak gimana sih tekniknya biar kalau suara tinggi tuh nggak fals atau nggak goyang gitu. Terus kalau Reza pribadi kan memang dulu pernah Reza ikut sekolah vokal di Jakarta. Iya, cuman beberapa bulan. Tapi untuk nyanyinya sendiri mungkin karena ada darah seniman dari Bapak ngerasa jadi nurun gitu ke Reza. Terus kalau misalkan nyanyi sendiri itu kalau Reza pribadi sih lebih mengutamakan rasa sih, karena kalau misalkan kita ngutamain rasa otomatis apapun yang kita nyanyikan pasti tersampaikan dengan baik.
0: Setuju.
4: Benar banget.
0: Siap kalau begitu. Dari Mas Yosi di Semarang, kita ke Uncu Divo di Solok.
1: Iya,
0: Solok. Tadi ya.
1: Bare Solok.
0: Bare Solok apa sih?
1: Beras.
0: Oh, beras. Bare itu beras.
1: Bare Solo.
0: Oke.
1: Okay. Solok bare tanamu. Baru tahu juga sih. Tapi benar. Benar ya?
0: Gimana menjaga kualitas ya. Vokal? Ini masing-masing bisa punya jawaban beda-beda kali ya.
1: Betul.
0: Marcel dulu kali.
4: Gimana cara menjaga kualitas vokal? Sebenarnya kalau dibilang dijaga sebenarnya enggak ya, karena
0: satpam bayarnya mahal ya.
4: Pada dasarnya mereka itu udah penyanyi ya.
0: Yeah. Oke. Okay.
4: Dan setiap hari mereka ada event off air di luar sana, ada juga yang rajin live di aplikasi seperti itu. Dan itu sebenarnya salah satu cara
0: bentuk latihan
4: untuk menjaga kualitas vokal. Dan kita juga kalau ngumpul pasti nyanyi bareng
0: karaoke ya.
4: Karaoke enggak gitaran,
6: tagendangan,
4: joget-jogetan, pokoknya semuanya gitu.
0: Begitu cara menjaga kualitas. Kalau Inai gimana Inai?
6: Aku ya sama aja sih.
0: Sama aja ya.
6: Karena memang kesehariannya nyanyi, jadinya ya umum-umum aja sih ngejaganya. Untuk urusan makan ya apa aja dimakan.
0: Apa aja ya?
6: Ada yang bilang kan jangan banyak makan gorengan gitu.
1: Iya, tadi Reza bilang jangan makan gorengan.
6: Ya itu memang iya juga sih, tapi
4: udah gak ngefek
6: paling,
4: ya.
6: Paling kalau misalkan kita mau event gitu,
4: ya, kita
6: dikuranginnya pas mendekati event aja.
4: Kita biasanya kalau misalkan ada event, misalkan bakal nampil di mana, biasanya kita ada latihan sekali dua kali gitu.
0: Okay.
4: Biasanya ngumpulnya di rumah Teteh Lady.
0: Oh gitu ya.
4: Coba
1: kita tanya yang ditanya soalnya senior.
0: Iya.
1: Teteh Lady, jaga kualitas vokal gimana sih Teh?
7: Iya. Menjaga kualitas vokal, kalau vokal kualitas itu memang sudah pemberian dari Yang Maha Kuasa ya, kayak ya Reza, ya Marcel apalagi di gereja dia olah
4: emang olah vokal tiap minggu ya Teh.
0: Oke.
7: Itu masih, nah kalau kayak Tetes, kayak Reza, kayak Inai dan yang lainnya itu memang kita otodidak banget ya, itu benar-benar anugerah dari Yang Maha Kuasa. Ya untuk dan menjaga setiap hari makan apa aja yang dimakan. Kan kita mau ada acara, misalkan malam ini, misalkan Teteh ini malam ini adanya ini malam hari ini Teteh nggak boleh makan yang terlalu banyak yang pedes atau yang berminyak kayak gitu. Tapi kadang-kadang ya suka pedes sih, nggak bisa lewat ya.
0: Iya.
1: Kalau Reza sendiri, Reza ada juga pantangan?
7: Enggak ada sih.
1: Sikat aja, Sa.
7: Ngambek
1: ya.
7: Pokoknya pas manggung juga kalau misalkan pengen makan gorengan. Jadi enggak ada pembatasan makanan dan lain-lain. Bahkan teman-teman Denan, kakak-kakak Denan juga kalau misalkan kita lagi ngumpul, mereka tahu banget aku pasti selalu nyari es batu buat digigit.
0: Digigit.
6: Oh my god. Kayak makan kacang dia sama es batu.
0: Oke.
6: Kalau bisa di
1: bestie ya mereka ya.
6: Dia seneng banget deh.
1: Bestian sama es batu.
0: Oke, ini pertanyaan lainnya dari Uncu Divo ke depannya dan Nain, apa aja yang akan dikerjakan? Silakan.
1: Siapa yang mau jawab?
4: Untuk kedepannya mungkin pasti kita bakal berkarya terus sebagai The Nine. Dan terutama juga setiap personil itu pasti akan berkarya. Dan kita saling support di grup. Misalkan untuk Reza
0: masing-masing bisa solo gitu ya.
4: Ya, Reza aku bikinin lagu, Inai juga bikinin lagu. Jadi hampir semua di grup itu udah kita saling support aja.
0: Oke.
4: Mau enggak nyanyi lagu aku ini? Mau enggak jadi produser? Ya udah saling seru aja ya. Gitu. Seru. Dan di grup kita memang itu lengkap ya. Ada yang bisa nge-MC, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa ngelawak, ada yang bisa jadi produser, ada yang bisa
1: fotografer.
4: Ada fotografer. Kita juga ada wedding organizer juga kita ada.
6: Ada ramen juga.
4: Ramen juga, makanan juga kita ada.
7: Ada yang bisa ngedit loh.
0: Ada yang bisa ngedit.
4: Jadi lengkap sebenarnya.
7: Bagian ngedit
0: ya. Iya.
1: Seru
4: banget.
0: Oke.
1: Ya, ya.
0: Lanjut lagi. Pertanyaan terakhir sebelum break. Ini ada Bang Benijo di Manado tadi.
1: Apa tuh?
0: Ada ke akan ya mungkin ini kayak sub grup kali ya. Kalau Super Junior ada Super Junior N. Super Junior contohnya ya. Ganti deh NCT. Kan biasanya ada yang sub grup gitu. Kalau di The Nine ada yang misalnya yang junior-junior doang atau yang senior bikin nyanyi sendiri, The Nine senior atau The Nine junior Ziku, gitu.
1: Ada kepikiran?
4: Sebenarnya kita kepikirannya kedepannya itu lebih ke membentuk sebuah manajemen ya. Karena tadi saya udah jelasin bahwa di dalam The Nine itu lengkap ya. Ada yang bisa jadi guru vokal, ada yang bisa jadi MC, pokoknya lengkap. Jadi kedepannya mungkin kita akan membantu talent-talent baru. Mungkin anak-anak yang lebih ya yang lagi sedang mencari apa namanya
1: wadah
4: untuk,
1: ya
4: untuk wadah berkarya, mungkin kedepannya akan kita pikirkan untuk membuat itu.
6: Contoh kita pernah buat acara lomba karaoke
4: ya, lomba karaoke ya, juga beberapa kali kita udah membuat lomba karaoke untuk pencarian bakat
0: gitu. Siap kalau begitu,
1: jadi wadah untuk mengembangkan
0: bakat
1: seni
0: ya,
1: yang siap. Ada talent-talent di Indonesia.
0: Pertanyaan lainnya dari Bung Benijo. Sahabat selamanya, siapa yang menciptakan? Ya mungkin disertai dengan cerita kenapa lagu itu dibikin gitu kali ya.
4: Iya, ya, sebenarnya judulnya bukan sahabat selamanya, kebalik.
0: Selamanya sahabat.
4: Oke. Jadi iya sih. Sebenarnya sebenarnya berawalnya itu kita lagi ngobrol di grup ya, tengah malam ya. Tengah malam ya, jam 11 malam ya. Kita lagi, pokoknya di grup itu kita kan memang rame ya. Kadang kita gak buka grup itu udah ada 500 chat apa kadang kayak gitu. Nah malam itu,
6: Jadi malam itu
4: memang kita lagi mungkin ada beberapa anggota kita, member kita yang lagi memang lagi banyak pergumulan hidup ya. Akhirnya kita curhat, udah sedih-sedihan aja di grup. Udah iseng aja aku bikin liriknya kayak gini nih. Dari curhatan itu bikin lirik, akhirnya malam itu jadi deh lagunya.
0: Selamanya sahabat. Siap kalau begitu. Ya
4: makanya kalau ditanya, ini lagu sangat mewakili apa? Ungkapan hati dari kita semua, karena memang ungkapan hati yang ada di grup itu.
0: Jangan
4: itu
0: nangis
4: yang,
0: dong.
4: Itu yang dibikin.
6: itu
4: kayaknya hati. yang enggak datang hari ini nih yang bakal nangis.
0: Oh gitu ya.
6: Kan situ ada sebagainya. Jangan menangis. Itu sebenarnya salah satu ketikan dari kita ini.
4: Iya.
1: Jadi mungkin lagi nasehatin jangan nangis, jangan sedih.
6: Kan ada kita di sini.
4: Kayak gitu.
1: Itulah apa gunanya berteman.
0: Sahabat. Kita ngobrolnya panjang banget.
4: Panjang, sepanjang jalan kenangan.
1: Kenapa Teteh? Kenapa?
5: Enggak, aku yang...
0: Oh Reza. Kenapa Reza? Pokoknya tadi?
5: The best, salah satu yang aku suka dari kakak-kakak dan juga kalau misalkan ada salah satu dari anggota, misalkan contoh Reza lagi sedih gitu, lagi ada ujian apa, itu tuh walaupun gak diomongin pasti mereka ngerasa kayak, oh kok ada perubahan dari Reza, dia kenapa ya gitu, coba ditanyain terus. Kadang-kadang kan Reza juga kalau misalkan lagi ada problem kan gak bisa menceritakan secara langsung gitu. Jadi kakak-kakak di Denan itu benar-benar peka dan juga kayak udah jangan sedih, jangan nangis, kita healing-healing aja yuk, kita ketemu, kita ke rumah Teh Lady ngumpul makan-makan, dan itu bikin aku kayak aku beruntung banget bisa kenal Denan.
1: Aku juga beruntung kenal Teh Lady karena nanti diajak makan-makan juga kita ya bang.
0: ayo.
1: jadi selamanya sahabat.
0: Oke. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya. Teh.
1: Jangan kemana-mana.
0: Jangan diputus, kita dengerin Selamanya Sahabat The Nine berikut ini untuk pendengar Persatu semuanya.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Yes.
0: Masih ada saya, Yudi Ismail.
1: Dan saya, Teguh Syafiq, yang menemani Anda semua pendengar RRI Pro 1 Jakarta.
0: Siap, kalau begitu juga ada bintang tamu kita.
1: Benar.
0: The Nine.
1: The Nine. Masih hadir?
0: Oke.
2: Okay. Masih ada.
0: Kita baca kota-kota yang lagi merilai untuk hari ini ya.
1: Oke. Okay.
0: Halo, selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Halo, Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ada juga di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Dan apa kabar juga untuk stasiun relay serta studio produksi yang belum disebutkan? Betul. Apa kabarnya saudara pendengar yang ada di sana? Silakan kalau mau bergabung.
1: Benar.
0: Boleh WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon di 021-344-1499 dan 021-344-0696.
1: Iya.
0: Kita terima penelpon dulu ya.
1: Oke.
0: Dari Bekasi. Wih, ada Neri.
3: Halo.
1: Halo. Halo.
0: Neri.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang juga Neri.
3: Mary.
0: Oh, Mary.
2: Mary.
1: Mary di Bekasi.
0: Silakan Mary.
3: Oh, selamat siang buat semua yang di studio, buat The Nine.
0: Halo. Ya.
3: Pertanyaan satu buat Reza. Sebanyak itu lagu dari Nika Ardila, mana yang paling favorit menurut Reza?
0: Oke. Okay. Oke, itu aja.
3: Silakan. Salamnya buat Rita Ismail, Rani Zue, Lydia dari Pro 1 Padang.
0: Oke.
3: Terus buat Dila dari Pro 1 Ketinggi.
0: Oke.
3: Dan juga buat Abang Gazi. Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Dari Bekasi kita ke Samarinda ada Bang Ari. Selamat siang Bang Ari.
1: Bang Ari.
4: Siang.
0: Iya. Ya. Apa yang mau ditanyakan buat The Nine?
4: Kapan ke Samarinda?
2: Langsung dijawab apa nanti?
0: Ntar aja. Ada lagi pertanyaannya?
1: Ya, Bang Ari.
0: Itu aja? Siap, kalau begitu kasih. Bang Ari, terima kasih. Reza, pertanyaannya apa yang paling difavoritkan lagu dari Nika Ardila, Reza? Silakan Reza.
5: Kalau dari rasa pribadi sih karena rasa mengidolakan Tehnike ya. Jadi semua karya-karya Tehnike tuh rasa suka semua.
0: Okay.
5: Tapi ada satu lagu dari Tehnike yang benar-benar kayak enggak bisa rasa lupain karena itu lagu pertama yang mengenalkan rasa pada sosok almarhumah Nika Ardila pas waktu itu masih di Kalimantan ya. Pas belum tahu kalau orangnya udah meninggal. Yaitu lagu Duri Terlindung.
0: Oke. Coba sedikit dong.
1: Iya, sedikit dong nyanyiin.
5: Oh.
2: Direk bawahnya aja.
1: Drive bawah ya.
5: Aku
0: mah. Ya, coba silakan.
5: Ya, aku menjadikan diri aja.
0: Boleh.

0: mana kau berada.
1: Wow. Okay.
2: Mantap sekali.
1: Kemudian dari Ari di Samarinda. Ya. Kapan ke mau Samarinda. Ke Samarinda the Nine?
3: Kita tanya balik aja ya.
2: Kapan
3: tanya
2: diundang?
3: Kapan kami diundang?
1: Ya. Ah, silakan Mas Ari diundang ya,
2: Mas
1: The Nine-nya ya.
2: Diundang. Tadi harga ini kan.
1: Cocok lah ya pokoknya. Cocok lah.
3: Pokoknya hubungi Mas Yudi aja.
1: Mas Yudi. Langsung. Ini kita tadi ada WhatsApp yang belum kebaca ya.
2: Ya, kita baca.
1: Selamat siang, selamat ya. Makan siang buat Mas Yudi
2: ya.
1: Dan lain-lainnya. Kabarnya amin. Sehat-sehat ya, amin.
2: Amin.
1: Aku punya bawal tawar hasil mancing.
2: Enak.
1: Terima kasih.
2: Ini buat Bang Yudi apa enggak?
1: Enggak, cuma fotonya doang.
3: Oh, kirain mau dikirim ke sini.
2: Iya.
1: Ibu Dini di ya. Dewi Sartika, kalau makan siang hari ini lauknya ayam panggang, sayur asem, tempe goreng tepung gitu katanya. Oh ya, minum es teh manis. Baik, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Bu Endang di Cisauk dihapus WhatsApp-nya.
3: Oh, dihapus?
1: Ya enggak tahu.
3: Aduh.
1: Kemudian ada Pak Oyon di Tangerang. Oke, Pak Oyon nanti ya.
2: Nanti diputar ya.
1: Mudah-mudahan.
2: Iya.
1: Halo Kak. Oke, okay. Halo juga yang ini enggak ada namanya, Bang Iwan di Serang. Iwan Swan di Serang panas katanya.
2: Oh,
1: panas. Ya udahlah ya, kalau panas-panas begini panas, kita bikin kayaknya adem kali ya.
2: Bener.
1: Cuacanya supaya bener. Yang dengerin 100% Indonesia enggak. Termasuk yang dengerin The Nine juga ada insight dinginnya. Betul. Apa tuh insight dingin? Kita dengerin yang satu ini dulu sebentar untuk Anda.
4: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Ya, kalau ada Sirina, siapkan diri untuk berekspresi. Betul. Berarti siap, The Nine siap-siap harus berekspresi. Ini ada empat ya, keempat-empatnya
2: ya.
1: Harus berekspresi. Ekspresinya apa? Coba kita cek.
3: Aduh.
1: Iya ini ada soalnya udah ditulis di
3: bener.
1: Sini.
3: Tangannya dong.
1: Ada iya, challenge-nya.
2: Tapi aduh. Ini bukan saya yang nulis ya.
1: Siapa teman. Ya?
2: Ada itu.
1: Ada ya dari bagian RRI.
2: RRI ya.
1: Di segmen ini kita selalu men-challenge bintang tamu ya.
2: Betul.
1: Kami kasih tantangan buat The Nine. Untuk menyanyikan lagu Selamanya Sahabat.
2: Oh,
1: wow, gampang kata mereka.
2: Gampang.
1: Kecil
2: tuh.
1: Gampang. Tapi dengan bahasa ibu masing-masing.
2: Aduh.
1: Jadi kalau Marcel iya. Berarti Sulawesi mana? Tengah?
3: Sulawesi Selatan, Toraja.
1: Oh, Toraja. Inai Padang lah ya.
5: Padang, Bapak. Ibu Semarang.
1: Terus
2: mau pilih yang mana?
1: Pilih yang mana? Bukit Tinggi ya.
2: Okay,
1: nyanyi pakai bahasa Bukit Tinggi. Reza berarti bahasa sama
2: Makassar.
1: Yeah. Teh Lady Sunda ya Teh.
2: Nah,
1: Teteh.
2: Refnya.
1: Ya udah.
5: Aduh bingung banget.
3: Bahasa Makassar. Waduh.
1: Refnya ya. Pokoknya lagu Selamanya Sahabat. Udah bisa?
3: Di refnya aja ya berarti.
1: Boleh refnya aja masing-masing ya.
2: Masing-masing.
1: Berarti
3: dari Inai dulu.
1: Inai dulu. Padang Inai. Silakan Inai.
2: Harusnya dari yang pencipta lagunya dulu.
1: Oh dong. Iya.
3: Dong, aku terakhir.
2: Ih, dia main aman.
1: Main aman.
2: Enak.
1: Silakan Inai.
5: Aduh, aku lagi mikir lirik.
2: Atau siapa yang udah
5: jadi diri sendiri.
1: Yang udah siap.
5: Oh, Eca bagian sahabat yang pertama.
3: Yang Eca. Sahabat aja enggak apa-apa, yang ref pertama aja itu.
1: Yang iya, yang bisa aja enggak harus partnya banget.
3: Bahasa Padang ayo.
5: Kolah sahabat. Nah, apa lagi? Apa lagi sih? Enggak pernah ya.
2: Kita Reza. Tak
3: walau ku
5: tak puru. Bye walau ku tak puru.
2: Siapa next yang sudah ready?
3: Lanjut. Siapa?
2: Teh Lady.
1: Teh Lady, bahasa Sunda berarti Teh.
3: Bahasa Sunda.
6: Asli susah juga.
2: Udahlah.
5: Makassar Teh, aduh.
6: Susah kumahnya.
2: Kumaha?
3: Sahabat bahasa Sundanya apa
2: gitu
3: Teh?
2: Aja. Kumaha? Nah, kabarna gitu.
6: Sahabat. Maneh tetep sahabat.
2: Maneh
6: kumaha oge.
2: Untung gak kumaha damang gitu ya. Tetep ingat. Lucu. Nih kita ke Indonesia Timur nih.
3: Kita ke Indonesia Timur. Toraja dulu atau Makassar dulu nih?
1: Makassar dulu.
3: Makassar dulu.
1: Makassar. Coba.
3: Coba.
5: Masa mana Makassar satu baitnya tuh panjang banget lah.
3: Cepetan.
5: Agang iya mine agang sale bak lampa manaku. Apa ya terpuruk?
3: Terpuruk apa terpuruk ya?
5: Apa ya? Terpuruknya kayak sedih gitu kan ya?
1: Iya boleh.
3: Tadongko.
2: Tadongko.
3: Tadongko.
2: Tadongko.
5: Itu bukan bahasa Makassar.
3: Bahasa Bugis ya itu. Ya?
2: Kodong.
5: Iya.
2: Iya kodong.
5: Kodong. Udah begitu ya.
1: Yes. Pokoknya begitulah ya. Penciptanya sekarang lah ini gongnya nih.
3: Kirain udah dilupain.
1: Enggak dong.
3: Gongnya. Apa ya?
5: Tunggu malah.
3: Sang mane iko mana sang mane tae mutambe muiku tumangi
1: lah. Karena lancar lagi dong lagi.
2: Tapi kok mirip sama Sunda ya sang mane gitu bukan mane?
3: Sang mane itu berarti kayak sahabat.
1: Gitu. Sahabat ya sang mane.
2: Iya kan? Iya ya.
1: Oh baiklah ya, kalau tuh. Begitu.
2: Hebatnya Indonesia ya.
1: Jadi punya bahasa macem-macem gitu kan?
2: Tapi seru kan punya grup The Nine dari berbagai macam daerah, suku,
3: ya, agama,
2: agama. Jadi. Seru.
1: Baiklah kalau seru. Begitu.
5: Backgroundnya juga beda-beda.
2: Iya kan?
1: Iya kan makanya.
2: Oh tadi kan ada.
1: Coba Inai tadi karena kurang jelas ulangi sedikit lagi dong Inai.
5: Yang mana?
3: Dia udah lupa. Ini.
1: Sahabat. Oh.
5: Sahabat ikolah sahabat.
3: Iko. Sama bahasa Toraja.
5: Ya.
3: Iko
5: apa
3: kau.
5: Ya. Abis apa kak?
3: Tak pernah pergi walaupun.
5: Tak pernah pai walaupun tak purua.
1: Ya udah. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Kita dengerin dulu The Night. Selamat jalan cinta berikut ini.

0: 100% Indonesia masih terus bersama Anda. Ada saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq.
0: Juga ada The Nine.
1: Tamu kita The Nine.
0: Halo. Halo, halo Teledi dan Reza juga di line WhatsApp ya.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Balikpapan ya, karena waktunya udah mepet ya. Banget. Ada Kak Reski.
1: Hai Kak Reski.
2: Halo Kak Reski.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Kak Reski, apa yang mau disampaikan buat The Nine?
3: Oke, ini nama band-nya The Nine.
0: Iya.
4: D-H-E.
3: T-H-E. Punya berapa personil?
0: Punya berapa personil? Silakan The Nine.
4: Saat ini yang terlibat di single kita yang ketiga 10 orang.
0: 10 orang.
1: Ya. Wow.
4: 10 orang.
3: Simpel aja sih pertanyaan saya. Heeh. Uh-huh. Ada rencana buat konser di Balikpapan enggak?
0: Oke. Okay. Okay. Ada rencana konser di Balikpapan enggak?
4: Sebenarnya kita pengen.
3: Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: Langsung jawab.
0: Mas. Langsung jawab. Iya. Yeah.
4: Kalau namanya konser kita pengen ya, pengen banget. Cuma kan untuk kerjasamanya itu mungkin harus kerjasama dengan IO di sana ya.
0: Iya yeah,
4: ya. Okay. Kalau ada yang mengundang mungkin ya boleh dengan senang hati.
1: Iya yeah, ya. Yeah, yeah.
0: Begitu ya. Baik. Kita menuju terakhir.
1: Iya. Yeah.
0: Ke negara tetangga. Oh. Ke Bogor maksudnya.
1: Bogor. Tedinda kumaha damang.
2: Alhamdulillah saya Safi.
1: Iya.
0: Iya.
2: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Siap. Kalau di sini ada The Nine, di sana ada The Dinda.
1: The Dinda. Dan The Unyil roti
2: dan
1: maksudnya.
2: Selamat siang, selamat siang The Nine, Reza dan Teh Lady ya.
0: Iya, yeah. Yeah, itu yeah. The Nine juga.
2: Dan oh The Nine juga oh termasuk gitu ya.
1: Termasuk
2: ya. Tapi terpesona, tersepona deh dengar atau menikmati lagu Sahabat Selamanya tuh.
4: Terima kasih.
2: Sampai ke hati gitu dengernya yang jadi pertanyaan emang ya. Sahabat itu rasa saudara ya.
0: Betul.
2: Saudara kadang-kadang suka rasa orang lain gitu ya.
4: Iya benar.
2: Gini pertanyaan nah, Teteh ya untuk Denai. Untuk musiknya untuk lagu Sahabat Selamanya. Seandainya nih berandai-andai boleh kali.
5: Kita juga istirahat dulu,
2: dia punya lirik ya. Bagus.

0: andai kata lagu tersebut masuk dalam list bintang radio.
1: Oke.
2: Okay. Bintang radio. Okay.
0: Mm-hmm. Kira-kira perasaan The Nine seperti apa?
1: Siap, itu aja Teteh. Terima kasih Teteh Dinda.
0: Eris kira. Taufik.
3: Ya. Hatur nuhun.
1: Ketemu lagi Teteh. Penelpon terakhir, yes. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat siang, wow. Bang Albert, silakan.
4: Selamat siang.
1: Apa yang mau disampaikan Bang Albert buat The Nine?
4: Bagus, cukup luar biasa.
1: Bagus, luar biasa gitu ya. Siap.
4: Ya. Seperti di keadilan binaran.
1: Itu aja ya.
4: Ya, makasih.
1: Oke, terima kasih Bang Albert. Jadi Bang Albert nggak nanya, cuman komen aja. Oke. Ya. Semua penelpon sudah kita angkat, tinggal dijawab. Seandainya lagu The Nine masuk list bintang radio,
3: dibawain sama ini ya peserta bintang radio gitu.
1: Iya.
3: Sepertinya ya.
1: Tadi pertanyaan penelpon terakhir ya dari Bang Albert tadi.
2: Mau dijawab nih?
3: Ya,
2: ya pasti kita sangat-sangat bakalan bersyukur, senang ya. Banget ya, bangga banget. Dan berharap ya, mudah-mudahan kedepannya bisa di list
1: bintang radio.
2: Salah satu ya. Dari lagu The Nine aja lah, atau lagu dari personil The Nine, gak apa-apa.
3: Benar sih.
1: Dengan senang hati. Oke, baiklah.
3: Oke.
1: Sebelum kita tutup kebersamaan kita nih, kita pengen tahu ini loh.
3: Apa tuh?
1: Next project
3: ya.
1: Dari The Nine atau barangkali dari masing-masing personilnya. Gimana ya. Gimana? Masing-masing personil.
2: Masing-masing personil.
1: Marcel
2: lagi,
1: dulu
2: lagi ini ya, lagi apa namanya proses untuk single masing-masing. Ini proses single juga lagu dari saya, terus Echa juga lagu dari saya, Teh Irma juga lagu dari saya okay. juga.
1: Terus diborong aja semua.
3: Ya, boleh kan bagi-bagi ya Pak ya?
1: Tahu. Bercanda.
3: Ya nggak apa-apa. Iyalah.
1: Kita ya,
3: rezeki masing-masing gitu. Itu
2: rezeki. Boleh.
3: Bercanda.
2: Kalau lagu tinggal sesuai genrenya.
1: Benar. Ya. Tinggal sesuai genrenya ya.
3: Yes.
1: Ya. Oh, oke.
2: Okay. Jadi memang kita The Nine 9 tapi masing-masing berkarir.
1: Iya, ya. Masing-masing berkarir ya.
2: Dan kita okay. support.
1: Siap. Terus kalau Inai?
5: Mbak Inai? Inai ya tadi yang dibilang ke Acel itu jadi ada single dari Kacel. Ini lagi prepare baru masuk musik nanti insyaallah minggu depan tape vokal.
3: Iya. Nanti promo ke sini.
5: Oh, gitu.
1: Begitu pas lagi ya dong. Aja
3: sama benar. kalau ini Reza sendiri apa project next-nya?
6: Kalau project next-nya sama kurang lebih sama kayak apa? Kak Inai dan teman-teman yang lain saat ini Reza lagi fokus untuk menyelesaikan single-single yang sekiranya belum rekaman atau masih ada beberapa single yang musiknya belum jadi. Jadi masih proses untuk semuanya. Paling ada beberapa dari apa single-single Reza juga yang belum rekaman tapi musiknya udah jadi dari satu persatu ya. Keluarnya. Iya dari label, terus lagu dari Kak Marcel juga masih proses. Terus masih banyak lagu-lagu dari pencipta-pencipta lagu legend yeah. seperti Om Domi Allen, terus okay. Om Domi wow. juga ada. Nice. Terus dari label Reza juga masih ada. Ya insya Allah cukup lah untuk setahun ke depan.
3: Wih, siap. Amunisi siap ya untuk setahun ke depan. Oke, okay,
6: nanti ke RRI ya promosi.
1: Iya oh iya dong. Harus. Kita tunggu itu pasti.
3: Oke, okay, Teh Lady.
6: Ditemenin sama Kak Marcel.
1: Ditemenin sama Kak Marcel.
3: Iya dong.
1: Yang paling senior paling Teh senior. Lady. Apa nih next projectnya?
2: Paling sibuk.
1: Yang paling sibuk ya. Sibuk
7: nggak kebetulan ini udah ada yang melamar lagi baru tadi itu makanya.
1: Melamar apa nih?
7: Udah ada yang melamar lagi diajakin duet ya udah.
1: Oh duet.
3: Oh oke.
7: Okay. Sebenarnya tete nggak terlalu ngejar-ngejar lagi ya nggak kayak dulu lagi ya udah gitu udah dijalanin santai tapi memang inilah hidupnya tete emang hidupnya di dunia ini ya di dunia seni rekaman nyanyi ya hanya itulah ya keluar kayak gitu ya insya Allah ini juga lagi dalam penggarapan ada satu buah lagu terus ada duet nanti juga tetap promosi
1: oh, iya.
7: RRI
1: tetap oh ditunggu dong
2: mungkin maksudnya
1: siapa tuh
7: Ismail
1: siap
7: sama Tengku
3: Taufik. Iya. Iya.
2: Okay. Mungkin perlu saya nambahin.
6: Dari Tengku juga tuh tadi katanya
3: buat Reza. Iya, boleh dong. Nanti kita berkabar-kabar ya Reza.
2: Mas Yudi boleh promo dikit enggak?
1: Boleh tuh.
2: Jadi salah satu personil The Nine di rumah ini sedang rekaman single juga. Ada dua single yang akan jadi soundtrack film.
1: Film apa tuh?
2: Filmnya judulnya Tanah Dayak.
5: Tragedi Tanah Dayak.
2: Tragedi Tanah Dayak. Itu udah syuting kemarin di Kalimantan. Oh. Mungkin segera akan tayang di bioskop. Nanti pasti premiernya Mas Yudi bakal diundang.
1: Oh iya dong,
3: sehat ya, makanya ya.
7: Kita lengkap ya.
2: Lengkap.
3: Jadi The Nine tambah Bang Yudi. Jadi 11 kan, ada 10 kan.
1: Bukan, aku diundang ini doang. Nonton premiernya.
2: Enggak apa-apa, ikut gabung nyanyi juga.
1: Iya, layak suaraku ya.
3: Layak dong, Bang.
2: Layak banget.
3: Harus pede.
1: Andai dipisah. Oke. The Nine, terima kasih banyak.
3: Iya, tapi sebelum ini boleh kali promo juga bisa nonton video klipnya di mana?
2: Jadi buat semua yang mendengarkan kita hari ini, jangan lupa untuk streaming lagu kita selamanya sahabat dari The Nine di YouTube channel IR Music Management.
1: IR Music Management.
2: Music biasa C Management.
1: Oke.
2: Cari aja di YouTube pasti ketemu. Bantu support, like. Komen, share ya.
3: Iya, semoga viewsnya makin naik ya. Semua pendengar langsung ke YouTube-nya.
1: Nontonnya beneran, jangan hanya memberikan harapan palsu ya enggak?
3: Itu lagu saya.
1: Kalau diberi harapan palsu nantinya mendendam dia.
3: Iya, itu lagu saya juga.
1: Ya udah kalau begitu. Terima kasih banyak sekali lagi buat The Nine, sukses terus.
3: Terima kasih buat semua.
1: Teh Lady, Reza,
3: Mbak Ina, Kakak Marcel.
1: Oke, salam
3: karya
1: buat personil yang lainnya.
3: Ya,
1: terutama Irma Rahim janji ke sini hari ini. Ternyata enggak jadi dia. Ya udah oke baik kalau begitu. Saudara pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia, sampai bertemu kembali di
3: pekan depan
1: ya. Saya Yudi Ismail,
3: saya Tengku Syafiq.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa 100% Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1. Informasi dan
1: terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum pendengar, Manggala Putra menyapa Anda di Surakarta sore ini. Sampai dengan nanti pukul 18 saja, saya akan temani Anda dan kami harap Anda masih setia bersama dengan kami. Bagaimana kabar Anda pendengar? Semoga senantiasa dalam keadaan yang baik dan sehat selalu. Kemudian juga senantiasa dihadirkan orang-orang yang selalu sayang dengan kita. Pendengar, di Surakarta sore ini kami akan ajak Anda untuk menyimak perbincangan kami, yakni dalam Beranda Asta Cita dengan tema pelayanan home care, dan akan kami hadirkan narasumber untuk Anda. Kami harap Anda terus dengan kami pendengar.

0: Dan pendengar, kami juga siarkan langsung untuk Anda di sore hari ini perbincangan tentang pelayanan home care dari RSO Suharso Surakarta. Kami tayangkan langsung melalui kanal resmi kami di YouTube RRI Surakarta. Untuk itu kami ajak Anda, bagi yang ada dimanapun Anda berada, Anda bisa simak perbincangan kami di RRI Surakarta di kanal YouTube resmi kami. Dan sudah tersambung dengan kami, yakni Bapak Yunus S. Kepner Smars, selaku manajer pelayanan keperawatan RSO Suharso Surakarta. Akan saya sapa terlebih dahulu beliau. Selamat sore Pak Yunus.
1: Selamat sore Mas Manggala Putra.
0: Ya.
1: Salam sehat dari Rumah Sakit Ortopedi.
0: Amin. Oke, sehat Bapak?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Senang sekali ketemu Mas Manggala.
0: Ya. Begitu pula saya Bapak, senang sekali ini. Semangat sekali juga saya melihat Pak Yunus di sore hari ini ya. Oke, ya Pak Yunus, tentang pelayanan home care yang ada di RSO Suharso Surakarta, Bapak mungkin bisa disampaikan mengapa memilih program pelayanan home care.
1: Ya.
0: Monggo, silakan.
1: Oke, terima kasih Mas Manggala. Sebelumnya selamat sore Bapak Ibu semuanya, bahwa pasien ortopedi yang nginap atau yang dirawat atau diberikan tindakan di Rumah Sakit Ortopedi Suharso ini tidak mungkin selesai pada waktu nginap, tidak mungkin selesai pada waktu periksa saja. Pasti ada keterlanjutan yang harus dilanjutkan di rumah. Misalnya rawat luka, masang maslang, pasang DC Coldwell Catheter, dan semuanya itu. Jadi itulah kesempatan kita membantu orang lain untuk kita memberikan pelayanan, perawatan yang berkesinambungan dari rumah sakit yang belum selesai, kita lanjutkan. Ini sebuah hal, suatu pelayanan yang paripurna buat para masyarakat yang membutuhkan pelayanan di rumah sakit ortopedi. Begitu Mas Manggala.
0: Oke, baik. Kemudian sejak awal pertama dimulai pelayanan home care ini Bapak, bagaimana respon masyarakat dengan adanya home care ini? Apakah juga banyak yang akhirnya menindaklanjuti ataupun akhirnya menggunakan fasilitas home care ini?
1: Ya. Satu Pak, jadi gini, pasien-pasien kami kan kita course bisnisnya kan operasi pembedahan. Tentu perlu rawat luka yang lebih lanjut, yaitu dilanjutkan di rumah. Ya, sejak dibentuk di launching tanggal 30 Agustus 2025, alhamdulillah hampir tiap hari itu ada pasien-pasien yang perlu kita tindak lanjuti, kita tolong, kita berikan pelayanan, perawatan seperti rawat luka, pasang door catheter, atau memberikan injeksi, itu. Alhamdulillah masyarakat senang, artinya masyarakat tidak perlu ke rumah sakit, tapi kita datangi. Itu. Dan alhamdulillah kami memberikan dengan sedang hati, kita datang lebih dekat. Maksudnya demikian, Pak.
0: Oke, baik. Lalu bagaimana dengan tenaga keperawatan dalam pelayanan home care ini Bapak? Apakah juga merupakan tim-tim inti, maksudnya adalah dokter-dokter yang memang dia sangat kompeten begitu di bidangnya, ataukah hanya perawat yang hanya umum begitu?
1: Ya, artinya gini Bapak, rumah sakit ortopedi ini para SDM-nya, ya salah satunya dari keperawatan itu, semuanya punya level, punya kompetensi.
0: Yeah.
1: Artinya kami menyediakan untuk home care ini tentu punya kemampuan lebih. Sehingga karena itu menghadapi masyarakat di luar rumah sakit yang artinya mandiri itu. Jadi harus mandiri, harus mampu. Dan itu sudah ditetapkan sesuai dengan regulasi, kita harus kompeten melayani itu. Ya, itu satu. Itu kalau hanya perawat, tapi kalau seandainya perlu dokter, tim mitra atau tim dalam pelayanan itu ada perlu kolaborasi dengan dokter, kita datangkan dokter. Kita datangkan tentang gizi, kita datangkan ahli gizi juga. Kita datang tentang pengaturan obat juga kita datangkan. Jadi sampai saat ini kami menyediakan pelayanan itu paripurna, tim mitra dari beberapa PPJA, yaitu atau dari beberapa profesi, bukan hanya perawat aja, ada dokternya, ada nutrisi nutriennya, ada ahli gizinya, atau ada juga ahli farmasinya. Jadi kita merupakan satu kesatuan untuk memberikan perawatan yang paripurna buat masyarakat.
0: Oke, berarti apapun fokus yang akan ditindak oleh teman-teman dari ortopedi ataupun dari Soeharto ini sudah pas begitu Bapak ya?
1: Siapa? Ya. Artinya kita sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
0: Baik, baik. Kemudian Bapak, dari pengalaman teman-teman di RSO Soeharto Surakarta, dengan sudah adanya layanan home care ini, bagaimana respon mereka terkait dengan, oh ternyata sangat terbantu, juga meningkatkan kualitas hidup para pasien ini. Mungkin bisa diceritakan pengalaman-pengalaman dari para pasien yang disampaikan kepada teman-teman Rumah Sakit Soeharto Bapak.
1: Jadi masyarakat yang sebagai responnya itu sangat menyampaikan, ada beberapa kami juga riset mini itu menyampaikan responnya sangat terbantu sekali, karena kebanyakan pasien ortopedi itu pasien yang mengalami ekstremitas, gangguan aktivitas, gangguan jalan, gangguan segala macamnya. Kenapa saya harus jalan ke rumah sakit, biaya dan segala macamnya, ternyata kami memanggil petugas dari ortopedi, petugas daripada LHC, Soeharto Home Care yang kami namakan itu langsung datang dengan biaya yang murah, terjangkau, walaupun itu belum juga masuk jam ke BPJS, masih swasta, tapi masih terjangkau karena kami betul-betul efektif, efisien, yang kira-kira bisa masyarakat itu bisa menerima, masyarakat itu bisa membayar dengan sesuai dengan kemampuan yang ada. Jadi pada prinsipnya setelah pasien itu dinyatakan pulang oleh DPJP, dokternya, Pak ini pulang, langsung menghubungi kepala ruang menyiapkan besok home care, kita edukasi, kita inform konsen, kita bersama-sama diskusi, ternyata setuju, ngasih alamat dengan segala macamnya. Dan artinya pasien yang akan dirawat itu berasal dari perawat itu juga yang merawat tadi di jalan. Tapi atas nama Rumah Sakit Ortopedi, jadi ada sebuah benang merah kesinambungan yang tetap terus. Artinya perawat itu yang merawat di rumah sakit itu sudah tahu betul kondisinya. Oh nanti perawatannya di rumah demikian-demikian. Begitu Mas Manggala.
0: Oke, baik. Lalu jika ditemukan sebuah kasus, mereka mintanya home care Bapak, karena mungkin jarak ataupun kesiapan waktu dari keluarga yang mengantar tidak ada, pengennya home care, tapi ternyata tindakan ini bisa dilakukannya di rumah sakit, dibawa ke rumah sakit. Lalu seperti apa Bapak? Apakah juga akan diedukasi kepada keluarga bahwa oh ini harus dibawa ke rumah sakit, ya, tidak bisa dirawat di rumah begitu intinya. Bagaimana Bapak?
1: Artinya kita tetap berdasarkan data lapangan. Kalau memang sesuai kondisi bisa dilaksanakan di rumah, kita lanjutkan. Jika ada sesuatunya, tetap kita harus ada dokter penanggung jawab, kita calling. Dok, kondisinya sekian, foto dan klinisnya sekian. Dokter menyampaikan, terus atau perawat menyampaikan, ini gak mungkin atau ini bisa kita laksanakan di rumah, dok. Oke, lanjut. Atau dok, ini kondisinya seperti ini, dokter. Itu, oh kalau gitu bawa aja rumah sakit. Tetap kita berdasarkan data dan kita selalu dikawal, dibarengi dengan dokter penanggung jawab. Jadi kita perawat tidak mungkin sendiri. Jadi rumah sakit bertanggung jawab menyediakan atau menyiapkan seorang medis untuk bertanggung jawab itu. Karena semua kondisi perawatan yang ada di lapangan ini itu akan berlanjut, akan sebagai data untuk keperkembangan pasien jikalau suatu saat pasien tersebut akan kontrol ulang. Di hari-hari tertentu kontrol ulang dengan perkembangan yang ada, tapi lukanya berapa, gimana-gimana, dan itu data yang selama dua hari dirawat itu sudah tercatat oleh seorang perawat dan dilampirkan pada saat kontrol sudah terbaca oleh dokter. Dan pasien ini, kondisinya ini selalu dicatat oleh perawat yang bertugas dan dilaporkan langsung kepada dokter penanggung jawab yang memerintahkan, memberikan advice untuk dirawat di rumah.
0: Oke, baik-baik. Berarti alurnya pun sudah jelas Bapak ya. Tidak mungkin ada sesuatu yang dimungkinkan ada kesalahan yang harusnya ditindak di rumah sakit, tetap dikerjakan di rumah, tidak ada Bapak ya.
1: Ya, artinya kita bekerja sesuai dengan kompetensi kita, wewenang kita, bahwa kita hanya luka sebatas itu, tapi semuanya wewenang itu sepenuhnya dalam kendali seorang medis.
0: Ya, dan kondisi yang terjadi di lapangan sesuai dengan ya, yang ditindak di lapangan. Oke.
1: Okay. Betul, Pak Mas Manggala.
0: Baik,
1: betul,
0: baik. Lalu sampai dengan saat ini Bapak, kondisi pasien yang seperti apa dengan sakit seperti apa yang banyak membutuhkan layanan home care?
1: Ya, sampai saat ini kami masih sebatas ke rawat luka, Pak. Karena semua pasien ortopedi hampir 90% itu ada tindakan operasi, ada pembedahan. Jadi kita rawat luka. Dan rawat luka itu membutuhkan perawatan luka yang karena itu untuk menjaga atau mencegah terjadi pada infeksi, dan pasien tersebut kalau sudah cepat tidak ada infeksi, cepat sembuh, cepat beraktivitas, cepat bekerja dan segala macam. Dan kami kita punya kategori-kategori rawat luka yang terbuka, tertutup, dan multiple fraktur. Artinya multiple fraktur itu operasinya lebih dari satu atau dua. Tapi kalau terbuka, oh ternyata ada sebelum operasi ada lukanya terbuka berhubungan dengan dunia luar, atau pasien tertutup, lukanya tertutup sehingga akan berbeda-beda cara menanganannya. Begitu juga nanti cara pembayarannya, jumlahnya akan berbeda juga, Pak.
0: Oke, baik. Salah satu hal yang membuat pasien itu membutuhkan home care adalah stroke, Bapak, mungkin salah satunya ya. Oh, nah, ya, apakah ini juga diberikan pelayanan home care ke mereka?
1: Ya, kami pertama memang pertama-tama setahun pertama ini, Bapak, Pak Mas Manggala, kita home care ke luka. Tapi karena kita sudah ke sana, sudah membuka, yaitu dengan SHC, itu tentu kami ada rawat luka tentang stroke dan yang lainnya tetap kita akan kita laksanakan karena itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena masyarakat itu bukan hanya pasca operasi aja, rawat luka aja, tapi ada kebutuhan-kebutuhan lain seperti stroke dan segala macamnya. Dan kami punya dokter saraf di sini, punya dokter penyakit dalam sini sebagai penanggung jawab dalam pasien-pasien. Dan kami sudah kami siapkan jika ada pasien-pasien stroke dan tindakan-tindakan yang lain, mungkin perlu obat-obatan, perlu maslang. Maslang itu makan lewat selang, terus mungkin kebutuhan kencingnya, air kencingnya perlu selang, kami siap, Bapak. Atau fisioterapi, kita ada gerakan untuk melatih daripada exercise, daripada fisik ekstremitas atas maupun bawah, tangan maupun kaki, kita siap juga timnya ini, Pak. Sudah kami siapkan program ini, Bapak, Pak Manggala.
0: Oke. Selain stroke, Bapak, salah satunya yang lain mungkin untuk lansia ini. Nah, banyak yang mungkin susah mengakses handphone, moda transportasi, dan lain sebagainya. Apakah bisa, Bapak?
1: Ya, untuk lansia kami sudah kami siapkan. Kebetulan kami juga punya konsultan penyakit dalam geriatri. Sudah kami siapkan sebagai konsultannya. Nanti kalau lansia itu kan nanti akan penyakit itu, mungkin lansia itu kan bermacam-macam problemnya. Mungkin karena ada lukanya, perlu suntikan atau perlu maslang atau mungkin perlu oksigen dan lain-lain, itu atau gizi. Jadi itu akan kita kolaborasikan dari semua yang ada ini untuk memenuhi kebutuhan daripada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, orang tua, stroke atau rawat luka dan lain sebagainya.
0: Baik. Setelah ataupun pasca operasi, Bapak, biasanya kan pasien juga mengalami psikologi yang mungkin ngedrop, ngedown begitu. Ya. Lalu apakah pelayanan home care ini juga termasuk bagian dari konsultasi dalam hal psikologis begitu?
1: Jadi kami itu insya Allah akan berusaha memberikan yang komprehensif, Pak, untuk semuanya. Kami juga akan siapkan tenaga psikolog. Misalkan tenaga psikolog pada pasien-pasien yang operasi yang menyebabkan atau pasien itu sudah sebelumnya sudah lumpuh atau ada gangguan ekstremitas bawah nggak bisa jalan atau plegi, itu sudah dilaksanakan operasi namun pemulihannya panjang, long time, sampai 4-6 bulan sampai bertahun-tahun. Nah, itu tentu masyarakat atau pasien atau keluarga tentu akan mengalami suatu hal keputusasaan atau bagaimana atau cemas. Nah, di sisi ini kita hadirkan seorang psikolog. Psikolog yang menyupport, memberikan motivasi, injeksi kepada masyarakat, kepada keluarga pasien untuk tetap semangat bahwa kami datang untuk memberikan suatu perawatan dan pemberawatan, pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Jangan sampai pasien itu, keluarga itu putus asa. Tetap kita berikan yang secara kontinu istiqomah supaya pasien tetap semangat, karena Kadang permasalahannya karena kita sudah selesai di rumah sakit, operasi sudah bagus, ternyata ada pasien itu cara menghadapi masalah, kok nggak sembuh-sembuh. Nah itulah kadang yang membuat putus asa. Karena rapat luka, luka itu kalau obat tidak dari dirinya sendiri, seorang yang tidak semangat, motivasi internal kita sebagai pasien, keluarga nggak semangat, tentu akan mempengaruhi dia, lama sirkulasi, lama lukanya akan sembuh, sehingga akan jadi stres dan segala macam. Makanya hadirlah seorang psikolog untuk memberikan semangat itu. Itu Mas Manggala.
0: Oke, termasuk peran keluarga juga ya Pak ya?
1: Iya, tetap kita, jadi gini Bapak, Mas Manggala, pasien itu tidak bisa mandiri sendiri. Tentu kita harus melibatkan family, keluarga. Keluarga sayang, keluarga yang sayang pada keluarganya itu harus memberikan perhatian. Misalkan seorang anak itu yang sakit, itu tetap keluarga itu dilibatkan, orang tuanya. Begitu juga orang tua yang sakit, anak, suami atau istri bapak ibunya itu tetap terlibat. Jadi kita sebagai seorang petugas kesehatan, kita harus merangkul, memberikan edukasi kepada keluarga supaya proses penyembuhan lebih cepat. Tapi kalau hanya kita sendiri yang merawat luka, kita sendiri tanpa melibatkan keluarga, keluarga tanpa diedukasi, tentu akan mempengaruhi juga lamanya, lama tidaknya sebuah pasien, seorang pasien itu akan sembuh, dan itu akan terpengaruh karena tidak ada dukungan secara psikologi, secara mental dan segala macam itu dukungan keluarga ini.
0: Ya, ya, baik. Terima kasih Pak Yunus, kita jeda sejenak. Pendengar kami ajak Anda, pendengar kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan kami. Ini ada Bapak Yunus dari manajer pelayanan keperawatan Rumah Sakit Ortopedi Suharso Surakarta, bagi Anda yang ingin bergabung. Karena begini Pak Yunus, ada beberapa pendengar kami yang melihat flyer kami itu justru bertanya kepada kami, bagaimana saya punya keluarga dengan keluhan seperti ini, seperti itu. Nah ini perlu kami luruskan bahwasannya nomor yang kami cantumkan di flyer itu hanya saat dialog saja pendengar. Silahkan kami buka untuk Anda. Nanti seusai dialog, nomor konsultasi ataupun terkait dengan pelayanan di Rumah Sakit Ortopedi Soeharto nanti bisa langsung disampaikan mungkin oleh Pak Yunus, begitu Bapak ya?
1: Yep.
0: Ya, jadi pendengar, setelah satu lagu yang kami hadirkan, kami ajak Anda untuk bergabung dengan kami di line telepon kami 638055, juga di WhatsApp 081 3901 55 25. Kami segera kembali pendengar.

0: Yo Pak Dek, iki kopine diminum. Mbah, enak apa enggak iku?
1: Yo Di, matur nuwun. Jane iki kesini mau pengen dolan kok malah dikopeni.
0: Lah, santai to. Opo, Na?
2: Gelasnya pecah, Pak.
0: Kok iso lho?
1: Ha iku, ada anakmu cewek. Lah kok sampean bikin kopi sendiri, Odi?
0: Alah, ra iso dijagakne, gak ngerti gawean. Bocah iku malu, minderan, prestasi nah. Juga kalah karo anake tonggo.
1: Di, aja ngomong gitu toh. Nanti kalau anakmu denger, hatine sakit.
0: Lah nyatane kok can bocah gagal.
1: Di, coba diganti. Jangan dibilang gagal, tapi kasih semangat. Anak kuwi butuh dihargai, biar tambah percaya diri.
0: Ngono toh, Di?
1: Iya, Di.
3: Stop kekerasan mental pada anak. Kata yang positif dari orang tua. Bahan bakar semangat mereka.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam program Beranda Asta Cita, kita berbincang tentang pelayanan home care dari Rumah Sakit Ortopedi Suharso Surakarta. Silakan pendengar, kami buka line telepon kami di 638055, ataupun juga Anda yang ingin berkirim pesan di 0813-901-5525, Anda bisa bergabung dan barangkali ada hal yang ingin Anda tanyakan dan sampaikan begitu ya, terkait dengan pelayanan home care dari RSO Suharso Surakarta. Dan kami masih bersama dengan Pak Yunus selaku manajer pelayanan keperawatan RSO Suharso Surakarta. Pak Yunus, yang menjadi tantangan terbesar Pak dalam pelayanan home care ini yang sudah dihadapi apa saja Bapak?
1: Tantangan terbesar selama ini ya belum kami temukan, tapi yang jelas kami ini kan sampai saat ini kami baru bisa melayani dengan radius maksimal 10 kilo, kurang lebih 10 kilo.
0: Oke.
1: Satu itu. Yang kedua, kalau ke tempatnya pasien, yang kalau pasien ini memberikan alamat yang kurang jelas, nah itu tantangannya di situ. Atau mungkin yang lain, jadi ada alamat yang kurang, atau kadang sampai di rumah yang bukan pasien dari rumah sakit ortopedi, ternyata permasalahannya ini berbeda. Jadi data yang diberikan mas pasien keluarga itu berbeda yang kartu kita telepon. Seperti yang tadi disampaikan Mas Manggala, akhirnya kami rujuk ke rumah sakit, bawa ke rumah sakit. Jadi tidak layak atau tidak, kami tidak melakukan home care, ternyata pasien ini bawa dibawa ke rumah sakit. Itulah hal-hal yang, tapi itu kita harus berikan apresiasi buat masyarakat, bahwa artinya pasien atau keluarga itu sudah memberikan informasi kita bahwa kita harus bertindak lanjut, walaupun tidak home care, minimal kita sudah bisa membawanya ke rumah sakit. Nah, di situ.
0: Ya.
1: Kita harus hargai masyarakat itu, Pak.
0: Ya, satu hal yang ingin saya tanyakan tadi sebenarnya sama Bapak, terkait dengan durasi radius jarak Bapak ya. Kenapa hanya 10 km? Ini yang menjadi pertanyaan masyarakat juga ini, Pak.
1: Ya, sebenarnya gini, Bapak. Kami nanti sebetulnya ke semua lini, ke semua jarak akan kita laksanakan, Pak. Untuk tahun-tahun pertama ini memang kami terkendala, salah satunya tenaga yang, karena kami tenaga ini bukan tenaga yang dinas waktu itu. Jadi tenaga perawat itu yang libur atau lepas shift, atau misalkan ada yang perlu di home care, ini jam 2 lebih sana, berarti yang setelah jaga pagi, atau bukan mungkin nanti paginya itu yang jaga siang atau yang libur atau yang malam. Artinya kita tidak mengizinkan untuk memberikan pelayanan itu tenaga yang waktu itu kerja. Kami takutkan kita memberikan pelayanan, ternyata pelayanan di rumah sakit yang sebagai modal utama, pokok, ternyata malah kekurangan tenaga. Lah ini takut kami dapat komplain. Jadi kami menjalankan sesuai kemampuan, termasuk jarak-jarak ini sesuai kemampuan kami. Nah, tapi nanti kami akan menyiapkan tenaga khusus, mungkin nanti Bapak Ibu Direksi akan menyiapkan mungkin instalasi atau apa, supaya nanti tertangani semuanya itu dapat, bukan dari ruangan-ruangan, tapi satu instalasi tersendiri, sehingga kita tidak membuang waktu dan tidak memandang jarak. Sementara kami siapkan, Pak Mas Manggala.
0: Ya. Sampai dengan saat ini Bapak, sosialisasi yang diterima oleh masyarakat apakah sudah sesuai dengan harapan teman-teman dari Direksi RSO Suharso Surakarta sendiri?
1: Kami bekerja sesuai dengan SPO yang ada, kami bekerja sesuai dengan arahan, sesuai dengan surat keputusan dari, sesuai dengan job duties kita masing-masing. Jadi memang kami samina wa atona, apa yang disampaikan oleh direksi itu yang kami laksanakan. Jadi itulah harapan-harapan, target, indikator itu sesuai dengan yang diarahkan oleh Bapak Ibu Direksi di sini, Bapak.
0: Oke. Lalu kita juga perlu memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasannya tidak semuanya harus pihak rumah sakit yang menangani. Nah, ini Bapak yang terkadang karena masyarakat itu ketemunya dengan kepanikan ketika ada anggota keluarganya yang sakit. Udah pokoknya rumah sakit. Nah, barangkali Bapak ada hal yang bisa disampaikan kepada masyarakat terkait dengan mungkin bisa menenangkan pasien dulu, ataupun ada edukasi apa yang ringan yang bisa disampaikan kepada masyarakat supaya tidak panik sambil mencari mungkin ya bantuan, telepon ke teman-teman di RSU Suharto Surakarta.
1: Jadi kami datang ke lapangan sesuai dengan panggilan daripada keluarga atau pasien. Setelah kita ke sana, kita mendata. Setelah data kita kumpulkan, pengkaji kita kumpulkan, kita analisa. Nah, hasilnya ini tentu kita laporkan kepada dokter yang bertanggung jawab. Nah, itu kita baru bertindak. Misalkan pasien itu, ya kalau memang itu pasien itu panik, kita edukasi, kita berikan penjelasan bahwa ke rumah, misalkan harus dibawa ke rumah sakit, ini memang di sini di rumah tidak bisa ditangani. Mengenai biaya, mungkin kita sudah menanyakan apakah punya BPJS dan segala macamnya, itu semuanya. Jadi kita harus jelaskan sedemikian rupa sehingga pasien itu, keluarga itu jelas tidak panik. Tentu gini Bapak, ada hal yang sangat kita benarkan apa yang disampaikan Mas Manggala tadi. Di IGD itu pasien itu tahu-tahu sakit, tahu-tahu mau dioperasi. Siapapun yang datang di IGD itu pasti akan dia komplain, pasti akan bertanya, pasti akan stres. Pasti adalah hal-hal yang itulah harus petugas kesehatan, terutama perawat yang di depan ini harus berperan aktif. Walaupun kondisi malam hari segala macamnya, memberikan edukasi yang tepat, yang jelas, sehingga bisa diterima, sehingga minimal mengurangi daripada kepanikan atau kecemasan daripada pasien dan keluarga. Tentu kita, yaitu berdasarkan data lapangan, kita memberikan edukasi dan jangan memberikan nakut-nakutkan bahwa di rumah sakit nanti gini-gini, tentu itu hal yang sebagai solutif, mungkin yang terakhir dari sana. Ya termasuk kita contoh, kita mau anak-anak, mau khitan, matan masal, kan takut.
0: Yeah.
1: Akhirnya kita menjelaskan, memberikan edukasi pada anak, akhirnya mau dikhitan. Begitu juga waktu di IGD ada komplain, kita jelaskan bahwa ini pasien ini segera dilakukan tindakan dengan segera, mungkin pasang slab atau di kita tarik, kita gip dan segala macamnya. Nah itu harus perlu penjelasan Pak. Begitu juga di dalam indikasi medis, itu harus inform consent, dijelaskan sebelum tindakan supaya sama-sama ngerti, sama-sama tahu tujuannya apa dan segala macam, itulah sebagai legal aktris daripada tindakan-tindakan yang ada di IGD. Begitu juga di rumah, kita harus jelaskan pasien dan keluarga itu, jelaskan kalau sudah percaya, senang, itu kita juga enak memberikan motivasi lagi tambahan supaya itu lebih jelas dan lebih enjoy sehingga masyarakat itu menerima. Itu Mas Manggala.
0: Oke, baik. Lalu kemudian ini Bapak, untuk pasien yang sudah mungkin pasca operasi dari Rumah Sakit Ortopedi Surakarta, lalu apakah mereka juga akan mendapatkan sosialisasi bahwa ada loh pelayanan home care dari RS Ortopedi?
1: Ya, jadi setelah pasien itu dirawat mungkin 3 hari, 5 hari di rumah sakit,
0: ya,
1: dan kami menawarkan pilihan untuk yang berdomisili sekitar Solo, jarak kurang lebih 10, kita dokter DPJP itu menyampaikan nanti dirawat di fasilitas kesehatan, di puskesmas atau petugas kesehatan. Jikalau Bapak Ibu mengendaki dari rumah sakit, kami punya SHC, Suharto Home Care. Kami memberikan fasilitas seperti inilah. Kalau sudah bersedia, nanti akan dikasih oleh kepala ruang mendirikasi dengan penjelasan-penjelasan bahwa sakitnya operasi ini, operasinya ada 2, ada 3 dan segala macamnya ini. Yeah. Dan nanti kalau sudah sepakat, ngasih alamat, Sherlock dan segala macam, kapan akan bertindak seperti itu. Jadi seperti itu Pak, jadi prosesnya itu. Jadi ada sebuah informasi edukasi dari DPJP dokternya, terus nanti kalau sudah tersedia rawat luka dengan kita, nanti ditindaklanjuti ke kepala ruang. Kepala ruang nanti menyampaikan kepada stafnya untuk siapa yang bertugas besok. Oh, dia yang libur ini. Oh, yang dia sehingga siang ini, yang malam ini, sehingga tidak mengganggu jatahnya waktu dia kerja, sehingga tidak mengurangi jumlah tenaga pelayanan pada waktu itu.
0: Oke, baik Pak Yunus. Pendengar, silakan kami buka line telepon kami di 638055 ataupun melalui pesan WhatsApp di 081390115525. Nah, ini menyusul dari WhatsApp-WhatsApp yang sering mengirimkan kepada kami terkait dengan keluhan-keluhan sakit ataupun dari keluarganya yang biasanya direct kepada kami datang. Nah, ini mumpung langsung dengan manajer pelayanan keperawatan Rumah Sakit Ortopedi Soeharto Surakarta, pendengar 638055 kami buka untuk Anda, barangkali ada hal yang ingin Anda sampaikan. Sambil saya akan melanjutkan pertanyaan, Bapak, bagaimana menjaga komunikasi antara tenaga kesehatan, pasien, dan juga keluarga? Karena kalau home care itu kan jaraknya mungkin terpisah ruang, Bapak ya. Kemudian apakah juga ada aplikasi yang memang terintegrasi antara pasien, keluarga, dan juga tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit Ortopedi Surakarta?
1: Oke, jadi kita sebagai petugas kesehatan di lapangan, di ruangan, tentu kita harus sudah didoktrin, harus memberikan pelayanan yang bagus. Ya, walaupun seperti itu kadang juga masih ada komplain, tapi kita akan berusaha untuk itu. Nah, itu satu. Kalau sudah itu pasti kita ada WhatsApp ya di rumah sakit atau dari ini tentang ini kalau bertanya-tanya, atau mungkin dari kepala ruang sendiri itu kadang ada yang menawarkan itu, atau rumah dari WA dari rumah sakit bisa duty manager kalau ada apa-apa segala macam ke DA, duty manager. Duty manager itu seorang petugas dari keperawatan sementara ini, itu selama 24 jam di hari-hari libur. Tapi kalau pas hari-hari biasa Senin sampai Jumat, itu keluhan-keluhan itu bisa dari case manager atau saya sendiri. Kami membuka WA-WA-an ada keluhan, atau mungkin ada dari kantor, dari manapun, ada pasien dari rujukan dari sana, kami mengarahkan. Nah, untuk pasien-pasien yang mengalami itu tadi, kita jaga, Pak. Karena itu adalah pasien kita, itu adalah saudara kita yang perlu kita tangani. Yeah. Kami berusaha gimana melayani, walaupun masih dinilai kurang, tapi akan berusaha sebaik-baiknya, karena kita tahu juga sebaik-baik manusia lah yang bermanfaat bagi orang lain tadi. Yeah. Jadi kami tetap melayani dengan WA-WA atau dengan komunikasi yang baik, dengan di lapangan, sehingga ada sebuah terbangun sebuah kepercayaan bahwa di Rumah Sakit Ortopedi ini ditangani dengan baik, dengan benar. Nah, tentu semua itu juga ada kekurangan, Mas Manggala. Yeah. Tapi kita akan menutupi, berusaha bagaimana caranya itu. Ya, mungkin itu. Jadi kita harus bangun sebuah kepercayaan, dan juga secara teknologi kita ada WA untuk menjamin kalau ada apa-apa, hubungi nomor ini, dan segala sebagainya. Kalau terjadi kegawatan di rumah, langsung dibawa bisa GD. Misalkan ada pasien ini dipasang gip, ternyata gipnya itu bengkak, terus hitam, memerah, kesakitan. Ya itu jam berapapun jangan ditunda-tunda, langsung ke Rumah Sakit Ortopedi. Nah, pesanan-pesanan inilah yang sangat berarti buat keluarga pasien ini, jika ada kegawatan-kegawatan langsung ke IGD, jam berapapun kami akan terima.
0: Oke, okay. baik. Selalu meningkatkan profesionalitas Bapak ya, tentu ya Bapak.
1: Ya,
0: oke. Okay. Kalau komplain kayaknya memang nggak ada habisnya, apalagi ini Pak, apa namanya, kepanikan masyarakat. Iya Bapak, orang kan semakin
1: tetap
0: panik.
1: Terima Bapak, terima Mas Manggala.
0: Siap, baik. Tetap. Lalu ada pertanyaan.
1: Ya, namanya manusia, al insanu makhluk manusia tetap tahu dan lupa. Tapi yang penting kita berusaha, nggak boleh marah.
0: Baik,
1: tetap kita, karena kebaikan itu, karena ada masukan.

0: Misalkan kemarin itu ada pasien, Pak Yunus di rumah sakit ortopedi ya, bisa ngerawat luka ini? Oh bisa, dari rumah atas nama rumah sakit bukan pribadi saya itu. Itu ada satu dua itu. Tapi kebanyakan dari sekian ini persentasenya kebanyakan yang berasal pasca rawat inap dari rumah sakit ortopedi. Ya, nanti hal ini Pak supaya masyarakat mengenal, tahu, supaya lebih kenal, yeah. Supaya peningkatan jumlah pasien yang non dari ortopedi, itu kita harus tingkatkan dengan sosialisasi media sosial dan kami nanti akan sampaikan koordinasi dengan bagian Lukmas supaya kita semakin dikenal, supaya tahu, supaya lebih dekat dengan masyarakat, masyarakat apalagi masyarakat awam yang belum tahu mengakses ini bagaimana atau mungkin sudah di rumah sendiri berdua sama nggak bisa apa-apa dan segala macamnya perlu bantuan lah ini kita hadir lebih dekat. Dengan sepenuh hati ini slogan kita supaya kita lebih dekat dengan masyarakat.
1: Ya.
0: Itu
1: ya.
0: Pak.
1: Oke, ya, baik. Ini berarti yang ditunggu oleh masyarakat, nah, yang ya. Nantinya masyarakat umum ya. Bisa mengakses tentu Bapak ya.
0: Ya.
1: Kami tunggu nih ya, teman-teman Humas.
0: Saya, di samping saya itu sebagai Humas Pak ini sudah
1: wah, siap.
0: Ya. Karena kedepannya sayapnya itu lebih lebar.
1: Siap, baik. Amin.
0: Artinya ortopedi itu hadir lebih bisa dimakna bermakna
1: ya.
0: Buat masyarakat luas.
1: Oke, baik-baik. Lalu kemudian ini Bapak, terkait dengan sistem jadwal. Karena kalau setiap waktu mengunjungi panggilan dari pasien begitu, apakah juga ada sistem jadwal kunjungan tenaga kesehatan ke rumah pasien ya. Yang memang sudah dijadwalkan?
0: Sementara ini gini Bapak, sementara ini Mas Manggala, kita jadwal dari jam 7 sampai jam 14 siang sementara ini.
1: Yeah.
0: Tetapi kemarin ini karena permintaan masyarakat, kasihan dengan masyarakat, masyarakat ini ya sampai sore sampai maghrib juga dilayani, tapi tidak banyak sehingga seperti itu Pak. Jadi nanti itu yang perlu kita evaluasi ya. Kalau memang tuntutan masyarakat terus gitu harus kita kembangkan karena kita sudah terjun harus kita siapkan, kita harus siap. Sementara ini kita layani jam 7 sampai jam 14.
1: Oke.
0: Sesuai dengan kondisi ruang berasal dari kita punya ruangan itu anggrek, bougainville, cempaka, sama dahlia. Ada juga dari rawat jalan, itu ada pasien juga rawat jalan itu ikut juga. Jadi itu Pak, jadi ruang misalkan dari ruang anggrek, jadi nanti yang rawat adalah Pak, perawat-perawat yang dari petugas dari anggrek yang libur. Begitu Bougainville, begitu juga cempaka, begitu juga dahlia. Dan kebanyakan dari persentase ini Pak, kebanyakannya pasien-pasien yang dari dahlia. Dahlia itu VIP sama VVIP, jadi pasien dari keluar dari rumah sakit ortopedi itu banyak meminta untuk rawat luka atau home care langsung ke rumahnya pasien-pasien VIP sama VIP. Begitu juga kelas 3 juga ada, tapi kecil, tidak banyak. Kelas 2 juga ada, kelas 1 juga ada, tapi kebanyakan yang VIP Bapak.
1: Oke, baik. Sampai dengan saat ini Bapak, apa yang akan dikembangkan dan apa yang menjadi titik fokus untuk pengembangan program home care ini? Mungkin fasilitasnya ataupun ada program pelayanan yang lain begitu. Masih dalam ya. Ranah home care Bapak ya?
0: Pas ini kami sudah disiapkan oleh rumah sakit, itu mobil khusus home care, ambulan kecil, tapi bukan ambulan Pak, nah ini menakutkan. Ada tulisannya SHC, Suharsa Home Care, sudah kami siapkan. Terus dengan teman-teman kami nanti akan memakai atribut rompi SHC, topi SHC, terus tas khusus obat yang satu gendong itu ada atribut jenis SHC, dan kami nanti kita lengkapi dengan HP, semuanya lah. Nah, pengembangan-pengembangan ini kita tampil beda, ini merupakan suatu nanti akan terjadi kepercayaan dari masyarakat bahwa rumah sakit ortopedi totalitas memberikan pelayanan itu. Nah, ini kita akan siapkan untuk masyarakat. Nah, selain itu juga kita harus siap karena tadi ada beberapa pertanyaan dari Mas Manggala, yaitu medsosnya, dan kita harus siap itu pengembangannya nanti bukan hanya jam 2 saja, atau kasus-kasusnya bukan hanya luka saja, tapi juga ada stroke, ada orang tua, dan segala macamnya.
1: Kalau disabilitas bisa, juga Bapak, maaf, nah disabilitas
0: oh,
1: itu.
0: Oh iya, jadi kita rumah sakit ortopedi itu kan setiap hari, everyday itu hampir melayani itu disabilitas dan segala macamnya itu Pak, itu ada. Dan kita rumah sakit kita terus layak atau kelompok-kelompok rentan termasuk disabilitas, termasuk masuk geriatri, itu kita harus layak memberikan itu, dan itu harus diprioritaskan.

0: dioperasikan di rumah sakit.
1: Yeah.
0: Itulah.
1: Yeah, yeah,
0: itu
1: yeah.
0: Perkembangan dari Kementerian Kesehatan itu menyampaikan kepada satu rumah sakit itu, baik di daerah, rumah sakit pemerintah, vertikal, semuanya, swasta, itu sama-sama untuk membangun masyarakatnya Indonesia ini, masyarakat harus sehat. Yang kurang kita bantu,
1: yeah.
0: Yang nggak bisa jalan, bagaimana jalannya untuk berjalan. Kalau yang belum bisa berobat, kita bantu. Yang nggak bisa datang ke rumah sakit, kita datangi atau kita jemput, evakuasi, dan lain sebagainya. Itulah langkah-langkah yang harus kita perbaiki bersama, dan tentunya itu masih banyak kekurangan, Mas Manggala, tapi kita akan berusaha menutupi kekurangan-kekurangan itu, mudah-mudahan kita bisa, ortopedi dadir bisa bermakna buat masyarakat.
1: Oke. Baik-baik. Bapak, karena waktu kita terbatas, mungkin sebagai pertanyaan terakhir, harapan ke depan Bapak, dengan adanya pelayanan home care ini supaya lebih bisa maksimal dimanfaatkan oleh masyarakat, ke depan seperti apa Bapak harapannya? Monggo, silakan.
0: Harapannya ini masyarakat tahu jika ada masalah-masalah tentang kesehatan, masalah-masalah tentang perawatan yang nggak bisa ke rumah, ya ini salah satunya disambung dengan sistem, yaitu disambung dengan tali, yaitu persaudaraan, yaitu home care ini. Itu harapannya itu kami itu home care itu bisa membantu masyarakat, ortopedi bisa membantu, walaupun tidak secara langsung pasien ke rumah saya, tapi kita datang lebih dekat dengan sepenuh hati tadi slogan kita. Jadi harapannya masyarakat mengenal bahwa ortopedi itu tidak hanya menerima pasien di rumah sakit saja, tapi home care ini salah satu solusi memecahkan masalah buat masyarakat yang belum tahu, belum bisa datang ke rumah sakit ortopedi sesuai dengan klinisnya, keadaan, kondisi. Ya kalau memang bisa di home care kan, di rumah, di tempat, kalau nggak bisa kita bawa ke rumah sakit.
1: Okay.
0: Harapannya lagi ya bisa, home care ini bisa dikenal dan dinikmati masyarakat, sehingga masyarakat senang, walaupun sakit tetap senang.
1: Ya. Karena kembali lagi Pak Yunus ya, salah satu hal yang membuat pasien cepat sembuh dari sakitnya itu adalah rasa bahagia dan senang di hati, begitu Bapak ya.
0: Ya.
1: Baik. Terima kasih Pak Yunus untuk perbincangan di sore hari ini. Semoga semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan program pelayanan home care dari Rumah Sakit Ortopedi Soeharto Surakarta. Terima kasih Bapak. Kami tutup. Demikian pendengar perbincangan kami di Beranda Astacita. Kami harap Anda terus bersama dengan kami. Jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRI Purwokerto untuk menyimak info lintas di Jateng. Sekali lagi terima kasih Pak Yunus untuk waktunya di sore hari ini. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Mas Manggala.
1: Baik.
0: Selamat sore, sehat selalu.
1: Amin.
0: Salam sehat dari Rumah Sakit Ortopedi.
1: Amin. Terima kasih Bapak. Selamat sore.

0: Selamat sore pendengar, Info Lintas Jateng DIY kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di wilayah Kabupaten Sukoharjo masih terkendala lahan dan proses administrasi. Polres Kulon Progo menyelidiki kasus dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan Lurah Garongan Panjatan Kulon Progo. Inilah Info Lintas Jateng DIY selengkapnya bersama saya Inka Mutiara. Pendengar informasi yang pertama datang dari RRI Surakarta. Pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di wilayah Kabupaten Sukoharjo masih terkendala lahan dan proses administrasi. Hal itu diungkap Dandim 0726 Sukoharjo Letkol INF Reza Sahputra kepada wartawan usai mengikuti launching KDKMP secara daring oleh Presiden Prabowo di KDKMP Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono.
1: Kalau di Sukoharjo sendiri ada 50 titik di 12 kecamatan dengan jumlah yang berbeda-beda. Ada beberapa kecamatan mulai dari ada yang 1 unit sampai dengan 7 titik di 1 kecamatan.
2: Saudara Kenati sudah di-launching, namun program pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Sukoharjo belum sepenuhnya selesai. Dari total 167 desa kelurahan, masih terdapat 18 wilayah yang hingga kini belum memiliki KDKMP karena terkendala lahan dan proses administrasi. Demikian disampaikan Dandim 0726 Sukoharjo Letkol Infantri Reza Saputra kepada wartawan usai mengikuti launching nasional KDKMP secara daring bersama Presiden Prabowo Subianto di KDKMP Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban. Menurutnya, saat ini Sukoharjo sudah memiliki 50 titik KDKMP yang tersebar di 12 kecamatan dan telah beroperasi. Namun masih ada sejumlah desa dan kelurahan yang belum bisa membangun koperasi lantaran keterbatasan lahan khususnya di wilayah perkotaan, sebagaimana diungkap Letkol Infantri Reza Saputra.
1: Nah, itu mereka yang belum memiliki lahan ataupun lahannya masih sedang diproses untuk pengurusan administrasi. Jadi kita tetap usahakan maksimalkan untuk seluruh desa di Sukoharjo tetap kita bangun hasil dari koordinasi dengan pihak Pemda sendiri. Seluruh desa harus punya. Jadi 80 ribu desa di Indonesia harus punya, tetapi ini kan permasalahannya beberapa desa terutama yang di sektor perkotaan ini kan lahannya terbatas. Sehingga ya kita harus melihat sisinya mana dulu yang diprioritaskan, mungkin yang sudah ada lahan dulu kita bangun, nanti kita selesaikan satu persatu.
2: Lebih lanjut, Dandim 0726 Sukoharjo juga menjelaskan kendala paling banyak ditemukan di kawasan padat penduduk dan wilayah perkotaan seperti Kecamatan Kartosuro, Grogol, dan Kecamatan Baki, di mana sejumlah lokasi masih berstatus lahan hijau sehingga membutuhkan penyelesaian administrasi terlebih dahulu sebelum pembangunan dapat dilakukan. Permasalahannya terutama di sektor perkotaan karena lahannya terbatas dan ada yang masih lahan hijau sehingga administrasi harus dibereskan terlebih dahulu.
1: 30x20 minimalnya. Ya harus tahun ini, kan kita tinggal 18 tahun kemarin aja bisa. 18 Solo baru, Kartosuro, Grogol masih ada yang masih ada yang lahan hijau. Kita bereskan dulu yang lahan hijau, selesaikan administrasi.
2: Meski belum seluruhnya berdiri, namun Dandim 0726 Sukoharjo memastikan pembangunan KDKMP tetap berjalan bertahap. Pemerintah bersama jajaran Forkopimda memprioritaskan pembangunan di desa dan kelurahan yang lahannya siap dipergunakan. Dandim menegaskan keberadaan KDKMP nantinya hanya menjadi pusat koperasi biasa, namun juga akan mendukung program ketahanan pangan dan ekonomi desa. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar informasi selanjutnya, pengelola jalur pendakian Gunung Lawu mulai memberlakukan regulasi wajib penggunaan pemandu wisata bagi pendaki yang memakai jasa open trip dengan peserta lebih dari 7 orang. Kepala Bidang Operasional PUD Aneka Usaha Karanganyar Titin Riyadiningsih mengatakan, langkah pengetatan standar operasional prosedur ini sengaja diambil sebagai bentuk evaluasi menyeluruh pasca terjadinya sejumlah insiden keselamatan serta polemik aktivitas di area puncak Gunung Lawu. Berikut laporan bersama dengan Arga Tiraksa.
3: Ya, kalau lebih dari 7 ya Mbak, dengan mengingat banyaknya kemarin kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.
4: Perusahaan Umum Daerah PUD Aneka Usaha Karanganyar secara resmi memberlakukan regulasi baru bagi operasional pendakian Gunung Lawu melalui jalur Candi Cetho dan Cemoro Kandang. Langkah pengetatan standar operasional prosedur ini sengaja diambil sebagai bentuk evaluasi menyeluruh pasca terjadinya sejumlah insiden keselamatan serta polemik aktivitas di area puncak. Kepala Bidang Operasional PUD Aneka Usaha Karanganyar, Titin Riyadiningsih, menegaskan poin aturan baru tersebut difokuskan untuk mengikat aktivitas rombongan open trip massal serta para pelari gunung atau pendaki tektok yang naik turun dalam sehari. Untuk klaster open trip yang bawa peserta di atas 7 orang, pihak penyelenggara kini diwajibkan menyertakan pemandu atau guide lokal dari warga setempat. Aturan ini diberlakukan demi mengantisipasi resiko sekaligus menjaga keselamatan para pendaki di lapangan. Titin menjelaskan untuk aktivitas pendaki tektok yang menguras energi 2 kali lipat, pendaki diwajibkan mendaftar H-1 dengan kuota minimal 2 orang dalam satu tim. Selain pembatasan jam turun maksimal pukul 13 siang, para pelaku tektok juga diwajibkan mengaktifkan aplikasi Strava guna mempermudah pemantauan posisi oleh petugas base camp.
3: Kan memang minimal 2 orang. Selain itu juga mereka harus registrasi H-1. Kenapa H-1? Untuk menjaga stamina, karena tektok itu kan membutuhkan tenaga 2 kali lipat.
4: Lebih lanjut, Titin mengatakan guna mengimbangi tingginya animo kunjungan yang mencapai 4.600 pendaki selama Mei 2026, pihaknya telah menjadwalkan proyek pembenahan rambu penunjuk arah darurat pada kisaran bulan Juni mendatang. Proyek pemasangan papan petunjuk tersebut nantinya akan melibatkan sinergi dari relawan lokal, SAR, BPBD, komunitas AGL, hingga relawan CETO.
3: Ya, kita akan melibatkan relawan-relawan yang saat ini sudah kerjasama dengan kita. Kalau di pendakian Riyad Cengoro Kandang kita gandeng AGL, kalau di CETO kita gandeng relawan CETO dan juga lembaga masyarakat desa hutan.
4: Adapun, Titi juga menyampaikan klarifikasi mengenai fungsi utama dari kawasan Taman Saraswati yang berada di sekitar jalur pendakian. Menurutnya, situs Taman Saraswati murni merupakan tempat peribadatan umat Hindu yang juga dilengkapi fasilitas sendang khusus untuk ritual bersih diri. Dari Surakarta, Jakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke RRI Yogyakarta. Polres Kulon Progo menyelidiki kasus dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan Lurah Garongan Panjatan Kulon Progo. Berita selengkapnya disampaikan reporter Harun Susanto.
5: Penanganan pelaporan kami sudah melakukan penyelidikan dan juga beberapa tindakan yang telah kami lakukan, yaitu permintaan keterangan dari para saksi.
6: Polres Kulon Progo bergerak cepat dalam menangani kasus dugaan pelanggaran hukum yang menyeret Lurah Garongan sebagai terlapor. Kasus yang dilakukan oleh Lurah berinisial N ini kini telah memasuki tahap penyelidikan. Kasat Reskrim Polres Kulon Progo Ibtu Subihan Afwan Ardi mengatakan pihaknya terus melakukan penanganan sesuai dengan prosedur. Berbagai tindakan hukum mulai dari pemeriksaan saksi hingga koordinasi lintas sektoral sudah dilakukan. Agar makin cepat selesai, masyarakat yang merasa dirugikan dan memiliki bukti didorong untuk memberikan bukti pendukung.
5: Dan kami akan meminta audit investigasi secara khusus untuk terkait dengan mungkin adanya potensi kerugian negara ataupun kerugian dari pemerintah daerah untuk diproses dengan tindak pidana korupsi di kasus yang lain.
6: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan ikut menangani dugaan pungli tersebut. Agung menegaskan pihaknya telah bergerak cepat sejak dugaan tersebut muncul.
7: Jadi memang pelik ya, sehingga saya mempercepat itu tuh data itu secara ini dikumpulkan aktif.
6: Agung menjamin ada pendampingan bagi masyarakat yang ingin mengungkap fakta yang lainnya. Warga bisa melaporkan ke Pemkab Kulon Progo untuk menambah bukti pelanggaran.
0: Pendengar, menandai 50 tahun perjalanan PSS Sleman, manajemen menghadirkan mini museum PSS di Stadion Maguwoharjo hingga 24 Mei 2026 sebagai ruang nostalgia dan edukasi. Laporan selengkapnya bersama dengan reporter Dian Parwanto.
8: Deskripsi cerita dari tahun 1976 sampai dengan tahun 2026 sekarang. Jadi dari tahun pertama sampai
9: menandai setengah abad perjalanan klub sepak bola PSS Sleman, manajemen menghadirkan mini museum PSS di Stadion Maguwoharjo sejak tanggal 17 hingga 24 Mei mendatang. Museum ini menjadi ruang nostalgia sekaligus edukasi sejarah perjalanan Super Elang Jawa dari masa ke masa. Direktur PSS Sleman, Yoni Arseto, mengatakan mini museum ini merupakan impian panjang manajemen dan masyarakat Sleman agar sejarah klub tetap dikenang hingga generasi berikutnya. Pengunjung dapat menikmati koleksi jersey pemain, ruang trofi, hingga merasakan suasana locker room pemain PSS. Yoni menambahkan, museum ini diharapkan menjadi langkah awal hadirnya museum permanen PSS Sleman yang juga bisa menjadi destinasi wisata olahraga di Kabupaten Sleman.
10: Ya, itu tadi ya, kerja terputus dan memang kan sejarah itu kan memang akan dikenang selamanya. Jadi untuk saat berdiri maupun sampai besok yang akan datang, jadi semuanya itu bisa akan tahu gimana proses perjalanannya PSS Sleman ini berjalan. Waktu kita turun kasta maupun naik kasta, dari proses dulu zaman APBD sampai untuk saat ini yang benar-benar kita mandiri untuk sebuah PT.
9: Mini museum ini menghadirkan 9 section atau area pengalaman, mulai dari koleksi jersey, trofi promosi, sejarah perjalanan klub sejak 1976 hingga memorabilia unik saat final Liga 2. Project leader Mini Museum PSS, Alif Madani, menjelaskan konsep museum dibuat mengalir agar pengunjung dapat mengikuti perjalanan sejarah PSS secara runtut.
8: Proses kita mengumpulkan data itu dengan melakukan FGD. Jadi dari tim museum itu kita melakukan ada dua metode. Yang pertama kita wawancara langsung ke narasumber. Narasumbernya itu terdiri juga dari mantan pemain dan mantan pengurus ataupun orang-orang yang terlibat di tahun-tahun tersebut. Dari mulai ada pemain lawas, kemudian pengurus lawas, sampai kemarin kita juga sempat ketemu sama Pak Badi Subardi, kemudian kita ketemu juga sama Pak Ibu Subianto. Jadi proses pengumpulan informasinya untuk menyusun museum ini itu juga kita lakukan dengan cara memvalidasi langsung ke tokoh-tokoh yang bersangkutan di era tersebut. Nah, untuk yang FGD sendiri kita sempat melakukan focus group discussion sebanyak 2 kali. Yang pertama dengan perwakilan andemen ataupun supporter dari era Slemania maupun BCS. Kemudian untuk FGD yang sesi kedua atau FGD yang kedua itu kita mantan pemain. Jadi kita menghadirkan waktu itu.
9: Mini Museum PSS Sleman dibuka hingga 24 Mei dengan harga tiket Rp30.000 untuk dewasa dan Rp15.000 untuk anak-anak. Puncak perayaan 50 tahun PSS Sleman nantinya akan ditutup dengan festival musik di Stadion Maguwoharjo.
0: Pendengar, info lintas Jateng DIY disiarkan oleh RRI Purwokerto, dirilai RRI Yogyakarta, RRI Surakarta, dan RRI Semarang. Dari RRI Yogyakarta, kita menuju RRI Semarang. Sekolah Rakyat Menengah Pertama Kabupaten Pati membuka akses pendidikan gratis bagi anak keluarga prasejahtera wilayah pedesaan setempat. Program berbasis asrama tersebut kini membantu membentuk karakter disiplin sekaligus meningkatkan harapan masa depan generasi muda daerah. Berikut laporan bersama dengan Agus Pambudi.
11: Akses pendidikan berkualitas dan berkelanjutan. Rukayani, warga desa Pagerarjo, Kecamatan Wedari Jaksa, mengaku bahagia setelah anaknya diterima mengikuti pendidikan di sekolah rakyat yang diselenggarakan pemerintah. Ia menilai perubahan perilaku anaknya mulai terlihat sejak mengikuti pembinaan dan aktivitas pendidikan di lingkungan sekolah setiap harinya. Rukayani mengatakan proses pendaftaran dilakukan melalui pendampingan sosial desa setelah memperoleh informasi dari perangkat desa.
12: Waktu SD kan masih kalau berantem sama temannya menangis, kalau sekarang sudah enggak. Itu jelek diri juga, pernah ikut lomba, dapat juara tiga.
13: Senang Bu ya, bisa diterima sekolah sini?
12: Senang sekali Pak.
13: Nggak bayar Bu?
12: Betul, orang tua juga dibantu dapat modal usaha.
11: Program tersebut dinilai membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pendidikan anak tanpa terbebani persoalan biaya sekolah. Ngadi, warga Kecamatan Jakenan, mengaku bersyukur karena anaknya mendapat kesempatan belajar melalui program Sekolah Rakyat Menengah Pertama di Kabupaten Pati.
13: Ketika Bapak ini?
14: Ya senang sekali anaknya sudah pandai, pengalaman.
15: Sekolahnya gratis Pak?
14: Gratis semua.
15: Ini yang dirasakan anaknya ketika sudah bersekolah sistem mungkin apa aja?
14: Tambah banyak Pak.
11: Sekolah Rakyat Menengah Pertama di Kabupaten Pati kini menjadi simbol pemerataan pendidikan bagi keluarga prasejahtera di wilayah pedesaan. Program pendidikan berbasis asrama tersebut diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya generasi muda. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, sumur minyak BKU di Dusun Kelantung, Desa Sojomerto, Kecamatan Gemuh Kendel, mulai melakukan pengiriman minyak mentah ke Pertamina Cepu bulan Mei ini. Pengiriman perdana dari sumur minyak peninggalan Belanda itu sebanyak 15.000 liter minyak mentah menggunakan 3 mobil tangki. Selengkapnya dilaporkan Faiz Fauzi.
16: Minyak ready stok di lokasi, kita angkut. Targetnya memang tiap hari untuk pengangkutan.
17: Sumur minyak BKU atau BUMD, koperasi dan UMKM di Dusun Kelantung, Desa Sojomerto, Kecamatan Gemukendal, mulai melakukan pengiriman minyak mentah ke Pertamina Cepu pada bulan Mei ini. Pengiriman perdana dari sumur minyak rakyat ini sebanyak 15.000 liter minyak mentah menggunakan 3 mobil tangki minggu kemarin. Sumur minyak ini dikelola oleh Karya Energi Nusantara Oil atau KEN Oil bekerjasama dengan Perhutani sebagai pemilik lahan dan Koperasi Migas untuk distribusi minyak mentah. Selain itu juga melibatkan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja. Penanggung jawab lapangan Isma Yulianto mengatakan pengiriman perdana ini menjadi langkah awal pengelolaan sumur minyak rakyat di wilayah Kendal. Saat ini terdapat beberapa titik sumur minyak yang belum dimaksimalkan produksinya. Target ke depan bisa produksi minyak mentah sebanyak 25.000 liter per hari untuk dikirim ke Pertamina Cepu karena masih ada beberapa titik sumur yang belum difungsikan maksimal.
18: Kita mengirimkan 3 unit armada yang kapasitasnya per unitnya 5.000 liter, jadi total 15.000 liter. Itu kalau titik sumur kita masih berproses semuanya. Kita fokuskan untuk proses pengirimannya agar aman, lancar, dan memenuhi produksi.
17: Sementara itu, manajer operasional Deputi Kop Migas Wahyu Aji mengatakan kualitas minyak mentah yang dihasilkan dari sumur wilayah Kelantung cukup baik. Kandungan airnya rendah dan potensinya masih sangat layak untuk dikelola dalam jangka panjang.
19: Minyak ready stok di lokasi, kita angkut. Targetnya memang tiap hari untuk pengangkutan.
17: Dengan dimulainya pengiriman perdana minyak mentah ke Pertamina Cepu, diharapkan produksi sumur minyak rakyat di Kabupaten Kendal terus berkembang dan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekitar. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita menuju RRI Purwokerto. BPBD Kabupaten Brebes terus bersiap menghadapi fenomena El Nino yang berpotensi berdampak pada 66 desa. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Damara Sakti.
20: Menghadapi potensi bencana kekeringan akibat dampak El Nino 2026, BPBD Kabupaten Brebes mulai melakukan langkah antisipasi. Kepala Seksi Kedaruratan, Rismanto, mengatakan berdasarkan data 3 tahun terakhir, terdapat sekitar 66 desa di 11 kecamatan yang berpotensi mengalami kekeringan. Menurutnya, wilayah yang memiliki potensi kekeringan sedang hingga tinggi tersebar di kawasan Brebes bagian tengah dan selatan.
21: Halo. Untuk ini, kalau kekeringan itu berdasarkan dari kajian risiko bencana, ini ada berapa yang potensinya sih sedang gitu ya, bagian sedang. Jadi kebiasaan kita di wilayah tengah ini lah, di wilayah Brebes bagian tengah ini ada di Kecamatan Ketanggungan, Banjarharjo, Larangan, ya, sama di wilayah ini juga kersana. Selain itu juga ada, iya, selain itu juga di wilayah selatan juga ada, meskipun di wilayah pegunungan itu ada di Bantar Kawung, Tonjong, gitu. Bumi Ayu sendiri sama Pakuyangan juga ada.
20: Rismanto menjelaskan BPBD telah menyiapkan langkah antisipasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama pasokan air bersih bagi desa-desa yang terdampak. Ia mengatakan sumber air bersih nantinya akan memanfaatkan pasokan dari Perumda Air Minum Brebes yang telah dikoordinasikan sebelumnya. Selain itu, BPBD juga akan bekerjasama dengan sejumlah pihak dalam penyaluran bantuan air bersih, diantaranya Palang Merah Indonesia, Basnas, serta organisasi relawan lainnya. Damara Sakti melaporkan.
0: Inovasi goleti emas dari Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Banyumas permudah masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait program Kampung Iklim. Berikut laporan bersama dengan Yanuar Adi.
22: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Banyumas menghadirkan inovasi digital bernama goleti emas untuk memperkuat implementasi program Kampung Iklim atau Proklim. Platform tersebut dikembangkan sebagai sarana penyedia informasi sekaligus media edukasi bagi masyarakat terkait pengendalian perubahan iklim. Penyuluh lingkungan hidup ahli muda DLH Kabupaten Banyumas, R. Stefanus Sigit mengatakan, goleti emas memuat berbagai informasi mulai dari lokasi proklim, video kegiatan, materi edukasi, hingga formulir usulan kegiatan masyarakat. Menurutnya, inovasi digital tersebut dihadirkan untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi, sekaligus meningkatkan partisipasi dalam program pengendalian perubahan iklim. Selain menghadirkan inovasi digital, DLH Banyumas juga rutin melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada calon lokasi proklim. pelaksanaan proklim di Banyumas sendiri dijalankan melalui berbagai aksi adaptasi dan mitigasi, seperti pengendalian banjir, longsor, pengelolaan sampah, penggunaan energi terbarukan, hingga perlindungan tutupan vegetasi.
1: Jadi di situ kalau kita buka itu ada folder mengenal tentang proklim. Nah itu di situ ada materi banyak sekali, Pak. Kemudian ada cara pendaftaran. Nah cara pendaftaran ini yang belum banyak diketahui oleh masyarakat karena masyarakat itu juga belum paham. Jadi sebenarnya kalau kita daftar online aja bisa, misalnya desa di Kecamatan Sokaraja terus kemudian mau daftar, itu bisa misalnya pakai aplikasi itu. Cuma kan biasanya banyak orang yang tidak tahu.
22: Hingga tahun 2025, jumlah lokasi proklim di Kabupaten Banyumas tercatat mencapai 91 lokasi yang tersebar di 22 kecamatan dan 89 desa. Diharapkan inovasi Goleti Emas dapat memperkuat kesadaran masyarakat terhadap isu perubahan iklim, sekaligus mendukung terbentuknya budaya peduli lingkungan dan rendah emisi karbon. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, kita ke informasi Piala Dunia. Nama Pele hingga kini masih dikenang sebagai salah satu pesepak bola terbaik sepanjang masa. Legenda asal Brazil itu mencatat sejarah lewat 3 gelar Piala Dunia. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Faisal Raihan.
2: Bedah tim Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.

0: Nama Pele menjadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Pemilik nama lengkap Edson Arantes do Nascimento itu dikenal sebagai pemain yang membawa Brasil berjaya di pentas dunia sekaligus mengubah sepak bola menjadi tontonan yang memikat jutaan orang. Lahir di Brasil pada 23 Oktober 1940, Pele mulai dikenal dunia sejak usia muda. Kemampuannya dalam menggiring bola, mencetak gol, hingga membaca permainan membuatnya tak butuh waktu lama untuk menjadi seorang bintang. Dibesarkan klub Brasil Santos, Pele menorehkan banyak prestasi yang sulit ditandingi pemain lain bersama tim Samba. Di ajang Piala Dunia, Pele mencatat sejarah sebagai satu-satunya pemain yang mampu meraih 3 gelar juara dunia. Ia membawa Brasil menjuarai Piala Dunia edisi 1958, 1962, dan 1970. Rekam jejak menterengnya itulah yang membuat Pele dijuluki Orei alias Sang Raja. Pada Piala Dunia 1958 di Swedia, Pele yang kala itu baru berusia 17 tahun tampil luar biasa. Ia mencetak total 6 gol. 2 gol diantaranya dibukukan di partai final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia dengan skor telak 5-2. Keberhasilan itu lantas membuat Pele menyandang status sebagai juara Piala Dunia termuda, rekor yang masih bertahan sampai saat ini. 4 tahun kemudian, Pele kembali membawa Brasil menjadi juara pada Piala Dunia 1962 di Chile. Namun cedera membuatnya hanya bisa bermain dalam 2 pertandingan bersama Selecao. Meski demikian, Pele turut memberikan sumbangsih 1 gol dalam perjalanan timnas Brasil mempertahankan gelar. Puncak karir Pele di Piala Dunia terjadi pada tahun 1970 di Meksiko. Bersama generasi emas Brasil, Pele tampil memukau dan mencetak 1 gol dalam kemenangan 4-1 tim Samba atas Italia di partai final. Gelar itu sekaligus memastikan Brasil menjadi negara pertama yang meraih 3 trofi Piala Dunia. Sepanjang karirnya bersama timnas Brasil, Pele memiliki 92 caps dengan torehan 77 gol. 12 gol diantaranya ia bukukan dalam 14 pertandingan bersama timnas Brasil di Piala Dunia. Sementara di level klub, Pele hanya membela 2 tim, yaitu Santos FC dan New York Cosmos sebelum gantung sepatu pada tahun 1977. Rekam jejak Pele lebih dari sekedar angka. Sang Raja dikenang sebagai simbol keindahan sepak bola dan inspirasi bagi banyak generasi pemain di seluruh dunia. Pele meninggal dunia pada tahun 2022 di usia 82 tahun karena masalah kesehatan. Meski sosoknya kini telah tiada, namanya tetap hidup sebagai legenda yang mengukir sejarah besar di panggung sepak bola dunia.
1: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
2: Pendengar, laporan dari Faisal Raihan mengakhiri berita Lintas Jateng DIY yang disiarkan RRI Purwokerto. Senka Mutiara dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa.

Dulu, kita saling menyapa di warung kopi. Sekarang, kita saling debat di kolom komentar. Dulu, kalau ada kabar, kita tanya langsung ke orangnya. Sekarang, kita sebarkan dulu klarifikasi belakangan. Media sosial memang memudahkan, tapi juga bisa memecah belah. Cukup satu postingan yang menyinggung, ribuan emosi bisa terbakar. Satu hoax bisa memicu kebencian. Satu provokasi bisa berujung konflik. Jempol kita bisa jadi penyambung silaturahmi, tapi juga bisa jadi pemicu bencana sosial. Jadi sebelum membagikan sesuatu, pikirkan dulu. Benarkah ini? Perlukah ini? Bermanfaatkah ini? Dunia maya bukan tempat bebas tanpa batas. Bijak bermedia sosial adalah bagian dari menjaga kedamaian nyata. Jangan biarkan dunia digital memecah persaudaraan kita. Mari jadi pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan penuh empati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Surabaya.

Terima kasih pendengar Anda masih dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Manggala Putra masih temani Anda pendengar di Surakarta sore ini. Yang mau gabung di Surakarta sore ini mengabarkan kabar Anda terbaru ya sore hari ini boleh. Ini Pak Sriatmo di Pajang Utara juga sudah WA. Cuaca di Krakitan Rowo Jombor mendung cukup gelap loh. Ini Pak Sriatmo terpantau alamatnya adalah Pajang Utara, namun saat ini sedang berada di Rowo Jombor. Waduh, ini nyari apa ini Pak Sriatmo? Apa berburu udang, soto, atau kopi yang di atas bukit itu? Sing sisih kidul kalau nggak salah. Waduh, enak banget itu. Terus kemudian ada juga Bu Agustin di Mangkubumen. Selamat sore Mas Manggala, selamat tugas di Surakarta Sore. Saya nyimak aja Mas Manggala semua acara Surakarta Sore, baik informasi ataupun lagu-lagunya. Makasih lagu-lagunya di Surakarta Sore ini bisa hilangkan rasa capek sambil ngelaras Mas Manggala matur nuwun sangat. Selamat tugas, saya temani sampai Surakarta Sore nanti usai. Terima kasih Bu Agustin, sehat selalu ya. Dan untuk Anda yang lain, masih kami buka nomor WhatsApp kami pendengar di 081 3900 15525. Untuk Anda yang pengen gabung, pengen mengabarkan kabar Anda terbaru di sore hari ini, boleh banget ya. Kirimkan di 081 3900 15525. Sembari saya akan hadirkan lagu juga informasi untuk Anda jadi teman ya di sore menjelang petang hari ini. Terus dengan kami pendengar.

Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada informasi yang kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Ini informasi yang datang dari... Wah, ini ramai ini ya. Jelang Idul Adha dan musim hajatan, pendengar, harga cabai di Solo merangkak naik. Dari Surakarta, harga beberapa komoditas bahan pangan di kota Solo ini mulai merangkak naik, pendengar, memasuki musim hajatan dan menjelang Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban. Kenaikan harga yang cukup signifikan terpantau terjadi pada komoditas cabai merah besar atau cabai teropong dan cabai keriting. Berdasarkan pantauan RRI di Pasar Harjo Daksino Solo pada hari Senin kemarin ya, tanggal 18 Mei, harga cabai merah besar ini mencapai Rp50.000 dari harga semula Rp45.000 per kilogram. Sementara cabai keriting

yang sebelumnya Rp35.000 kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Adapun harga komoditas yang terpantau stabil diantaranya cabai rawit hijau, ya, cabai lalapan di angka Rp40.000 per kilogram dan cabai putih Rp25.000 per kilogram. Salah seorang pedagang sembako dan sayur mayur di Pasar Harjo Daksino, Sriyoto, ini menuturkan bahwa kenaikan harga cabai ini terjadi secara bertahap sejak beberapa pekan terakhir. Ia memprediksi tren kenaikan ini akan terus berlangsung, pendengar, hingga Hari Raya Idul Adha mendatang. Kemudian, meski demikian, Sriyoto menambahkan bahwa ada juga jenis cabai yang justru mengalami penurunan harga. Dan ini adalah rawit merah yang biasanya Rp80.000 per kilogram, ini menjadi Rp60.000. Turun cukup drastis begitu ya. Yang naik hanya Rp5.000 per kilogram untuk cabai teropong, cabai putih, ya. Tapi untuk yang cabai rawit merah justru turun Rp20.000 per kilogramnya. Kemudian untuk bumbu dapur lainnya, bawang merah naik tipis 46 dari 45. Kemudian bawang bombay ini Rp28.000 per kilogram, ya. Kemudian kemiri, merica. Nah, ini yang biasanya untuk persiapan masak bakso, rendang, ya, apa kice, oseng-oseng, kambing, sapi, wah, dah, wis pokoknya cepat-cepat ini ya, sudah mulai belanja karena bersiap untuk masak besar ya, masak geden. Ada dari Bu Nini Sardini menyapa kami, hai, selamat sore Mas Manggala, absen, tak temani Mas Manggala siaran sore ini loh. Tadi tak tinggal mandi dulu sebentar, sekarang udah dengerin lagu-lagu di Pro 1. Cuaca ngadisuman redup, nanti pulangnya hati-hati ya di jalan. Salam untuk keluarga di rumah, salam sehat dan bahagia. Oke, baik Ahai. Saya kalau ingat Ahai itu, ingat ketika, ya masa-masa itulah ya. Saya ini termasuk bocah kok tahu Ahai. Mungkin bagi sebagian orang kok tahu Ahai ya. Oh, Ahai ini era-era pamor ketika masih di Pasar Pon saat itu ya, dengan pendengar setia kami saat itu. Wuh, top. Oke, baik pendengar, kami kembali hadirkan lagu nanti lagi informasinya ya. Dan segera juga kami akan sajikan cek fakta untuk Anda pendengar.

Ada juga yang menyapa di WhatsApp. Ada dari Bu Menti. Waduh, ini saya baca dulu ya. Dari Bu Menti, selamat sore Mas Ganteng. Wah, saya tuh nek dilem kayak gini nih paling gak bisa. nek wis kayak gini nih, di sini ganteng semua. Ini berarti untuk siapapun yang baca WA-nya Bu Menti berarti ganteng semua ya. Salam sehat untuk Mas Manggala sekeluarga absen. Lagu-lagunya bagus-bagus. Ada gantinya loh, Pak Kris sih suaranya mirip Ahai loh. Oh iya, benar. Mirip Ahai ya. Karena secara, jadi begini, setelah, selain daripada keikutsertaan saya saat itu ya, walaupun bukan pamor ya saat itu ya, tapi memang dekat. Saya dengan beliaunya pun memang dekat begitu loh. Jadi kayak Pak Dini Dewi gitu ya. Kayak Pak Kris katanya. Oh ya benar banget ya. Terima kasih Bu Menti, sehat selalu. Untuk yang lain mau kirim pesannya, mau menyapa kami boleh ya. Di 081390015525 sambil ngelaras lagu-lagu tak hadirkan untuk Anda pendengar.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim kepolisian negara Republik Indonesia Polri mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya klaim tersebut, pendengar, adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan di radarcirebon.com dengan judul "Pekerjakan Napi di Dapur MBG SPBG Tangerang Pastikan Sudah Lewati Proses Tes Psikologi Ketat" yang dimuat Minggu 26 April 2026. Diketahui 11 narapidana dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPBG Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPBG tersebut menjelaskan narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPBG. Sejauh penelusuran tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Polri melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPBG.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Petani merugi ratusan juta, ribuan ikan mati di Waduk Cengkle. Pada sepekan terakhir, pendengar Upwelling kembali memakan korban di Waduk Cengkle, Desa Sobokerto, Ngemplak, Boyolali. Setidaknya 4,2 ton ikan nila mati, 11 petani merugi hingga 117 juta rupiah dalam semalam. Kejadian itu disiarkan melalui komentar Buletin Warta Pagi RRI Surakarta, disampaikan oleh teman-teman reporter kami. Dan fenomena upwelling atau racun amonia dari dasar waduk ini naik ke permukaan karena cuaca ekstrim dan kejadiannya begitu cepat. Pada malam hari kondisi ikan terlihat masih sehat, namun di saat upwelling tiba-tiba situasinya berubah total. Di pagi hari kondisi ikan sudah terlihat mengapung atau mati. Untuk menghindari pencemaran, petani diharapkan segera membersihkan bangkai. Meski kejadian itu merupakan kejadian rutin setiap cuaca ekstrim, pemerintah diharapkan memberikan ganti rugi atau bantuan benih ikan untuk mengurangi kerugian. Untuk diketahui, pendengar, cuaca ekstrim membuat lapisan air tercampur, kemudian kadar oksigen turun, dan amonia naik. Upwelling merupakan ancaman rutin waduk dengan permukaan dalam, sehingga untuk mengantisipasi jangka panjang, aerasi, kurangi kepadatan karamba, dan sistem peringatan dini. Selain itu, untuk menghindari kerugian petani yang lebih banyak, para petani diharap untuk tidak terlalu banyak, bahkan penuh ketika meletakkan ikan begitu ya, saat musim pancaroba. Nasi sudah menjadi bubur, petani sudah mengalami kerugian, mau tidak mau untuk menghindari pencemaran waduk yang lainnya, petani harus melakukan bersih-bersih mandiri. Selain itu, cek pH, amonia, dan oksigen terlarut.

Sakti. Selamat sore Mas Manggala, salam sehat selalu. Wonosobo baru reda hujannya, tadi hujan deras. Terima kasih, lagu-lagunya sahdu enak semua. Oh jelas, bonus dong. Assalamualaikum Mas Manggala dari Ibu Ikanur di Colomadu. Jam santui sore katanya. Oh jam santui sore, ada toh. Ya udah besok kita bikin program aja, jam santai sore. Ada santai siang, santai sore. Enak banget no. Oh ya, lagu-lagunya oke. Cuaca Colomadu Barat ini cerah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Dari Bu Elisa di Pajang. Wah, ini satu pendengar yang paling betah pokoknya ya. Di Pajang terus loh, sampai betah banget ya. Sore Mas Manggala, selamat tugas, sehat, tetap semangat, nanti pulangnya HT2. Terima kasih Bu Elisa di Pajang, sehat selalu. Bu Wisnu di Sortalok, selamat sore, selamat tugas Dimas. Saya nih disapa pendengar gitu ya, rasanya kayak seneng banget gitu ya. Oh, jangan kapok-kapok, pokoknya yang menyapa ya di 081390155525. Kemudian Bu Menti, wah dengerin lagu-lagu Christine Panjaitan serasa umur 23 loh. Waduh. Wah, berarti sepantaran saya no Bu. Alhamdulillah masih diberikan pikiran yang imajinatif sehingga bisa memanggil ingatan-ingatan di era-era masanya ya Bu ya. Wah, 23 tahun nih. Wah, saya siap mertamu kalau 23 tahun. Oke, seneng masuk nyes ya Nenek. Wes. Selamat bersenang-senang dengan lagu yang kami putarkan pendengar, dengan segala ingatan dan memori yang pernah tercipta ya dengan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda di sore menjelang petang hari ini.

RRI dengan esensi buku. Buku Sarinah, Kewajiban Wanita dalam Perjuangan Republik Indonesia, tulisan Insinyur Soekarno, adalah sebuah karya yang mengangkat isu peran dan kewajiban wanita dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1953. Dalam buku ini, Insinyur Soekarno, pendiri dan presiden pertama Indonesia, mengungkapkan beberapa esensi penting. Buku ini menekankan pentingnya peran wanita dalam sejarah perjuangan Indonesia untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Insinyur Soekarno menghargai kontribusi wanita Indonesia dalam berbagai aspek perjuangan nasional. Buku ini menegaskan bahwa wanita memiliki kewajiban penting dalam mendukung perjuangan Republik Indonesia. Mereka diharapkan berkontribusi dalam berbagai bidang, termasuk politik, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Insinyur Soekarno menekankan pentingnya pendidikan wanita sebagai landasan untuk memberdayakan mereka dalam masyarakat. Ia menganggap pendidikan sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan wanita sehingga mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perjuangan nasional. Buku ini menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara peran sebagai ibu dan istri dalam keluarga dengan kewajiban nasional sebagai warga negara. Insinyur Soekarno menggarisbawahi bahwa wanita dapat memainkan peran ganda dengan sukses. Insinyur Soekarno mendorong pemberdayaan wanita dalam berbagai bidang, termasuk politik dan bisnis. Dia percaya bahwa wanita memiliki potensi besar untuk berperan aktif dalam memajukan Indonesia. Buku ini merenungkan pengaruh budaya dan sejarah Indonesia terhadap peran wanita dalam masyarakat. Insinyur Soekarno menggambarkan bagaimana sejarah bangsa Indonesia mencerminkan keberanian wanita dalam melawan penjajahan. Buku ini juga mengangkat pesan kesatuan dan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Dia menekankan pentingnya kerjasama dan toleransi antara berbagai kelompok dan agama di Indonesia. Buku Sarinah Kewajiban Wanita dalam Perjuangan Republik Indonesia adalah karya yang mempromosikan peran dan kewajiban wanita dalam perjuangan nasional serta menunjukkan penghargaan terhadap kontribusi mereka dalam membangun negara Indonesia yang merdeka. Dan karya ini tetap relevan dan memberikan inspirasi dalam upaya pemberdayaan wanita dan pembangunan nasional hingga saat ini. Dari RRI Surakarta, untuk Indonesia.

0: Dulu, kita saling menyapa di warung kopi. Sekarang, kita saling debat di kolom komentar. Dulu, kalau ada kabar, kita tanya langsung ke orangnya. Sekarang, kita sebarkan dulu klarifikasi belakangan. Media sosial memang memudahkan, tapi juga bisa memecah belah. Cukup satu postingan yang menyinggung, ribuan emosi bisa terbakar. Satu hoax bisa memicu kebencian. Satu provokasi bisa berujung konflik. Jempol kita bisa jadi penyambung silaturahmi, tapi juga bisa jadi pemicu bencana sosial. Jadi sebelum membagikan sesuatu, pikirkan dulu. Benarkah ini? Perlukah ini? Bermanfaatkah ini? Dunia maya bukan tempat bebas tanpa batas. Bijak bermedia sosial adalah bagian dari menjaga kedamaian nyata. Jangan biarkan dunia digital memecah persaudaraan kita. Mari jadi pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan penuh empati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Surakarta.
1: Eh, Don. Hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix.
3: Pendengar, pukul 17.29 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan daerah sewaktu. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekayaan bukanlah sesuatu yang tercela. Islam sendiri tidak melarang kekayaan. Bahkan menjadi terpuji jika kekayaan itu dimanfaatkan di jalan Allah, seperti untuk berinfak, bersedekah, zakat, dan untuk kepentingan dakwah Islamiyah. Meski memiliki harta kekayaan, bukanlah sesuatu yang buruk. Namun, kekayaan juga bisa menjadi fitnah yang menakutkan. Bahkan, tidak sedikit manusia yang terlalu memuja kekayaan hingga akhirnya membuatnya lalai dari mengingat Allah, Tuhan yang telah memberikannya nikmat kekayaan tersebut. Kekayaan materi bukanlah segalanya. Ada kalanya seseorang memiliki kekayaan berlimpah, akan tetapi hatinya miskin. Oleh karena itu, dalam salah satu sabdanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kekayaan itu tidak diukur dari banyaknya harta, tetapi yang disebut kaya adalah kaya hati. Pendengar, ketidakpahaman akan hakikat harta inilah yang membuat banyak orang berangan-angan dan berharap memiliki harta kekayaan melimpah. Namun, ketika Allah telah memberinya kekayaan, ia menjadi sombong dan lupa diri. Bahkan, kekayaan seringkali menenggelamkan seseorang ke dalam sifat rakus dan tidak pernah merasa cukup, hingga membuatnya berani melanggar aturan hukum Allah demi ambisinya mengumpulkan banyak harta. Dengan demikian, kekayaan bagi setiap muslim hendaknya dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan sejati dan mewujudkan maslahat yang seluas-luasnya dalam kehidupan fana ini. Dengan demikian, seorang muslim hendaknya tidak memandang materi sebagai satu-satunya kekayaan. Seorang muslim yang dikaruniai harta berlebih juga hendaknya menjadikan kekayaan itu sebagai sarana untuk meraih ridho Allah, yaitu dengan membelanjakannya di jalan Allah.

Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati, sehingga tidak seorang pun yang bangga atas yang lain dan tidak ada yang berbuat aniaya terhadap yang lain. Hadis riwayat Muslim.

0: Yo Pak De, iki kopine diminum. Mbuh, enak apa enggak iku?
1: Yo Di, matur nuwun. Jane iki kesini mau pengen dolan kok malah dikopeni.
0: Lah, santai to. Opo na?
2: Gelasnya pecah, Pak.
0: Kok iso lho?
1: Lah iku, ada anak mau cewek. Lah kok sampean bikin kopi sendiri, Odi?
0: Alah, ra iso dijagakne, gak ngerti gawean. Bocah iku malu, minderan. Prestasi juga kalah karo anake tonggo.
1: Di, aja ngomong gitu toh. Nanti kalau anakmu denger, hatine sakit.
0: Lah nyatane kok can bocah gagal.
1: Di, coba diganti. Jangan dibilang gagal. Tapi kasih semangat. Anak kuwi butuh dihargai. Biar tambah percaya diri.
0: Ngono toh, Di?
1: Iya, Di.
3: Stop kekerasan mental pada anak. Kata yang positif.

0: Masa iya mobil nggak pakai BBM? Kayaknya baru denger deh. Terus emang bisa jalan pakai apa? Yang benar aja.
1: Bener kok, karena ini mobil listrik, jadi digerakkan oleh motor menggunakan listrik di baterainya. Mobil listrik awalnya dibuat dalam skala kecil oleh ilmuwan dari Hungaria, Belanda, dan Amerika Serikat pada abad ke-18. Kemudian di tahun 1832, Robert Anderson dari Inggris mengembangkan mobil roda 3 menggunakan baterai listrik. Sempat mengalami masa kejayaan dan kejatuhan dalam bersaing dengan mobil berbahan bakar fosil. Kini mobil listrik kembali menjadi populer seiring perkembangan teknologi. Baterai dalam sistem penyimpanan energinya dengan tampilan desain yang menawan dan minim emisi, mobil listrik kembali dilirik masyarakat dunia sebagai pembawa harapan baru dalam menekan pemanasan global.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore menjelang malam, selamat senja pendengar. Cuaca sore ini cerah ya, enak banget buat menemani aktivitas di penghujung hari ini. Dan apa kabar Anda pendengar hari ini ya? Semoga harinya berjalan dengan lancar dan juga mood tetap bagus sampai nanti malam ya. Saya Citra Fitka temani Anda pendengar di Surakarta sore ini ya, melanjutkan dari Manggala Putra. Dan nanti Citra bakal temani sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan untuk yang masih berada di jalan, tetap hati-hati. Dan untuk Anda yang sudah santai di rumah, semoga sore ini bisa jadi waktu yang nyaman untuk recharge energi kita untuk kembali menyambut esok hari begitu. Dan tentunya tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan hadir untuk Anda tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu senja dan juga malam hari Anda ya. Dan WhatsApp kami tentunya masih terbuka untuk Anda yang ingin menyapa atau sekedar info-info boleh gabung di 081 3901 5525. Baik, pendengar masih di Surakarta sore ya, dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan, tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Mendengar semangat persatuan dan gotong royong menjadi pesan utama dalam peringatan hari jadi ke-285 Kabupaten Wonogiri yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati pada Selasa hari ini 19 Mei 2026. Dan pemerintah Kabupaten Wonogiri ini mengangkat tema Manunggal Setio sebagai simbol kebersamaan dalam membangun daerah. Nah, dilansir dari rri.co.id, pendengar, Bupati Wonogiri Setio Soekarno menegaskan semangat kebersamaan yang diwariskan Raden Mas Said harus terus dijaga di tengah keberagaman masyarakat saat ini. Menurutnya, semangat tersebut menjadi penting karena Wonogiri memiliki kondisi geografis dan sosial yang beragam, mulai dari kawasan pegunungan hingga pesisir pantai selatan. Nah, dalam kesempatan itu, pendengar, Setio Soekarno juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung program pembangunan daerah melalui konsep Sapta Cita. Program tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi baru, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, hingga penguatan sumber daya manusia berbasis teknologi. Sementara itu, pendengar, Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri, FX Pranata, menyampaikan rangkaian peringatan hari jadi ke-285 ini berlangsung selama 40 hari sejak April hingga Mei 2026. Dan kegiatan tersebut meliputi bantuan rumah tidak layak huni, job fair, layanan kesehatan gratis, nampak tilas Pangeran Sambernyowo, hingga penguatan daerah tangguh bencana. Dan efek Pranata juga memaparkan sejumlah capaian makro pembangunan Wonogiri, diantaranya ada peningkatan indeks pembangunan manusia, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, hingga pertumbuhan ekonomi yang disebut melampaui rata-rata Jawa Tengah. Nah, selain itu juga Wonogiri berhasil mempertahankan predikat A untuk indeks reformasi birokrasi dari Kementerian Pan-RB pada 2025. Dan peringatan hari jadi ke-285 Kabupaten Wonogiri itu turut dihadiri unsur Forkopimda, DPRD, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pelajar, mahasiswa, hingga perwakilan penyandang disabilitas. Dan informasi selengkapnya tentunya Anda bisa akses ya di laman resmi kami rri.co.id.

sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan

0: Pernahkah kamu mendengar suara sirine ambulans yang terdengar keras dan tajam di jalan? Sirine itu adalah tanda bahwa ada seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan medis dengan cepat. Sirine ambulans memiliki tujuan yang sangat penting, selain untuk memperingatkan pengendara di jalan, sirine ini juga memiliki beberapa pola suara yang berbeda. Bunyi seperti palang kereta api, itu artinya ambulans sedang dalam perjalanan menjemput pasien. Suara sirine tidak terlalu cepat dengan jeda lambat, artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Sedangkan bunyi sirine cepat, tandanya ambulans sedang membawa pasien dengan kondisi gawat darurat. Dan sirine dengan suara panjang, artinya mobil ambulans sedang membawa jenazah. Jadi, setiap ambulan membunyikan sirine, itu berarti pengguna jalan lain harus memberikan jalan karena dari semua bunyi menandakan ambulan sedang berstatus layak diprioritaskan.
1: Masih di Surakarta sore ini mendengar informasi untuk Anda, PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daerah Operasi Daup 6 Yogyakarta menutup perlintasan kereta api tanpa palang dan tanpa penjaga di wilayah Desa Plumpon, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo pada hari ini Selasa 19 Mei 2026. Penutupan tersebut dilakukan lantaran perlintasan itu dinilai membahayakan pengguna jalan dan perjalanan kereta api. Deputi Eksekutif Vice Presiden PT KAI Daup 6 Yogyakarta, Rahim Ramdhani, mengatakan penutupan perlintasan liar dilakukan untuk meningkatkan keselamatan baik perjalanan kereta api maupun masyarakat setempat. Dan kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahun dengan sasaran perlintasan tanpa palang dan tanpa penjaga. Rahim menyebut perlintasan liar yang ditutup di wilayah Desa Plumbon, Mojolaban, ini kerap dilewati para petani yang hendak ke sawah maupun siswa yang hendak berangkat ke sekolah. Risiko terjadinya kecelakaan cukup tinggi lantaran jalur rel dilewati kereta api Batara Krishna, relasi Purwosari Wonogiri, dan sebaliknya. Sejauh ini pendengar, PT KAI terus berupaya menertibkan perlintasan liar secara bertahap. Hal ini sebagai wujud dukungan terhadap program keselamatan perjalanan kereta api, sekaligus bagian dari edukasi terhadap masyarakat agar tidak melewati perlintasan liar. Penutupan perlintasan liar tidak hanya dilakukan di wilayah Sukoharjo, melainkan di daerah lain juga, daerah Daup 6 Yogyakarta. Misalnya mulai dari wilayah Jenar, Stasiun Kedung Banteng, Sragen. Dan sementara itu, Kepala Desa Plumbon, Eko Haryanto, ini mengatakan perlintasan kereta tanpa palang dan tanpa penjaga dinilai sangat membahayakan. Tidak ada sistem keamanan dan yang memadai sehingga beresiko mengganggu perjalanan kereta dan juga keselamatan masyarakat setempat. Dan sejak pagi hari tadi, tak sedikit para siswa yang melewati perlintasan liar tersebut ya saat hendak berangkat ke sekolah. Dan itulah informasi untuk Anda dari Sukoharjo ya pendengar, dan tentunya masih bersama kami di Surakarta sore ini, tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Ada Bu Agustin di Mangkubumen. Terima kasih Mbak Citra, lagunya bagus-bagus. Selamat tugas Mbak Citra di Surakarta sore menjelang malam. Saya temani sambil nikmati lagu-lagu yang diputar ke Mbak Citra sambil ngelaras. Nanti kalau pulang hati-hati. Terima kasih Bu Agustin ya, selamat mendengarkan lagu-lagu yang Citra pilihkan untuk Bu Agustin dan juga pendengar lainnya tentunya ya. Ada Bu Elisa di Panjang juga, selamat sore Mbak Citra, metugas ya, tetap semangat, nanti pulangnya hati-hati. Jadi terima kasih Bu Elisa ya. Ada Bu Menti juga di Kepatihan, selamat petang menjelang malam Mbak Citra, selamat tugas, semoga sehat selalu, amin, amin. Kok Mas Manggalanya kabur, lagi PI atau Mbak Citra? Ada kok, Mas Manggala sedang memantau di ujung sana ya, Bu Mentik ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah sapa-sapa Citra di sore hari ini ya. Dan tentunya WhatsApp kami selalu terbuka untuk Anda yang ingin sapa-sapa, boleh silakan ke 081 3901 5525.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, sepanjang sejarah, ajang paling bergengsi ini digelar di tiga negara tuan rumah sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat hadir dengan stadion-stadion megah dan teknologi kelas dunia. Meksiko membawa warisan sepak bola yang kuat, penuh gairah dan emosi setelah sebelumnya dua kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sementara Kanada siap mencuri perhatian, memperkenalkan wajah baru sepak bola Amerika Utara dengan energi muda dan sambutan hangatnya. Kolaborasi tiga negara ini juga sejalan dengan format baru Piala Dunia 2026 yang diikuti 48 tim dari seluruh dunia. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak cerita, dan lebih banyak mimpi yang diperebutkan. Satu turnamen, tiga negara, satu tujuan, menyatukan dunia lewat sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekedar kompetisi, tapi perayaan global yang tak terlupakan.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita nantikan pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengupdate informasi ya dalam Warta Berita Nasional. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarot Tiljana melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau SIDAK ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
3: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
3: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengakuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
6: Anu saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Oh, ya, ya. Itu kan ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi menteri itu ya?
6: Tanyakan langsung ke penyidik aja.
7: Atau sama Pak Hilman Latif ya, Pak?
6: Enggak ada, enggak ada. Aman.
7: Aman ya. Berapa tadi kan sempat minta ditunda Pak pemeriksaan?
6: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan, tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok enggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan seolah sama menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
7: Insya Allah. Berapa pertanyaan tadi Pak Muhajir?
6: Enggak banyak. Oh, saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
7: Oh, 20 hari?
6: 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
8: Perjuangan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar 80 juta dolar Amerika Serikat terhadap PGN.
10: Dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebenarnya sebesar 80 juta dolar. Jadi ini harus diproses.
9: Sementara Mary, selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas, mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
11: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 6 2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak. diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
12: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apakah ada masukan atau gimana?
11: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan Permen 6 itu Pak.
9: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
14: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahaji mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rahaji.
15: Nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
14: Dan pendengar sebelumnya Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahil Hanzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sadatur Aren melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
17: Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah saya ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget.
18: Kalau ibu sendiri,
17: aktivitas saya jualan nasi uduk.
18: Oh, jualan nasi uduk.
17: Ya, tadinya karyawan saya.
16: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten Embarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
19: Baik, pendengar, ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
20: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk di monitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jamaah-jamaah yang berisiko tinggi yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji prioritas, lansia, kemudian risiko tinggi.
19: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Sumbawa tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju Asrama Haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randy Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian.

0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara, Papua, Samudra Pasifik Utara, Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut, Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Kalimata hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat enggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Terarat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen BWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, baru saja Anda mengikuti Warta Berita Nasional yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta ya. Dan sajian terakhir untuk menutup kebersamaan kita dalam Surakarta sore ini, pendengar, kami hadirkan siraman rohani agama Hindu dengan tema Generasi Hindu dalam Mengendalikan Satripu, disampaikan oleh Ibu Nuni Wahyuni SPDH, penyuluh agama Hindu dari Kemenak Kota Surakarta. Dan terima kasih pendengar atas kesetiaan Anda yang selalu bersama kami sepanjang sore hari ini. Saya Citra Fitka dan juga rekan Manggala Putra pamit undur diri. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Dan Surakarta malam ini nanti akan ditemani oleh Hanan Putra. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam.

Om Swastiastu, Om Awiknamastu Namusidam, Om Anubhadrah Kratawoyan Tuwiswatah. Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Nuni Wahyuni dalam mimbar agama Hindu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tema Dharma Wacana yang berjudul Membangun Generasi Hindu yang Berkualitas dengan Mengendalikan Satripu. Umat Sedharma yang berbahagia. Adapun rumusan yang akan saya sampaikan adalah apa sih pengertian satripu, bagaimana cara mengendalikan satripu itu. Sebelum membahas lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui pengertian dan bagian-bagian dari satripu. Satripu berasal dari kata sat yang berarti enam dan ripu yang berarti musuh. Jadi, secara harfiah, satripu berarti enam musuh yang berada dalam diri manusia. Bagian-bagian dari satripu meliputi yang pertama adalah kama. Kama yang dimaksud dalam satripu ini adalah hawa nafsu atau keinginan yang negatif. Manusia memang harus memiliki keinginan. Tanpa keinginan, hidup ini akan terasa datar sekali. Kama akan menjerumuskan kita ke arah yang buruk jika dilakukan secara berlebihan tanpa adanya pengendalian. Hal ini tercantum dalam kitab suci Bhagavad Gita, sloka 62. Yang isinya, selama seseorang merenungkan objek-objek indria, ikatan terhadap objek indria itu berkembang. Dan ikatan seperti itulah berkembangnya hawa nafsu. Dari hawa nafsu timbullah amarah. Yang kedua ada loba. Loba berarti tamak atau rakus yang sifatnya negatif sehingga merugikan orang lain. Loba yang sifatnya negatif akan menyebabkan seseorang terdorong untuk melakukan kejahatan karena merasa tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Yang ketiga ada kroda. Kroda berarti kemarahan. Orang yang tidak bisa mengendalikan amarahnya akan menyebabkan kerugian pada diri sendiri maupun orang lain. Bahkan bisa sampai membunuh orang lain. Banyak tindakan-tindakan anarkis dan kriminal yang timbul karena kemarahan. Seperti merusak barang milik orang lain, memukul teman, bahkan ada yang tega membunuh keluarganya sendiri. Dalam Bhagavad Gita juga membahas tentang kroda, yaitu sebagai berikut Bhagavad Gita bab 2 sloka 63. Krodah bawanti samohah, samohat semerti wibrah ramah, semerti brahamsat budi nasat. Artinya, dari amarah timbullah khayalan yang lengkap. Dari khayalan menyebabkan ikatan bingung. Bila ingatan bingung, kecerdasan akan hilang. Bila kecerdasan lenyap, seseorang jatuh kembali ke dalam lautan material. Umat Sedharma yang berbahagia. Yang keempat ada moha. Yang dimaksud dalam kebingungan di sini adalah kebingungan dalam berpikir yang mengakibatkan pikiran kita menjadi gelap sehingga tidak dapat berpikir jernih. Pada akhirnya, hal-hal yang menyimpang bisa kita lakukan. Selanjutnya ada mada. Mada berarti mabuk. Mabuk di sini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, pikiran cepat kilat dan mengarah ke tindakan negatif. Sering dijumpai pada orang yang mabuk. Yang terakhir ada matsarya. Matsarya artinya iri hati atau dengki. Kita sebaiknya lah patut kita hindari. Karena iri hati dan dengki membuat orang akan tidak pernah puas dengan apa yang sudah dimilikinya. Dan iri terhadap orang lain yang mempunyai sesuatu yang lebih daripada kita. Akibatnya menimbulkan rasa ingin memusuhi, berniat jahat, bertengkar, sehingga merugikan orang lain. Umat Sedharma yang berbahagia. Adapun cara umat Hindu dalam mengatasi satripu, yaitu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, melalui upacara yajna. Misalnya, melalui upacara manusia yajna, potong gigi, sebagai simbol bahwa musuh dalam diri harus direndam. Yang kedua, memperdalam
dan menjalankan ajaran kesusilaan, terutama Trikaya Parisuddha, Pancayamabrata, Pancaniyamabrata, Catur Paramita, serta ajaran Karma Pala. Dari uraian di atas adalah simbol-simbol yang dapat dilakukan agar satripu yang ada dalam diri dapat dikendalikan. Cara di atas dapat dicapai jika didasari oleh keinginan yang kuat dan disertai dengan hati yang tulus. Seperti yang kita ketahui bahwa Sekolah Tinggi Agama Hindu juga telah mengadakan upacara potong gigi dengan tujuan bahwa nantinya akan membentuk generasi Hindu yang berkualitas. Umat Sedharma yang berbahagia. Dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa 6 musuh tersebut berada sangat dekat dengan kita. Seperti yang terdapat dalam Ramayana 1 sloka 4 disebutkan bahwa Ragadi musuh Maparo, Rihahito Tonga Niwaya Tanmado Ringawa, Yekatan Hanarir Sira, Prawira Wihikan Sirang Niti, yang artinya Kama dan lain-lainnya itu adalah musuh yang dekat. Di hatilah tempatnya tak jauh dari badan, yaitu tak ada pada beliau. Sloka tersebut mencerminkan bahwa begitu dekatnya musuh-musuh kita, seperti kama, loba, kroda, moha, mada, matsarya, dan apabila tidak mampu untuk mengendalikannya, terutama kemarahan atau kroda, akan mengakibatkan kehancuran. Sehingga sudah mutlak bagi kita untuk melakukan segala jalan dharma untuk mengendalikan satripu. Terhindar dari satripu adalah tujuan umat Hindu demi terwujudnya kebahagiaan, keharmonisan, dan kedamaian hidup di dunia ini. Oleh karena itu, kita sebagai umat Hindu wajib melakukan upacara manusia yatnya, yaitu potong gigi dan mengamalkan ajaran kesusilaan yang bersumber dari kitab suci Hindu. Umat Sedharma yang berbahagia, satripu merupakan jurang bagi kita semua. Untuk itu, mari kita berlomba-lomba untuk selalu berada di jalan Dharma. Dengan Dharma nantinya akan kita gunakan sebagai sumber keseimbangan dalam melewati zaman Kali Yuga ini. Dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak luput dari adanya permasalahan. Itu adalah hal lumrah yang akan terus datang. Mengingat kita adalah manusia biasa, tempatnya salah, pepatah Jawa mengatakan, ora ono urip tanpa sandungan. Ora ono masalah tanpa pungkasan, yang artinya tidak ada hidup tanpa cobaan dan tidak ada masalah tanpa akhirat. Ketika kita tersandung, jangan menyalahkan batu yang menghambat kita, tapi salahkan diri kita karena tidak hati-hati. Dalam kehidupan, manusia pasti akan menemui permasalahan. Lantas, bagaimana kita bisa menghadapi permasalahan tersebut dan apakah dalam agama Hindu ada ajaran sastranya? Umat Sedharma yang terkasih, dalam ajaran agama Hindu secara umum manusia selalu menghadapi 3 perkara besar dalam hidupnya. Hal itu seperti dinyatakan dalam Pustaka Sarasamucaya sloka 474 yang berbunyi, begitu susahnya mendapatkan harta atau uang dengan benar dalam hidup ini. Begitu mudahnya muncul masalah yang mengotori hidup ini atau klesa. Dan begitu sulitnya menjaga keakraban dalam persaudaraan dan kutumbakam dalam kebersamaan hidup ini. Ada 3 perkara hidup. Pertama, durlabaning arta, yaitu sulitnya mendapatkan uang yang benar. Saat pandemi, perekonomian menjadi sulit, banyak pekerja dirumahkan. Oleh karena itu, hiduplah berdasarkan fungsi, jangan berdasarkan gengsi. Dalam ajaran agama Hindu terdapat 3 cara memperoleh uang yang dilarang, yaitu aniaya arta, uang hasil kekerasan, apari klesa arta, uang hasil penggelapan, dan arta saking kasembahing satru, yaitu uang hasil sogokan lawan. Umat Sedharma yang berbahagia. Kedua, sulabaning klesa,
Artinya, dalam kehidupan mudah sekali muncul masalah yang dapat mengotori hidup. Menurut Tathagatarya Upanishad, ada 5 hal yang dapat mengotori hidup, yang disebut panca klesa. Yang pertama ada avidya, asmita, raga, dvesha, dan apnivesha. Avidya adalah 7 kemabukan, karena gelap hati yang disebut dengan sapta timira. Asmita artinya mementingkan diri sendiri atau egois. Raga artinya pengumbaran hawa nafsu. Dvesha artinya pendendam. Abhinivesha artinya hidup yang terus diliputi oleh rasa takut. Itulah 5 hal yang amat mudah muncul dalam hidup ini, sehingga selalu ada saja kesulitan hidup yang menimpa. Perkara hidup yang ketiga adalah dukaning pangkraksa kutumba. Sulitnya menjaga keharmonisan keluarga atau keakraban dalam kehidupan. Dalam jangka waktu pendek, keakraban tersebut secara umum mudah didapat. Tetapi untuk membangun keakraban yang langgeng sungguh tidak mudah. Pepatah mengatakan, tidak ada kemuliaan tanpa adanya sebuah persaudaraan. Artinya, manusia tidak akan menemukan kemuliaan tanpa adanya rasa persaudaraan. Rasa hormat menghormati dan rasa toleransi yang kuat di tengah kemajemukan perbedaan yang ada ini. Umat Sedharma yang berbahagia. Lantas, bagaimana cara kita menyikapi suatu permasalahan? Ada hal besar apa yang menghalangi kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan? Setiap orang tidak sama dalam menghadapi, menyikapi, serta menuntaskan setiap masalah yang dihadapi. Ada yang karena suatu masalah menjadikan orang tersebut terpuruk, lemah, dan bahkan merasa kehilangan harga dirinya. Tetapi juga ada yang karena mendapatkan masalah menjadikan orang tersebut menjadi lebih baik dan bahkan menjadi lebih kuat dan mendewasakannya. Ketika kita dihadapkan dengan sebuah permasalahan, yang mampu menyelesaikan masalah tersebut adalah diri kita sendiri. Namun terkadang kita tidak yakin untuk menyelesaikannya dan akhirnya kita tidak berbuat apa-apa. Apakah kita diam, masalah akan berhenti begitu saja? Tentu tidak. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut? Hal yang perlu kita lakukan adalah berdoa, mencari akar permasalahan, dan bersyukur atas cobaannya. Umat Sedharma yang berbahagia, berdoa. Terkadang kita berpikir, Tuhan pilih kasih, teman saya beruntung terus hidupnya. Kenapa saya banyak masalah yang tak kunjung henti, bahkan justru semakin bertambah. Pada hakikatnya, yang memberi masalah adalah Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan masalah? Karena Tuhan ingin kita mengingatnya. Masalah terkadang datang karena dosa yang telah kita perbuat dan harus kita pertanggungjawabkan. Maka yang perlu kita lakukan adalah mendekatkan diri kepada Sang Pencipta atau Tuhan Yang Maha Esa. Jangan meminta untuk masalahnya dikurangi, tetapi mintalah kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi suatu permasalahannya. Mencari akar permasalahan. Agama Hindu percaya adanya hukum karma pala. Apa yang kita tanam, pasti kita akan menuainya. Permasalahan pun juga begitu. Ada masalah, pasti ada penyebabnya. Kalau kita menyadari apa yang kita lakukan salah, maka hal yang pertama yang kita lakukan adalah meminta maaf. Ketika kamu benar, kamu tidak perlu marah. Ketika kamu salah, kamu tidak punya hak untuk marah. Setelah kita mampu mengetahui akar masalah, maka akan lebih mudah mencari cara dalam menyelesaikan permasalahan. Bersyukur, selalu ada hal positif dalam hidup yang bisa kita rasakan sebagai nikmat dari Tuhan. Bersyukur bisa jadi rasa mengatasi masalah, karena sikap ini sekaligus akan mengubah cara pandang dan perspektif terhadap dunia ini. Contohnya, jika saat ini belum mendapatkan pekerjaan, Anda harus bersyukur karena bisa memiliki waktu lebih banyak bersama keluarga. Ketika kita banyak bersyukur, cobaan yang besar
bisa terlihat kecil. Energi positif ini akan sangat membantu berpikir positif dan pada akhirnya keluar dari berbagai solusi untuk memecahkan suatu permasalahan. Umat Sedharma yang berbahagia. Dari uraian tersebut, marilah kita renungkan dalam perjalanan kita selama kehidupan ini bahwa suatu masalah merupakan gandengan dari suatu kehidupan. Tuhan menciptakan sebuah masalah, pasti diikuti dengan solusinya. Solusinya apa? Tuhan ingin agar umatnya lebih dekat kepadanya. Saya percaya adanya sebuah permasalahan yang besar akan membuat kita balik kepada Tuhan. Masalah akan membuat kita menjadi mengerti, kekuatan kita itu tidak seberapa. Kita perlu Tuhan. Masalah membuat kita sadar. Siapa kita tanpa Tuhan? Kata kuncinya adalah jika kamu mundur, berarti kamu lemah. Jika kamu menghindari, berarti kamu salah. Dan jika kamu lari, berarti kamu pengecut. Dalam ajaran agama Hindu, manusia diajak untuk senantiasa mengendalikan diri dari segala sifat buruk yang bersumber dari dalam batin. Salah satu ajaran luhur yang menuntun umat menuju pengendalian diri adalah Satripu, yang berarti enam musuh dalam diri manusia. Di dalam ajaran agama Hindu, sebagai bentuk apresiasi dan pembelajaran lintas iman yang menumbuhkan semangat moderasi beragama di lingkungan Kementerian Agama. Menurut Hadi Nur Slamet, Satripu menggambarkan enam sifat negatif yang dapat menjadi penghalang seorang mencapai kebahagiaan sejati. Keenamnya adalah iri, moha, benci, mada, sangsi atau ragu matsarya, dengki irsya, amarah, kroda, dan keserakahan artinya loba. Enam sifat ini bukanlah musuh di luar diri, melainkan musuh dalam diri yang harus ditaklukkan dengan kesadaran, pengendalian pikiran, dan pembinaan spiritual. Lebih lanjut,

tidak segera dihapus, maka ia akan melahirkan kebencian. Karena itu, lenyaplah iri lebih dahulu, maka kebencian pun akan hilang dengan sendirinya. Adapun sangsi atau matsarya atau keraguan digambarkan sebagai penyakit hati yang halus dan sulit diatasi. Kesangsian dapat diobati dengan pembuktian dan latihan pembersihan pikiran. Namun, bila dibiarkan terus, ia akan menggerogoti kepercayaan diri dan menghambat pertumbuhan spiritual seseorang. Ia menekankan pentingnya bimbingan seorang guru dalam menuntun umat agar mampu mengikis rasa gengsi yang mengakar dalam hati. Umat Sedharma yang berbahagia. Mengenai dengki atau irsya, ia menegaskan bahwa sifat ini lebih berbahaya dari iri. Iri ibarat sakit kepala ringan, sedangkan dengki seperti penyakit kronis yang hanya bisa sembuh dengan berkah Tuhan. Dengki adalah iri yang telah membusuk di dalam hati. Selanjutnya, ia menyinggung tentang amarah atau krodha yang sering menjadi pemicu kehancuran batin. Amarah adalah api dalam dada yang membara. Jika tidak dikendalikan, ia akan melahirkan penderitaan bagi diri sendiri dan juga orang lain. Ia mengajak umat untuk belajar mengelola emosi melalui latihan spiritual dan introspeksi diri agar tidak menjadi budak amarah. Yang terakhir adalah keserakahan atau loba. Disebut sebagai penyakit hati paling akut. Keserakahan bisa muncul dari siapa saja, baik yang berkecukupan maupun yang kekurangan. Ia hanya dapat disembuhkan dengan mengendalikan pikiran, mengelola emosi, dan mengendalikan diri sendiri. Menurutnya, keserakahan terhadap kekayaan maupun kekuasaan adalah akar dari banyak penderitaan manusia modern. Di akhir tulisannya, Hadi Nurslamet menyampaikan pesan moral yang dalam apabila seseorang mampu menaklukkan 6 musuh dalam dirinya, maka ia akan menjadi manusia yang baik dan bahagia. Kenalilah diri kita, terimalah kekurangan dan kelebihan kita, serta syukurilah setiap karunia yang telah diberikan oleh Sang Hyang Widiwasa. Ia menutup dengan doa, semoga kita semua senantiasa diberkahi kekuatan untuk mengendalikan diri, membersihkan hati, dan dijauhkan dari sifat-sifat satripu. Dalam konteks moderasi beragama, ajaran satripu menjadi cermin bagi semua umat beragama untuk terus memperbaiki diri, menaklukkan hawa nafsu, dan hidup damai berdampingan di bawah kasih Tuhan Yang Maha Esa. Dewasa ini di era globalisasi banyak kita temui orang-orang yang tidak puas akan apa yang dimilikinya. Mereka hanya mengejar kesenangan duniawi dan selalu ingin menikmati kemewahan dan memuaskan nafsu-nafsu dalam dirinya tanpa menanamkan rasa kepuasan dalam diri mereka. Sehingga hal inilah yang mendasari saya untuk menyampaikan Dharma Wacana yang berjudul Mengendalikan Keinginan dan Kepuasan di Dalam Diri. Umat Sedharma yang berbahagia. Di dalam benak kita timbul pertanyaan, kenapa manusia tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya? Dan apa yang menyebabkan manusia tidak pernah puas, yang menyebabkan manusia tidak puas dalam hidupnya adalah karena ia tidak bisa mengekang hawa nafsu atau keinginan-keinginan di dalam dirinya. Di dalam Samkhya Yoga dikatakan, kita harus berusaha sungguh-sungguh agar mendapatkan pengetahuan Atman dan dengan demikian engkau akan memperoleh kebahagiaan abadi. Jangan biarkan diri kita terdorong oleh bermacam-macam nafsu, karena hal ini dapat menjerumuskan kita pada jurang penderitaan. Sebaiknya, kita harus puas dengan apa yang telah kita berikan, apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bhakti Yoga Krishna, menyebutkan ada 26 sifat mulia seorang abdi Tuhan. Di antaranya, sifat ini adalah sifat merasa puas, merupakan ciri khas yang penting dan menonjol pada seorang bhakta. Hal ini berarti kita tidak hanya mengejar kesenangan duniawi saja, namun selalu bisa mengendalikan diri kita. Seperti dalam ajaran agama Hindu,
mengendalikan diri dari keinginan-keinginan itu dapat dilakukan dengan dua

cara, yaitu melalui Panca Yamabrata dan melalui Panca Niyamabrata. Panca Yamabrata ini berarti 5 macam cara untuk mengendalikan keinginan agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar susila. Yang bagian-bagiannya, yang pertama ada ahimsa, yaitu tidak melakukan kekerasan, baik melalui pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Brahmacari, masa untuk menuntut ilmu, pengetahuan, satya selalu setia dan jujur, sehingga orang akan senang berteman dengan kita. Awiyawarika artinya melakukan usaha menurut dharma. Astaniya artinya tidak mencuri harta benda orang lain. Sedangkan Pancaniyamabrata yaitu 5 pengendalian diri dalam tingkat mental untuk mencapai kesempurnaan dan kesucian, yang salah satu pembagiannya adalah akroda, tidak marah. Orang yang ingin hidup tenang dan bahagia selalu berusaha untuk mengendalikan keinginannya. Keinginan itu tidak ubahnya dengan lalat. Hinggap di sana sebentar, kemudian hinggap di sini juga sebentar. Pindah dari satu benda ke benda yang lainnya. Apabila suatu keinginan tidak tercapai, maka timbullah kekecewaan. Jika orang selalu mengendalikan pikiran, maka hati kita akan tenang dan tentram. Namun jika kita mengutamakan harta dan segala kesenangan duniawi, maka kesengsaraan dan kehancuran yang akan kita dapatkan. Umat sedharma yang berbahagia, hati manusia tidak pernah puas dapat diumpamakan dengan keranjang bambu yang berlubang-lubang. Jika kita menimba air dari sungai atau dari sumur dengan keranjang bambu yang berlubang-lubang, maka seluruh air sudah keluar melalui lubang, sehingga tak setetes air pun akan tersisa untuk menghilangkan dahaga. Begitu pula, jika kita diliputi oleh nafsu, keinginan, dan keserakahan, kita akan mendapati seluruh rasa puas dalam diri sudah hilang sebelum sempat menikmati pemenuhan keinginan. Satu nafsu akan menimbulkan nafsu yang lain. Di sini saya contohkan, orang yang tidak punya apa-apa sama sekali akan merasa bahagia dan puas bila mendapatkan uang 10 ribu. Tetapi orang itu juga akan berpikir alangkah enaknya kalau ia mendapatkan uang 100 ribu. Begitu seterusnya. Selain itu juga ada manusia yang sudah memberikan kesempurnaan oleh Tuhan, masih belum merasa puas dalam dirinya. Misalnya orang yang melakukan operasi plastik dalam mukanya yang bertujuan untuk membentuk wajah yang lebih cantik. Kemudian operasi badan, misalnya badan yang gemuk dan juga berlemak, dioperasi sehingga menghasilkan bentuk badan yang indah dan ideal, serta anggota tubuh yang lainnya, sehingga kelihatan lebih menarik. Dengan demikian, akhirnya ia ingin dianggap sebagai orang yang penuh dengan kesempurnaan, seperti halnya Tuhan. Namun manusia tidak akan pernah mampu mencapai sifat ketuhanan, apalagi dengan bantuan uang dan kekayaan. Sementara kemampuan manusia melampaui batas, selain ingin lebih bahkan tanpa memikirkan akibatnya. Umat sedharma yang berbahagia, demikianlah tadi pesan dharma atau dharma wacana yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya, dan saya akhiri dengan puja Paramasanti.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat malam mendengar 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, di kesempatan kali ini ya, saya Hanan Putra akan menemani Anda di Surakarta malam hari ini. Dan di awal kebersamaan kita di malam hari ini, kami hadir dalam obrolan komunitas bersama narasumber yang telah hadir di studio Pro 1 RRI Surakarta ya. Dan juga ada rekan Ihsan sebagai penata acara serta rekan Yusuf sebagai tim teknik studio yang bertugas.
2: Obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
1: Pendengar obrolan komunitas malam ini telah hadir di studio Pro 1 RRI Surakarta ya, yaitu komunitas Solo Produk Kemasan ya. Telah bersama kita Bapak Ratim Santoso nggih.
3: Iya, betul.
1: Selaku ketua komunitas Solo Produk Kemasan ya.
3: Iya.
1: Bagaimana ini Pak kabarnya? Selamat malam.
3: Alhamdulillah. Sedikit capek tapi semangat.
1: Tetap semangat ya. Tapi tetap sehat ya.
3: Alhamdulillah
1: selalu sehat. Baik, pendengar langsung saja saya ajak Anda untuk ngobrol bersama narasumber kita di obrolan komunitas kali ini dengan tema sukses bersama dengan komunitas Solo Produk Kemasan. Baik, untuk pertama ini Pak Ratim ya.
3: Oke.
1: Saya menanyakan ini apa itu dan boleh di ceritakan itu apa itu komunitas Solo Produk Kemasan.
3: Oke. Untuk produk kemasan itu awalnya kita bikin komunitas itu memang yang benar-benar itu teman-teman yang punya produknya, produknya itu sudah bagus tapi mereka itu belum bisa belum bisa menjual ke mungkin ke retail-retail atau toko-toko yang mungkin agak besar gitu. Jadi kita di situ kan ada banyak teman-teman yang sudah bisa masuk ke retail-retail tapi yang lain belum. Jadi supaya bagaimana tuh supaya saya tuh belum bisa masuk ke tokonya mereka padahal teman-teman kok bisa masuk. Jadi kita itu bikin komunitas terus kita bareng-bareng kita saling support. Mungkin produsen tidak bisa masuk, teman yang lain bisa masuk nanti dibantu supaya nanti produk kita sama-sama masuk ke toko tersebut.
1: Baik. Pak Ratim ini, berarti itu komunitas ini membantu UMKM ya?
3: Betul. Jadi saling bantu membantu.
1: Baik. Itu dalam hal apa, Pak?
3: Yang jelas itu mungkin kayak marketing, pemasaran, terus segala. Karena ada juga kita mungkin dengan bahan baku yang mungkin sedikit agak susah di bulan-bulan tertentu itu biasanya itu di situ juga ini biasanya itu di pasar ini sekarang lagi kosong kira-kira di mana ya kita share di grup di situ nanti wah ternyata di sana ada kita langsung meluncur ke sana biasanya seperti itu.
1: Baik. Produk seperti apa saja ini yang banyak dibina di komunitas ini, Pak?
3: Kalau di sini kita banyak ya, karena di sini itu karena kita itu memang yang masuk di komunitas kita itu harus berkomitmen orang yang sudah masuk. Karena kita kan masuknya di toko retail, karena toko retail itu kan memang harus benar-benar berkomitmen. Kalau misalnya teman mau masuk, kita tanya dulu. Panjenengan bisa berkomitmen enggak? Karena ketika panjenengan sudah masuk ke toko tersebut, ketika misalnya, ternyata di situ saya keterbatasan dengan mungkin keterbatasan dengan
1: produksi
3: ataupun dengan peraturan-peraturan toko tersebut. Kadang kita yang saya ceritakan itu susahnya bukan enaknya. Kalau kita ngambilnya wah kita sudah masuk ke toko yang paling besar pasti rame, belum tentu. Karena banyak sekali teman-teman kadang kalau kita kan UMKM ya, UMKM itu kalau punya produk, wah produk saya udah bagus kok, masa ini kono payu kok, ini kono rapayu, kadang seperti itu. Kadang yang dia nggak mau terima seperti itu, makanya kalau ketika masuk ke solo produk kemasan, kita itu dibina supaya kamu jangan egois. Produk kamu di situ laku, kenapa di sini tidak laku? Itulah PR kita. Jadi mungkin kita sama-sama, ya mungkin karena di sana mungkin produk kamu laku karena tempat, karena memang packagingnya sing mungkin memadai. Karena kan setiap toko itu kan beda-beda. Mungkin kalau di oleh-oleh sama di retail itu pun kadang itu berbeda-beda daya belinya.
1: Baik, baik. Pak, mau nanyakan ini, siapa saja ini Pak yang bisa bergabung di komunitas ini? Apakah mungkin UMKM yang mungkin baru berjalan mungkin, apa langsung bisa?
3: Sebetulnya kita itu, kita kan yang pertama itu memang teman-teman yang sudah bisa, mungkin yang sudah bersertifikatnya sudah
1: lengkap,
3: komplit,
1: ya?
3: Oh, lengkap. Mungkin kayak NIB, halal, PIRT itu minimal itu sudah ada. Tapi seandainya itu pun kalau ada teman-teman mungkin ada yang mau masuk di situ tapi mereka belum punya legalitas, itu pun bisa, cuman nanti mungkin grupnya lain lagi. Karena kita kan dibagi ada dua. Jadi yang satu itu mungkin yang aktif, yang satunya mungkin yang tidak begitu aktif karena mereka itu mungkin karena daya produksinya masih kecil, tapi dia kepengen ikut tapi mau keluar tidak mau, jadi saya pisahin. Soalnya kalau dijadikan satu kan kasihan juga, kita sudah naiknya sudah nyampe mana-mana, dianya cuman mantau-mantau aja. Kadang saya tuh kasihannya di situ, makanya saya kasih tempat beda supaya dia nanti berkomunikasi sama teman-teman juga nanti bisa masuk.
1: Baik, berarti yang komitmen ya Pak ya.
3: Betul. Iya.
1: Iya, iya. Baik, baik. Baik. Apa ini tantangan terbesar ini pelaku usaha produk kemasan di era sekarang ini, Pak?
3: Aduh, kalau tantangan banyak ya. Yang pertama itu karena kita itu mungkin UMKM itu kan semuanya bos.
1: Betul.
3: Itu yang paling susah itu karena kita itu sama-sama bos. Jadi ketika kita ada pameran gitu. Apalagi kalau saya ini kan solo produk kemasan itu kan memang benar-benar produknya produk yang sudah kalau saya bilang itu sudah hampir levelnya itu sudah, kalau nilai gak nyampe 10 itu sudah 8 lebih. Karena kita itu produk di komunitas kita itu sebagian besar sudah masuk di retail kayak Indomaret, Alfamart, Alfamidi, bahkan Hypermart kita sudah masuk. Makanya ketika sudah masuk di situ itu berarti kan levelnya sudah paling tinggi menurut saya. Cuman kadangnya teman-teman itu kalau misalnya kita ada program tapi programnya agak kecil, kayak bazar ataupun pameran yang kecil-kecil itu susah. Saya nggak bisa karena ini masih produksi dengan alasan yang begitu, yang macam-macam lah. Makanya saya kadang kalau seperti itu saya alihkan ke grup yang kedua yang mungkin yang teman-teman itu kadang ini lagi sibuk berarti kasih kesempatan yang belum masuk itu nanti supaya dulu sama yang diisi sama yang tidak bisa ngisi, nanti yang grup satunya untuk ngisi.
1: Ini kan komunitasnya kan masalah produk kemasan ya, kemasan.
3: Betul.
1: Produk ya. Berarti arahnya lebih ke apa ya, pelatihan untuk membuat kemasan produk lebih menarik seperti itu.
3: Kalau itu sebetulnya tidak begitu, tapi kebanyakan mereka itu mencari pemasaran sebetulnya. Pemasaran karena kita itu sering melakukan kadang untuk business matching ataupun kita itu menawarkan produk ke toko-toko yang besar-besar. Biasanya itu tugas saya biasanya. kemarin itu kita ke Semarang itu saya bawa produk teman-teman. Jadi teman-teman yang kalau yang mau ikut monggo silakan, tapi kalau misalnya pas lagi saya memang lagi longgar, teman-teman tidak bisa, saya bawa semua. Tapi dengan syarat kalau nanti sudah masuk jenengan harus komitmen, harus ngisi ya ngisi, tapi kalau misalnya mau keluar harus dengan syarat surat pengunduran yang resmi. Wah. Supaya nanti apa, supaya nanti komunitas kita itu tidak jelek di mata mereka.
1: Baik, berarti pada prinsipnya ini penyaluran dari UMKM ke retail.
3: Betul.
1: Okay, baik. Baik, bisa diceritakan ini pengalaman pertama komunitas ketika mendampingi UMKM ini seperti apa itu, Pak?
3: Sebetulnya kita itu kalau bikin grup ini kita enggak seperti tidak disengaja sebetulnya.
1: Oh iya. Bisa diceritakan itu sejarahnya.
3: Dulu kan awal-awal gini, saya itu dapat tugas dari dinas koperasi untuk kenapa Pak Ratin enggak nanti bawa teman-teman nanti bisa saya jembatani untuk bisa masuk di toko retail kayak Indomaret kemarin seperti itu. Tapi ternyata pas waktu itu kan mungkin ada 150-an peserta. Tapi yang masuk itu cuman ada 6.
1: Yang lolos
3: cuma 6 termasuk saya.
1: Kriteria apa aja itu, Pak? Maaf. Kriteria apa aja itu yang
3: itu kalau kriterianya itu mungkin kalau di Indomaret itu yang penting itu ya adalah mungkin produknya produk lokal. Itu harus produknya juga harus benar-benar yang tahan lama, tahan banting juga, ya yang legalitas itu juga nomor satu. Itu walaupun produknya itu bagus, tapi kalau packagingnya bagus, produknya bagus, tapi kalau misalnya produknya bukan produk lokal, itu biasanya Indomaret dia juga tidak mau.
1: Baik. Apa ini, Pak, syarat utama ini yang penting itu yang jadi meloloskan ini?
3: Mungkin legalitas ya, karena kalau dari yang anu mungkin legalitas itu yang paling ngasih pasti legalitas. Ketika legalitas itu sudah komplit, semuanya ada, kota ada, pasti bisa masuk.
1: Pasti bisa masuk.
3: Yang penting kotanya masih ada itu ya. Biasanya kan dari retail itu kan di itu mungkin kalau dari itu kan dibatasi, itu mungkin untuk tahun ini mungkin ada 6 atau 10 UMKM. Tapi karena sing daftar ternyata lebih dari itu 50 umpamane, itu kan diambil yang paling bagus yang jelas itu yang produknya produk lokal, yang kira-kira itu bahan bakunya juga gampang juga.
1: Baik. Pak Natim, ini apakah komunitas ini membantu juga dalam pengurusan legalitas untuk anggotanya ya?
3: Sangat, ya. Bahkan kita kemarin pernah bikin tim juga. Jadi teman-teman siapa yang mungkin mau memperpanjang, mau bikin PRT itu bisa langsung. Bahkan PRT dulu tahun berapa ya, itu yang online pertama yang diajarin Solo produk kemasan sama dinas kesehatan.
1: Dinas kesehatan.
3: Kita satu-satunya yang dilatih untuk online nih, supaya bisa membantu teman-teman.
1: Tapi kalau masalah kemasan ini, Pak, apa juga ada aturan juga?
3: Kalau kemasan sebetulnya tidak ada
1: harus
3: aturan
1: seperti
3: ya,
1: apa?
3: Karena yang namanya aturan, kalau aturan kan tetap yang namanya aturan itu kan itu sudah ada di situ ya. Karena pasti semua UKM pasti sudah tahu. Karena ketika bikin kemasan pasti kan di situ sudah ada contoh-contohnya. Jadi kalau masalah kemasan itu sebetulnya tidak ada masalah, cuman tinggal kita bikin kemasan yang cocok itu seperti apa, itu yang susah. Contohnya kalau saya kan bikinnya ampiang. saya bikin ampiang. Kalau ampiang itu terlalu tertutup juga kurang bagus, terlalu mewah juga enggak bagus. Bukan enggak bagus itu ya, bagus di packaging tapi susah untuk dijual. Saya pernah bikin bikin kemasan itu hampir nyampe 10 kali.
1: Oh, ganti-ganti.
3: Ganti-ganti karena, dicoba, karena kita harus nyari toh sebetulnya itu yang cocok itu apa toh. Kan biasanya kan toko modern, kalau toko modern kan harusnya ya kemasannya harus sing wow.
1: Iya.
3: Tapi ternyata di produk ampiang itu enggak.
1: Oh, terkhusus untuk produk ampiang ya berarti.
3: Mungkin
1: ya.
3: Mungkin ya, karena itu kan kemasannya Jawa banget, ampiang Jawa banget ya.
1: Iya, iya.
3: Mungkin Anda sendiri tahu enggak ampiang itu kayak apa?
1: Iya, iya, iya.
3: Tahu ya?
1: Iya,
3: biasanya kan anak milenial sekarang enggak tahu ampiang kayak apa. Nek ampiang itu kan memang harusnya di mika terus harus kelihatan kan seperti itu.
1: Iya. Saya bikin, tidak tertutup gitu ya.
3: Saya bikin standing pot yang aluminium foil. Itu harganya lebih murah. Tapi kenyataannya tidak bisa berjalan. Tanya kembali lagi ke mika, ke mika lagi. Cuma sekarang saya akalis pieto supaya mikanya agak bagusan, agak agak anu ya, saya kasih mungkin yang agak tebel gitu-gitu aja sih.
1: Yang dimana kemasannya itu terlihat ya produknya
3: betul,
1: ya.
3: Iya, itu untuk produk saya ya. Kalau yang lain-lain kayak keripik-keripik itu sudah beda lagi.
1: Baik, mungkin ada strategi khusus ini Pak agar produk lokal mampu bersaing dengan produk dari luar ini.
3: Ya yang jelas itu untuk saat ini itu sangat berat sekali nek, kalau menurut saya ya, karena bahan baku sing sekarang itu mahalnya minta ampun. Saya itu hampir kemarin 3 bulan itu kacang lokal aja saya nggak dapat kacang lokal. Padahal saya itu memang, kalau saya kan brandnya kan 134 ya.
1: Apa itu Pak?
3: Ratim 134. Memang yang tidak ada duanya ini.
1: Oh iya.
3: Jadi memang saya itu makanya itu memang harusnya kacangnya kacang Jawa. Kalau tidak ada kacang lokal, berarti saya tidak bisa produksi. Saya hampir nyari ke Jogja, ke Wonogiri, nyampe Sragen, itu nggak dapat. Dapat saya di di Sragen itu ada di gudang dua kelinci ya. Enggak apa-apa yang ngatain itu ya. Itu aku ngambilnya dari situ tapi harganya sudah tinggi banget.
1: Oke. Berarti dengan ongkos yang tinggi itu apa bisa bersaing ya Pak itu?
3: Justru itu, makanya kalau kita mau bersaing itu sangatlah kadangnya kita itu ya ampun gimana kita mau bersaing? Mau bikin produk sing kita itu berkonsisten aja kadang kita itu susah. Tapi selama saya itu sudah dari 2011 baru tahun ini saya itu 3 bulan nggak dapat kacang. Ya ada tapi memang ya daripada kita nggak produksi makanya kita beli sangat mahal karena kemarin harganya itu hampir 2 kali lipat.
1: Baik. Kita rehat sejenak ya Pak ya, untuk mendengarkan lagu dan informasi untuk menemani kita di Surakarta malam hari ini. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maicena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Masih di obrolan komunitas ya, bersama Bapak Ratim selaku ketua dari komunitas Solo Produk Kemasan atau SPK ya. Baik, Pak Ratim, ini tadi kan ngomongin modal UMKM kecil ya. Ini saya mau menanyakan ini. Apakah ada keterbatasan modal masih menjadi kendala utama ini di UMKM untuk meningkatkan kualitas produknya?
4: Wah, itu kalau modal itu memang pastinya ini pasti. Apalagi ketika itu kita bikin produk, kita sudah mindsetnya, kita kan kalau sudah punya produk kepengen menawarkan produk di mana-mana. Tapi ketika pemasaran sudah bagus, kita kembali lagi ke modal, ternyata modalnya yang tidak ada. Nah, itu kadang kita itu berpikir, aduh piye ya, jane tak loske ya maneman. Tapi ini kalau ndak dibikin kok ya ndak punya modal, itu sudah pasti.
3: Iya, baik.
4: Sudah pasti. Saya sendiri saja ngalami.
3: Nah, ini saya mau menanyakan ya, Pak. Apakah komunitas ini membantu untuk mungkin memberikan modal untuk UMKM yang
4: Modal, kalau beri modal mungkin tidak ya, mungkin kita akan bantu, kita arahkan, mungkin seperti itu. Kita ke arahkan, mungkin ada di bank-bank yang mereka itu mau bergabung di apa UMKM itu kan banyak, ada kur gitu kan. Itu banyak sekali.
3: Baik, dengan jaringan seperti itu ya Pak ya, membantunya dengan mungkin koneksi ya.
4: Bahkan kita itu sering bikin, kalau kita kan ada pertemuan kadang kan 1 bulan sekali, kadang kalau enggak 3 bulan sekali. Itu biasanya kalau teman-teman apa tuh yang kita butuhkan. Kalau memang kita membutuhkan, kepengen mau ngambil apa di bank modal, kita datangkan, biasanya seperti itu.
3: Baik. Apa ada kisah sukses ini Pak untuk anggota dari komunitas ini sendiri ini yang bisa dibagikan?
4: Kalau sukses itu gimana ya, bicara tentang sukses itu kita biasanya bercermin dari teman-teman kita yang sudah, yang dulunya itu hanya di toko oleh-oleh, sekarang bisa kemana-mana. Itu saya anggap itu sudah jadi sukses. Ya kadang kita sebagai contoh, sekedar contoh aja, kalau misalnya orang tersebut, kalau kita sudah sudah di Solo Produk Kemasan, ketika orang itu sudah tidak begitu aktif karena kesibukannya, itu sudah sukses. Tapi mereka siap untuk membantu apapun. Maksudnya gini, kita itu kadang kan bikin acara mungkin kayak kayak anak sekolah kita weekend kadang. Kita kan setiap hari hanya produksi-produksi, ya ayo kita sekali-kali kemana supaya kita itu mungkin dapat inspirasi yang baru. Kita dapat apa gitu. Kadang kalau mereka yang sudah sukses, kita anggap sukses. Aduh, aku enggak bisa ini soalnya ada ini jadwal ini. Lah biar bantu apa? Kan gitu kita. Kita biasanya seperti itu. Ketika di situ dia mau, oh berarti itu sudah dapat sukses. Makanya kita itu sama teman-teman itu lihatlah dia. Jangan lihat ketuane. Nek ketuane bu mau sukses mau enggak sukses, kerjanya tetap di situ aja. Tapi nek kalau mereka kan lihat teman kita sudah enggak punya waktu keluar kota terus. Dulu apa? Sama dengan kita. Modelnya apa? Tanyakan. Makanya kalau kita itu kadang kita itu kan berbagi ilmu kadang saat ketika kita pertemuan itu kan biasanya orang-orang yang sudah sukses yang kira-kira itu nganggap yang dianggap kita itu mereka itu ilmunya sudah tinggi, jam terbangnya tinggi. Kita bikin materi untuk bercerita kepada teman-teman. Sebetulnya itu apa kok bisa dulu kan kowe bengong omah ora duwe lho. Kok sekarang iso mobil duwe, omah duwe, karyawan dulu karyawan dah punya, sekarang sudah punya karyawan 10 itu bagaimana caranya? Nah, kan seperti itu. Terus kita ceritakan teman-teman supaya teman-teman kadang itu teman-teman tuh jan aku ya pengen kok kaya aku ora duwe daya lah. Dan semangatnya itu yang harus dipupuk itu semangat terus.
3: Baik.
4: Jangan leto, jangan loyo. Ayo wis bangun. Kepengen ora duwe duit, tapi duwe duit wis ayo.
3: Baik, memberikan motivasi ya Pak ya, ya untuk
4: betul,
3: yang lain
4: betul.
3: Ya. Baik, kalau misalnya tadi berhubungan dengan retail ya Pak ya. Saya mau menanyakan ini, mungkin apakah sistem penjualan di retail itu berbeda dengan sistem konsinyasi Pak?
4: Retail juga sama ya, konsinyasi juga. Ya, tapi ada juga yang tempo. Mungkin toko-toko yang mungkin kalau yang sudah yang sangat mereka itu menganggap itu bahwa UMKM itu memang perlu dibantu itu biasanya mereka dikasih tempo. Jadi walaupun belum laku itu sudah dibayar. Cuma nanti hitungannya kayak retur guling gitu.
3: Iya.
4: Jadi karena mereka itu benar-benar bantu banget sama UMKM.
3: Ini terus apa ini Pak, keuntungan bagi UMKM yang mungkin berhasil lolos dari apa ya, terpilih lah, terpilih untuk masuk pasar yang modern istilahnya ya. Seperti apa itu Pak keuntungannya?
4: Ya yang jelas itu pemasaran tambah ya, otomatis kan penjualan juga tambah. Karena yang selama ini kita itu kan kalau di toko retail itu yang jelas lakunya pun stabil. Beda kayak di toko oleh-oleh. Mungkin kalau di toko oleh-oleh itu kan lakunya hanya weekend. Bahkan di saat banyak tanggal merah itu pasti produk UMKM pasti semuanya sibuk. Tapi kalau misalnya dalam 3 bulan tidak ada tanggal merahnya, tanggal merah kalau cuma minggu toh jangan berharap. Siap-siap terima retur kan kadang seperti itu.
3: Berarti menerima retur Pak ya?
4: Iya, kalau konsinasi kan itu kan pasti retur.
3: Iya.
4: Jadi memang harus pintar-pintar itu Mas. Saya aja dulu ke belajarnya itu lama banget kalau main di konsinasi. Karena di konsinasi kan kita harus bisa membaca situasi.
3: Cash flow ya?
4: Iya. Namanya. Oh ketika itu, bulan ini banyak liburnya enggak. Kalau banyak liburnya ya jangan sampai kita itu menaruhnya jangan banyak-banyak. Tapi ada juga toko yang terlalu besar kalau dikasih sedikit malah nggak laku, tapi kalau besar lakunya cuma separoh itu ya ada juga.
3: Baik, untuk komunitasnya sendiri nih, apa ada tadi dijelaskan ada kegiatan rutin ya?
4: Iya.
3: Iya, seperti apa itu Pak kegiatan rutinnya itu?
4: Kalau kegiatan itu biasanya kita kesepakatan ya, karena kegiatan akhir-akhir ini kan kita pertemuannya kadang cuma 2 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali, enggak kayak dulu-dulu. Kalau dulu kan hampir setiap bulan pasti pertemuan-pertemuan. Mungkin karena sekarang kan sudah sibuk masing-masing, jadi memang untuk itu kita kurangi, untuk event-event juga kita kurangi karena memang ya keterbatasan waktu juga. Makanya jadi ketika yang mau dibahas itu apa, tuh. Biasanya kan kita membahas itu bagaimana caranya kok toko tersebut itu biasanya sing apa pembayarannya sing kurang rutin atau kan kadang permasalahannya cuma ada di situ.
3: Okay.
4: Nah untuk sekarang itu masalahnya paling ada cuma di situ aja.
3: Okay.
4: Apalagi karena di toko-toko itu yang tokonya banyak itu kan biasanya retur, itu kan returnya kadang sok selimpet hilang atau gimana, itu biasanya masalahnya di situ aja.
3: Wah, kalau ada yang selimpet gitu gimana ini Pak perhitungannya Pak?
4: Nah itu tadi. Nek di situ kan kalau misalnya kayak di toko itu kan di komputer itu kan di sini ada 3. Tapi ketika diambil ya yang 3 mana? Itu kan artinya gitu. Lah ternyata dicari tidak ada lah. Misalnya dicari-cari tidak ada lah. Arep piye meneh? Tapi kan harusnya kan ya nanti misalnya saya cari dulu ya Pak. Nanti besok umpamanya ketemu saya. Biasanya seperti itu. Cuman kita yang harus lebih aktif. Karena kalau kita nyampe lupa, pas ada stok nanti dinaikkan, diangkat, dimasukkan situ lagi.
3: Baik. Ini bagaimana ini cara masyarakat untuk, atau mungkin pelaku usaha baru ya, yang pengen bergabung di komunitas ini Pak?
4: Oke. Mungkin teman-teman yang sekarang itu merasa produknya itu enak, kemasannya sudah bagus, modalnya sudah memadai, tapi mereka itu untuk pemasarannya masih nol, masih bingung bagaimana atau cara untuk memasarkan produk-produk ini supaya bisa masuk ke retail-retail yang lain. Ya silakan saja hubungi di cari ada di IG-nya SPK Solo Produk Kemasan atau di nomor saya pribadi ada di 0823-2668-8894.
3: Baik. Oke. Sudah ada IG-nya ini ternyata ya Pak. Baik, berarti ada kegiatan-kegiatan yang diposting di media sosial Pak untuk pemasaran itu Pak?
4: Iya, kalau pemasaran kita kan sering biasanya kita itu pernah di hotel-hotel juga, di toko-toko, itu kan kita kadang juga ikut event di pemerintahan. Ya untuk event-eventnya di situ-situ sih.
3: Iya, baik. Bagaimana ini perkembangannya pemasaran produk UMKM kalau lewat digital mungkin, marketplace mungkin?
4: Kalau kita itu semuanya kan produksi ya. Jadi produksi itu sekarang itu jarang banget yang kita lebih mengutamakan di produksi sama offline. Biasanya kita yang kalau yang online itu kita serahkan kepada konsumen malahan. Kayak saya sendiri itu konsumen itu ada yang memang saya jual di Shopee ya Pak. Silakan, tapi malah saya enggak. Jujur saya sudah punya Shopee malah saya tutup. Biar orang lain yang jual saja.
3: Baik, biar orang lain yang jual pemasarannya ya.
4: Jadi kita fokus ada di produksi saja.
3: Baik. Kalau misalnya ada ini pendengar mungkin ada yang mungkin punya produk mungkin ya, tapi mungkin wadahnya atau desain kemasannya mungkin kurang bagus, mungkin bisa dibantu Pak?
4: Oh bisa, sangat bisa sekali. Justru kita itu kalau teman-teman itu memang merasa itu produknya itu sudah bagus, merasa bagus tapi belum bisa diterima mungkin karena kemasan atau karena apa? Kita sebetulnya belajar bareng. Itu kenapa kok? Ya itu tadi, kenapa produk saya itu lakunya kurang. Padahal itu produk saya itu sudah bagus.
3: Yeah.
4: Ya itu karena bagus tidak menjamin barang laku. Makanya kita itu belajarnya di situ.
3: Yeah.
4: Bahkan teman-teman hampir semuanya, pokoknya kalau di ikut di Solo produk produk kemasan itu enggak usah baperan, enggak usah anyel-anyelan, kita ngomong biasa-biasa saja. Ya misalnya pokoknya kadang kan orang itu gini tersinggung apa sih, kita kan semuanya kan juragan mas. Makanya ketika orang sudah masuk sini harus tahan banting. Mau enggak misalnya produkmu dielek. Nah misalnya mesti ngomong elek ya enggak apa-apa, kenyataannya memang ketika produk kamu belum masuk berarti barang-barangmu elek. Makanya tapi kan di situ kita beda, kita cari solusinya supaya kita nek punya kamu kepingin masuk yuk kita bantu bagaimana caranya bisa masuk gitu.
3: Baik. Menurut Pak Natim ini apa kesalahan yang paling sering dilakukan UMKM saat menjual produknya di pasaran ini?
4: Yang jelas itu mungkin harga ya. Harga karena di sini itu kan kompetitornya tuh banyak banget. Dan UMKM itu merasa dirinya itu produknya itu sudah paling merasa paling paling enak dewe, paling bagus dewe. Kadang seperti itu sih. Jadi kalau kita kan harusnya kalau mau lihat kompetitor kan harus tahu kompetitornya itu seperti apa, terus harganya seperti apa, jawaban harusnya kan seperti itu. Kadang tuh teman-teman kita itu enggak nyampe segitunya. Bahkan wah, wong tempener gugo yo ngono kok. Kan gitu. Makanya kalau sendiri makanya tak bilangin walaupun seperti itu tukwo makanan beda nak dibedain sama produkmu. Enak nanti dengan bobot yang seperti itu dengan harga segini sama produk kamu sing harganya segini dengan bobot segini kira-kira masuk mana pong milih nanti kan gitu. Kadang saya selalu mengingatkan teman-teman tuh seperti itu. Lalu memang karena mungkin mahalnya mereka beli bikin sama pakai mesin, kita pakai manual. Kan itu contohnya kayak keripik tempe. Kalau keripik tempe kan sekali potong guna sudah banyak, kalau misalnya kita manual kan lah itu kan mahalnya ada di produksinya. Ya makanya kalau selama kita itu kalau kepengen masuk terlalu semakin banyak tokonya otomatis kan produknya semakin banyak. Kita beli mesin, bahkan kita sudah gandeng tukang mesin bikin kayak mesin pemotong, bikin apa saja kita ada.
3: Sampai ada jaringan untuk mesin ya.
4: Karena memang ya intinya kita kan ya memang bener-bener apa ya, saling support, saling saling berbagi lah.
3: Iya.
4: Mungkin mereka tahu yang ini kita yang ini teman-teman satu dan yang lainnya mungkin ada yang tahu yang bisa memecahkan masalahnya itu. Kita satukan terus kita olah supaya kita bisa keluar dari zona sing tidak aman gitulah.
3: Yang tidak aman. Baik. Saya mau menanyakan sampai saat ini berapa Pak jumlah anggota dari komunitas?
4: Kalau sekarang anggota semuanya mungkin ada 35.
3: 35. Dengan berbagai macam barang atau
4: beda produk.
3: Beda produk semua.

0: ketuanya. Karena di situ kan biasanya kalau dari komunitas itu kan dijadikan satu supplier. Jadi satu player, satu supplier
1: dengan satu nama ya,
0: berarti ya. Satu nama dengan beberapa produk. Jadi misalnya ada lima supply, ada lima produk, tapi yang satunya itu dia tidak mau ngirim. Padahal di situ ada retur. Nanti returnya dipotong sama pengiriman yang kedua.
1: Baik.
0: Padahal mereka tidak ngirim. Akhirnya kan yang jadi korban kita.
1: Iya, iya.
0: Kadang seperti itu.
1: Jika ada yang produknya sama ini Pak, apakah bisa masuk juga ini Pak?
0: Kalau produknya sama kita sebetulnya enggak masalah. Bahkan kita pernah kita satukan ya, ada produk dengan anu yang sama, yang penting ya nek kita kan di situ kan saling berbagi, saling melengkapi. Asal yang satunya itu biasanya malah legowo. Oh, enggak apa-apa, silakan. Kita itu rezeki tidak ada yang tahu. Kita kan kemasannya kita kan beda. Jadi misalnya panjenengan produknya disaingi enggak mau, berarti produkmu berarti ora enak. Karena wedi kesaingan. Biasanya aku selalu ngasih seperti itu.
1: Iya, iya.
0: Tapi untuk saat ini jarang sih yang anu, kadang mereka itu yang walaupun mereka punya produk yang sama, tapi jarang dikeluarkan. Pilih dia mengeluarkan produk yang lain saja. Karena mungkin karena nggak enak ya.
1: Nggak enak ya, saingan ya malah. Saingan ya.
0: Mungkin karena nggak enak. Sebetulnya tidak masalah, tapi mereka yang punya perasaan sendiri-sendiri. Mungkin karena ya biasalah perempuan. Karena kita itu kebanyakan 90% itu cewek.
1: Yo, iya ya. Berarti masih sistem kekeluargaan ya, Pak. Baik. Dukungan seperti apa ini, Pak, yang mungkin dibutuhkan UMKM dari pemerintah yang sekarang ini? Kalau misalnya
0: kalau ini dibutuhkan, yang pentingnya modal ya. Karena sebetulnya kita itu kalau sudah kalau pemasaran sebetulnya menurut saya itu kita sudah bagus sebetulnya. Dan dari pemerintahan pun saya sering juga dapat apa ya tawaran-tawaran untuk mengisi di toko-toko sing toko modern atau di mana. Bahkan kita ya di luar kota gitu kan, kadang seperti itu. Cuman kita itu sebetulnya kita itu sudah nyampe di titik itu tuh sudah terakhir sebetulnya. Nah sekarang nek kalau UKM kita kan yang penting kan untuk pemasarannya toh.
1: Yeah.
0: Nah kalau sudah pemasaran sudah bagus, kita tinggal modalnya.
1: baik kembali lagi ke modal ya.
0: Iya itu dong.
1: Iya.
0: Kita tuh banyak sekali orang tuh masih takut ketahuan ane wong dasinan saka bangi do wedi. Aku wedi nek utang bangi. Rasakno pisan wae ora ya tuman. Kadang kan seperti itu. Karena mereka itu ibu-ibu kan hanya karena bantu suami ta. Jadi ketika berhadapan dengan utang sing tidak sedikit, kadang-kadang ibu-ibu itu masih takut di situ.
1: Baik. Apa ini Pak target selanjutnya ini dari komunitas Solo Produk Kemasan ini?
0: Sebetulnya target untuk tahun ini sudah alhamdulillah sudah kesampaian. Kita itu udah 2 bulan ini kita ke Semarang sama Jogja sudah masuk. Wow. Jadi untuk planning tahun depan mungkin kita belum, karena memang planning kita itu setahun sekali. Pokoknya setahun sekali itu kita harus bisa masuk toko yang mana itu biasanya planningnya seperti itu.
1: Iya. Apa ada harapan lain Pak untuk komunitas ini?
0: Kalau harapan saya berharap itu untuk terutama untuk teman-teman ya, untuk teman-teman supaya untuk mungkin teman-teman yang belum berhas

0: belum punya apa kemampuan untuk produksi yang besar. Tingkatkan keberanian panjenengan semua supaya panjenengan itu bisa seperti teman-teman yang sudah naik kelas. Seperti itu. Harapan saya juga seperti itu. Yeah. Semua yang ada di sini saya harap itu semuanya itu harus sukses. Dan alhamdulillah sekarang itu sudah sebagian besar itu semuanya sudah sukses. Ya, sukses dalam arti bukan berarti sukses itu harus kaya raya. Tapi yang jelas ketika itu setiap hari sudah produksi itu berarti sudah ada peningkatan.
1: Baik. Baik, terakhir ini Pak Ratim. Apa ini pesan yang mungkin inspiratif ini bagi pendengar yang ingin mulai mengembangkan usaha UMKM?
0: Oke. Untuk para pendengar semuanya dari Pro 1, mungkin untuk awal untuk mau usaha kuliner terutama ya, apalagi untuk yang produk-produk yang berkemas atau yang ekspansinya agak lama, itu sebisa mungkin carilah produk yang bahan bakunya itu dicarinya susah, bukan musiman. Karena itu di saat kita itu banyak pesenan, kita gampang untuk nyari bahan bakunya. Karena bahan baku itu sangat penting sekali. Kita bikin apa, wah enak, ini pasti laris. Ketika laris, ada pesenan banyak, ternyata bahan bakunya susah. Itu yang jadi permasalahan.
1: Baik. Baik. Baik, terima kasih Pak Ratim Santoso selaku ketua ya dari komunitas Solo Produk Kemasan. Terima kasih atas perbincangan yang sangat inspiratif ya. Bersama komunitas Solo Produk Kemasan, semoga yang disampaikan hari ini bisa menambah wawasan ya buat para pendengar yang mungkin masalah UMKM, masalah kemana jalurnya untuk ke retail ya Pak ya.
0: Betul.
1: Baik, semoga komunitas Solo Produk Kemasan ini terus berkembangan ya Pak.
0: Amin.
1: Amin. Semakin banyak mungkin yang mendampingi selaku UMKM dan menjadi ruang kolaborasi ya yang bermanfaat buat masyarakat semuanya ya.
0: Oke.
1: Baik, pendengar, usai sudah kebersamaan kita di obrolan komunitas malam ini bersama komunitas Solo Produk Kemasan. Terima kasih atas kebersamaan Anda di dialog obrolan kali ini. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan mini drama oleh Teater Angkasawan RRI dengan judul Penunggu Pohon Beringin untuk menemani Anda di Surakarta malam hari ini. Terima kasih pendengar, tetap bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pada tahun 1991, lahirlah seorang anak di tengah perkampungan yang tumbuh menjadi anak yang hebat, pekerja keras, dan penuh dengan rasa penasaran.
1: Ini ibu, aku dapat 3.000 hari ini.
2: Jadi kamu jual berapa nak?
1: Hari ini aku jual 20 gelas es ibu.
2: Berarti dapat 10.000 ya? Tumben gajinya banyak. Biasanya kan kalau 10.000 gajinya 2.000 rupiah.
1: Ibu Lestari lagi baik ibu, makanya gajinya lebih.
2: Oh ya ampun.
1: Ibu, bentar sore aku mau pergi nyari kaleng bekas di sungai sama teman-teman. Boleh gak?
2: Boleh, tapi ingat ya, kamu harus menghindari pohon besar di seberang sungai dekat kebunnya Pak Zulman. Kalau sudah sampai dekat situ, keluar dari sungai. Kamu sisiri seberangnya saja, ya?
1: Siap, Ibu.
2: Ya sudah, ganti baju dulu sana. Peralatan sekolahnya dirapikan ya.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Sudah pulang nak? Kok lama?
0: Uti tadi kelelep Ibu. Dia mau nyebrang sungai ke pohon besar itu.
1: Buat apa?
0: Katanya mau ngumpulin buahnya. Soalnya kalau dibelah, di dalamnya ada kacang Ibu. Namanya buah ketapang.
1: Itu bukan kacang nak, itu bijinya. Jadi Uti bagaimana?
0: Ditolong Kak Arwin Ibu. Untung kita perginya sama Kak Arwin.
1: Ibu kan sudah bilang, jangan dekat-dekat sama pohon besar itu nak.
0: Uti sih nakal Bu. Ami juga sudah kasih tahu kok.
1: Kamu harus hati-hati ya nak. Meskipun sungainya tidak terlalu dalam, tapi kamu masih terlalu kecil untuk nyebrang sungai sendiri.
0: Iya Ibu.
1: Ya sudah, Ibu minta tolong belikan minyak tanah dulu di warung ujung sana. Sudah mau maghrib, pelita kita minyaknya habis. Kalau sudah kembali, kamu langsung mandi ya, cuci pakaianmu.

0: bajunya. Ayo, sini makan dulu.
1: Wah, ada Today. Ibu tadi cari Today ya?
0: Iya, Ami berangkat sekolah tadi pagi. Ibu juga langsung pergi cari kerang Today-nya.
1: Enak Ibu.
0: Alhamdulillah.
1: Bu, Ibu, besok kan libur. Ami mau ikut teman-teman nyari biji jambu monyet di hutan Ibu.
0: Kamu mau ikut lagi?
1: Iya Bu, boleh ya Bu?
0: Boleh, asal kamu hati-hati ya. Di sebelah utara hutan ada pohon beringin besar. Ingat kata ibu, kamu jangan dekat-dekat sama pohon itu.
1: Kenapa sih Bu? Gak boleh dekat-dekat sama pohon besar.
0: Ibu kan sudah bilang, pohon besar itu ada penunggunya. Nanti dia marah kalau kamu ganggu mereka.
1: Oh gitu ya Bu. Ibu, ada uangku 2.000 Bu. Nih buat ibu.
0: Sudah dijual kaleng-kalengnya. Kamu dapat 4 kilo. Kok banyak ya?
1: Kan yang buang kaleng di sungai banyak Bu. Jadi dapatnya banyak juga. Orang beli kaleng susu di mana sih Bu? Kok ada di sungai?
0: Kalau mau beli susu harus ke kota nak. Sewa kendaraan ke sana. Butuh banyak uang untuk bisa bawa pulang 1 kaleng susu.
1: Berarti uangnya banyak dong Bu. Bisa pulang pergi bawa susu kaleng.
0: Kan mereka punya kebun coklat. Makanya uangnya banyak. Sayangnya uang banyak jadi banyak buang sampah ke sungai.
1: Jadi gak usah punya uang banyak ya Bu?
0: Boleh, harus malah. Supaya Ami juga bisa beli susu kaleng nanti. Tapi ingat, kalau banyak uang harus lebih banyak memperhatikan alam juga. Jangan malah jadi mengotori sungai dengan kaleng susu.
1: Terus kaleng susunya dibuang kemana dong Bu?
0: Kan ada yang beli kaleng bekas. Dikasih aja ke Ami kalengnya. Biar Ami tidak susah-susah lagi cari kaleng susu ke sungai.
1: Oh iya.
0: Ayo makan dulu. Mau ikut teman cari jambu monyet kan?

0: Ya Allah nak, kenapa kamu lama pulangnya?
1: Ibu, Uti tadi pingsan bu, jadi kita lama tunggu Uti. Uti kesandung waktu lari, kepalanya terbentur di batu, kepalanya berdarah, terus pingsan deh bu. Kakak Wati turun ke kampung, kasih tahu bapaknya Uti. Jadi bapaknya Uti masuk ke hutan jemput Uti.
0: Kalian ngapain lari-lari di hutan nak?
1: Kan Uti bu, katanya ada pohon jambu monyet dekat beringin besar itu. Uti ngajak kami ke sana. Tapi Uti penasaran bu, katanya mau lihat burung-burung yang ada di pohon beringin itu. Pas kami mendekat, tiba-tiba ada suara. Begitu bu, kami takut. Terus kami lari menjauh. Tapi saking ketakutan, Uti larinya terlalu kencang. Sampai kesandung batu, bu. Terus pingsan deh.
0: Ya Allah, nak. Kan ibu sudah bilang, jangan dekat-dekat sama pohon besar itu.
1: Uti sih, bu. Gak mau dibilangin. Ami dingin sekali, bu.
0: Ibu lapisin sarung kamu ya, nak.
1: Ibu, Ami mau dibalur minyak kayu putih.
0: Iya, ibu carikan dulu di lemari ya, nak.
2: Ya Allah, anakku. Kamu begitu keras bekerja. Padahal, ibu masih sanggup mencari uang sendiri untuk memberikan kamu makan dan menyekolahkan kamu, nak.

0: Pagi-pagi sudah ribut suara senso itu.
1: Pagi, Bu Rahma.
0: Pagi, Pak.
1: Saya mau pinjam capingnya dong, Bu.
0: Caping? Saraung, Pak.
1: Orang kota kan sebutnya caping.
0: Iya, tapi kita orang Mamuju sebutnya saraung, Pak.
1: Ya, yang mana-mana aja lah, Bu.
0: Maaf, tapi Bapak orang mana ya? Bukan orang kampung sini, kan?
1: Bukan, Bu. Saya dari kota. Gantiin Pak Udin ambil kayu di hutan. Soalnya Pak Udin sakit. Katanya pinjam capingnya di Bu Rahma.
0: Mau nebang pohon lagi ya, Pak?
1: Kok lagi sih? Kan saya baru pertama kali kesini, Bu.
0: Tapi Bapak sudah biasa nebang pohon di tempat lain, kan? Hati-hati loh, Pak, nebang pohon di hutan sini.
1: Kenapa, Bu?
0: Bapak nggak lihat tuh Pak Udin muntah darah sampai sakit begitu. Itu gara-gara nebang pohon besar di hutan sini, Pak.
1: Kok bisa, Bu?
0: Pohon-pohon besar di hutan sini banyak penunggunya, Pak. Bapak mau? Pas di tengah hutan, tiba-tiba gelap, terus ada yang cekek Bapak. Bapak kehabisan nafas, nggak bisa minta tolong? Gimana?
1: Seram begitu, Bu.
0: Pulang-pulang Bapak bisa muntah darah loh, kayak Pak Udin.
1: Nggak jadi ah. Saya pulang aja, Bu.
0: Pulang aja sana, Pak. Pulang-pulang. Daripada Bapak kena penyakit.
2: Hari-hari terus berlalu. Rahmi kini telah beranjak dewasa dan segera memasuki sebuah perguruan tinggi untuk menempuh masa-masa kuliahnya dengan fokus ilmu yang mempelajari tentang kehutanan. Hingga pada suatu hari, terdengar kabar mengejutkan dari seberang wilayah. Banjir bandang melanda, puluhan orang dinyatakan hilang. Ratusan orang kehilangan nyawa, rumah-rumah tertimbun, dan sebagian besar masyarakat kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Bencana melanda dari seberang kampung hingga menyentuh wilayah perkotaan, menyebabkan ekonomi lumpuh total dan menimbulkan rasa sakit yang tidak terelakkan.
3: Aku gak nyangka, ternyata di seberang sana kondisi hutan separah ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bukankah hutan hidup berdampingan dengan kita sejak dahulu kala? Kenapa perambahan hutan separah ini?
0: Manusia dan zaman ini sudah semakin canggih, nak. Sayangnya, kecerdasan emosional dan spiritualnya malah menurun. Orang-orang tidak lagi memikirkan kepentingan bersama, tapi lebih sibuk dengan kepentingan pribadi.
3: Bu, manusia sekarang tidak ada lagi rasa takutnya terhadap wilayah hutan.
0: Anakku, kamu tahu, sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti di dalam hutan, kecuali ketidaksengajaan bersinggungan dengan hewan buas.
3: Aku ingat, di waktu dulu ibu melarangku dekat-dekat dengan pohon besar di tengah hutan. Sekarang pohon-pohon itu masih tumbuh subur dan semakin kokoh karena ketakutan untuk menjamahnya.
0: Rahmi, kamu sudah dewasa, nak. Sekarang kamu tahu kan, kenapa mitos-mitos itu begitu ketat mengawasi tindakan-tindakan yang kita lakukan dulu. Ibu dulu sebenarnya melarangmu mendekat ke pohon besar di seberang sungai, karena usiamu masih kecil dan tidak akan mampu menyeberang tanpa perahu. Dengan itu juga, pohon ketapang itu masih terjaga hingga puluhan tahun. Pohon ketapang penggantinya sempat tumbuh sebelum akhirnya pohon ketapang tua itu roboh karena telah rapuh. Suara seram yang kamu dengar di balik pohon beringin besar di tengah hutan sebenarnya bukanlah hantu, tapi suara hewan-hewan yang mendiami pohon itu. Mungkin itu suara monyet atau kera hutan. Pohon beringin besar itu tempat berbagai jenis burung hinggap hingga menjadi rumah bagi hewan-hewan lainnya. Pak Udin, yang ibu sebut muntah darah karena menebang pohon sembarangan, sebenarnya ia sakit bukan karena diganggu makhluk halus, penunggu hutan, tapi karena kesalahannya sendiri. Dia terlalu besar mengeluarkan tenaga untuk memikul kayu-kayu besar yang ia tebang. Ia begitu terobsesi untuk mendapatkan banyak uang dengan menjual kayu-kayu itu kepada perusahaan-perusahaan di tengah kota. Ia juga jadi lalai menjaga dirinya. Karena telah mendapatkan banyak uang, ia menggunakan kesempatan itu untuk berpesta minuman keras hampir setiap malam. Itulah yang menyebabkan organ-organ di dalam tubuhnya rusak sebelum ia sempat sadar untuk mengobatinya dengan obat-obatan medis.
3: Jadi sebenarnya, kenapa ibu menakut-nakuti orang-orang yang berencana melakukan penebangan liar di dalam hutan, Bu?
0: Anakku, Manusia tempo dulu dianggap sebagai manusia yang tertinggal dan kuno, padahal jauh sebelum manusia menyentuh zaman modern yang dianggap serba maju. Orang-orang dulu telah memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di masa depan. Kecerdasan emosionalnya terjaga, sehingga hubungannya dengan alam dan semesta lebih kuat. Mereka tahu, anakku, bahwa tidak cukup dengan membeberkan kebenaran untuk menyadarkan orang bodoh agar tidak melakukan tindakan lalai menggunduli hutan karena keserakahan. Maka dibuatlah sebuah sugesti yang lebih diterima kalangan ini. Sugesti yang menyatakan bahwa hutan itu angker dan menyeramkan, yang sebenarnya tujuannya adalah agar orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini tidak akan berani menyentuh hutan. Untuk membuat sugesti ini menyeluruh, kami juga terpaksa menanamkan sugesti kepada anak-anak dengan harapan memperkuat sugesti terhadap orang-orang dewasa di sekitar. Dengan begitu, ekosistem hutan akan tetap terjaga dan dampak positif terhadap manusia akan tetap dirasakan. Oksigen masih membuat kita bernapas dengan lega. Sumber-sumber air yang kita minum masih bersih dan tidak menimbulkan penyakit. Terutama kampung kita terhindar dari bencana longsor dan banjir karena akar-akar pohon besar di hutan kita masih terjaga.

0: Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Sis, aku dengar dari radio kalau masih banyak anak balita di Indonesia yang kena stunting loh.
2: Oh ya? Stunting itu apaan sih?
1: Lah, belum tahu ya? Itu loh masalah gizi kronis karena kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang panjang.
2: Loh, kok bisa ya?
1: Ya bisa lah, karena kurangnya pengetahuan para mama muda tentang kesehatan dan gizi. Mungkin juga karena ada infeksi pada balita, atau juga karena pola asuh yang kurang tepat. Kemudian kurangnya fasilitas kesehatan, kurangnya ketersediaan pangan, faktor budaya, ekonomi, dan masih banyak lagi.
2: Oh, begitu ya. Terus apa dong cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah stunting?
1: Ya, pastikan kesehatan kehamilan pada 1000 hari pertama. Kemudian berikan ASI eksklusif pada bayi sampai usia 6 bulan. Dan pantau terus perkembangan balita ke posyandu secara berkala.
3: Mari cegah stunting dengan pengetahuan dan kesadaran sejak dini.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kota Solo, kota yang kaya budaya. Salah satu tradisi yang populer dan sangat unik di kota ini adalah kirab pusaka Satu Suro. Tradisi unik ini diselenggarakan oleh Keraton Solo dan Puro Mangkunegaran pada malam hari menjelang tanggal Satu Suro. Pelaksanaan tradisi ini bertujuan untuk merayakan Tahun Baru Jawa, yaitu Satu Suro. Saat melakukan upacara, para abdi dalam yang berbusana Jawi Jangkep atau Jawa Lengkap akan berkirap atau membawa keliling pusaka-pusaka yang dipercaya mempunyai daya magis. Acara ini identik dengan penggunaan kebo bule sebagai sarana kirapnya. Kebo bule yang digunakan harus berasal dari keturunan kebo bule Kiai Slamet yang bukan hewan sembarangan. Pasalnya, ini adalah hewan kesayangan Paku Buwono II sejak beliau masih berkuasa di Keraton Kartasura. Mulanya, kebo ini digunakan sebagai pengawal pusaka atau cucu lampah bernama Kiai Slamet saat beliau pulang dari Pondok Tegal Sari ketika terjadi pemberontakan pecinan yang membakar Istana Kartasura. Dari situlah kebanyakan masyarakat menyebutnya kebo bule Kiai Slamet. Sedangkan alasan disebut kebo bule karena warna kulit hewan ini putih agak kemerah-merahan, mirip dengan warna kulit orang bule. Hingga saat ini, saat keraton mengadakan kirab pada malam Satu Suro, kebo-kebo bule itu masih digunakan sebagai cucuk lampah. Ritual kirab pusaka Satu Suro ini biasa diselenggarakan pada tengah malam, tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kebo Kiai Slamet akan dikeluarkan dari kandangnya. Tetapi, ini juga melihat kondisi dari kebo Kiai Slamet karena terkadang kebo ini baru keluar dari kandang selepas pukul 1 pagi. Dalam acara ini, sangat tergantung pada kebo Kiai Slamet karena kirab pusaka belum bisa dilakukan jika kebo belum keluar dari kandangnya.
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
2: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Zaman dahulu saat seorang mengalami keracunan makanan seringkali dianggap sebagai kutukan atau gangguan mistis. Ternyata saat itu orang belum tahu mengenai adanya kuman atau zat berbahaya dalam makanan. Barulah di abad ke-17, para ilmuwan mulai mengidentifikasi bakteri dan racun sebagai penyebabnya. Namun kini, keracunan makanan menjadi salah satu isu kesehatan global. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, ratusan juta orang di seluruh dunia sakit akibat makanan yang tidak aman, dan ratusan ribu diantaranya meninggal dunia, termasuk anak-anak. Mulai dari bakteri jahat, virus, parasit, racun alami dalam makanan, hingga bahan kimia berbahaya bisa mencemari makanan kita. Kontaminasi ini bisa terjadi saat proses produksi, pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian makanan yang kurang bersih. Untuk itu, selalu pastikan makanan Anda bersih, diolah dengan benar, dan disimpan dengan aman. Jangan anggap remeh gejala keracunan makanan dan segera cari bantuan medis jika diperlukan, karena kesehatan kita adalah yang utama.
1: Sini dulu.
2: Kenapa? Apa tuh?
1: Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini, tengok ini, ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Ih, siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
3: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Halo, selamat malam mendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ruang Rindu ya, kembali lagi di Ruang Rindu di hari Selasa ya. Selasa dengan lagu-lagu Indo 2000 sampai 2010. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat ya. Selalu diberikan rezeki yang melimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, pendengar di Ruang Rindu kali ini ya, dengan lagu-lagu Indonesia 2000 sampai 2010. Dan kita ada tema hari ini ya. Temanya waktu kecil dulu ini olahraga apa ini yang paling sering dimainkan? Baik, kalau saya dulu lebih suka main sepak bola ya. Biasa laki-laki ya. Biasanya kita main bola di mungkin di sore hari. Dan selesainya waktu azan maghrib sih. Baik, pendengar Anda bisa bergabung bersama kami ya di line telepon 638055 atau di WhatsApp 081-3900-155-25. Baik, kita ada penelpon pertama. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
7: Malam.
6: Selamat
7: Mas
6: malam.
7: Anam.
6: Selamat malam, Ibu Elisa.
7: Bertegas.
6: Kabarnya gimana, Ibu?
7: Sehat, sehat, amin. Ini baru pulang.
6: Oh, baru pulang dari mana, Ibu?
7: Dari biasa gereja 10 hari kanan.
6: Oh iya betul. Betul. Mm-hmm. Tapi jalanan lancar ya Bu ya, nggak hujan kan?
7: Enggak, cerah ini.
6: Cerah ya.
7: Nanti Mas Hanan kalau pulang cerah, jangan kehujanan.
6: Amin.
7: Nanti enggak sakit seperti teman Mas Hanan.
6: Iya, iya. Kemarin saya sempat dengerin Ibu, kok anu ya, lagi sakit ya ternyata ya. Baik.
7: Kasian.
6: Iya, sebenarnya mau nemenin saya Bu, cuman ada kegiatan jadi belum bisa nemenin. Tapi tadi saya sempat
7: nanti kalau tak ketularan.
6: Iya. Tadi saya sempat informasi aja katanya udah mendingan Ibu.
7: Oh iya.
6: Iya, kita doain saja semoga selalu sehat, King.
7: Cepat sembuh.
6: Baik, Ibu Elisa, ini ada tema hari ini ya, Ibu Elisa. Waktu
7: temanya
6: kecil,
7: apa?
6: Waktu kecil dulu olahraga yang paling disukai Ibu Elisa itu apa sih?
7: Olahraga?
6: Iya.
7: Baksodor.
6: Gobak sodor. Waduh.
7: Menyenangkan itu.
6: Iya. Ini mainan SD ya. Itu pakai pakai kapur apa gimana Ibu?
7: Apanya yang pakai kapur?
6: Garisnya itu Bu, kan kadang kita ada garis yang nggak bisa di...
7: Wong di tanah ya nggak pakai kapur.
6: Oh, pakai apa ini untuk batas-batasnya Bu?
7: Ya, pakai itu di garisi biasa.
6: Iya, garisnya pakai...
7: Pakai apa gitu?
6: Pakai genteng mungkin.
7: Pakai batu, genteng bisa.
6: Iya.
7: Batu bisa.
6: Iya. Saya juga ngalamin Bu kalau gombak sodor ini. Pasti seru banget ini.
7: Menyenangkan loh itu.
6: Iya. Dan
7: kalau sudah besar, sudah tua ini, voli.
6: Oh, voli. Oh, iya.
7: Antara bukannya voli.
6: Antar RT atau antar RW, Bu? Antar RT atau...
7: Ya, pokoknya ibu-ibu.
6: Rame ya, Bu, ya. Apalagi 17 Agustusan.
7: Rame. Itu saya anu deketnya Mas Dedi, Pak Dedi.
6: Pak Dedi.
7: Pak Dedi Perumpat.
6: Iya, Pak Dedi Perumpat. Oh,
7: katanya situ kalau volley.
6: Iya.
7: Sana.
6: Itu tim apa Bu? Maksudnya komunitas apa ini?
7: Komunitas perempuan.
6: Komunitas perempuan aja ya. Atau mungkin PKK bukan ya Ibu ya? Bukan ya?
7: Enggak.
6: Baik.
7: Ya cuma ibu-ibu yang mau.
6: Baik. Ibu Elisa, request lagunya apa ini?
7: Lagunya Rindu, Ruang Rindu.
6: Ruang Rindu, itu ya?
7: Ada.
6: Ada Ibu, salamnya buat siapa ini?
7: Ya, buat Bu Yuni, buat Mas Janan dulu, Ding.
6: Iya.
7: Malam bertugas ya.
6: Siap Ibu.
7: Jangan lekas capek, jangan ngantuk.
6: Okay,
7: soalnya sendirian.
6: Iya.
7: Tak temeni ding nih.
6: Wah, terima
7: dari
6: kasih.
7: Dari rumah.
6: Terima kasih ya Ibu ya.
7: Terus ada Bu Yuni. Ayo Bu, tak tunggu lo. Aku kangen suaramu. Bu Yuni. Bu Pikati, ayo muncul. Ini Mas Yogi lagi sakit. Mbak Oma, terus Pak Benny, Pak Kris. Ayo muncul Pak Kris. Pak Pirudi, terus Pak Prapto. Itu Mbak Puja di Papua.
6: Iya. Yeah.
7: Mas Wais, Mas Bima, Cik Lingling, Bu Rere, Bu Agustin, terus ada Bu Menti, Bu Mudista, Bu Tanti, Bu Ginem, Pak Jo. Yeah. Ayo keluar Pak Jo. Jangan jual sate terus.
6: Jual sate terus.
7: Dekat RRI itu yeah, loh.
6: Depan Manahan, bukan ya? Oh iya betul.
7: Terus ada Pak Sardi Lukis di Mekonan. Terus ada Mbak Citra, wah-wah. Terus ada Bu Endang tiga-tiganya. Bu Endang Cemani, Bu Endang Sukarjo.
6: Sukarjo.
7: Ayo muncul, sudah sembuh toh flu-nya. Terus buat Mas Anu, Mas Hanan, tetap semangat loh Mas.
6: Siap Ibu.
7: Lagunya tak tunggu.
6: Oke, sudah diantrikan.
7: Makasih.
6: Ibu. Terima kasih.
7: Selamat malam.
6: Selamat malam Ibu Elisa ya di Pajang. Ya, kita terima penelpon selanjutnya ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
8: Selamat malam, Ruang Rindu.
6: Selamat malam, Ruang Rindu. Gimana kabarnya, Ibu?
8: Alhamdulillah baik, Mas Hanan. Baik-baik juga ya buat Mas Hanan ya.
6: Iya, selalu baik, Ibu.
8: Alhamdulillah. Iya. Sendiri, saya temani dari jauh.
6: Wah, terima kasih jauh banget ini nemaninnya.
8: Temannya banyak. Ada Bu Elisa. Nanti ada siapa, ada Pak Kris nanti.
6: Iya, banyak kok temannya nanti Ibu.
8: Iya.
6: Baik, Ibu ini ada tema Ibu. Waktu kecil dulu olahraganya apa ini Ibu yang sering dimainkan?
8: Olahraga permainan.
6: Olahraga bermain. Boleh, permainan boleh Ibu.
8: Kalau waktu SD itu saya suka itu loh, yang main lompatan pakai tambang, pakai tali.
6: Lompat tali ya?
8: Iya, lompat tali.
6: Yang pakai karet itu ya, Ibu?
8: Kalau suka ada yang pakai karet, itu yang lompat itu. Terus
6: ya, yang lompat.
8: Yang pakai tali yang lompat-lompat itu loh.
6: Yang lompat sendirian.
8: Apa yang namanya ya? Yang pakai tali diputer gitu.
6: Oh iya. Apa ya? Saya lupa juga namanya.
8: Iya, lompatan.
6: Iya.
8: Itu waktu SD. Seneng pasti ya.
6: Skipping ya, Bu ya? Skipping.
8: Iya. Skipping, betul. Seneng banget itu, main itu.
6: Sampai berapa ini, Bu, rekornya?
8: Ya lupa sudah itu waktu SD terus kasti ya sudah mulai SMP kelas 1 sudah ini volley sampai sekarang.
6: Oh sampai sekarang masih aktif berarti Ibu Ijati
8: ya kalau ada yang ngajakin.
6: Oh itu
8: masih
6: tadi
8: mau.
6: Itu tadi Ibu Elisa.
8: Iya, yo Bu Elisa, voli yo. Mau banget saya.
6: Jadi ada temennya ini.
8: Iya. Wah, saya kalau suruh voli sudah enggak ingat waktu itu. Hobi banget.
6: Biasanya sama sama mungkin tetangga-tetangga atau mungkin sesama komunitas mungkin Ibu?
8: Iya, kebetulan dulu saya pemain inti sini terus. Waduh. Ikut klub juga
6: atlet
8: gitu.
6: Ternyata ini Bu
8: ya bukan atlet kan kalau sudah masuk TV. Saya belum bisa masuk TV.
6: Masih mau ya Bu ya.
8: Oh kalau sekarang kalau ada yang ngajak aja hayu.
6: Mungkin nanti bisa diajakin itu Ibu Elisa itu kalau main.
8: Iya. Pendengar ini grup pendengar lawan sama penyiar.
6: Waduh.
8: Gitu ya kayaknya seru itu.
6: boleh nanti diadakan ya.
8: Oh pingin banget saya. Nanti ya kalau bulan Agustus biasanya ada yang ngajak.
6: Oke.
8: Iya, terus tenis meja. Itu saya juga senang banget itu, tenis meja.
6: Iya.
8: Kalau ada yang ngajak aja, kalau main sendirian ya.
6: Iya, nggak bisa kan Ibu? Tenis meja berdua.
8: Terus saya gini, saya kalau main voli atau tenis meja, senang dulu ya waktu anu. Yeah. Kalau main dengan anak yang nyuruh saya sama orang laki-laki, jadi nggak ngambili bola terus. Bolanya hidup gitu.
6: Senang
8: terus jadi cepet bisa. Saya waktu SMP gitu kalau suruh main sama temen yang putri-putri, nggak mau, maunya sama yang anak laki-laki gitu.
6: Berarti Ibu Wigati ini kelasnya ke lebih ke yang pro ini sepertinya ini.
8: Soalnya
6: laki-laki.
8: Soalnya kalau main sama ini ngambilin bola terus sampai ngambil bola.
6: Hebat ini Ibu Wigati.
8: Itu seneng. Saya seneng sekarang kalau ada yang ngajak di sini, kalau ada bapak-bapak itu main juga ikutan dong saya gitu.
6: Masih aktif ya berarti Bu Wigati.
8: Iya masih mau banget.
6: Baik Ibu Wigati, requestnya lagu apa ini?
8: Apa? Lagu tahun berapa?
6: Lagu tahun 2000 sampai 2010 Ibu.
8: Sampai 2010. Lagunya Naf.
6: Naf, yang apa Ibu?
8: Menemukanmu.
6: Akhirnya aku menemukanmu?
8: Iya.
6: Boleh.
8: Masuk enggak?
6: Ibu, masuk.
8: Iya, menemukan Mas Hana.
6: Iya, saya di sini kok Bu, enggak perlu ditemukan.
8: Iya.
6: Iya. Salam-salam buat Mas, siapa?
8: Iya, buat Mas Hanan.
6: Iya.
8: Pulangnya hati-hati nggih. Jangan ngantuk.
6: Oh, terima kasih, Bu.
8: Iya, jangan ngantuk. Nanti kalau ngantuk tak miss call. Biar ngantuknya hilang kan. Ah, ini ganggu aja gitu.
6: Sampai melek ya.
8: Iya kan, enggak jadi ngantuk. Mau ngantuk tuh lo gitu terus nanti gitu. Jadi di miss call enggak jadi ngantuk.
6: Baik.
8: Sehat-sehat, semangat ya.
6: Terima kasih. Terus
8: buat Mas Yogi lekas sehat ya, Mas. Ngapunten, saya minta maaf guyon. Setelah semalam cuma guyon lo ya.
6: Oh iya.
8: Iya, bercanda.
6: Semoga beliau mendengarkan ya, Ibu.
8: Insya Allah mendengarkan. Terus buat Bunda Elisa. Salam sehat, Bunda Yuni, Bunda Modista, Cik Ringling, Mbak Citra, Mbak Dewi Pasitan, Pak Kris, Pak Tri, Pak Beni, terus Bu Siti Buginem. Iya, Buginem, saya lama enggak dengar Buginem. Terus siapa lagi? Mas Andi. Kak Puja, Pak Ramadan, Pak Andi Yudhistira, semuanya saja.
6: Buat semuanya saja.
8: Oh, siapa tahu ini bisa masuk.
6: Siapa ini?
8: Ada yang dari Jakarta.
6: Oh, yang dari Jakarta.
8: Kong Dani.
6: Oke.
8: Selamat malam dari Jakarta Pusat. Semoga bisa tergabung. Oke, untuk semuanya nggih Mas Hanan.
6: Oke, siap Ibu.
8: Selamat istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dari Wonosobo ya. Dingin-dingin ini. Berasa sampai sini ya dinginnya ya. Baik, penelpon selanjutnya sudah ada. Halo, selamat malam.
9: Halo, selamat malam Mas Hanan.
6: Selamat malam Ibu Endang di Sukabumi.

0: Pernah berarti.
1: Ibu Endang waktu kecil dulu olahraganya yang paling sering dimainkan apa ini?
0: Olahraga suka kasti dulu.
1: Oh kasti, kasti apa?
0: Olahraganya kasti.
1: Kasti apa?
0: Kasti itu ya, pakai bola itu. Yang terus ditembak itu mas.
1: Iya iya iya, yang pakai bola tenis ya berarti.
0: Bola apa ya, bukan merah enggak mas?
1: Oh merah, oh iya iya iya.
0: Iya. Ya. Bola cetuk dengeran. Itu kalau mainan ya anu lompat tali pakai karet itu kayak Bu sinten tadi?
1: Bu Wigati.
0: Ini Gati sih, ya saya ulang.
1: Kalau Bu Wigati sukanya yang skipping ya Bu, yang pakai tali, yang sendiri.
0: Skipping itu, iya. Itu nek sekarang saya sudah enggak kuat skipping. Aku punya skipping yang lama itu.
1: Iya iya iya.
0: Waktu dulu apa itu? Covid itu loh, itu kan terus beli olahraga itu.
1: Oh, buat olahraga. Sambil oh,
0: iya,
1: sambil
0: ini pernah. Ya, Bu.
1: Sambil
0: panas. Sambil DD, sambil ya itu lompat-lompat skipping itu.
1: Selalu sehat.
0: Sehat.
1: Baik.
0: Sing sehat sing ora ya bablas.
1: Ini temannya lagi enggak sehat soalnya, Ibu.
0: Iya. Mas Yuki, Mas Yuki. Iya. Mas Arang sehat?
1: Sehat, Ibu. Sehat.
0: Oh ya. Sehat. Mas Yuki nggih cepat sehat nggih.
1: Amin, amin.
0: Perlu beratnya cepat sehat.
1: Iya.
0: Sudah ngunjuk jeruk apa ora, ngunjuk apa kemarin sudah banyak dikasih tip-tip yang diminum. Ini ngapa radio Bu?
1: Sudah banyak masukan ya untuk
0: ya
1: Baik, Ibu Endang requestnya lagu apa ini Ibu?
0: BCL mas.
1: BCL yang
0: Selamanya Cinta.
1: Selamanya Cinta, baik
0: ya.
1: Salam-salamnya buat siapa ini?
0: Salam tadi ada Bu Elisa, ada Bu Igati, untuk Bu Modista, Bu Datanti, Bu Rakil, Bu Yuni, Bu Rere, Mbak Cindy, Mbak Citra, Mwah, Pak Kris, Mas Andi, Bu Ginem, dan semuanya saja nggih Mas Hanan nggih.
1: Semuanya saja baik.
0: Nggih, Mas Hanan sehat selalu, semangat tugas. Rezekinya lancar, sehat. Dan semuanya doa yang terbaik untuk Nininya. Titip salam untuk Mas Yuki nggih, cepat sehat suruh unjuk. Obat-obat.
1: Selalu sehat. Buat semuanya saja.
0: Selalu. Buat semuanya saja, sehat, sehat semua untuk Pak Kris agaknya belum ya tadi.
1: Pak Kris
0: menyebut Pak Kris.
1: Iya.
0: Salam untuk Pak Kris juga.
1: Baik.
0: Itu nggih Mas Senang. Okay. Semangat.
1: Terima kasih. Selamat,
0: selamat malam.
1: Ya. Selamat malam Ibu Endang di Sukoharjo ya. Memang akhir-akhir ini cuacanya nggak menentu ya. Jadi mungkin kita bisa minum-minum yang hangat atau mungkin minum vitamin ya, obat-obat untuk vitamin ya, untuk biar kita selalu sehat ya. Baik, pendengar sudah 3 lagu ya. Maaf, 3 pendengar ya. 3 telepon yang sudah masuk ya, dan juga 3 lagu yang sudah saya siapkan ya. Mungkin kita ke lagu dulu ya untuk menemani Anda di Surakarta malam hari ini di Ruang Rindu. Baik, ada 3 lagu yang akan menemani Anda. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Zaman dahulu saat seorang mengalami keracunan makanan seringkali dianggap sebagai kutukan atau gangguan mistis. Ternyata saat itu orang belum tahu mengenai adanya kuman atau zat berbahaya dalam makanan. Barulah di abad ke-17, para ilmuwan mulai mengidentifikasi bakteri dan racun sebagai penyebabnya. Namun kini, keracunan makanan menjadi salah satu isu kesehatan global. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, ratusan juta orang di seluruh dunia sakit akibat makanan yang tidak aman, dan ratusan ribu diantaranya meninggal dunia termasuk anak-anak. Mulai dari bakteri jahat, virus, parasit, racun alami dalam makanan hingga bahan kimia berbahaya bisa mencemari makanan kita. Kontaminasi ini bisa terjadi saat proses produksi, pengolahan, penyimpanan hingga penyajian makanan yang kurang bersih. Untuk itu, selalu pastikan makanan Anda bersih, diolah dengan benar dan disimpan dengan aman. Jangan anggap remeh gejala keracunan makanan dan segera cari bantuan medis jika diperlukan, karena kesehatan kita adalah yang utama.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: Bertemu di Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
5: Terima kasih pendengar masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi, masih di Ruang Rindu. Baik, langsung ada penelpon ya, kita langsung angkat saja. Halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam Mas Hanan Saputra. Mana pakai saya?
5: Iya.
6: Mas Hanan Putra.
5: Iya, betul.
6: Iya, lengkap sekarang.
5: Selamat malam Ibu Modesta di Jateng.
6: Malam, sehat-sehat ya Mas?
5: Sehat Ibu, Ibu Modesta sehat gih?
6: Sehat.
5: Selalu
6: harus
5: sehat.
6: Dijaga itu.
5: Baik. Jateng.
6: Iya.
5: Cerah ya Ibu ya?
6: cerah Mas.
5: Cerah gitu.
6: Nanti Mas Hanan kalau pulang ke Jateng lancar.
5: Siap.
6: Tapi
5: kasih.
6: Harus hati-hati ya.
5: Kenapa ini?
6: Turut pinggir.
5: Oke, siap Ibu Modesta.
6: Iya.
5: Bu Modesta, ada tema ini hari ini. Temanya ini waktu kecil Bu Modesta suka olahraga apa ini?
6: Oh, waktu kecil ya. Ding.
5: Apa?
6: Kecil. Ding itu pakai karet di anu itu loh. Apa dulu pakai karet ya?
5: Apa itu?
6: Di apa putar itu loh.
5: Lompat.
6: Terus kita melong anu lunjak-lunjak di situ.
5: Lompat karet ya.
6: Iya, enggak lompat ke depan tuh enggak.
5: Iya, iya.
6: Oh, Mas Hanan enggak kenal, belum kenal mungkin ya.
5: yang pakai karet itu kan Bu, yang temennya megangin kan kanan kiri terus kita lompat-lompat.
6: Dua-duanya megangin.
5: Iya, mungkin. Tahu
6: iya,
5: Ibu.
6: Oh, udah kenal.
5: Udah
6: ya.
5: Udah dong.
6: Iya.
5: Baik. Ibu Modesta, ini lagunya 2000 sampai 2010, Ibu.
6: Oh, 2010. Kalau itu apa? Siapa ya? Asmara itu loh. Kalau parking. Apa itu?
5: Oh, lagunya terlalu lama itu Ibu.
6: Oh, terlalu lama itu.
5: Iya.
6: Ini aja kalau 2000 itu Ruth Sahanaya. Ruth Sahanaya itu masih ada, itu keliru ya.
5: Iya, baik.
6: Oke.
5: Okay.
6: Iya.
5: Salam-salam.
6: Terus salam-salam yang sudah masuk.
5: Iya.
6: Tadi Bu Wigati ya, terima kasih salamnya. Terus Bu Endang di Sukoharjo. Terus siapa lagi ya?
5: Ada siapa ya tadi? Ibu
6: Bu
5: Elisa.
6: Yuni belum ya?
5: Belum. Ibu Elisa tadi yang awal Ibu.
6: Oh, Ibu Elisa, Ibu Yuni. Terus Bapak Chris. Papi Rudi, Om Beni sekalian. Ibu Endang di Sukoharjo. Iya. Ibu Rere, Bu Retno Hardani. Ibu Menti, Ibu Ragi, Mas Faisal. Terus Mbak Citra Muah-Muah itu.
5: Mbak Citra Muah-Muah, ya.
6: Kepanasan. Terus Mas Bima. Terus apa lagi ya? Oh, Bapak Lasarus. Terus Ibu Ginem, Ibu Tanti, nanti lupa lah Ibu Tanti. Sok sakit hati itu dikirimi. Ya mungkin kelupaan. Itu Bu Tanti itu sayang ya sama saya. Ini dapat kiriman sama salam sehat dari Pak Harno. Dan semua pencinta Ruang Rindu, Mas.
5: Untuk
6: selamat bertugas, semoga sehat selalu.
5: Terima kasih.
6: Dan semoga cita-citanya tercapai ya, Mas.
5: Amin, terima kasih.
6: Semuanya.
5: Buat semuanya. Ya.
6: Makasih.
5: Terima kasih. Selamat malam, Ibu.
6: Selamat malam. Lagunya ditunggu.
5: Siap, Ibu. Selamat malam ya, Ibu Modesta ini di Jaten ya. Baik, ini ada telepon tapi kok tidak muncul ya. Baik, sebentar ya, saya coba restart dulu untuk teleponnya ya, karena mungkin sedikit error ya. Baik, kita terima dulu penelpon. Halo, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Mas Anas.
5: Selamat malam Ibu, gimana kabarnya Ibu?
7: Kabarnya baik banget Mas, sehat laras warak Mas.
5: Amin, selalu sehat Ge.
7: Mas, ini tadi hujan blok panu petirnya gede banget, terus banget Mas, hujan angin dong Mas ini tadi.
5: Di mana Ibu?
7: Pondok Kiri.
5: Kok hujan ya? Sini kok terang-terang ya Ge?
7: Sini terus banget toh, banjir loh di rumah aku Mas.
5: Mulai jam berapa tadi hujannya?
7: Hujannya mau maghrib Mas, sampai mau isya.
5: Tapi
7: terus banget, petirnya gede banget Mas. Lampunya padam sampai padam kok.
5: Waduh.
7: Alhamdulillah bisa masuk di RR ini.
5: Oke, tapi aman ya Bu ya, Wonogiri ya?
7: Alhamdulillah aman Mas Anas.
5: Oke. Ibu Rere sehat ya?
7: Sehat Mas Anas, sehat laras. Mas, yang penting happy.
5: Oke, Ibu. Ibu,
7: apa temanya, Mas?
5: Temanya ini Ibu Rere dulu waktu kecil suka olahraga apa ini? Atau permainan apa?
7: Permainan itu loh, Mas. Kasti.
5: Kasti.
7: Terus itu apa? Bambu yang dibunder itu di pinggang diubeng-ubengkan itu, Mas.
5: Bambu di
7: tahu enggak apa permainan itu hula hoop katanya.
5: Oh, hula hoop. Hula hoop ya, Ibu. Oh
7: itu
5: ya.
7: Itu ya sudah pernah, Mas. Tapi kalau waktu semea tahu semea itu nubat bulu tangkis, Mas.
5: Oh, bulu tangkis.
7: Iya, paling tenang bulu tangkis, Mas.
5: Iya. Itu bulu tangkisnya di acara sekolah berarti ya, Ibu ya?
7: Di sekolah ya di lomba kan Mas, di RT, di RW, di mana-mana ikut apa asal tapi ikut aku Mas.
5: Wah, pemenang Mas, lomba ini Bu Rere ini. Pemenang lomba ini kayaknya ini.
7: Menang lomba sama itu lomba seni baca Al-Qur'an juga bisa di rumah, dia juara juga.
5: Iya.
7: Sedikit-sedikit Mas. Alhamdulillah. Ini lagunya tahun berapa Mas?
5: Lagunya Indonesia 2000-an Ibu, 2000 sampai 2010 Ibu.
7: BCL ya bisa Mas?
5: BCL bisa, cuma tadi sudah.
7: Sudah ada ya udah kasih Samson aja Mas.
5: Samson boleh, yang apa ini Ibu?
7: Kenangan terindah ya Mas.
5: Boleh, siap.
7: Salam-salam sebentar Mas Senang.
5: Iya.
7: Salamnya buat Mas Senang sekeluarga, sehat selalu, bahagia selalu, rezeki selalu dilimpah, ruahkan rezeki ya Mas ya.
5: Amin, terima kasih Ibu.
7: Salamnya buat Pak Beni, Pak Rudi, Pak Mulati, Pak Lingling, Pak Chris, Mas Anim Batam, Bu Siti, Pak Bambang Murto, Pak Gatot, dari Kalimantan Barat, Pak Jima, Pak Satrian, Pak Triboyelali, Yang Noyo, Bu Lastri, Bu Yuni, Mbak Dewi, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Widati, Mbak Beni, Bu Maria Agatha, Mbak Citra, Melakua, Yang Sunu, Lek Karin, Umi Karin, Bu Temu, Bu Nini Sabdini, Bu Rakir, Bu Pinem, Bu Yam, Bu Yasmi, Bu Ajahtri, Kak Puja, yang di pintu ini, Bu Wisnu, Bu Endang tiga-tiganya ya Mas, Mas Rahman, Bu Desa, Bu Santi, Mbak Angel, Mbak Tarmi, Sulawesi, terus Bunda Tipa, Pak Sultan, Tamu Kimin sekalian, Bu Sri Andayani. Salamnya buat semuanya ya, Mas.
8: Buat semuanya saja, baik.
7: Buat Mas Anan, tetap semangat. Kalau pulang hati-hati, jangan ngantuk.
8: Siap, Ibu.
7: Makasih ya, Mas.
8: Terima kasih.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam ya, Ibu Rere di Wonogiri tadi mengabarkan kalau tadi Maghrib hujan deras ya. Tapi sepertinya di Solo tadi tidak hujan ya. Suasana cuaca juga cerah ya. Baik, kita baca WhatsApp dulu ya yang mungkin belum kebaca ya. Ada dari Rahma ya di Tipes. Suaranya Mas Anan enggak ada, kecil sekali. Oh iya. Tadi emang agak error ya ternyata ya, suaranya sempat kecil banget ternyata. Mungkin sekarang suaranya udah normal ya. Terima kasih Mbak Rahma di Tipes ya. Terus ada lagi dari Pak Budi Paryanto ya. Selamat malam Mas Anan, salam kenal Bapak Budi ya Paryanto. Minta lagunya Irwan Syah Kamelia. Salam buat semua pecinta Ruang Rindu. Salam kenal dari Naya Alaska. Masa kecil sukanya main gobak sodor, Mas. Oke, baik. Baik. Untuk tadi yang telpon dari WhatsApp ya, lewat WhatsApp, mungkin bisa dicoba lagi ya. Sudah saya Oke, sudah ada yang masuk ternyata. Halo, selamat malam.
9: Selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu. Dengan Bapak siapa ini?
9: Dari Tasikmadu.
5: Oh, dari Tasikmadu, Pak Kristanto nggih. Oh, Pak Kris niki.
9: Betul.
5: Wah, kok nomornya ganti nih Pak Kris?
9: Pakai HP Mama.
5: Oh, gitu. Baik, Pak Kris, gimana keadaannya ini? Sehat nggih?
9: Alhamdulillah sehat walafiat Mas.
5: Alhamdulillah selalu sehat. Sepertinya Pak Kris ini selalu semangat ya.
9: Yes.
5: Pak Kris, ini ada tema ini. Waktu kecil dulu Pak Kris sukanya olahraga apa? Meskipun saya tahu ya olahraganya Pak Kris apa ya.
9: Nanti tidak ada habisnya loh.
5: Pasti ini. Ini olahraga banget ini Pak Kris ini.
9: Ya jujur saja, paling favorit saya sepak bola.
5: Oke.
9: Dan membanggakan lagi. Kapten. Plus top skor.
5: Wah, ini posisinya apa Pak Kris ini? Penyerang ini pasti.
9: Iya.
5: Oh.
9: Tapi saya tidak ujung tombak. Berani makan umum 10 enggak berani ya.
5: Wah, nomor 10 beban. Nomor 10 klasik ya ini Pak. Ya, Pak
9: Kris. Kasih beban, enggak berani.
5: Oh, jadinya pakai nomor 9 Pak Kris.
9: Kan saya 15 kok Mas.
5: Oh, 15. Oke. Okay.
9: Ya, teman-teman itu nomornya ada terdaftar sendiri-sendiri. Jadi misalkan ada nomor 15, saya enggak ikut. Nggak ada yang pakai.
5: Oh gitu, baik-baik.
9: Jadi sudah dihafali oleh MC-MC atau penyiar-penyiar itu Mas. Di lapangan bola itu kan sedang disiarkan pakai toa itu.
5: Iya.
9: Waktu saya masih eksis.
5: Sekarang kan masih eksis juga Pak Kris.
9: Tapi cuma badminton sekarang. Legend-legend.
5: Tapi sekarang masih aktif nggak Pak Kris?
9: Masih dong.
5: Ya. Kalau
9: untuk kesepuanan saya tetap di tubuh teman-teman. Biar semangat dan semarak gitu Mas.
5: Iya. Baik, Pak Kris requestnya lagu apa ini Pak Kris?
9: Republik. Hanya ingin kau tahu masuk nggak?
5: Republik. Republik.
9: Hanya ingin tahu.
5: Hanya ingin tahu, nanti dicek dulu Pak Kris ya. Tahunnya kayaknya di atas 2010 itu Pak Kris. Salam-salamnya buat siapa ini Pak Kris?
9: Gandul Bu Indah, Gandul Bu Widati, Teguh Odesta, Buda Elisa, itu sudah komplit.
5: Oke.
9: Tinggal garis bawah itu. Oke ya.
5: Oke, lagunya masuk Pak Kris. Bisa.
9: Terima kasih.
5: Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Kris. Di Tasikmadu ya, tanya. Pakai nomor baru ya Pak Kris ternyata. Oke. Kita terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam.
10: Halo, selamat malam.
5: Selamat malam. Iya, Ibu. Bagaimana kabarnya, Ibu?
10: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, selalu sehat ya. Baik, Ibu, ini ada tema Ibu hari ini.
10: Temanya apa?
5: Temanya ini waktu kecil dulu, Ibu. Olahraga yang paling disuka apa ini?
10: Kalau kecil itu licik-licik tulanan ya semua diikuti mas. Pendek tahu pendek.
5: Pendek itu seperti apa Ibu?
10: Itu loh kayu-kayu kecil di tamplek sama kayu terus dikasih lubangan tanah ditutup kalau mumbul terus
5: ditampel lagi.
10: Iya.
5: Oh iya iya saya tahu.
10: Tahu,
5: tahu ya, mainannya ya, ya. Tahu.
10: Itu. Terus itu mas apa? Delian, delian itu.
5: Iya. Jembret singit ya apa ya?
10: Baksodor. Oh, tahu baksodor.
5: Tahu Ibu.
10: Nah, itu semuanya dulanan mama-anak dulu. Gendongan
5: yang
10: dikerit. Ya itu kalau saya dulu masih kecil ya dulanannya enggak dimarahi ya dulan ya apa-apa
5: sampai puas ya Bu ya.
10: Iya pokoknya ngerti ya apa mau kerja apa masih kecil.
5: Iya betul. Mumpung masih kecil ya. Ibu suka.
10: Iya.
5: Seneng-seneng. Iya. Baik Ibu lagunya request lagu apa ini?
10: Ngikut aja mas aku.
5: Oh ngikut aja. Baik ya. Salam-salamnya Kanggem Sinten.
10: Salamnya Mas Danan dulu.
5: Iya.
10: Selamat malam Mas Keris tadi. Terus Bu Tanti, Bu Elisa, Bu Murtista. Aku baru ngilir mas, gak dengar tadi. Baru ngilir tidur.
5: Baru ngilir.
10: Terus Kak Puja, masuk belum Kak Puja?
5: Kak Puja belum masuk hari ini Ibu.
10: Oh belum masuk Kak Puja, terus Bu Rere. Apa lagi ya Bu Tanti, Bu Menteri, Bu Elisa.
5: Iya.
10: Untuk Mas Bima. Iya. Untuk semuanya saja ya Mas.
5: Buat semuanya saja. Baik.
10: Selamat malam.
5: Waalaikumsalam. Selamat malam. Baik kita ke WhatsApp dulu ya. Ternyata sudah banyak yang gabung ya tadi ya. Ada dari Joko di Kalimantan Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Selamat malam Mas Hanan. Ini dengan Joko di Kalimantan Barat. Requestnya lagu Naf. Akhirnya aku menemukanmu. Kebetulan tadi sudah keputar ya. Salamnya untuk Dede di Kalimantan Barat, Jeki di Kalimantan Barat, untuk Mas Hanan, Mas Manggala, Mas Yogi, Mbak Citra, Mbak Nana, dan untuk semua pendengar. Dan untuk semua pendengar aja ya. Salam spesialnya untuk Aisyah di Kalimantan Barat. Terima kasih untuk Mas Hanan udah dibacakan. Baik. Ada lagi dari Kak Siti Aisyah ya. Assalamualaikum, selamat malam Mas Hanan. Apa kabarnya ini? Baik-baik ya, Kak Siti Aisyah. Lagunya minta dari Adista ya, judulnya Untuk Mencoba Setia. Spesial buat Mas Joko yang di Kalimantan Barat. Mas Manggala, Mas Yogi, semoga cepat sembuh ya, Mas. Mas Jeki di Kalimantan Barat, Mas Ferry di Palembang, Dede di Kalimantan Barat, Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Surya, Mbak Ria ya ini ya, Kak Citra, Mama, Bu Wigati, Bu Mentik, Pak Tri, Pak Mulyadi, Pak Kris, Pak Pirudi, dan buat yang baca terima kasih aja Mas Hanan. Mas, lagunya kalau nggak masuk ganti aja yang Tulus, judulnya Hari-Hari di Jalan. Baik, nanti dicek dulu ya. Terus ada lagi Harumi Yuzi ya. Selamat malam Ruang Rindu Mas Hanan, semoga sehat nggih. Amin amin, terima kasih Kak Harumi Yuzi. Mas Hanan, aku minta lagunya Rindu dari Eros Jarot. Mas Hanan, salamnya kanggem beliau Eyang Suno, Eyang Muladi, Bunda Tanti, Bunda Elisa, Bunda Modesta, Bunda Wigati, Bunda Retno, Bunda Rere, Pak De Beni, Pak De Kris, Om Andi Batam, Bunda Mentik, semoga beliau semua sehat ye. Amin amin. Terima kasih sekali lagi lagunya nje Mas. Terima kasih Kak Harumi Yuzi ya. Terus ada lagi dari ada dari Bunda Sri ini ya di Solo. Mas Hanan, selamat malam. Tolong Bunda Jasri di Semanggi putarkan Pelangi di Matamu dari Jamrud. Salamnya buat semuanya saja ya. Terima kasih. Baik, kita ke lagu dulu ya. Sudah beberapa lagu yang sudah masuk di playlist untuk menemani Anda di Ruang Rindu malam ini. Tetap bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

Toga berasal dari kata tegu, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Saat itu, bentuk toga belum berupa jubah. Warna hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus diungkap oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Kucir tali topi toga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

Tahukah Anda banyak tradisi Nusantara yang sejatinya mengajarkan keseimbangan antara manusia dengan alam? Seperti sedekah bumi di Jawa, tradisi tasyakuran petani sebagai ungkapan syukur pada tanah dan hasil panen. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh Balai Penelitian Kebudayaan Jawa, tradisi ini telah berlangsung turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Jawa. Atau tradisi Mapalus di Minahasa. Dalam Mapalus Morantang Culture in West Motoling District South Minahasa, mendeskripsikan bahwa budaya Mapalus diwariskan secara generasi dan menjadi sistem kerjasama sosial masyarakat Minahasa. Atau tradisi Nyepi di Bali, hari raya tahun baru menurut kalender Saka yang berakar dari tradisi Hindu kuno dimulai pada tahun 78 Masehi. Tradisi ini telah dipegang masyarakat selama berabad-abad. Nilai-nilai itu rupanya kembali penting di masa sekarang, di tengah ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Dari leluhur kita bisa belajar kearifan lokal, hidup selaras dengan alam, dan bukan melawannya.

0: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
1: Bertemu di Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
3: 101.1 kanal informasi dan inspirasi, masih di Ruang Rindu. Kita baca WhatsApp yang masih belum kebaca ya tadi ya. Ada dari tambahan dari Kak Harumi Yuzi ya. Belum sempat kebaca tadi. Mas Anan, kalau laguku enggak bisa diputar, dipilihkan lagunya aja ya, Mas. Oke, siap. Tadi request Rindu ya yang dari Eros Jarot. Bisa kok, bisa. Waktu kecil olahraganya renang ya, sampai sekarang. Dan suka permainan dakon, paling suka. Wah, ini difotokan ya dakonnya. Ini Mas, dakonku sampai sekarang masih aku pakai di kantor kalau ada waktu luang main dakon sama Cek Cu. Baik. Main dakon ya. Wah. Dakonnya keren ini, naga gambarnya. Terus ada lagi dari Bunda Sri ya, tadi belum sempat kebaca. Salamnya semoga Mas Yogi lekas sembuh, amin amin. Terima kasih Bunda Sri di Solo ya. Baik, pendengar, waktu sudah menunggu untuk pamit ini ya. Terima kasih yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini ya, menemani saya di Selasa malam ini. Terima kasih yang sudah bergabung melalui line telepon atau mungkin dari WhatsApp ya. Dan terima kasih yang sudah request-request. Mungkin ada request yang mungkin belum bisa keputar ya, karena keterbatasan waktu. Maaf jika ada salah-salah kata ya. Baik, terima kasih pendengar. Saya Hanan pamit undur diri dulu dari Ruang Rindu malam ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

Tahukah Anda, banyak tradisi Nusantara yang sejatinya mengajarkan keseimbangan antara manusia dengan alam, seperti sedekah bumi di Jawa, tradisi tasyakuran petani sebagai ungkapan syukur pada tanah dan hasil panen. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh Balai Penelitian Kebudayaan Jawa, tradisi ini telah berlangsung turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Jawa, atau tradisi Mapalus di Minahasa. Dalam Mapalus Morantang Culture Invest Modeling District South Minahasa, mendeskripsikan bahwa budaya Mapalus diwariskan secara generasi dan menjadi sistem kerjasama sosial masyarakat Minahasa, atau tradisi Nyepi di Bali. Hari Raya Tahun Baru, menurut kalender Saka, yang berakar dari tradisi Hindu kuno, dimulai pada tahun 78 Masehi. Tradisi ini telah dipegang masyarakat selama berabad-abad. Nilai-nilai itu rupanya kembali penting di masa sekarang, di tengah ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Dari leluhur kita bisa belajar kearifan lokal, hidup selaras dengan alam, dan bukan melawannya.

0: Toga berasal dari kata tegu, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Saat itu, bentuk toga belum berupa jubah. Warna hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus diungkap oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Kucir tali topi toga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Anda, banyak tradisi Nusantara yang sejatinya mengajarkan keseimbangan antara manusia dengan alam. Seperti sedekah bumi di Jawa, tradisi tasyakuran petani sebagai ungkapan syukur pada tanah dan hasil panen. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh Balai Penelitian Kebudayaan Jawa, tradisi ini telah berlangsung turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Jawa. Atau tradisi Mapalus di Minahasa. Dalam Mapalus Morantang Culture in West Motoling District South Minahasa, mendeskripsikan bahwa budaya Mapalus diwariskan secara generasi dan menjadi sistem kerjasama sosial masyarakat Minahasa. Atau tradisi Nyepi di Bali, hari raya tahun baru menurut kalender Saka yang berakar dari tradisi Hindu kuno dimulai pada tahun 78 Masehi. Tradisi ini telah dipegang masyarakat selama berabad-abad. Nilai-nilai itu rupanya kembali penting di masa sekarang, di tengah ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Dari leluhur kita bisa belajar kearifan lokal, hidup selaras dengan alam dan bukan melawannya.
1: Eh Don,
2: hah?
1: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Eh coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
2: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa, 19 Mei 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, 96,8 MHz, arus streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara di sepanjang hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: Surakarta Pagi Ini hadir untuk Anda pendengar di hari Rabu 20 Mei 2026, ya. Dan hari ini adalah Hari Kebangkitan Nasional. Pendengar, tema kita di dialog pagi kita hari ini adalah tentang sekolah SMA Negeri di Lereng Merapi, ya, yang baru dibuka oleh atau diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah, ya. Dan ini menjadi satu harapan bagi seluruh warga Lereng Merapi, khususnya di Kecamatan Kemalang. Dan Anda bisa menanggapinya, pendengar, untuk fokus kita hari ini nanti pada saatnya, ya, di 638055 maupun di 081 3900 15525. Salam sehat untuk Anda semuanya, penuh semangat tentunya di hari ini. Dan segera saja kita awali dengan religi pagi, lantunan ayat suci Al-Quran dan terjemahnya. Pagi hari ini bersama Misyari Rashid membacakan surat An-Naziat ayat 1 hingga 46, kemudian siraman rohani agama Islam disampaikan oleh Ustadz Haji Mufti Adin, SPDSH dari Kementerian Agama Kota Surakarta dengan judul Keutamaan Kota Madinah. Tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wan-nazi'ati ghadqa.
3: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras.
2: Wan-nashitati nashta.
3: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut.
2: Was-sabihati sabha.
3: Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat.
2: As-sabiqati sabqa.
3: Dan malaikat yang mendahului dengan kencang.
2: Al-mudabbirati amra.
3: Dan malaikat yang mengatur urusan dunia.
2: Yawma tarjufur rajifah.
3: Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Pandangannya tunduk.
2: Yaquluna a inna lamardudun fil hafirah.
3: Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula?
2: A idza kunna 'idhaman nakhirah.
3: Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?
2: Qalu tilka idzan karratun khasirah.
3: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
2: Fa innama hiya zajratun wahidah.
3: Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru.
2: Hal ataka hadis Musa.
3: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah Musa?
2: Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
3: Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu lembah Tua.
2: Idhhab ila fir'auna innahu tagha.
3: Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.
2: فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى.
3: Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan?
2: وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ.
3: Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu, agar engkau takut kepadanya.
2: فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ.
3: Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar.
2: فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ.
3: Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai.
2: ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ.
3: Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa.
2: فَحَشَرَ فَنَادَىٰ.
3: Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya.
2: فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ.
3: Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi.
2: فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ.
3: Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia.
2: Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha.
3: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah.
2: A antum ashaddu khalqan am as-samaa' banaha.
3: Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat, ataukah langit yang telah dibangunnya? Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.
2: وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا.
3: Dan setelah itu, bumi dia hamparkan.
2: أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا.
3: Darinya dia pancarkan mata air, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya.
2: وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا.
3: Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh.
2: Mata'an lakum wa li'an'amikum.
3: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
2: Fa'idha ja'atit tammatul kubra.
3: Maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang.
2: يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى.
3: Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya.
2: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى.
3: Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.
2: فَأَمَّا مَنْ طَغَى.
3: Maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya.
2: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى.
3: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya.
2: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.
3: Maka sungguh surgalah tempat tinggalnya.
2: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا.
3: Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya?
2: فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا.
3: Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya?
2: ila rabbika muntahaha.
3: Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.
2: Innama anta munziru man yakhshaha.
3: Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat.

pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim mabarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi awalam bitakwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Allahummarhamna bil Quran. Para pendengar RRI kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha agung, Zat yang maha terpuji, Zat yang maha memberi, Zat yang maha memberikan akibat terhadap makhluknya. Kita bersyukur kepada Allah terlebih lagi bahwasannya kita diberikan kenikmatan yang sangat banyak sekali, yang kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah. Maka oleh karenanya sudah sepatutnya dan seharusnya kita memperbanyak rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya orang yang bisa menyampaikan rasa terima kasihnya, rasa syukurnya kepada sang pemberi, maka balasannya tiada lain adalah sang pemberi akan memberikan nikmat yang berlebih-lebih lagi. Namun ketahuilah bahwasanya siapa yang mereka tidak mau mensyukuri nikmat Allah, melupakan Allah yang memberikan segalanya kepada kita, dan pura-pura tidak tahu, ataupun karena kebodohannya dia tidak menyadari bahwasanya segalanya adalah milik Allah. Maka orang-orang yang kufur nikmat, Allah akan menimpakan azab yang pedih kepadanya. Kita berlindung kepada Allah agar kita tidak termasuk hamba-hamba yang mengkufuri atau mengingkari atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, dan semoga senantiasa bahagia dengan iman dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada pekan yang lalu saya telah sampaikan, yaitu tentang manasik haji sampai kepada bagian yang ke-21 insya Allah. Dan pada kesempatan ini saya akan sampaikan masih ada kaitannya dengan mereka yang beribadah ke tanah suci, yaitu pada saat ziarah di kota Madinah. Bahwasanya kota Madinah ini adalah termasuk tanah haram, seperti yang beberapa waktu yang lalu telah saya sampaikan. Dua, tanah suci, yaitu Makkah dan Madinah. Dan tentang keutamaan kota Madinah,
saya akan sampaikan pada kesempatan pagi ini, dan insya Allah juga bagaimana tentang adab pada saat kita memasuki atau menuju ke Masjid Nabawi. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an tentang keutamaan kota Madinah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal imana la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayyatu ila hujriha." Sesungguhnya iman itu pergi berhimpun ke kota Madinah tidak ubahnya bagaikan ular-ular yang berkumpul ke sarangnya. Dan diriwayatkan pula oleh Tabrani dari Abu Hurairah dengan sanad yang baik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Madinatu kubbatul Islam wa darul imani wa ardul hijrah wa maswal halali wal haram." Madinah itu merupakan kubah Islam dan gudang iman, tanah hijrah dan mercusuar bagi yang halal dan yang haram. Juga disebutkan diterima dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, katanya harga-harga meningkat di Madinah hingga kesusahan menjadi-jadi. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bersabarlah kamu dan sampaikanlah berita gembira, karena saya telah memohonkan berkah buat gantang dan sukatmu. Makanlah dan janganlah kamu berpecah belah, karena makanan seseorang akan cukup untuk berdua, makanan berdua cukup untuk berempat, dan makanan berempat cukup buat berlima dan berenam. Sesungguhnya berkah itu terletak pada jamaah, dan barang siapa yang tabah menghadapi kesusahan dan penderitaannya, maksudnya kota Madinah, maka saya akan memberinya syafaat dan menjadi saksinya di hari kiamat. Dan barang siapa yang keluar meninggalkannya karena tidak tahan menghadapi cobaannya, maka Allah akan menggantikannya dengan warga yang lebih baik daripadanya. Sedang orang yang bermaksud jahat kepadanya, maka Allah akan menghancurkannya, tak ubahnya bagaikan garam yang larut di dalam air." Di dalam hadis riwayat Bazar dan sanad yang baik. Inilah keutamaan kota Madinah. Bahwasanya kota Madinah itu adalah tempat berhimpunnya keimanan, merupakan kubah Islam, gudangnya iman. Dan di sana pula, orang yang hadir di sana, menetap di sana, maka Allah akan berikan kepadanya syafaat di yaumul kiamah. Dan Rasulullah akan menjadi saksi akan ketabahan dan kesabarannya. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, bahkan di dalam sebuah hadis tentang keutamaan kota Madinah ini, termasuk juga mereka yang meninggal di kota Madinah, ini juga merupakan keutamaan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Tabrani dengan sanad yang hasan dari seorang wanita yatim dari Saqif yang tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man istata'a minkum ayyamuta bil Madinati falyamut. Fa innahu man mata biha kuntu lahu syahidan aw syafi'an yaumal qiyamah." Barang siapa di antaramu yang mendapatkan kemungkinan buat meninggal di Madinah, baiklah dia meninggal di sana, karena saya akan menjadi saksi dan akan memberikan syafaat
bagi orang yang meninggal di Madinah itu pada hari kiamat. Maka karena alasan hadis di atas, Sayyidina Umar radhiyallahu an memohon kepada Allah agar ia diwafatkan di kota Madinah. Bukhari meriwayatkan dari Zaid bin Aslam yang diterimanya pula dari bapaknya bahwasanya Umar berdoa, "Ya Allah, berilah saya karunia buat syahid demi membela agamamu dan jadikanlah kematianku di lingkungan rumah tangga Rasulmu sallallahu alaihi wasallam." Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana kita ketahui, doa Sayyidina Umar radhiyallahu an ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau wafat di Madinah dan beliau dimakamkan di Madinah di samping makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.

Ali diangkat oleh Allah karena hatinya yang bersih, tidak sombong, tidak dengki, dan selalu rendah hati oleh Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atha.

Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya tentang bagaimanakah adab daripada memasuki masjid Nabi dan dalam berziarah di sana. Ini penting untuk kita mengetahui dan memahaminya, agar pada saat kita melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah, dan kemudian tentunya ziarah ke tanah suci Madinah dan juga masuk Masjid Nabawi, Masjid Nabi, dan berziarah di sana, ini kita memperoleh keutamaan yang lebih sempurna dengan mengetahui adab-adabnya. Yang pertama, adab di dalam memasuki Masjid Nabi dan adab berziarah di sana, yaitu disunahkan untuk memasuki Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tenang, tentram, mengenakan pakaian yang terbaik, dan juga memakai wangi-wangian. Tentunya ini adalah bagi kaum laki-laki yang memakai wangi-wangian. Masuknya itu hendaklah dengan melangkahkan kaki sebelah kanan terlebih dahulu, sambil membaca A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma ufirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah yang maha besar dan dengan wajahnya yang mulia serta kekuasaannya yang azali dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah. Ya Allah, berilah kiranya salawat dan salam kepada Muhammad beserta keluarganya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Demikianlah adab yang pertama yang mesti kita lakukan pada saat masuk Masjid Nabawi. Melangkahkan kaki kanan dan dengan berdoa seperti yang telah saya sebutkan tadi. Selanjutnya, sunnah yang kedua yaitu mendatangi Raudhah Asy-Syarifah, yaitu taman yang mulia, dan dilakukan di sana sholat tahiyatul masjid dengan penuh kekhusyuan dan dengan tertib. Ini adalah Raudhah yang disampaikan oleh Rasulullah, di antara mimbarku dan rumahku adalah Raudhah min Riyadil Jannah, taman di antara taman-taman surga. Maka disunahkan kita saat ke Masjid Nabawi untuk mendatangi Raudhah Asy-Syarifah dengan penuh kehusuan, sholat di sana dan memanjatkan doa-doa di sana. Yang tentunya doa-doa yang dipanjatkan di taman surga ini adalah merupakan tempat yang istijabah, yang dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah selesai tahiyatul masjid, hendaklah kemudian menuju makam yang mulia, menuju ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menghadap ke makam, menghadap kepadanya dengan posisi
membelakangi kiblat lalu mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiyallah, assalamu alayka ya khiyaratu khalqillahi min khalqih, assalamu alayka ya khayra khalqillah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya sayyidal mursalin, assalamu alayka ya Rasulullah rabbil alamin, assalamu alayka ya qaidal gharril muhajjalin. Inilah doa atau ucapan salam yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan pusara beliau atau di depan makam beliau. Yang doa atau salam itu artinya, selamat sejahtera atasmu wahai Rasulullah, selamat sejahtera atasmu wahai Nabi Allah, selamat sejahtera atasmu wahai makhluk pilihan di antara makhluk-makhluk Allah, selamat sejahtera atasmu sebaik-baik makhluk Allah, selamat sejahtera atasmu wahai kekasih Allah, selamat sejahtera atasmu wahai penghulu segala rasul, selamat sejahtera atasmu wahai rasul dari Allah Tuhan seluruh alam, dan selamat sejahtera atasmu wahai panglima dari orang-orang cemerlang dan terkemuka. Lalu kemudian disunahkan untuk membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka 'abduhu wa rasuluhu wa aminuhu wa khiyaratuhu min khalqih wa asyhadu annaka qad ballaghta ar-risalah wa ataital amanah wa nasahtal ummata wa jahadta fillahi haqqo jihadih. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah hamba dan utusannya, kepercayaannya dan makhluk pilihannya. Aku bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah, memenuhi amanah, mengajari umat dan berjuang di jalan Allah sebenar-benarnya perjuangan. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah doa yang saya kutip dari kitab Fikih Sunnah yang disusun oleh Sayyid Sabiq. Kemudian selanjutnya sunnah yang keempat, pada saat kita ziarah ke Masjid Nabawi, sesudah kita menyampaikan salam dan doa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan pusara beliau, kemudian mundur kira-kira selangkah ke arah kanan atau melangkahkan kaki ke arah kanan dan mengucapkan salam kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan setelah itu selangkah lagi ke kanan dan memberikan salam kepada Sayyidina Umar Al-Faruq. Semoga Allah ridho kepada mereka berdua dengan ucapan assalamu alayka ya Abu Bakar, assalamu alayka ya Umar Al-Faruq, ataupun dengan ucapan-ucapan salam yang baik. Dan kemudian setelah itu yang kelima, yaitu menghadap ke arah kiblat dan berdoa buat diri pribadi dan orang-orang yang dikasihi, teman-teman, sanak saudara, dan umumnya kaum muslimin, kemudian pergi berlalu. Dan pada saat melakukan ziarah seperti itu,
hendaklah senantiasa menjaga suaranya. Jangan mengeluarkan suara yang keras, kecuali sekedar kita dengarkan oleh telinga kita sendiri, dan senantiasa berlemah lembut di dalam berdoa. Ada satu keterangan yang sah yang menyatakan bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab pernah mendengar dua orang laki-laki yang bersuara keras di Masjid Nabawi. Maka beliau berkata, Sayyidina Umar sampai berkata, kalau sekiranya ini saya tahu bahwa tamu ini adalah orang-orang pribumi yang tinggal di sini, tentu akan saya pukul hingga kesakitan. Nah, ini menunjukkan satu peringatan bahwasannya agar orang yang menyampaikan salam kepada Rasulullah atau melantunkan doa-doa di Masjid Nabawi agar dengan suara yang lembut, suara yang pelan, yang cukup didengar oleh dirinya sendiri. Kemudian berikutnya, termasuk daripada adab saat mengunjungi Masjid Nabawi dan juga ziarah ke makam Rasulullah, yaitu hendaklah menjauhi daripada mengusap kubur dan menciumnya. Hal itu dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum kubura wa la taj'alu qabri 'aitan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Janganlah kamu jadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan, dan janganlah kamu jadikan kuburanku untuk tempat berkunjung, dan ucapkanlah solawat kepadaku, karena solawatmu itu akan sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Abdullah bin Hasan pernah melihat seorang laki-laki yang mengunjungi makam Rasulullah secara berulang-ulang buat berdoa di sana, maka katanya, "Hai bung, Rasulullah telah bersabda, janganlah kamu jadikan makamku sebagai tempat berkunjung, dan ucapkanlah solawat kepadaku dimanapun kamu berada." Maka anda, wahai bung, tidak ada bedanya di sini dengan orang yang sedang berada di Andalusia. Para pendengar yang dirahmati Allah, ini maksudnya bahwasannya hendaklah tidak menjadikan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu tempat jujukan yang senantiasa dia terus-menerus ke sana. Dan kalau kita jamaah haji dan jamaah umroh, nah ini tentunya tidak sering ya, artinya hanya pada saat kita berkunjung ke sana saja, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kita memperbanyak ziarah dan menyampaikan salam kepada Rasulullah di depan pusara beliau. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian tentang sunnahnya beribadah di taman yang penuh berkah, yaitu di Raudhah. Ini keutamaannya adalah seperti diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah wa mimbari ala haudhi." Bahwasanya tempat yang terletak di antara rumahku dengan mimbarku merupakan suatu taman di antara taman-taman surga. Sedangkan mimbarku itu berada di atas kolamku. Ini ada satu tafsiran mengenai makna suatu taman di antara taman-taman surga. Bahwasanya amal ibadah
dan ilmu pengetahuan yang hasil di tempat itu tak ubahnya dengan suatu taman surgawi. Ini adalah seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, jika kamu lewat di taman-taman surgawi, ikutlah bercengkrama. Artinya mendekatlah di sana. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah itu taman surgawi? Beliau menjawab, ialah lingkaran zikir atau lingkaran zikrullah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini adalah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah dan juga oleh hakim yang menyatakan bahwa isnadnya sah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya jangan lupa dan upayakan pada saat berkunjung ke Masjid Nabawi untuk bisa berada di Raudhah. Nah, untuk seperti saat ini sekarang lebih diatur dan tertib, yaitu dengan mendaftarkan terlebih dahulu sehingga tidak terjadi rebutan atau suksuan untuk sholat di Raudhah tersebut. Bersabarlah dan insya Allah Allah akan memberikan kesempatan kepada kita kalau kita mau bersabar sehingga bisa memanjatkan doa-doa di taman surga, yaitu di Raudhah. Demikian para pendengar RI kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa berkunjung di kota Madinah Al-Munawwarah dan kita bisa sholat di Masjid Nabawi, di mana sholat di sana itu lebih baik 1000 kali dibandingkan di masjid yang lainnya. Dan juga kita bisa bersiarah di makam Rasulullah dan juga para sahabat yang lainnya yang mulia. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, juga disebutkan tentang sunnahnya mengunjungi Masjid Quba dan juga sholat di Masjid Quba, sebagaimana Rasulullah selalu berkunjung ke Masjid Quba setiap hari Sabtu. Kadang-kadang beliau berkendara dan kadang-kadang dengan berjalan kaki dan sholat di sana 2 rakaat. Hal itu beliau menganjurkannya sebagaimana sabda beliau, man tatoharo fi baitihi summa ada Masjid Quba fasalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah. Barang siapa yang bersuci di rumahnya lalu berkunjung ke Masjid Quba dan mengerjakan sholat 2 rakaat, maka ia akan beroleh pahala seperti pahala umrah. Diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Majah yang oleh hakim menyatakan bahwa isnadnya sah. Para pendengar yang dirahmati Allah, maka jangan lupa pula untuk mengunjungi, bersiarah ke Masjid Quba agar memperoleh pahala setara dengan pahala umrah. Dan tentunya tata caranya yaitu dengan berwudu terlebih dahulu di rumah atau di hotel dan kemudian dalam keadaan suci menuju ke Masjid Quba untuk sholat di sana. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga siapapun yang menyimak siraman rohani pada pagi ini Allah panggil dia untuk bisa menunaikan ibadah haji dan juga ibadah umrah dan juga bisa ziarah ke kota Madinah Al-Munawwarah.
Amin, Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Ibnu Mas'ud, orang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela, bukan yang suka melaknat, bukan yang berperangai jahat, dan bukan pula yang berlidah kotor. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Untuk wilayah blank spot ada 24 kecamatan blank spot, baru satu yang bisa dibangun di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten.
2: Saya harus akui bahwa Sragen menjadi salah satu pionir dalam mendorong atau mengambil sebuah langkah kebijakan untuk melakukan pengentasan kemiskinan melalui program KUR daerah.
0: Pendengar, inilah Warta Pagi, Rabu 20 Mei 2026. Selengkapnya bersama saya, Wiwi Martani. Pemerintah Kabupaten Sragen kemarin meluncurkan program pengentasan kemiskinan melalui kredit usaha rakyat daerah KURDA bunga 0%. Peluncuran program ini dihadiri langsung Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman di Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen.
3: Program KUR adalah sebuah bentuk simbolisasi keadilan ekonomi.
4: Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman menghadiri peluncuran program kredit usaha rakyat daerah KURDA bunga 0% yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Sragen. Peluncuran program pengentasan kemiskinan berlangsung di Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen dihadiri Bupati Wakil Bupati Sigit Pamungkas Suroto, Ketua DPRD dan Pejabat Teras Pemkab Sragen. Dalam acara peresmian, Menteri UMKM menyerahkan KURDA secara simbolis kepada salah satu pelaku usaha mikro kecil. Menteri Maman mengatakan KUR merupakan program afirmatif yang dihadirkan sebagai bentuk komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan memutus ketimpangan akses pembiayaan perbankan bagi pelaku usaha kecil di daerah. Menurut dia, esensi utama program KURDA tidak sekadar menjadi instrumen pinjaman modal konvensional, tetapi juga simbol keadilan sosial bagi masyarakat yang selama ini sulit mengakses layanan perbankan formal.
3: Kenapa saya bilang terasa kurang adil? Akses perbankan, akses bank, masyarakat bisa mengakses untuk mendapatkan tambahan pinjaman modal, itu sering sekali dianggap masih belum terlalu optimal. Kenapa? Karena sering sekali akses-akses bank pinjaman seperti ini hanya diberikan kepada pihak-pihak yang itu-itu lagi saja. Karena memang pada akhirnya pihak bank, dia harus menjaga NPL-nya dia. Ini mohon maaf ini, non-performing loan asset.
4: Langkah taktis pemerintah Kabupaten Sragen mendapatkan apresiasi langsung dari Menteri Koperasi dan UMKM Maman Abdurrahman. Dijumpai seusai acara, Menteri Maman menegaskan bahwa Sragen merupakan salah satu daerah terdepan di Indonesia yang mengambil langkah konkret untuk pengentasan kemiskinan melalui modal usaha 0 rupiah.
2: Karena saya harus akui bahwa Sragen menjadi salah satu pionir ataupun yang terdepan dalam mendorong atau mengambil sebuah langkah kebijakan untuk melakukan pengentasan kemiskinan melalui program KUR daerah. Namun yang luar biasanya, program KUR daerah ini didorong dengan bunga 0%. Artinya betul-betul ada niat yang sangat positif dari kepala daerah, yaitu Mas Sigit, untuk meringankan beban masyarakat tanpa harus mengesampingkan atau menghilangkan semangat kemandirian.
4: Informasi yang diimpun, Pemkab Sragen menggelontorkan dana sekitar 1 miliar kepada 3 bank milik daerah untuk menyukseskan program kredit usaha rakyat daerah KURDA bunga 0% bagi pelaku UMKM. Program KURDA 0% diperuntukkan bagi pelaku UMKM dari keluarga miskin kategori desil 1-5 dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN. Setiap pelaku usaha dapat memperoleh pelafon pinjaman maksimal 2 juta dengan tenor angsuran selama 3 tahun. 3 bank penerima alokasi dana APBD tersebut yakni Bank Joko Tingkir, Bank Syariah Sragen, dan BPR BKK Karang Malang. RRI Surakarta, Melati Sahat melaporkan.
0: Mendengar, anggota Unit Reskrim Polsek Grogol Sukoharjo mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor curanmor yang terjadi di dua rumah sakit berbeda di wilayah Kecamatan Grogol. Kapolsek Grogol AKP Kurniawan Triatmaja menjelaskan dalam kasus tersebut, seorang pelaku berinisial AKW alias Rio, 25 tahun warga Wonosari, yang diketahui bekerja sebagai satpam bank di Surakarta, sekaligus residivis kasus rupa, berhasil diamankan.
5: Laporan dari masyarakat, dari jajaran Unit Reskrim Polsek Grogol yang dipimpin oleh Ibda Wahyu bersama tim melaksanakan penyelidikan bahwa
6: Saudara anggota unit Reskrim Polsek Grogol Sukoharjo mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor curanmor yang terjadi di dua rumah sakit berbeda di wilayah Kecamatan Grogol. Dalam kasus tersebut, seorang pelaku berinisial AKW alias Rio, 25 tahun, warga Wonosari yang diketahui bekerja sebagai satpam bank di Surakarta, sekaligus residivis kasus serupa berhasil diamankan. Dalam gelar perkara, Kapolsek Grogol AKP Kurniawan Triatmaja mengatakan pelaku diduga melakukan aksi pencurian sepeda motor di dua rumah sakit berbeda hanya dalam rentang beberapa hari. Pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil kerja cepat unit Reskrim Polsek Grogol yang dipimpin Kanit Reskrim Ibda Eko Wahyudi. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, analisa rekaman CCTV dan pemeriksaan sejumlah saksi, petugas akhirnya berhasil mengidentifikasi serta melacak keberadaan pelaku di wilayah Kecamatan Klaten. Di wilayah Kabupaten Klaten, menurut Kapolsek, pelaku berhasil diamankan di sebuah rumah kosong di wilayah Wonosari. Saat hendak ditangkap, pelaku sempat berupaya melarikan diri sehingga terjadi aksi kejar-mengejar dengan petugas di area perkampungan. Berkat profesionalitas dan kerja keras anggota di lapangan, pelaku berhasil diamankan kurang dari 24 jam setelah melakukan aksi terakhirnya.
5: Berdasarkan dari laporan dari Kaltim yang membimbing di lapangan, bahwa betul sekali sempat terjadi kejar-kejaran antara petugas dan pelaku yang diduga melakukan pencurian di kampung di daerah Wonosari, Klaten.
6: Dari hasil pemeriksaan, tersangka AKW alias Rio mengaku telah melakukan aksi pencurian di sejumlah lokasi lain, yakni dua kali di Grogol serta masing-masing satu kali di Kecamatan Kartosuro, Manahan, Semarang, dan Klaten. Atas perbuatannya tersebut, tersangka dijerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana penjara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5: Jadi setelah kita laksanakan penangkapan dan hasil dari interogasi, ada dua unit kendaraan yang mana kendaraan itu sama, unit Vario 125cc dan satu Vario juga 125cc. Untuk ancaman yang dikenakan adalah pasal 477 KUHP.
6: Kapolsek Grogol AKP Kurniawan Triatmaja juga menghimbau masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan dan tidak meninggalkan kunci kendaraan dan di sepeda motor meski berada di area parkir yang dijaga petugas keamanan. Menurutnya, kelalaian kecil dapat membuka peluang terjadinya tindak kejahatan. Kapolsek juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan dengan meningkatkan kewaspadaan. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar mulai mempercepat upaya vaksinasi bagi hewan ternak menjelang Hari Raya Idul Adha. Kepala Dispertan PP Karanganyar, Feriana Dwi Kurniawati mengatakan jumlah vaksinasi yang ditargetkan bagi ternak di Karanganyar mencapai 12 ribu ekor.
7: Dari awal bulan lalu kita melaksanakan vaksin PMK.
8: Upaya melindungi populasi ternak di Kabupaten Karanganyar dari ancaman virus PMK terus ditingkatkan melalui program vaksinasi massal yang menyasar 12.000 ekor sapi dan kambing. Meskipun sempat terkendala libur lebaran dan keterbatasan petugas di lapangan, Dispertan PP optimis target tersebut dapat segera rampung sebelum puncak Hari Raya Kurban. PLT Kepala Dispertan PP Karanganyar, Bariana Dwi Kurniawati menekankan vaksinasi adalah langkah pencegahan paling efektif karena virus PMK belum memiliki obat penyembuh. Masyarakat yang memiliki ternak dalam kondisi sehat pun diminta segera melapor ke mantri ternak untuk mendapat jadwal vaksinasi secara gratis. Feriana menyebut pentingnya vaksinasi ternak seperti halnya pemberian vaksin COVID-19 pada manusia guna meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan status kesehatan yang terjaga, diharapkan nilai ekonomi ternak milik warga tetap stabil dan terhindar dari resiko kematian akibat serangan virus menular.
7: Kita di Kabupaten Karanganyar ditarget 12.000 vaksin. Saat ini baru sekitar 5.000. Makanya ini kami untuk hewan-hewan yang sehat, kami segera upayakan untuk menyelesaikan untuk vaksin ini.
8: Di sisi lain, medik veteriner di Dispertan PP Karanganyar, Fatur Rahman menyebut, jelang Hari Raya Kurban, masyarakat hingga peternak diminta untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih ternak untuk hewan kurban. Fatur Rahman menyarankan agar konsumen memilih hewan jantan yang responsif serta memiliki nafsu makan yang baik. Selain itu, kepastian usia hewan juga harus diperhatikan melalui pengecekan gigi atau kondisi poel sepasang sebagai syarat sah sesuai syariat.
9: Kalau misalnya nanti beli hewan kurbannya, disarankan untuk lebih hati-hati. Misalnya ditanyakan dari mana hewannya, domba kambingnya dari mana, sapinya dari mana. Lebih amannya, Nek, cari lokalan sekitar daerah, misalnya Karanganyar, itu lebih baik.
8: Adapun pemerintah daerah juga mengimbau agar pedagang tidak memasukkan hewan dari luar daerah secara sembarangan tanpa dokumen kesehatan yang resmi. Dengan sinergi antara vaksinasi yang masif dan pengawasan pasar yang ketat, Karanganyar diharapkan tetap menjadi zona aman bagi perdagangan hewan kurban tahun ini. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Peringatan Hari Jadi ke-285 Kabupaten Wonogiri kemarin mengusung tema Manunggal Setio. Tema tersebut diambil dengan menekankan pentingnya persatuan dan gotong royong seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan daerah.
10: Peringatan Hari Jadi Kabupaten Wonogiri yang ke-285.
11: Semangat persatuan dan gotong royong menjadi pesan utama dalam peringatan Hari Jadi ke-285 Kabupaten Wonogiri yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati. Pemerintah Kabupaten Wonogiri mengangkat tema Manunggal Setio sebagai simbol kebersamaan dalam membangun daerah. Bupati Wonogiri Setio Sukarno menegaskan semangat kebersamaan yang diwariskan Raden Mas Said harus terus dijaga di tengah keberagaman masyarakat saat ini. Menurutnya, semangat tersebut menjadi penting karena Wonogiri memiliki kondisi geografis dan sosial yang beragam, mulai dari kawasan pegunungan hingga pesisir pantai selatan.
10: Keberhasilan Raden Mas Said bersama seluruh pengikut dan rakyat yang mendukung perjuangannya menunjukkan bahwa semangat kebersamaan yang dilandasi semboyan Tiji Tibeh menjadi dasar utama untuk meraih cita-cita tersebut.
11: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri, FX Banata menyampaikan rangkaian peringatan Hari Jadi ke-285 berlangsung selama 40 hari sejak April hingga Mei. Kegiatan tersebut meliputi bantuan rumah tidak layak huni, job fair, layanan kesehatan gratis, napak tilas Pangeran Sambernyowo, hingga penguatan daerah tangguh bencana.
12: Dengan semangat kebersamaan dalam upaya mewujudkan Kabupaten Wonogiri yang berdaya saing, maju, sejahtera, dan pembangunan berkelanjutan. Tema ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat berdiri sendiri.
11: Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung program pembangunan daerah melalui konsep Sabta Cita. Program tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi baru, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, hingga penguatan sumber daya manusia berbasis teknologi. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Warta pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di rri.co.id serta aplikasi mobile RRI Digital. Pendengar, pemerintah Kota Surakarta mengevaluasi pelaksanaan Festival Balon Udara di Alun-Alun Utara Solo menyusul keluhan masyarakat terkait parkir dan koordinasi acara. Pemkot menegaskan penyelenggara harus bertanggung jawab dan akan dikenai sanksi jika ditemukan pelanggaran.
13: Kacau, Bang Jateng Syariah, sudah kita panggil untuk bertanggung jawab.
14: Ya, pemerintah Kota Surakarta mengevaluasi pelaksanaan Festival Balon Udara di Alun-Alun Utara Keraton Solo setelah muncul berbagai keluhan masyarakat, terutama terkait pengelolaan parkir dan koordinasi pelaksanaan acara. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, menegaskan penyelenggara akan diminta bertanggung jawab atas persoalan yang terjadi selama kegiatan berlangsung. Respati mengatakan, pihak Bank Jateng Syariah selaku penyelenggara telah dipanggil untuk melakukan evaluasi. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan belum berjalan maksimal karena kurangnya koordinasi di lapangan.
13: Kacau, Bank Jateng Syariah, sudah kita panggil untuk bertanggung jawab. Ya, nggak ada koordinasi, jadi begitu. Itu kita sanksi tegas itu.
14: Ia menyebut salah satu persoalan yang banyak dikeluhkan masyarakat berkaitan dengan parkir selama festival berlangsung. Pemerintah Kota Surakarta juga menegaskan akan memberikan sanksi apabila ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan. Respati menambahkan, setiap penyelenggaraan event di Kota Solo harus mengikuti aturan dan melakukan persiapan yang matang, terutama terkait keamanan, kenyamanan pengunjung, dan pengelolaan kawasan publik. Pemerintah akan melakukan evaluasi sebelum memberikan izin kegiatan serupa berikutnya.
13: Ya, harus persiapan mengikuti aturan dulu kalau mau membuat lagi. Kita lihat dulu.
14: Sementara itu, Bank Jateng Syariah melalui rilis resminya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan pemerintah Kota Surakarta atas ketidaknyamanan selama pelaksanaan Festival Balon Udara. Bank Jateng Syariah juga berencana kembali menggelar Festival Balon Udara bertepatan dengan momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Penyelenggara berharap pelaksanaan berikutnya dapat berjalan lebih baik dengan dukungan cuaca dan persiapan teknis yang lebih matang. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Masih dari Kota Surakarta, Universitas Slamet Triadi Unisri Surakarta kembali menggelar agenda tahunan job fair ke-10 yang berlangsung selama 2 hari mulai hari ini hingga Kamis besok. Kegiatan ini terbuka untuk umum dengan menghadirkan 40 perusahaan mitra.
15: Bahwa perusahaan-perusahaan yang ikut menjadi peserta job fair, artinya penyedia jasa kerja ini harus yang perusahaan terstandar.
16: Membuka akses peluang kerja bagi masyarakat, Universitas Slamet Triadi atau Unisri Surakarta secara resmi menggelar job fair. Sebanyak 40 perusahaan dari berbagai sektor seperti manufaktur, perbankan, hingga retail terlibat dalam kegiatan ini. Dalam jumpa pers di Gedung Rektorat Kampus setempat, Rektor Unisri, Profesor Sutoyo menyebut, langkah ini sebagai komitmen kampus dalam membantu pemerintah menekan angka pengangguran terbuka.
15: Contoh saja, deal kami pernah menerima pegawai administrasi, itu kami buka 3 hari lowongan formasi, itu yang daftar sudah 960-an, 3 hari saja. Itu kalau 1 minggu pasti akan berubah. Artinya apa? Artinya ya banyak pengangguran yang sekarang ini terjadi. Saya berharap dengan ada job fair ini nanti banyak calon tenaga kerja yang bisa direkrut karena dilakukan di sini seleksinya ataupun di area.
16: Tidak hanya bagi alumni Unisri, kegiatan ini juga terbuka bagi masyarakat umum, baik lulusan SMA, SMK, maupun S1. Kepala UPT Unisri Career Center atau UCC, Safruddin mengatakan, kegiatan ini sekaligus memperkuat tracer studi kampus yang mencatat keterserapan lulusan mencapai 83%.
17: Semuanya mengharap nanti kepada bahwa semua perguruan tinggi itu kan harus melaporkan tentang keterserapan lulusannya di dunia kerja. Itu melalui tracer studi dan tracer penerima alumni. Dan kami alhamdulillah tahun ini sudah di ya walaupun belum kami laporkan secara resmi ke Pak Rektor bahwa tahun ini sekitar 83% kita berhasil men-tracer alumni.
16: Dalam job fair yang berlangsung selama 2 hari, mulai Rabu hingga Kamis mendatang ini, Unisri menargetkan 2.000 pengunjung. Selain job fair, pihak kampus juga secara rutin menggelar kampus hiring untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Guna mendongkrak kembali tingkat literasi yang tengah mengalami penurunan, komunitas Yuk Menulis menggelar workshop penulisan dan penerbitan buku antologi puisi di dalam Perang Pedanan Mangkunegaran. Kegiatan mandiri yang berkolaborasi dengan sejumlah tokoh ini diikuti oleh siswa-siswi sekolah dan para guru.
18: Kegiatan yang berkaitan dengan literasi itu bisa bertambah lagi karena memang saat ini untuk literasi sendiri di Kota Surakarta angkanya menurun.
19: Kegiatan workshop antologi puisi ini sengaja menyasar murid serta guru sekolah dengan mengangkat tema ibu dan perjuangan. Lewat ruang kreatif ini, para peserta diajak untuk tidak sekedar piawai merangkai kata dalam bait puisi, melainkan juga dibekali teknik ekspresi agar berani tampil membaca di depan umum. Ketua TPPKK Kota Solo, Vanessa Winastesia, mengutarakan keprihatinnya atas merosotnya angka literasi di Kota Surakarta. Melalui momentum workshop ini, dirinya berharap para penggiat literasi tergerak untuk menyediakan wadah apresiasi berupa panggung berkarya bagi anak-anak.
18: Harapannya semoga kegiatan yang berkaitan dengan literasi itu bisa bertambah lagi karena memang saat ini untuk literasi sendiri di Kota Surakarta angkanya menurun. Jadi saya harap dengannya adanya ini itu bisa menggugah para penggiat literasi juga untuk ayo kita sama-sama mengajak komunitas atau masyarakat yang lain untuk mau berliterasi karena memang butuh suatu wadah yang bisa menggugah para pecinta literasi ini untuk lebih giat lagi untuk menggaungkan dan mengkampanyekan tentang literasi itu sendiri.
19: Selain mendapatkan bekal motivasi dari sejumlah tokoh seperti Gusti Bre, Bunda Literasi Vanessa Winastesia, seluruh karya puisi yang ditulis bersama oleh para peserta nantinya tidak akan menguap begitu saja, melainkan bakal dibukukan secara kolektif. Founder komunitas Yuk Menulis, Fitria Mardiyati, menegaskan bahwa proses pendampingan kepada peserta dilakukan secara berkelanjutan. Seluruh draft tulisan akan melewati tahap kurasi dan revisi intensif melalui grup komunikasi daring untuk memastikan kualitas buku antologi yang diterbitkan tetap terjaga dengan baik.
20: Kegiatan komunitas Yuk Menulis yang biasanya memang kami adakan untuk kolaborasi dengan tokoh. Nah, hari ini kami ingin anak-anak, guru, dan masyarakat umum itu bisa kolaborasi menulis dengan Stibre, dengan Bunda Vanessa, seperti itu. Ini nanti menulis dulu, nanti dikurasi oleh tim, kalau misalnya belum sesuai, mereka diminta revisi gitu. Jadi jangan sampai kita hanya ya seadanya gitu.
19: Lewat sinergi dan pendampingan literasi yang terukur ini, penerbitan buku antologi puisi karya anak dan guru tersebut diharapkan mampu memicu lahirnya generasi baru yang cinta akan dunia membaca dan menulis di Kota Solo. RRI Surakarta, Liana Sidiki melaporkan.
0: Pendengar, Ketua Baru Dewan Pimpinan Cabang DPC Harpi Melati, Setianingrum, siap melestarikan pakem tata cara perias pengantin tradisional Jawa yang saat ini mulai ditinggalkan nilai filosofisnya. Hal itu disampaikan usai pelantikan Ketua dan Pengurus DPC Harpi Melati Kota Surakarta periode 2026-2031 di Gedung Wanita Solo kemarin.
21: Oh, perkembangan tata rias pengantin sekarang mengalami banyak perubahan, inovasi yang mereka mungkin terlalu menginovasi.
0: Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC Himpunan Tata Rias Pengantin Indonesia Harpi Melati Surakarta periode 2026-2031, Setianingrum menegaskan komitmennya untuk terus melestarikan pakem tata rias pengantin tradisional Jawa di tengah perkembangan tren rias modern yang semakin pesat. Usai dilantik, Setianingrum mengatakan visi dan misi organisasi tetap berfokus pada pelestarian budaya, khususnya tata rias pengantin Indonesia beserta adat istiadatnya. Menurutnya, Harpi Melati Surakarta akan terus nguri-uri budaya Jawa dan memajukannya dengan inovasi yang sesuai pakem yang sudah ada di Harpi. Pasalnya, perkembangan tata rias pengantin saat ini mengalami banyak perubahan. Sebagian perias justru mulai meninggalkan nilai filosofi dan aturan dasar atau pakem yang menjadi ciri khas tata rias pengantin tradisional.
21: Perkembangan tata rias pengantin sekarang mengalami banyak perubahan, inovasi yang mereka mungkin terlalu menginovasi ya. Jadi tidak tahu bahwa setiap tata rias pengantin itu mempunyai pakem sendiri, mempunyai makna filosofis yang harus diuri-uri. Tapi kadang ada perias ataupun wayang mengeksplorkan pengantin gaya modern. Akan tetapi seperti itu akan kita kembalikan lagi, kita edukasi lagi bahwa sebenarnya inilah pengantin yang sesungguhnya yang sesuai pakem seperti saat ini. Iya, beberapa masih bisa diedukasi, terutama untuk klien-klien yang masih menginginkan kejawen ya. Tapi untuk konsumen atau klien yang ada di luar Solo, biasanya mereka sudah beralih ke modern.
0: Menurutnya, tantangan terbesar saat ini datang dari tren tata rias modern yang banyak diminati, terutama oleh konsumen di luar kota Solo. Meski demikian, pihaknya optimis edukasi tentang pentingnya pakem tata rias tradisional tetap bisa diterima masyarakat. Saat ini DPC Harpi Melati Surakarta memiliki sekitar 130 anggota aktif yang didominasi perias senior sekitar 70%. Sementara sisanya merupakan generasi muda yang mulai bergabung dalam organisasi. Sementara itu, Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani menegaskan kepengurusan baru memiliki tanggung jawab besar untuk membawa organisasi semakin profesional dan bermanfaat bagi masyarakat. Harpi Melati memiliki peran strategis sebagai organisasi profesi yang tidak hanya bergerak di bidang tata rias pengantin, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam menjaga warisan budaya Jawa.
22: Maka kami mewakili pemerintah Kota Surakarta memberikan dukungan penuh terhadap organisasi profesi seperti Harpi Melati. Kami berharap Harpi Melati dapat terus meningkatkan kompetensi anggotanya melalui kegiatan pelatihan, sertifikasi, inovasi, dan adaptasi terhadap perkembangan industri kecantikan serta kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya lokal.
0: Astrid berharap Harpi juga mampu memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pelaku UMKM, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sehingga dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan promosi budaya hingga tingkat internasional. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
1: Fokus hari ini.
0: Pendengar, setelah menanti bertahun-tahun, akhirnya sekolah SMA Negeri kini resmi berdiri di lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten setelah diresmikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Sekolah dengan nama SMA Negeri 1 Kemalang tersebut merupakan harapan warga lereng Merapi yang sudah cukup lama dan kini telah terwujud. Adam Sutanto menurunkan laporannya dalam Fokus Berita pagi ini.
2: Baru satu yang bisa dibangun di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Ada satu yang sudah berdiri tinggal 23, Bapak. Kira-kira 5 tahun ke depan selesai apa tidak ini tergantung Bapak.
3: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meresmikan Sekolah SMA Negeri 1 Kemalang, Kabupaten Klaten. Peresmian sekolah tersebut berlangsung di Desa Telogowatu, Kemalang, sekaligus launching penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru SPMB SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah tahun ajaran 2026-2027. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah, dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. Hadir pula para kepala sekolah tingkat SMA dan SMK di Kabupaten Klaten. Gubernur pada kesempatan itu menyampaikan peresmian SMA Negeri 1 Kemalang Klaten tersebut merupakan salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan. Pendidikan harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat tidak mampu.
23: Salah satu instrumen kesejahteraan masyarakat adalah pendidikan. Sehingga pendidikan itu siogiannya dan harus bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini yang menjadi tolak ukur kita bagaimana dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka instrumen yang pendidikan ini yang paling utama. Sehingga apa Bapak Ibu sekalian, banyak masyarakat kita yang mempunyai anekdot lek wis lulus SMP kerja. Sehingga jalur afirmasi ini kita perbanyak.
3: Dikatakan Gubernur, daerah yang tidak ada sekolah jenjang SMA harus diupayakan generasi penerus seperti daerah pegunungan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Para kepala sekolah, khususnya SMA, mempunyai peranan penting dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan mencetak sumber daya manusia. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Sadimin, pada kesempatan itu menyatakan pembangunan SMA Negeri 1 Kemalang, Klaten merupakan upaya menjangkau akses layanan pendidikan di Jawa Tengah untuk wilayah blank spot. Di wilayah Jawa Tengah terdapat 24 kecamatan blank spot dan baru satu yang sudah dibangun yakni Kecamatan Kemalang.
2: Pembangunan unit sekolah baru USP SMA Negeri 1 Kemalang merupakan upaya untuk menjangkau akses layanan pendidikan di Jawa Tengah. Untuk wilayah blank spot ada 24 kecamatan blank spot, baru satu yang bisa dibangun di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten.
3: Dikatakan keberadaan SMA Negeri 1 Kemalang lahir dari penyelenggaraan kelas jauh sejak tahun 2021 yang menginduk dari SMA Negeri 1 Karanangko Klaten. Pada awalnya pembelajaran sebanyak 2 rombel atau 72 siswa dan saat ini jumlah siswa sekolah jauh sebanyak 260 siswa setiap tahun selalu bertambah. Sekolah tersebut gedungnya dinilai cukup megah bahkan sudah dilengkapi pagar keliling. Selain itu sekolah itu juga sudah diterbitkan izin operasional dan menjadi kebanggaan masyarakat di Kecamatan Kemalang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Pendengar, berdomisili di kawasan lereng Merapi, tentu ada suka dan duka yang dialami warga setempat. Selain akses jalan yang terbatas, bahkan di sebagian desa merupakan rawan bencana, menempuh pendidikan tingkat SMA SMK pun belum bisa karena belum ada. Namun tawa penuh harapan di raut wajah warga lereng Merapi sudah nampak karena sudah dibangun SMA Negeri dan segera membuka sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026. Selengkapnya berikut komentar pagi ini disampaikan Agus Yoga.
24: Selamat pagi. Berdomisili di kawasan lereng Merapi, tentu ada suka dan duka yang dialami warga setempat. Karena di sebagian titik kondisi akses jalannya yang terbatas, bahkan di sebagian desa merupakan rawan bencana. terlebih untuk bersekolah ke jenjang SMA maupun SMK negeri mengalami kesulitan karena belum ada. Meski bersekolah di SMA maupun SMK negeri merupakan harapan dan dambaan semua masyarakat, terutama di lingkungan pedesaan, salah satunya warga Lereng Merapi. Untuk diketahui, di sebagian wilayah Lereng Merapi, sisi Boyolali, Klaten, Magelang, masih banyak dusun yang anak SMP-nya harus berjalan 10 hingga 15 km menuju sekolah SMA maupun SMK. Setelah erupsi pada tahun 2010-2020, warga mendorong pemerintah membuka SMA Negeri Baru supaya anak tidak putus sekolah. Itu masa lalu, namun sekarang tawa bahagia warga di Lereng Merapi sudah terwujud. Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten yang sebelumnya dikenal sebagai wilayah blank spot karena belum memiliki SMA maupun SMK negeri, kini akhirnya memiliki sekolah menengah atas baru. Untuk diketahui, pembangunan sekolah menengah atas negeri Kemalang telah rampung dan sekolah tersebut dipastikan segera membuka sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026. Kehadiran sekolah menengah atas negeri baru tersebut tentu menjadi kabar gembira bagi masyarakat Kemalang yang selama ini harus menempuh perjalanan cukup jauh melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Dibangunnya sekolah menengah atas negeri Kemalang merupakan simbol kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan bagi setiap anak bangsa tanpa terkecuali. Meski berdiri di Lereng Merapi, sekolah ini kini menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk menimba ilmu untuk meraih masa depan anak bangsa. Demikian komentar.
0: Dan pendengar, kerajinan tangan dari Solo Raya terbukti bukan sekedar produk rumahan biasa, melainkan komoditas yang memiliki potensi besar untuk menembus pasar internasional. Salah satu wadah yang konsisten mendorong geliat ini adalah Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia atau ACP Solo Raya. Berikut tentang hal itu dalam Spektrum Kehidupan pagi ini.
1: Di Solo Raya itu sangat-sangat luar biasa besar sekali dan sangat beragam potensinya itu.
4: Kerajinan tangan dari Solo Raya terbukti bukan sekedar produk rumahan biasa, melainkan komoditas yang memiliki potensi besar untuk menembus pasar internasional. Salah satu wadah yang konsisten mendorong geliat ini adalah Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia atau ASEPSI Solo Raya. Komunitas ini menjadi ruang berkumpul para pengrajin kayu, rotan, kaca, batik, kulit hingga dekorasi rumah untuk saling belajar dan mengembangkan pasar ekspor bersama. Ketua BPC ASEPSI Solo Raya, Amin Sutiman, mengatakan banyak produk kerajinan asal Solo Raya yang sebenarnya memiliki kualitas ekspor. Namun para pelaku UMKM sering menghadapi kendala pemasaran, produksi, hingga akses pasar luar negeri. Dalam ASEPSI, para pengrajin didorong untuk berkolaborasi, mulai dari pelatihan pemasaran digital, strategi ekspor, hingga penguatan kualitas produk. Menurut Amin, pasar internasional kini terbuka semakin luas berkat perkembangan teknologi digital.
1: Harapan kami dengan adanya asosiasi ini, jalan berbarengan, apa yang jadi masalah bisa kita pecahkan bareng-bareng, ya, mencari pangsa pasar misalkan yang lebih luas lagi. Agar apa, dari teman-teman UMKM yang tergabung di ASEP itu juga ada manfaatnya, ada manfaat dari itu. Jadi tidak serta-merta hanya mendirikan, tapi kita punya tujuan ingin mengembangkan dan mensukseskan dari anggota itu.
4: Sementara Sekretaris BPC ASEPSI, Margo menjelaskan, setiap negara memiliki karakter pasar yang berbeda. Ada pembeli luar negeri yang menyukai desain modern, ada pula yang mencari produk dengan nuansa tradisional dan alami. Produk handicraft asal Solo Raya yang diminati pasar ekspor antara lain dekorasi rumah berbahan kayu, aksesoris interior, batik, hingga kerajinan kulit dan kaca. Bahkan beberapa produk disebut telah masuk pasar Eropa dan Amerika.
1: Potensi handicraft di Solo Raya itu sangat-sangat luar biasa besar sekali dan sangat beragam potensinya, itu luar biasa. Dan ini memang asapnya belum menjangkau semua, jadi masih hanya sebagian yang kita bisa kelola, ya, karena banyaknya model dan jenis serta luasnya area yang kita itu memang belum semua daerah bisa kita ajak. Tapi yang jelas dari ini Solo Raya memang berpotensi banyak sekali dan potensi ekspor juga banyak.
4: Selain peluang, tantangan ekspor juga cukup besar. Para pengrajin harus menjaga kualitas produksi, memahami administrasi ekspor, hingga mampu berkomunikasi dengan buyer luar negeri. Namun, para pelaku UMKM menilai tantangan tersebut justru menjadi motivasi untuk terus berkembang. Asepsi juga mendorong penggunaan bahan baku ramah lingkungan dan produk berbasis kearifan lokal. Konsep Go Green menjadi salah satu perhatian karena pasar internasional dinilai semakin menyukai produk alami dan berkelanjutan. RRI Surakarta, Lydia Senaga melaporkan.
0: Pendengar, demikian rangkaian warta pagi, semur pisah kami sampaikan berita utama. Menanti bertahun-tahun SMA Negeri resmi berdiri di lereng Merapi. Pemkab Sragen meluncurkan program pengentasan kemiskinan melalui kredit usaha rakyat daerah dengan 0%. Saya Wiwi Martani dan tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Kita berbeda, tapi kita satu.
1: Dari Sabang sampai Merauke,
2: dari Miangas hingga Rote,
0: kita bicara dengan beragam bahasa,
1: berdoa dengan cara yang berbeda.
0: Tapi langkah kita satu, maju bersama.

0: Kita adalah Indonesia. Bukan hanya karena tanah ini tempat kita berpijak, tapi karena jiwa kita tertanam di dalamnya.
1: Karena di setiap gotong royong, di setiap senyum tetangga,
2: dan di setiap peluh para petani dan nelayan, ada cinta, ada harapan, ada kita.
0: Mari kita jaga bangsa ini,
1: satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa.
0: Karena kita Indonesia.

0: Ya, pendengar beautiful, it's a beautiful day dari Michael Bublé ya. Hadir untuk Anda pagi hari ini, dan hari ini adalah hari yang indah. Semangat untuk semuanya ya, Hari Kebangkitan Nasional. Dan pendengar, kita akan update untuk harga sembako hari ini setelah tersambung dengan Pak Parimin. Pak Parimin, selamat pagi. Nusuan bagaimana ini?
1: Selamat pagi Mbak Siti nih, Mbak Wiwi.
0: Iya. Panglima
1: Pak, jauh banget.
0: Kenapa Pak? Jauh?
1: Suaranya jauh banget ya.
0: Masa iya? Ini sudah feedernya sudah sampai merah loh.
1: Suaranya jauh banget.
0: Oh, jauh sekali. Oke, monggo silakan langsung saja Pak Parimin untuk mengupdate harga sembako nggih.
2: Ya, ini saya awali dari cuaca di Pasar Nusuan, Mbak Wi.
0: Ya, boleh.
2: Di Pasar Nusuan mendung, Mbak Wi, mendung yang gendanu.
0: Ya, benar.
2: Luar biasa, sumuk banget, Mbak Wi, semalam.
0: Ya. Aduh. Kenapa?
2: Tinggal piring.
0: Oh. Oke, lanjut.
2: Nih, langsung saja, Mbak Wi.
0: Iya, langsung, monggo silahkan.
2: Ya. Ini saya awali dari harga cabai yang besar, Mbak Wi. Cabai besar merah harganya Rp52.000. Terus cabai rawit merah namanya cabai seret Rp72.000, Mbak.
0: Oke. Okay.
2: Terus rawit yang putih Rp35.000. Terus cabai tampar Rp50.000.
0: Iya.
2: Terus cabai hijau besar buat asem-asem Rp25.000. Terus yang terakhir cabai hijau lalap itu Rp40.000. Jadi tentang cabai ya sedang ini, Mbak.
0: Oke, baik.
2: Ini ya lanjut. Sedang, enggak murah, enggak mahal, sedang-sedang ini. Ini Ibu ya, wah. Ya agak ceria-ceria ini.
0: Oke.
2: Karena idolanya yang idola pedes itu, wah nek cabai mahal ya cemberut.
0: Iya.
2: Ya, yeah. Kita langsung masuk gula pasir, Mbak.
0: Oke.
2: Gula pasir masih biasa Rp18.000. Terus yang merek Gulaku Rp19.000. Terus yang merek Rosbrand Rp18.500. Tentang gula masih stabil. Masuk ke tepung, Mbak.
0: Iya. Yeah.
2: Tepung terigu curah Rp9.000, segitiga biru Rp12.000. Cokro kembar Rp12.500. Sekarang masuk kacang, Mbak. Kacang Rp34.000 itu kacang tanah. Kacang hijau super Rp32.000. Kacang kedelai putih buat bahan tahu dan tempe Rp11.500. Masih biasa kacang.
0: Baik.
2: Sekarang ya beras, Mbak.
0: Baik. Beras berapa, beras dari berapa?
2: Naik sedikit, Mbak.
0: Oh iya, naik ya. Berapa rupiah?
2: Oh, yang rojo lele itu jadi 18,5 saya jual ya Rp18.000. Naik sedikit tapi ya mengurangi untung saya. Biasanya saya naikkan, kalau nanti dinaikkan ibu pun tidak cemberut.
0: Okay.
2: Terus yang rojo sempat Rp16.000, terus sempat biasa Rp15.000, yang paling ringan Rp14.000, Mbak.
0: Iya. Yeah.
2: Balik arah ke Karang Pandan. Mentewangi ini ya Rp18.000, naik sedikit.
0: Oke.
2: Okay. Tuh Mentewangi Karang Pandan masuk sana. Terus sekarang mau goreng-goreng, Mbak Wi?
0: Ya, minyak goreng berapa?
2: Ya, minyak goreng Rp22 per kilo itu curah. Terus yang bermerek Bimoli, Sanko itu Rp24 per liter. Yang 2 literan itu Rp46, Mbak.
0: Oke.
2: Okay. Ya, masuk brambang dan bawang, Mbak?
0: Iya.
2: Ya, Mas, brambang merah itu 50.
0: Sekarang mahal ya.
2: Bawang putih 34.
0: Oke. Okay.
2: Kating. Sekarang masuk brambang bombay Rp30.000 per kilo bombay.
0: Iya.
2: Yeah. Ya, gula Jawa yang bagus 24, yang biasa 22. Sekarang masuk telur, Mbak. Wah, ini udah kuningan.
0: Oke. Okay. Ada enggak yang
2: banyak,
0: kuningan dua?
2: Mbak. Ayo, Mbak.
0: Banyak berapa, Pak?
2: Ya, 8 ada.
0: Oh, 8 ada. Perlu didatangi nggak nih,
2: Mbak Nur? Mbak Wimpat.
0: Oke. Okay.
2: Banyak gizi, banyak protein, Mbak.
0: Ayo, yeah.
2: Pagi-pagi makan telur buat sarapan.
0: Oke, okay, buat saya ya,
2: telur,
0: Pak.
2: Telur per kilo murah sekali, Mbak. 24, Mbak.
0: 24 telur ya. Oke.
2: Okay. Ye. Terus terakhir sekarang daging ayam dan daging sapi.
0: Oke, okay, ye.
2: Daging ayam Rp35.000 per kilo. Daging sapi masih Rp125.
0: Iya.
2: Yeah. Jadi tentang harga stabil ini, Mbak.
0: Harga stabil.
2: Harga menghangat itu harga yeah. beras dan cabai sedang.
0: Iya. Yeah.
2: Itu Mbak ya.
0: Stoknya aman ya Pak ya?
2: Stok aman. Stok promosi loh Mbak.
0: Oh iya, yeah. Monggo.
2: Pendengar Radio RRI Pro 1,
0: yeah.
2: Pro 4, biasakan ya belanja tempat Pak Parimin Pasar Nusuan. Mau bakto apa Mbak? Bakto kurban.
0: Iya, yeah, betul. Benar.
2: Buat stok nanti masak tongseng dan sate siap tempat tunggunya Pak Parimin di Pasar Nusuan Solo.
0: Iya, mumpung belum naik lagi ya Pak ya. Biasanya kalau semakin dekat hari Idul Adha semakin mahal ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Baik.
0: Baik. Oke, terima kasih Pak Parimin. Salam untuk semuanya yang ada di situ ya, ibu juga, anak, mas-mas yang ganteng-ganteng juga. Baik. Terima kasih Pak Parimin. Ya, selamat pagi. Selamat beraktivitas.
2: Ya, selamat pagi, Mbak.
0: Baik. Pendengar, itulah tadi informasi untuk harga sembako hari ini. Dan untuk perakiraan cuaca ya, perakiraan cuaca akan saya sampaikan untuk Anda pendengar. Ini dari situs BMKG Jawa Tengah. Untuk hari ini Rabu 20 Mei 2026. Wilayah Surakarta meliputi Kota Surakarta hujan ringan, Sukoharjo hujan ringan. Kemudian Klaten hujan ringan, Boyolali hujan ringan, Sragen hujan ringan, Karanganyar sama hujan ringan, dan Wonogiri pun sama hujan ringan ya. Sedangkan suhu udara bervariasi mulai 23 hingga 29 derajat Celcius. Benar nih ya, sampai 29 ya agak dingin ya kalau begitu ya. Tidak begitu panas seperti hari-hari yang kemarin. Baik, pendengar, tentu saja Anda yang saat ini tengah melintas

seperti ini sudah mulai ada titik-titik kredit ya, yang ada di beberapa perjalanan jalan-jalan di kota Solo tentunya. Baik, semoga selamat sampai ke tempat tujuan Anda pendengar, dan kita akan menantikan pukul 7 waktu Indonesia Barat, saat nanti kita akan mengikuti warta berita dari Pro 3. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kita berbeda, tapi kita satu.
1: Dari Sabang sampai Merauke.
2: Dari Miangas hingga Rote.
0: Kita bicara dengan beragam bahasa.
1: Berdoa dengan cara yang berbeda.
0: Tapi langkah kita satu. Maju bersama.

0: bukan hanya karena tanah ini tempat kita berpijak, tapi karena jiwa kita tertanam di dalamnya.
1: Karena di setiap gotong royong, di setiap senyum tetangga,
2: dan di setiap peluh para petani dan nelayan, ada cinta, ada harapan, ada kita.
0: Mari kita jaga bangsa ini, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Karena kita Indonesia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027 yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM PPKF rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa? Gue nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KMPPKF, di mana di KMPPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong bukan saya.
0: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.